0: Kemarin itu kan ada, mereka ada pembenahan. Mungkin tipalnya ada sebagainya, ini sedang berproses. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, kita lapor ke BGN, karena yang menutup dan membuka itu BGN, kita akan lapor ke BGN, bahwa ini sudah layak untuk dibuka kembali. Karena perimantak juga mengharapkan sekali.
1: Iya, ada penerima yang saat ini berharap, kan Pak? Mereka kan sementara ini karena ditutup, kan mereka nggak menerima.
0: Iya, itu sudah ada surat dari SPBG, Pak. Hmm. Karena ada sesuatu hal, sehingga untuk kan tutupnya bukan permanen.
2: Sementara data Satuan Tugas Satgas BGN Ponorogo saat ditemui Sabtu siang, dari 85 SPPG, 32 diantaranya berhenti beroperasi. Sebanyak 21 unit dihentikan oleh pengelola karena virtual account-nya kurang.
3: Suspen itu kan ada hal tertentu yang perlu dievaluasi. Ya, kita berharap begitu hal kriteria dipenuhi sesuai dengan juknis, tentunya tidak akan buka kembali.
4: Jadi intinya tidak ada masalah, Pak ya?
3: Wah, kita kan berharap pemilik fasilitas menyediakan fasilitas yang berkualitas sehingga output daripada program distribusi makan ini kan juga berkualitas dan tidak berdampak negatif terhadap penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kita terus evaluasi, kita terus dampingin perbaikannya, dan saya berpikir kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita.
2: Pihak BGN mengaku akan kembali memberikan izin operasi jika pengelola SPPG menerapkan aturan sesuai standar BGN. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
5: Harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kian mahal dan semakin tidak terjangkau. Pedagang dan juga emak-emak pun pusing menyikapinya. Sementara itu, kelangkaan dan juga melonjaknya harga minyak kita kini tak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
6: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
7: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
8: Kalau bumbu dapur begini?
7: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabaian semua naik.
8: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
7: Gini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
9: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
10: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
6: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
11: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada.
12: Udah tidak ada, Ibu ya?
11: Ya.
12: Emang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
11: Ya, Bu? Ada tapi enggak minyak kita.
6: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
13: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
14: Yang 1 liter 21, Mas.
13: Kalau yang kemasan refill?
14: Kemasan 2 liter 42.
6: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Di saat kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti saat ini, yang paling terdampak adalah mereka, masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk para pedagang kecil. Penertiban pedagang pun menjadi hal problematik antara nasib seseorang dengan menjaga ketertiban. Hal ini pun dihadapi di Terminal Cicahem Bandung yang berencana akan melakukan alih fungsi lahan.
14: Suasana sepi terlihat di Terminal Cicahem Kota Bandung. Bus-bus pengangkut penumpang yang biasanya memenuhi area terminal kini jarang terlihat. Kondisi ini terjadi setelah adanya keputusan penutupan Terminal Cicahem yang akan beralih fungsi menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang yang berjualan di area terminal. Ade Dartini salah satunya. Selama 30 tahun, ia berjualan makanan di kios yang ada di area terminal. Saat ini ia sedang diliputi kekhawatiran akibat penutupan terminal yang membuat dirinya terancam kehilangan mata pencaharian.
15: Ya bingung ibu juga kalau ditutup ini dari mana penghasilan, kan dari sini untuk makan, cari makan dari dulu. Sekarang itu aja pingin ya kalau di ya udah dari sini enak dari sini.
16: Kayaknya tetap dibuka aja.
15: Ingin dibuka aja bisnis sini.
16: Terus ini lagi rame lagi.
15: Ya.
14: Hal senada diungkapkan Herimanto, pedagang asongan yang sudah berjualan selama 16 tahun. Ia mengatakan, dulu bisa mengantongi pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per hari ketika masih banyak penumpang di Terminal Cicahem. Kini pendapatannya turun drastis, bahkan dagangannya pun jarang terjual habis.
17: Ya kalau menurut saya malah kepadanya saya mohon kepada pemerintahan ya, sebelum ini betul-betul ingin dipindahkan atau ya istilahnya RBT masuk mah, tolonglah bis yang biasa masuk ke sini teh masuk dulu semua lah, istilahnya macam Budiman ngetem dulu di sini ya gitu, jadi otomatis kan para pedagang juga bisa berjualan lagi gitulah, mencari nafkahnya setiap hari di sini teh.
14: Para pedagang menilai pemerintah seharusnya tak serta-merta langsung melakukan penutupan terminal tanpa memikirkan pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Saat ini para pedagang yang ada masih menunggu solusi dari pemerintah, mengingat tak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya di Terminal Cicahem.
18: Sebetulnya saya tidak menyalahkan program pemerintah ya. Cuman yang saya sampai sekarang yang bikin bingung tuh di sini tuh kayak masih kisruh gitu. Belum ada penjelasan apapun tentang ke pedagang tuh. Dari pihak rencananya kan ini dijadikan BRT. Dari pihak BRT pun belum ada penjelasan apa-apa, kayak kompensasi atau apalah segala macam belum ada apa-apa gitu.
14: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah masih terus melakukan dialog dengan pedagang maupun operator bus di Terminal Cicahem. Dialog dilakukan karena pemindahan layanan bus dan pembangunan depo BRT membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak.
19: Makanya kan kita gini, kita itu tidak bisa represif, maka kita dialog gitu loh. Bahwa sekarang sedang diprotes ya kita kan sedang dialog. Dialog ini untuk ada solusi. Tapi tujuannya tetap semua untuk dipindahkan ke lebih panjang.
14: Farhan menambahkan pembangunan BRT merupakan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tahun ini, pemerintah akan fokus membangun halte dan mengkaji pembangunan separator BRT. Ditargetkan seluruh pembangunan BRT bisa rampung pada 2028. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi ajang hiburan sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Momen libur sekolah sebentar lagi dimulai. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%. Hal ini diungkapkan oleh manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono pada Sabtu siang. Menurutnya program diskon transportasi ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pemesanan tiket diskon sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
1: Menjelang masa libur anak sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi ajang hiburan sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta, pengunjung tak hanya menikmati belanja dan berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung.
2: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Jakarta, Pamjaya, Bapenda DKI Jakarta, MRT Jakarta, Pasar Jaya, Jakpro, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satu stan yang paling ramai dikunjungi adalah stan Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan, hingga lingkar perut.
3: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya, terima kasih.

0: tapi emang niat datang ke PRJ tuh untuk melakukan ini atau enggak?
1: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
0: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
1: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
2: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
3: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka dengan pawai seni dari kabupaten kota seprovinsi Bali. Pengunjung dari berbagai daerah antusias menyaksikan parade kesenian yang diadakan setahun sekali ini. Sementara itu untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, sebuah festival musik dan kuliner akan digelar di GI Expo Kemayoran Jakarta Pusat.
5: Sabtu siang, pawai seni yang menjadi rangkaian Festival Kesenian Bali ke-48 digelar di kawasan Monumen Bajra Sandi, Rendon, dan Pasar. Pawai menampilkan pertunjukan seni dari 9 kabupaten kota se-Bali. Antusiasme warga Denpasar menyambut pawai seni ini, mereka sudah memadati lokasi sepanjang Jalan Raya Puputan sejak pukul 12 siang.
6: Jam 12. Itu keseniannya, ya lihat pawainya ini aja. Soalnya kan kita nunggu lama kalau mau nonton.
5: Dalam Pesta Kesenian Bali kali ini ada 10 jenis kegiatan yang berlangsung dari 13 Juni hingga 12 Juli 2026. Total ada 20.000 seniman dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi. Warga pun bisa menonton langsung secara gratis di 16 titik yang tersebar di Kota Denpasar.
7: Pada hari ini Sabtu, Sanisara Umanis Sungsang, tanggal 13 Juni 2026, Titiang Gubernur Bali melepas ped air atau pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
5: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sebuah event organizer terkemuka akan menggelar festival musik, kopi, dan kuliner kemerdekaan. Menggabungkan unsur musik, kuliner, dan berbagai aktivitas budaya, festival tahun ini dibagi dalam 3 tema, yaitu kolaborasi Tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi Tanah Air. Selain kuliner Nusantara, permainan tradisional ciri khas 17-an pun akan memeriahkan acara.
8: Lebih spesifik, kita ada tematik ya. Jadi kami bikin hari pertama itu kolaborasi untuk Tanah Jawa. Terus hari keduanya kolaborasi band-band 90s, 90-an. Hari ketiga kolaborasi Nusantara. Jadi kami membagi supaya para pengunjung yang datang itu lebih spesifik dengan artis-artis yang idolanya gitu ya.
9: Jadi kita ngelihat antusias untuk para penggemar musik Indonesia ini sangat menggebu-gebu ya. Sedangkan musik ini nggak jauh dari kopi kan. Jadi kayaknya itu satu hobi atau culture yang benar-benar kayak bisa digabungin gitu ya.
5: Festival yang rencananya akan digelar pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran ini juga akan diisi oleh puluhan musisi tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Memperingati perjalanan hidup dan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Kegiatan ini mengajak

0: masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya, dan gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya, tempat ia lahir pada 6 Juni 1901.
1: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6 sampai 19 Juni 2026. Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengunjung pun diajak mengikuti Sekolah Kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
2: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
3: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan tokoh ya, tokoh pendiri bangsa. Ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Mbak.
1: Rencananya pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun di Provinsi Shaanxi, China, disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun di Provinsi Shaanxi, China, disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Sementara itu, setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri, ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Dan informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil gantung datang di Provinsi Shaanxi, China, resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.

0: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
1: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
0: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.
2: Si sekolahan SDN 1 Beringin.
0: Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik, terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
3: Pangenan, pagi ini kita meninjau harapannya dengan

0: adanya kejadian ini mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan.
1: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
3: Minggu ceria, Lia.
2: Minggu ceria ya.
3: Banyak banget tadi yang olahraga, lari, terus juga keliling-keliling sekitar sini. Waduh, mereka aktif sekali.
2: Pokoknya. Olahraga harus ya pagi-pagi ya.
3: Ya, demi menjaga kesehatan dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa bersama saya, Freddy Cahya.
2: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 ini dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat.
1: Ya, kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
2: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
3: Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Sini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat kita damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Berarti ya kita keadilan aja.
2: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
4: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
2: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
5: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
2: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan massa aksi dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Simpang 3 Gejayan Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu sore.
1: Ya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan perihal perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia.
6: Massa aksi yang merupakan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat ini menuntut perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Setidaknya terdapat 10 tuntutan yang mereka sampaikan. Beberapa tuntutan yakni menyoroti program strategis nasional seperti makan bergizi gratis hingga KDKMP. Massa juga menuntut pemerintah menarik revisi UU TNI dan UU Polri yang baru.
7: Bagaimana mungkin presiden yang baru berkuasa belum ada 2 tahun itu sudah diminta turun oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang? Ini tanda yang begitu bahaya. Karena kalau 2 tahun belum 2 tahun saja sudah diminta turun, itu artinya tidak mungkin orang mengucapkan tanpa ada kerusakan luar biasa. Nah, kerusakan luar biasa ini perlahan-lahan disadari oleh semakin banyak orang. Kepercayaan rakyat sudah hilang, sudah pudar luar biasa. Jadi menurut saya, momentum hari ini adalah momentum untuk Presiden Prabowo sekaligus Wakil Presiden Gibran merasa malu luar biasa. Karena ternyata seluruh kerjanya dalam 2 tahun belum membuahkan kepercayaan rakyat.
6: Aksi yang diawali dengan mimbar terbuka ini berlangsung hingga Sabtu petang. Sementara itu, pada malam hari, massa aksi mengajak para pengguna jalan untuk membunyikan klakson ketika melintas. Ajakan ini merupakan simbol kekecewaan kepada pemerintah.
8: tuntutannya di kita ada 10 tuntutan. Yang paling kita soroti adalah pemberhentian pemborosan yang telah dilakukan oleh pemerintahan pusat melalui program-program yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, hentikan program makan bergizi gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik. Yang kedua, tolak koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik. Yang ketiga, cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer.
6: Masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 19 malam dengan tertib. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta.
0: Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
6: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
9: Medan elektromagnetik terukur pada level aman, yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar dan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi tidak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
6: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
10: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, yang sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak pada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa, biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
6: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Libur sekolah tiba, saatnya liburan nih. Tapi kali ini spesial buat Anda ataupun anak-anak Anda juga nih, pecinta karakter film Toy Story.
0: Nah, ini yang pengen seru-seruan atau ketemu langsung ya dengan mereka. Tunggu informasinya usai jeda, tetap di Good Morning Weekend.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
12: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
11: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Libur sekolah tiba, saatnya liburan Lia dan juga pemirsa ya. Tapi ini spesial buat Anda ataupun juga anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story.
0: Nah, ini yang pengen seru-seruan atau ketemu langsung dengan mereka, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu liburan. Berikut keseruannya.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Seneng.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Nah, ini nanti akan nonton filmnya enggak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Nah, ini emang sengaja namanya untuk Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh ke sini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dunanda, Maria Oktober, Jakarta. Lanjut main.
5: Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka dengan pawai seni dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Pengunjung dari berbagai daerah pun antusias menyaksikan parade kesenian yang diadakan setahun sekali tersebut.
6: Dengan menampilkan lebih dari 20 ribu seniman, baik lokal maupun mancanegara, pagelaran Pesta Kesenian Bali bisa disaksikan secara langsung di lokasi tanpa dipungut biaya atau bisa disaksikan secara daring.
7: Pada hari ini, Sabtu, Sanisare Umane Sungsang, tanggal 13 Juni 2026, Titiang Gubernur Bali melepas Ped Air atau Pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
8: Dengan membunyikan kulkul, Gubernur Bali membuka dan melepas pit aya atau pawai seni dalam rangkaian Festival Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda yang berarti memuliakan jiwa paripurna pada Sabtu siang. Pawai kesenian dipusatkan di seberang Monumen Bajra Sandi Renon Denpasar dengan menampilkan pertunjukan seni dari 9 kabupaten kota se-Bali. Meskipun baru dimulai pukul 2 siang, pengunjung sudah datang dan memadati lokasi sepanjang Jalan Raya Puputan sejak pukul 12 siang.
9: Jam 12. Itu keseniannya, ya lihat pawainya ini aja. Soalnya kan kita nunggu lama kalau mau nonton.
8: Terdapat 10 jenis kegiatan di PKB tahun ini, seperti Wimbakara atau Ajang Kompetisi Seni dan Budaya, Widyatula atau Sarasehan Kebudayaan, Rekasadana atau Pagelaran Seni dan Budaya dari seluruh kota dan kabupaten se-Bali dan lainnya. Selain itu, PKB 2026 ini akan menggunakan 16 lokasi acara yang tersebar di berbagai titik di kota Denpasar. Acara berlangsung kurang lebih 1 bulan, dari tanggal 13 Juni hingga 12 Juli 2026 dengan menampilkan lebih dari 20 ribu seniman, baik yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara, yang bisa ditonton langsung di lokasi tanpa dipungut biaya

0: atau bisa disaksikan secara daring. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak hanya sekedar ajang hiburan, tetapi juga ajang pusat pelayanan bagi masyarakat.
2: Ya, di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengunjung tak hanya menikmati belanja dan berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung dan juga mudah.
3: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Salah satu stand yang paling ramai dikunjungi adalah stand Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan hingga lingkar perut.
4: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya terima kasih, ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
3: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5: Perpanjang STNK.
6: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini, Bu?
5: Mudah dan cepat. Jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
6: Berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
5: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
6: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
5: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
3: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
7: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
1: Dan memperingati perjalanan hidup dan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Are Surabaya.
2: Ya, kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya dan juga gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya tempat dia lahir pada 6 Juni 1901.
8: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6-19 Juni 2026.
9: Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia.
8: Pengunjung pun diajak mengikuti Sekolah Kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. untuk menghadirkan

0: Hadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
1: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
0: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
2: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan tokoh pendiri bangsa. Ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Pak.
0: Rencananya pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dibungkus daun pisang dan berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi berbeda dalam menikmati olahan kepiting.
4: Aduh. Bahaya nih, jadi ngiler kan ngiler jadinya. Ya? Tapi tenang, kita tunggu sesaat lagi usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend. Jangan kemana-mana.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
6: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
5: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
7: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
8: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
5: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta, ajak masyarakat peduli lingkungan.
9: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
5: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
6: Kembali di Good Morning Weekend, nah kita ngomongin soal mie nih ya. Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus ataupun digoreng, nah ini beda ceritanya nih dengan sajian mie yang disuguhkan di sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara yang unik, jadi mie ini dibakar.
7: Oh, jadi ada smoky-smokinya gitu ya, enak nih kayaknya. Nah habis yang dibakar-bakar ada juga nih sajian yang diasap-asap, Lia dan juga pemirsa ya. Dibungkus dengan daun pisang, berbalutkan dengan berbagai rempah, sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi yang berbeda dalam menikmati olahan kepiting.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada kesini.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pertandingan laga grup B Piala Dunia 2026 antar Swiss melawan Qatar di San Francisco berakhir dengan imbang. Swiss yang mendominasi permainan dan sempat unggul di babak pertama harus menerima kenyataan di menit-menit terakhir pertandingan.
5: Ya, Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di San Francisco Minggu dini hari waktu Indonesia. Qatar menyamakan skor saat injury time babak kedua. Sebelumnya Swiss mendominasi permainan sejak awal, di mana keunggulan Swiss terwujud pada menit akhir babak pertama lewat tendangan penalti Brill Embolo. Penalti didapat setelah Remo Friller

0: dijatuhkan di dalam kotak terlarang dan dikonfirmasi oleh VAR.
1: Memasuki babak kedua, Swiss terus meningkatkan serangan dan mendapatkan sejumlah peluang emas, namun belum bisa menambah keunggulan. Tekanan terus dilakukan hingga menit akhir dan pada masa injury time, Qatar berhasil menyamakan kedudukan. Gol dicetak Boalem Kouki melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang. Skor 1-1 akhirnya menjadi hasil akhir dari laga tersebut. Ya, Piala Dunia 2026 diselenggarakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Ya, sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut.
2: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya 158 juta US dollar dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.
1: Dan demam Piala Dunia 2026 ini tidak hanya terasa di stadion, tapi juga masuk ke dapur dan juga meja makan. Jadi di Meksiko, sejumlah pelaku kuliner menciptakan hidangan-hidangan khusus yang tentunya temanya ini sudah Piala Dunia ya.
0: Jadi semangat dan juga mengenyangkan.
1: Betul.
0: Ya. Mulai dari taco bergambar logo turnamen hingga sandwich tradisional yang disajikan di atas piring berbentuk stadion Azteca.
3: Di kota Puebla, sebuah taqueria atau kedai makan menyulap taco menjadi kanvas kreatif bertema Piala Dunia. Tangan-tangan terampil para pekerja mengolah tortilla jagung untuk dijadikan kanvas lukis yang menggunakan pewarna nabati yang dapat dimakan. Gambar yang dilukis pun beragam, mulai dari trofi Piala Dunia hingga logo tim nasional Meksiko.
4: Bueno, es la tortilla que hace un taco árabe, un pan árabe. Hacemos, en este caso, esto, todo el trabajo es artesanal. El diseño se hace a mano, la pintura se coloca también a mano. Esta es una pintura comestible, vegetal, no tiene sabor, no tiene olor. Es la pintura que pueden encontrar para colorear, por ejemplo, los pastelillos o los postres.

0: Y el taco puede ser árabe o pastor. Aquí es, la carne es a elegir del cliente. Lo que le hace pues único es que lleva pues justamente una figura que hace alusión pues a este Mundial 2026.
1: Taco edisi khusus ini menjadi favorit para pelanggan, terutama saat timnas Meksiko bertanding. Sementara itu di Guadalajara, sebuah restoran menyajikan torta ahogada, hidangan ikonik khas Jalisco dengan sentuhan Piala Dunia. Sandwich berisi carnitas atau daging babi ini disajikan di atas piring replika Stadion Azteca, venue bersejarah yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026. Adriana, manajer restoran, mengatakan ide tersebut berasal dari atasannya yang ingin menciptakan hidangan yang terinspirasi oleh Piala Dunia.
2: Torta embalasada, ¿qué es esto? Es la torta ahogada normal, pero lleva dentro un taco dorado. El objetivo de esto es para que a pesar de ser ahogada, mantenga ese crujy, ese crunch hasta el final.
1: Tak hanya unik dari segi penampilan, hidangan ini juga menyimpan kejutan berupa taco goreng di dalamnya agar tetap renyah meski terendam saus tomat.
3: Jole, la torta ahogada es yo creo que un símbolo representativo aquí de los tapatíos. Es este, se trata de virote, carne, carnitas, buche, lengua, o sea, hay de varias cosas. Y lo que la hace especial yo creo que es la salsa y el virote que se da pues en esta región.
1: Bagi para pelanggan, kedua hidangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola dan kuliner adalah perpaduan yang selalu menarik untuk dirayakan.

0: Tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, seorang emak-emak membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan satu jari tangannya.
1: Informasinya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
2: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
2: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
2: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Iya, benerin dong. Kerjaan gini mulu sih.
9: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
8: Pakai ini.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa kekasihnya. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, seorang emak-emak membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan satu jari tangannya.
3: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini dikirim polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka

0: sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
1: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor, kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena korban pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
0: Atas kasus penganiayaan, tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
2: Jalan apa namanya ini?
0: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
3: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban, kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput. Sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
0: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Akibat kelebihan muatan, sebuah truk kontainer berisi limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kota Bekasi.
5: Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, sebuah bus menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah.
6: Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PCR Tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus sedang melaju dari Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 1800 Jembatan Cisomang, sopir bus diduga kaget lantaran pengemudi kendaraan di depannya mengurangi kecepatan karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Agar tidak menabrak, sopir bus lantas banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus lantas menabrak pembatas pinggir tol dan terpental sehingga akhirnya tersangkut di pembatas tengah jalan tol dan nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka atau meninggal dunia, sedangkan sopir dan kernet bus terluka ringan.
7: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut oleng lagi ke kanan dan menabrak median tengah dan nyangkut di median tengah.
6: Sebuah truk kontainer bermuatan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Truk yang melaju dari arah Cakung, Jakarta Timur ini tak mampu menanjak, diduga karena kelebihan muatan. Menurut sang sopir, kontainer sempat berhasil menanjak, namun tiba-tiba terjadi slip pada bagian persneling. Truk lantas mundur tanpa kendali sehingga akhirnya terguling.
8: Anjak, oh, slip giginya.
9: Slip gigi. Sempat mundur.
8: Mundur.
6: Polisi sempat mengalihkan lalu lintas dari arah Harapan Indah, Jakarta Timur menuju Kranji, Bekasi Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kebakaran hebat melanda gudang di London Utara hingga menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 71 miliar rupiah.
5: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Kebakaran hebat melanda gudang 2 lantai di Golders Green, London Utara dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 71 miliar rupiah.
3: Sementara di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis di California yang berada di kawasan seluas 9 hektar.
4: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang 2 lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu. Sebelumnya, 4 kendaraan ambulans milik Badan Amal Komunitas Yahudi sempat menjadi sasaran pembakaran. Hal tersebut dipicu unsur dugaan terorisme yang mendorong pengetatan status ancaman nasional. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan insiden ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi daerah sekitarnya.
3: Meski Timnas Indonesia tidak berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia, namun semarak Piala Dunia 2026 tetap dirasakan di berbagai penjuru negeri ini. Seperti contohnya nih di Surakarta, Jawa Tengah, para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia yang ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia.
2: Ya, sementara di Ekuador

0: Pemirsa, produksi budidaya bunga mawar ikut merayakan Piala Dunia dengan merangkai bunga mawar menyerupai bendera nasional peserta Piala Dunia.
1: Dan sayang informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini, edisi weekend. Dan jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, ataupun live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Pasca pembukaan yang digelar 11 Juni lalu, Semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga dirasakan para penggemar sepak bola di Indonesia seperti di Surakarta, Jawa Tengah ini. Pernak-pernik mulai dari atribut sepak bola, topi, alat musik, hingga ornamen 48 bendera negara dipajang untuk merayakan Piala Dunia. Meski timnas Indonesia tidak lolos ke putaran final tahun ini, namun warga Surakarta tampak antusias mendukung klub Asia lainnya dan berharap semua orang yang dapat memanfaatkan spot yang disebut Kampung Piala Dunia ini untuk berfoto, bermain, dan bermusik bersama. Rencananya, deretan bendera nasional tersebut akan tetap dipajang hingga 13 Juli atau hingga turnamen Piala Dunia berakhir. Ikut menyemarakkan 2026 FIFA World Cup, para pekerja di Tani Kuchi, Ekuador merangkai bunga secara manual membentuk bendera nasional peserta Piala Dunia. Memadukan industri budidaya tanaman hias seperti bunga potong dengan turnamen sepak bola terbesar di dunia, membuat bunga-bunga ini terlahir dengan warna yang cantik dan berbeda dari warna aslinya. Sebelumnya, Naranjo Rose, sebuah perusahaan asal Ekuador ini mampu memproduksi sekitar 35 juta tangkai bunga per tahun, dengan 2 juta diantaranya merupakan bunga mawar yang diawetkan. Banyak permintaan juga datang dari berbagai wilayah di Amerika Selatan. Selain itu, Ekuador juga merupakan eksportir mawar terbesar di dunia karena didukung oleh kondisi iklim ideal yang menyempurnakan industri florikultura. Proses mawar berwarna ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari memanen, budidaya, pemutihan, pewarnaan, hingga akhirnya dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Butuh waktu 10 hingga 12 hari untuk menyelesaikan rangkaian ini. Sementara bunga yang diawetkan dapat bertahan 2 hingga 3 tahun tergantung perawatan si pelanggan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Ya, panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya. Seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa kekasihnya. Dan untuk menghilangkan jejak, tersangka membuat skenario seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri.
1: Ya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, seorang mama membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan satu jari tangannya.
2: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
3: Melintas korban penganiayaan

0: menggunakan sepeda motor kemudian menabrak plat pengendaraan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka pengendaraan bahwa dia melakukan itu karena korban pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
1: Atas kasus penganiayaan, tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
2: Jalan apa namanya ini?
1: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
3: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban, kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput. Sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
1: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah gudang PVC di Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Selain melahap bangunan, api juga membakar 4 mobil yang berada di lokasi.
5: Sementara itu, ketegangan dua kelompok warga terjadi di Legok, Tangerang, Banten. Perselisihan dipicu izin pembangunan lapak limbah dan informasi selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang PVC atau polyvinyl chloride yang berada di Jalan Pluit Karangkaria Barat, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara Sabtu sore. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api yang berkobar hebat juga melalap 4 kendaraan yang tengah terparkir di wilayah ini, yakni 3 mobil bak terbuka dan sebuah mobil box. Diduga kebakaran ini akibat arus pendek listrik dari ruang kantor gudang PVC. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api pun dapat dipadamkan 1 jam setelah 75 petugas berjibaku dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam. Tidak sepakat soal izin pembangunan lapak limbah, dua kelompok pemuda di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nyaris terlibat kericuhan. Awalnya warga dan pengurus RT setempat menegur kepada pemuda yang hendak membangun lapak namun tidak bisa menunjukkan izin. Tak terima ditegur, kelompok yang hendak membangun justru melawan dengan senjata tajam. Tak ingin keributan semakin memanas, warga akhirnya melapor ke polisi sebagai mediasi penyelesaian masalah.
6: Ini udah clear bang, jujur udah clear, udah adem. Tiba-tiba mereka udah bawa saja ke sini, terus ada saksi banyak.
1: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
7: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
1: Sayangnya, korban tidak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang remaja meninggal dunia setelah dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam.
1: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Seorang remaja meninggal dunia dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di Bantar Gebang, Bekasi. Dan pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku dengan barang bukti celurit dan bambu.
1: Ya, sementara itu pulang bekerja dini hari, ada seorang karyawati yang menjadi korban begal. Motor dan uangnya raib dibawa pelaku bersenpi di Kecamatan Kemuning, Palembang. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Dari keterangan polisi pada Sabtu, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu. Para pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi begal bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Kamis dini hari. Yuniarti, seorang karyawan rumah makan yang baru saja pulang bekerja, tiba-tiba dipepet dan dipaksa turun oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api dan memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya. Dikonfirmasi pada Sabtu, akibat kejadian ini korban kehilangan 1 unit sepeda motor Matic serta uang tunai sebesar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Babak belur dihajar massa, pelaku curanmor asal Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terkapar lemah setelah terpergok mencuri motor di halaman Masjid Baitul Muslim, Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam saat warga tengah melaksanakan sholat isya. Meski telah diamankan polisi untuk dibawa ke Polres Pringsewu, puluhan warga kembali berusaha menghajar pelaku. Pelaku yang menderita luka cukup parah ini pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah 2 kali masuk penjara. Satu rekannya berhasil melarikan diri dan dalam pencarian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah.
0: Di lokasi lain, polisi membekuk 2 terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat diringkus.
3: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda

0: motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
1: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu teringat dengan dendamnya itu muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
0: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
2: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian pemberatan dengan luar kota, lintas kota kabupaten bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini, seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya Jumat 5 Juni lalu.
4: Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ibunda Bilqis berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
5: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Bilqis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimbah darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
6: Itu sini bekas benda tajam, hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus, pokoknya itu dicacah itu. Sepeda motor. Vario warna biru.
5: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Seragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Seragen. Dalam kasus Bilqis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
7: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
5: Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Rumah ini hanya dihuni satu keluarga, yaitu Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4

0: sore. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilki sendiri setiap hari menuju sekolah menggunakan sepeda kayu. Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap putrinya Bilkis mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
1: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
0: Budi Harjo Kusumo, Sragen, Jawa Tengah.
2: Seperti apa serunya berwisata sambil bercengkrama dengan satwa-satwa menggemaskan?
3: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Berwisata ke Sydney, Australia, rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia.
1: Ya, di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut mulai dari lobster hingga sushi sashimi yang premium.
2: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru usai direlokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini Sydney Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika Sydney Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
3: Oh, I think it's so good. It's beautiful and it's so big.
4: Okay. What's your favorite?
3: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
5: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil melihat pemandangan Sydney Harbour.
2: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
6: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
5: Wah, ya, fresh banget.
6: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget.
7: Nanti.
6: Wajib coba.
2: Harga kuliner yang ditawarkan di Sydney Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium.

0: Tarik mencoba. Nabila Putri, Sydney, Australia.
1: Selanjutnya bagi Anda pecinta wisata adrenalin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini menyuguhkan pengalaman unik menyusuri sungai dalam gua. Di objek wisata Leang Paning, wisatawan dapat menikmati sensasi berkendara di sungai menggunakan ban sambil menikmati keindahan gua kelelawar.
2: Dan ada juga nih alternatif hiburan lainnya di masa libur sekolah ini, yaitu bertemu dengan karakter film Toy Story di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Di sana juga tersedia beragam permainan yang interaktif.
1: Ya, dan informasinya kan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
3: Objek wisata Leang Paning atau Gua Kelelawar terletak di Desa Wadoawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan ban karet. Jangan lupa, sebagai standar keamanan, pengunjung diwajibkan memakai helm, pelampung, serta senter dengan didampingi pemandu. Aliran sungai ini tersambung langsung ke dalam gua sepanjang 300 meter. Sembari menyusuri sungai, wisatawan dapat menikmati pemandangan stalagmit serta ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua.
4: Seru, sedikit tegang tapi asik karena baru kali ini dapat cave diver tubing dalam gua. Biasanya kan di luar begitu.
3: Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk sewa peralatan dan jasa pemandu.
5: Yang membedakannya itu adalah kita akan bermain menggunakan ban di dalam gua. Dan gua ini sepanjang 300 meter dalam gua yang cukup gelap dan itu harus dibantu dengan alat penerangan. Itu yang membuat tempat ini semakin menarik bagi banyak orang khususnya yang mau menguji adrenalin mereka.
3: Selain menyusuri sungai dalam gua, kawasan wisata ini juga menyediakan wahana lintasan gantung atau flying fox sepanjang 500 meter bagi para pengunjung.

0: Bagi warga ibu kota, akhir pekan ini ada alternatif liburan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter film Toy Story seperti Jesse atau Buzz Lightyear. Tak hanya itu, Anda dan keluarga juga bisa bermain di playground tematik lengkap dengan sejumlah permainan. Keseruan pun nampak dari para penggemar film yang sudah ada sejak tahun 90-an ini.
1: Andra.
2: Andra tadi seneng gak habis ketemu Bas?
1: Senang.
2: Kenapa suka Bas?
3: Kenapa suka Bas?
1: Karena keren.
2: Keren. Nah ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
1: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini. Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, orang dewasa juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Instalasi ini bisa dinikmati secara gratis dan hadir hingga tanggal 5 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Inilah video amatir detik-detik penangkapan dua residivis pelaku pencurian sepeda gunung lintas Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka ditangkap petugas di wilayah Jalan Pati, Jawa Tengah. Ketika penangkapan, dua pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil, namun berhasil dihentikan petugas. Dua pelaku berinisial SM dan SL dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa Kamis siang. Sebelumnya, dua pelaku terekam kamera pengawas mencuri beberapa sepeda gunung di kompleks perumahan di Magetan. Sepeda gunung hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum akhirnya dibawa kabur ke Jawa Tengah untuk dijual. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti mulai dari sejumlah sepeda gunung, tang perusak gembok pagar, hingga dua unit kendaraan yang digunakan untuk membawa kabur sepeda curian. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencurian sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat menyelamatkan dirinya dari amukan massa dengan menceburkan tubuhnya ke sungai. Meski bersembunyi di bawah jembatan, massa mengepung pelaku agar tidak melarikan diri. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban, namun berhasil ditangkap. Sementara rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dan mencegah warga agar tidak main hakim sendiri. Setelah mengevakuasi terduga pelaku, polisi juga menemukan kunci letter T yang diduga milik pelaku untuk mencongkel motor korban. Seorang pemuda ditangkap warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem cash on delivery atau COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Pemuda terduga pelaku ini pun sempat mendapatkan bogem mentah saat ditangkap. Beruntung anggota Reskrim Polsek Duren Sawit yang sedang berpatroli dengan cepat menghampiri kerumunan massa. Meski sempat kewalahan karena banyaknya warga, akhirnya petugas bisa mengevakuasi terduga pelaku dan membawanya ke Mapolsek Duren Sawit. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ditahan di Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Polisi menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku berikut barang bukti celurit dan bambu.
1: Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan Gen Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di Jalan Dipati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas, lalu menganiaya warga hingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, para pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Adapun motif para pelaku adalah untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial.
2: Pada pelaku begal tawuran ini yang menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13.
1: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca

0: Kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu.
1: Saat kejadian, ini antara korban dan para pelaku, ini mereka sudah ada ketidakcocokan ataupun juga sudah ada permasalahan, yaitu melalui medsos, media sosial, di situ disampaikan, dan mereka karena ada ketersinggungan itu, mereka korban SRR ini kemudian dengan para pelaku ini bertemu dan kemudian korban dikeroyok.
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus insiden yang terekam CCTV di Jakarta. Di Keramat Pulo, ibu dari anak yang dibuli 2 remaja di sebuah taman meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara di Penjaringan, seorang kakek terekam CCTV saat akan diculik oleh seseorang.
0: Viral, Islamiyati tak mampu menahan kesedihannya saat menceritakan aksi perundungan atau bullying yang dialami oleh putranya MWP, 6 tahun. MWP dibuli dan disiksa 2 remaja di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu hingga tidak sadarkan diri akibat tersengat listrik. Di hadapan polisi, Vira meminta agar kedua pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah menyiksa anaknya. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, di lokasi menegaskan, meski kedua pelaku masih berusia 14 dan 18 tahun, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.
3: Yang kami lihat dari CCTV, memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut, ada aliran listrik di situ.
0: Sebelumnya, rekaman CCTV Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat merekam aksi bullying yang dilakukan oleh 2 orang remaja tersebut. Dalam rekaman CCTV, korban yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku, lalu dibenturkan ke tiang lampu. Tidak hanya itu, korban sempat tersengat listrik di tiang lampu hingga jatuh pingsan. Masih soal insiden terekam CCTV. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang kakek berusia 70 tahun terekam CCTV saat akan diculik oleh sejumlah orang. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa pelaku untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa korban untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Korban yang terus melawan dan berteriak meminta tolong akhirnya membuat pelaku panik dan kabur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi menduga pelaku berjumlah 2 orang, yakni pengemudi dan eksekutor.
4: Yang kita lihat ada rekaman CCTV-nya bahwa ada 1 unit mobil mengikuti korban, lalu turun 1 orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan, sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP.
0: Saat ini pihak kepolisian tengah menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik akses perumahan menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi memastikan bahwa korban tidak memiliki masalah pribadi dengan pihak manapun dan pelaku masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 4 aparatur sipil negara Kota Jambi diduga pamer kemewahan usai menerima gaji 13, viral di media sosial. Akibatnya keempat oknum terancam sanksi etik Wali Kota Jambi. Sementara itu, toko grosir di kota Makassar, Sulawesi Selatan, disatroni maling.

0: pada dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai serta rokok senilai total 130 juta rupiah.
1: Gaji 13 cair untuk apa?
2: Beli antam.
3: Daftar Haji Furoda.
4: Buat DP mobil.
5: Beli iPhone 17 Pro Max.
1: Kalau kamu, untuk apa?
6: Konten TikTok milik akun Naunaulia 30 menampilkan 4 aparatur sipil negara kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
7: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar luarnya bervariasi 3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai. Ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut ya, nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
6: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Toko grosir bahan campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disandra maling pada Rabu dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai dan rokok dengan kerugian mencapai 130 juta rupiah. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku merusak CCTV yang berada di dalam toko. Pelaku kemudian mengambil rokok dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Total kerugian mencapai 130 juta rupiah.
8: Dari samping masuk ke depan lagi.
9: Terus? Oh, dia rusak itu pintu buri?
8: Iya, rusak jendela.
9: Jendelanya. Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
8: Iya, ada pengamannya.
6: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Geram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar, Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Sementara warga Ponorogo, Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi berbeda.
10: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
11: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
10: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
12: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
10: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Berpura-pura membeli emas, seorang pria membawa kabur 2 cincin emas dari sebuah toko emas di Solo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, pemilik toko emas mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, seorang pria mendapat penganiayaan dan perusakan rumah dari para pelaku. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri untuk mendapat perawatan medis dan membuat laporan polisi.
10: Aksi pencurian dengan modus berpura-pura menjadi pembeli terjadi di sebuah toko emas di kawasan Nusukan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang lalu. Pelaku datang ke toko emas berboncengkan sepeda motor dengan temannya. Pelaku lalu memilih-milih emas yang hendak dibeli. Bukannya membayar, pelaku langsung kabur membawa dua cincin emas. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polresta Solo.
13: Yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan berat total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah. Untuk tindak lanjut dari itu, hasil penyelidikan rekan-rekan dari Satreskrim bersama Polsek Banjarsari, Unit Reskrim, sudah melaksanakan mengumpulkan CCTV, memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi.
10: Aksi penganiayaan terjadi di sebuah rumah di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua orang pelaku kakak beradik menganiaya seorang pria dengan senjata tajam. Akibatnya korban mendapatkan luka di beberapa bagian tubuh. Pasca menganiaya, pelaku kemudian membawa korban ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, teman-teman pelaku kembali mendatangi rumah korban dan melakukan pengerusakan. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban pun kemudian melapor ke polisi. Polisi pun sudah mengamankan satu terduga pelaku.
14: Karena korban merasa ketakutan akan dilakukan penganiayaan lagi, dan bahkan di rumah sakit tersebut ada perbuatan penganiayaan lagi, tapi korban bisa melarikan diri. Kemudian kita lakukan penegakan hukum, satu orang kita tetap kita tahan dan satu orang masih dalam pencarian, dan ada beberapa orang lain yang masih dalam pendalaman apakah dia ikut melakukan perbuatan penganiayaan tersebut atau tidak.
10: Dari hasil penyelidikan, penganiayaan dipicu oleh dendam lama pelaku kepada korban. Kini polisi masih memburu satu terduga pelaku yang melarikan diri pasca kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap dua pelajar yang menyerang pelajar lainnya menggunakan senjata tajam saat hendak berangkat sekolah di Jakarta Barat. Simak informasinya sesaat lagi.
15: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
16: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
17: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
18: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
15: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam sebagai saksi dalam kasus penggelapan dana Jum'ah Umroh Hanania Travel. Di hari yang sama, selebgram Dara Arafah juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan perjalanan Umroh Hanania Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, Dara mengaku telah mengembalikan uang saku sebesar 10 juta rupiah yang diterimanya dari pihak Hanania.
19: Sederet selebriti dan influencer diperiksa terkait kasus penggelapan dana jemaah umroh Hanania Travel. Usai Thoriq Halilintar, Anwar BAB, dan model Paula Verhoeven, kini pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa polisi pada Jumat sore di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterimanya dari PT Hazanah Tama International atau Hanania Travel.

travel. Kepada penyidik, Roger dan Cutmi Rizka menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam

0: Hari yang sama, selebgram Dara Arafah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Dara hadir didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 15.00 pada Jumat sore. Dara menjelaskan kerjasama dengan Hanania Travel telah berlangsung sejak tahun 2024. Namun selama masa kerjasama itu, ia hanya satu kali mengikuti perjalanan umroh bersama biro tersebut. Sedangkan perjalanan umroh lainnya dibiayai menggunakan dana pribadi. Meski demikian, Dara mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut dikatakan telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara.
1: Tahun berapa, Kak?
2: Nah, kebetulan kita tuh kerjasamanya udah dari 2 tahun yang lalu, tepatnya tuh 2024.
3: Udah berapa kali mungkin, Kak, berangkat?
2: Yang kalau sama Hanania tuh yang itu cuma sekali doang.
1: Selebihnya pakai uang pribadi?
2: Selebihnya, iya, pakai uang pribadi. Tadi juga udah dijelasin di dalam ya, aku juga mendapatkan uang saku seperti teman-teman yang lain juga. Dan udah dengan inisiatif dan memang sudah dari niatkan dari awal, memang aku mau kembalikan uang saku yang diberikan sama Hanania.
1: Berapa totalnya, Kak?
4: Nominalnya mungkin, Kak?
2: Nominalnya tadi di 10 juta.
0: Selain pasangan selebriti ini, polisi juga telah memeriksa sebanyak 140 saksi di mana beberapa di antaranya merupakan influencer dan selebriti yang digunakan sebagai ajang promosi travel tersebut. Dalam kasus yang merugikan ratusan jemaah umroh, polisi telah menetapkan Direktur PT Hazana Tama Internasional atau Hanania Group, ASF, sebagai tersangka. Budi Tanjung, Jakarta.
5: Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT YAT yang menjadi penyedia pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan AM sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat petang. AM diduga mulai menjalin komunikasi dengan pejabat BGN sejak awal tahun 2025 untuk membicarakan rencana pengadaan sepeda motor listrik yang disimpan di gudang kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski saat itu proses pengadaan belum dimulai dan perusahaannya belum memenuhi persyaratan sebagai penyedia, tersangka diduga tetap mengupayakan agar perusahaannya dapat memenangkan proyek tersebut. Dalam prosesnya, tersangka juga diduga melakukan pengkondisian harga dan spesifikasi pengadaan serta mendapatkan pembayaran 100% berdasarkan dokumen serah terima yang diduga telah dimanipulasi. Penyidik menyebut spesifikasi dan harga sepeda motor listrik yang diadakan tidak sesuai dengan standar barang maupun kebutuhan Badan Gizi Nasional.
6: Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara AM mendapat informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Lalu kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan.
5: Bau amis di balik sajian makan bergizi gratis MBG semakin terendus setelah Kejaksaan Agung menahan ex Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya 3 Juni lalu. Ribuan unit motor listrik senilai 1 triliun yang semula diproyeksikan untuk distribusi MBG kini mangkrak di gudang penyimpanan.

0: adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional-operasional MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
1: Saya mendatangi kawasan industri di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk melihat lebih dekat motor-motor yang diproyeksikan.

0: UN untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Motor dengan merek Emo yang didominasi jenis trail ini terparkir di halaman gedung, ditutup jaring dan mayoritas bagian motor masih dibungkus plastik. Ini menandakan bahwa motor-motor yang dipatok dengan harga 42 juta per unit ini adalah masih baru. Pada Rabu pagi, beberapa unit motor tampak dipindahkan ke area di luar gedung. Akan tetapi pihak dari pemegang merek yang bertugas di gudang penyimpanan melarang tim CNN Indonesia menggali informasi. Meski begitu, mereka mengizinkan pengambilan gambar dilakukan dari luar gedung.
1: Dari balik pagar ini, kita bisa melihat ada setidaknya 3 deretan motor listrik yang mengelilingi gedung penyimpanan di kawasan industri Sentul, Bogor, Jawa Barat ini. Kalau sekilas melihat, jumlahnya ini pasti bukan hanya ratusan, tetapi hingga ribuan unit. Kami belum bisa memastikan jumlah pasti yang tersimpan di sini, karena pihak dari PT Emo Electric Mobility sejauh ini belum memberikan akses ataupun juga informasi terkait dengan jumlah detail yang ada di sini. Tetapi satu hal yang bisa dipastikan adalah motor-motor listrik dengan cap BGN itu adalah bagian dari pengadaan 21.801 unit kendaraan untuk distribusi MBG atau program makan bergizi gratis.
0: Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan secara massal karena lebih berfokus pada pencarian alat bukti berupa dokumen kontrak, lelang atau transaksi untuk menelusuri aliran dana dari BGN ke PT Yasa Arta Trimanunggal selaku vendor penyedia motor listrik Emo.
2: Oh enggak, jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing.
0: Artinya, belum ada kejelasan terkait penggunaan dan distribusi ribuan motor yang kini mangkrak di gudang penyimpanan. Dugaan korupsi di balik program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya ini tak hanya terkait pengadaan motor. Selain itu, dugaan markup tercatat untuk barang-barang lain diantaranya 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Penangkapan pengedar narkoba di Jalan Raya Prajurit Kulon Mojokerto berlangsung dramatis. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
4: Petugas Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan salah satu pelaku peredaran narkoba jenis cartridge liquid vape etomidate saat berada di Jalan Raya Prajurit Kulon Kota Mojokerto minggu kemarin. Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos pelaku dan ditemukan barang bukti sabu seberat 330 cartridge liquid vape etomidate berhasil disita dengan harga per biji senilai 6 juta rupiah. Awalnya barang ini diikuti peredarannya dari Pekanbaru Riau hingga masuk Jakarta dan Surabaya. Petugas menangkap pelaku saat paket berada di Mojokerto. Oh ya. Warga negara Singapura berinisial TM diamankan petugas di salah satu hotel mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain tersangka TM, petugas juga mengamankan wanita Indonesia berinisial MW yang merupakan mantan kekasihnya. Berawal dari ditangkapnya tersangka MW inilah, petugas berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika dan bahan baku rokok elektrik diduga mengandung zat berbahaya. Tersangka TM ditangkap saat akan memasok bahan baku ke MW untuk diproduksi sebagai rokok elektrik mengandung etomidate. Dalam kasus ini, polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam peredaran vape liquid narkoba tersebut. Kantor imigrasi Ngurah Rai Bali gagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan internasional narkotika dalam skala besar. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik. GAM, salah satu penumpang berpaspor Brazil, tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia. Sementara tiga penumpang lainnya memiliki dokumen sah. Saat diamankan, AP buronan Interpol ini ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Pada Rabu malam, AP buronan Interpol ini dideportasi dari Bali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi, pemirsa. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di dekat Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
1: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
2: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsene Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat ya minta damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
3: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
4: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.

0: sekali.
1: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
3: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
4: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi Pak georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
3: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pemantik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
5: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
3: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Akibat kelebihan muatan, sebuah truk kontainer berisikan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya kemacetan panjang sempat terjadi. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, karena sopir kaget kendaraan di depannya mengerem mendadak, bus milik perusahaan Otobus MJI jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah.
1: Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PCR tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus sedang melaju dari Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 1800 jembatan Cisomang, sopir bus diduga kaget lantaran pengemudi kendaraan di depannya mengurangi kecepatan karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Agar tidak menabrak, sopir bus lantas banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus lantas menabrak pembatas pinggir tol dan terpental sehingga akhirnya tersangkut di pembatas tengah jalan tol dan nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka atau meninggal dunia, sedangkan sopir dan kernet bus terluka ringan.
0: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut oleng lagi ke kanan dan menabrak median tengah dan nyangkut di median tengah.
1: Sebuah truk kontainer bermuatan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Truk yang melaju dari arah Cakung, Jakarta Timur ini tak mampu menanjak, diduga karena kelebihan muatan. Menurut sang sopir, kontainer sempat berhasil menanjak, namun tiba-tiba terjadi slip pada bagian persneling. Truk lantas mundur tanpa kendali sehingga akhirnya terguling.
6: Tanjak, slip giginya.
7: Slip gigi, sempat mundur.
6: Mundur.
1: Polisi sempat mengalihkan lalu lintas dari arah Harapan Indah Jakarta Timur menuju Kranji, Bekasi Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Duel antara Brazil dan Maroko dalam laga penyisihan Grup C Piala Dunia 2026. Grup C berakhir imbang 1-1. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Duel antara Brazil dan Maroko dalam laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di New York berakhir imbang 1-1 pada Minggu pagi waktu Indonesia. Maroko membuka keunggulan lebih awal sebelum akhirnya Brazil menyamakan skor sebelum istirahat. Hingga berakhirnya laga, tidak ada gol tambahan yang terjadi. Maroko mencetak gol pertama pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari dan memanfaatkan umpan terobosan Brahim Diaz. Saibari melepaskan tendangan cungkil yang berhasil mengecoh kiper Brazil Alisson. Baru 12 menit berlalu, Brazil berhasil menyamakan kedudukan. Aksi Vinicius Junior di sisi kanan pertahanan Maroko berakhir dengan tembakan tepat sasaran yang tak terhentikan oleh kiper Bono. Memasuki babak kedua, kedua pelatih sama-sama melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan permainan. Namun tekanan yang dibangun belum membuat perubahan angka di papan skor. Peluang emas sempat dimiliki oleh Brazil pada menit ke-78, namun tembakan Rapinha masih dapat diamankan oleh Bono. Di menit-menit terakhir, Maroko juga memiliki kesempatan dari luar kotak terlarang, tapi masih dapat dibendung oleh Alisson. Hingga 10 menit injury time berakhir, skor 1-1 tetap tak berubah dan menjadi hasil akhir laga. Meski Timnas Indonesia tidak berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia, namun semarak 2026 FIFA World Cup dirasakan hingga ke dalam negeri seperti di Surakarta, Jawa Tengah. Para penggemar sepak bola ini membuat kampung Piala Dunia ditandai dengan ornamen 48 bendera tim nasional Piala Dunia. Sementara di Ekuador, produksi budidaya bunga mawar ikut merayakan merayakan 2026 FIFA World Cup dengan merangkai khusus bunga mawar menyerupai bendera nasional peserta Piala Dunia.
1: Pasca pembukaan yang digelar 11 Juni lalu, Semarang 2026 FIFA World Cup dirasakan di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut juga dirasakan para penggemar sepak bola di Indonesia seperti di Surakarta, Jawa Tengah ini. Pernak-pernik mulai dari atribut sepak bola, topi, alat musik, hingga ornamen 48 bendera negara dipajang untuk merayakan Piala Dunia. Meski Timnas Indonesia tidak lolos ke putaran final tahun ini, namun warga Surakarta tampak antusias mendukung klub Asia lainnya dan berharap semua orang yang dapat memanfaatkan spot yang disebut Kampung Piala Dunia ini untuk berfoto, bermain, dan bermusik bersama. Rencananya, deretan bendera nasional tersebut akan tetap dipajang hingga 13 Juli atau hingga turnamen Piala Dunia berakhir. Ikut menyemarakan 2026 FIFA World Cup, para pekerja di Tanikuchi, Ekuador merangkai bunga secara manual membentuk bendera nasional peserta Piala Dunia. Memadukan industri budidaya tanaman hias seperti bunga potong dengan turnamen sepak bola terbesar di dunia, membuat bunga-bunga ini terlahir dengan warna yang cantik dan berbeda dari warna aslinya. Sebelumnya, Naranjorose, sebuah perusahaan asal Ekuador ini mampu memproduksi sekitar 35 juta tangkai bunga per tahun, dengan 2 juta diantaranya merupakan bunga mawar yang diawetkan. Banyak permintaan juga datang dari berbagai wilayah di Amerika Selatan. Selain itu, Ekuador juga merupakan eksportir mawar terbesar di dunia karena didukung oleh kondisi iklim ideal yang menyempurnakan industri florikultura. Proses mawar berwarna ini melalui proses yang cukup panjang, mulai dari memanen, budidaya, pemutihan, pewarnaan, hingga akhirnya dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Butuh waktu 10 hingga 12 hari untuk menyelesaikan rangkaian ini. Sementara bunga yang diawetkan dapat bertahan 2 hingga 3 tahun tergantung perawatan si pelanggan.
0: Demam Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion, tapi juga masuk ke dapur dan juga meja makan. Di Meksiko, sejumlah pelaku kuliner menciptakan hidangan khusus bertemakan Piala Dunia. Mulai dari taco bergambarkan logo turnamen hingga sandwich tradisional yang disajikan di atas piring berbentuk Stadion Azteca.
2: Di kota Puebla, sebuah taqueria atau kedai makan menyulap taco menjadi kanvas kreatif bertema Piala Dunia. Tangan-tangan terampil para pekerja mengolah tortilla jagung untuk dijadikan kanvas lukis yang

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Yeay, ada suara semua. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Kebakaran hebat melanda gudang dua lantai milik sebuah komunitas Yahudi di Golders Green, London Utara. Kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau setara lebih dari 71 miliar rupiah. Sementara kebakaran juga melanda gudang peralatan medis yang berada di kawasan seluas 9 hektar. Gagalnya fungsi sprinkler membuat api dengan cepat membesar.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu. Sebelumnya, 4 kendaraan ambulans milik Badan Amal Komunitas Yahudi sempat menjadi sasaran pembakaran. Hal tersebut dipicu unsur dugaan terorisme yang mendorong pengetatan status ancaman nasional. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan insiden ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi daerah sekitarnya.
0: Deretan film keluarga kembali meramaikan layar lebar dengan petualangan yang lebih spektakuler. Mulai dari aksi Paw Patrol menjelajahi dunia dinosaurus hingga kisah Moana dalam versi live action.
2: Film animasi keluarga kembali hadir di layar lebar lewat petualangan terbaru tim anjing penyelamat favorit dunia dalam Paw Patrol The Dino Movie.
3: We need to suit up for the dog. Whatever this island throws at us, yeah!
2: Masih mengusung semangat keberanian dan kerjasama tim, film ini membawa Ryder dan para anggota Paw Patrol ke misi prasejarah penuh tantangan. Kali ini, mereka harus menghadapi situasi darurat yang melibatkan dunia dinosaurus. Mulai dari penyelamatan makhluk purba, hingga menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan ekosistem baru yang akan mereka temui.
3: No, dino's too big, no, pup's too small.
2: Petualangan baru yang lebih besar, lebih berani, dan penuh dinosaurus ini siap menjadi tontonan pilihan keluarga pada bulan Agustus 2026 mendatang.
4: Tell me about your hopes, your dreams.
2: Film live action Moana resmi merilis film trailer dan langsung mencuri perhatian publik. Versi terbaru dari film animasi populer Disney Moana menghadirkan nuansa petualangan yang lebih realistis dan intens.
5: You'd be everyone's hero.
6: Maui, you're so amazing. Look at the definition.
2: Film ini akan mengajak penonton kembali mengikuti perjalanan Moana bersama Maui, Heihei, dan Pua dalam petualangan yang tak terlupakan. Film Moana dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Juli mendatang.
0: Kita ke informasi dunia hiburan, industri musik internasional kembali diramaikan dengan deretan karya terbaru dari musisi lintas generasi. Taylor Swift hadir lewat lagu penuh emosi untuk film Toy Story 5, sementara Baby Monster membawa semangat musim panas melalui single terbarunya dalam Sugar Honey Iced Tea. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Taylor Swift, kembali membawa kejutan manis bagi para penggemarnya. Kali ini, ia resmi merilis single terbarunya bertajuk I Knew It, I Knew You. Sebuah lagu menyentuh yang diciptakan khusus sebagai soundtrack film animasi legendaris Disney dan Pixar, yakni Toy Story 5. Inspirasi utama dari lagu ini datang langsung dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik yang dalam Toy Story 5 dikisahkan akhirnya bersatu kembali dengan pemilik lamanya. I Knew It, I Knew You mengisahkan momen pertemuan kembali dengan seseorang yang sudah lama dikenal namun sempat terpisah untuk sekian lama. Nuansa nostalgia yang ringan tapi emosional terasa dari lirik dan nada lagu tersebut.

Kurang dari sebulan setelah merilis mini album ketiga mereka, girl group Baby Monster kembali menggebrak industri musik lewat single digital teranyar berjudul Sugar Honey Iced Tea. Karya terbaru ini dikonsepkan sebagai lagu pengiring musim panas yang ceria dan jauh lebih ringan dibanding rilisan-rilisan mereka terdahulu. Mengusung genre dance bertempo cepat, lagu ini memadukan dentuman bass yang dominan dengan melodi utama yang mudah diingat. Dalam liriknya, lagu ini menyampaikan pesan tentang perasaan kesal terhadap seseorang atau situasi yang tidak menyenangkan. Namun dikemas dengan cara yang santai, ceria, dan penuh energi musim panas.

0: Pemirsa, dinamika industri taksi online di Indonesia sedang mengalami pergeseran yang cukup besar. Berbagai hot issue dan juga regulasi baru justru membuka celah pasar yang sangat basah bagi para pengusaha rental mobil. Lantas, seberapa menarik bisnis rental mobil saat ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Yes, selalu semangat dan antusias setiap harinya.
0: Luar biasa sekali, apalagi ini sekarang banyak sekali ya Pak regulasi-regulasi yang semakin mendorong kita untuk menggunakan mobil listrik.
1: Betul.
0: Nah, pastinya di sini kita juga ingin mencari celah nih, peluang bisnisnya seperti apa gitu. Benarkah Pak kalau misalkan mobil listrik ini akhirnya direntalkan, itu memang menjadi peluang bisnis yang cukup besar Pak saat ini di Indonesia?
1: Yes, betul sekali. Jadi kalau misalkan saat ini Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda mencoba menggunakan jasa aplikasi online, maka Anda akan bisa melihat bahwa mobil listrik itu masuk kategori comfort dan masuk kategori luxury.
0: Okay.
1: Yang dimana ini berpotensi memberikan income yang jauh lebih besar bagi pebisnis rentalnya. Dan kalau misalkan Anda masih bermain di mobil konvensional, tentu saja Anda bisa melihat itu masuk kategorinya masuk kategori standar atau bahkan hemat. Yang itu sudah pasti akan memberikan potensi income yang jauh lebih sedikit bagi pebisnis rental mobilnya. Oleh karena itu, ini benar-benar terjadi pergeseran saat ini bahwa mereka lebih banyak memilih untuk mobil listrik ketimbang mobil bensin ataupun mobil konvensional.
0: Okay.
1: Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, fakta di lapangan itu sangat mendukung sekali gitu loh untuk Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik. Mulai dari yang pertama, begitu banyak orang saat ini pengen banget gitu ya mencari uang, mencari pekerjaan, tapi satu sisi peluang atau lowongan pekerjaan tersedia ini sangat terbatas.
0: Yeah.
1: Otomatis kita bisa melihat bahkan saat ini di sosial media begitu banyak orang menunjukkan bahwa baru-baru ini mendaftar sebagai driver ojol ataupun driver taksel.
0: Benar.
1: Ya, sekedar informasi aja, kalau driver ojol itu roda 2, kalau driver taksel itu roda 4 gitu ya. Dan mereka memahami bahwa potensi income itu akan jauh lebih besar ketika mereka menjadi driver taksel gitu ya. Nah, tapi ada tantangan di mana mereka mungkin saat ini belum punya unit kendaraannya.
0: Benar.
1: Nah, ini fakta di lapangan. Kemudian yang kedua, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa bisa jadi mereka punya unit kendaraan, tapi ternyata usia kendaraannya mungkin sudah tua, atau mungkin jenis kendaraannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh operator-operator atau aplikator ojek online.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka bingung nih mau jadi driver taksel terus gimana nih. Dan fakta yang ketiga juga menunjukkan bahwa saat ini semua driver taksel gitu ya, bahkan kalau saya gak boleh ngomong semua, mayoritas mereka berpikir, ah saya tidak mau tuh untuk komitmen jangka panjang dengan mengambil kredit sampai 5 tahun.
0: Leasing ya Pak ya?
1: Iya, karena mereka berpikir, iya kalau saya terus-terusan sehat, kalau misalkan saya sakit terus bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu hal yang lebih fleksibel, yang dimana kalau mereka bawa mobilnya mereka tinggal bayar setoran, kalau mereka tidak bawa mobilnya mereka tinggal kembalikan saja, dan mereka tidak dikejar-kejar oleh setoran.
0: Benar.
1: Dan untuk itulah Avesta hadir di Indonesia, bahkan per Juni 2026 ini era baru Avesta segera dimulai.
0: Wow, ini itu tadi banyak sekali. Ada saya melihat satu peluang bisnis, tapi juga ada banyak sekali kendalanya. Dan di sini Avesta hadir untuk bisa memberikan solusinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kira-kira kita pastinya harus mengenal terlebih dahulu Avesta ini apa.
1: Baik.
0: Dan tadi Bapak juga sempat menyebutkan era baru Avesta.
1: Betul banget.
0: Okay. Apa sih era baru dari Avesta ini?
1: Baik, jadi kalau berbicara tentang Avesta, Avesta itu adalah sebuah program kemitraan bisnis di mana Anda selaku mitra bisnisnya sejak awal perjanjian, unit mobil kendaraan atau mobil listriknya ini sudah menjadi milik Anda. BPKB dan STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerja 5 tahun, kerjasama 5 tahun, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran, karena begitu dikelola oleh Avesta, Avesta akan langsung mendistribusikannya kepada mitra driver dengan skema subscription ataupun setoran harian. Sehingga angsuran bisa dikejar atau ditutup dari setoran harian para mitra driver tersebut. Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis kami, kami masih berikan Anda bagi hasil potensi ride hailing bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan setelah masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada mitra bisnis kami dalam kondisi baterai prima, interior bagus, eksterior bagus, dan yang paling penting adalah apa? Mobil dalam kondisi sudah lunas. Dan kalau berbicara tentang era baru Avesta, nah ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyambut baik kehadiran Avesta. Karena sampai detik ini luar biasa sekali animo masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Avesta ini sangat besar. Hmm. Bahkan banyak juga yang bertanya-tanya tentang, Pak, apakah ada brand yang lain? Apakah ada opsi memilih untuk brand yang lain? Yeah. Dan karena hal tersebutlah, dan akhirnya banyak juga brand-brand itu yang akhirnya approach kami.
0: Wow,
1: dan saat okay. ini kami juga sudah bekerja sama dengan satu brand baru, yakni adalah Wuling, ya.
0: Itu cukup ternama
1: yes,
0: sekali.
1: Betul sekali, bukan cukup, sangat ternama gitu ya.
0: Ya.
1: Sehingga mitra-mitra kami ini bisa memilih, mau pilih mobil yang mana, mau pilih VinFast, VFE 34 bisa, mau pilih Wuling, Wuling Cloud EV Pro pun juga bisa. Dan tentu saja semuanya memiliki perbedaan, seperti halnya mobil Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury, ya, sedangkan untuk mobil VinFast VFE 34 itu masuk kategori comfort, sehingga potensi penghasilannya pun juga berbeda antara mobil Wuling Cloud EV Pro dengan VinFast VFE 34. Dan Anda bebas memilih mau yang mana, mau Wuling boleh, mau VinFast pun juga boleh. Dan kabar baiknya adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda gak perlu keluar uang ratusan juta, Anda gak perlu keluar uang 300-400 juta, bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69 sampai 108-128 juta, gak perlu.
0: Okay. Ya,
1: karena hari ini kami berikan spesial, Anda kalau ingin menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja. Satu harga itu Anda boleh pilih. Wah. Mau VinFast boleh, mau Wuling boleh, dan sejak awal mobil listrik ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil ini sudah full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Dan menariknya ini adalah sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan budget Anda.
0: Wow.
1: Jadi kira-kira Anda tiap bulan bisa menyisihkan berapa sih? Nah itu Anda bisa sesuaikan untuk angsurannya. Dan kemudian kalau ada percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan khusus Anda yang bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami masih berikan Anda bonus spesial, yakni Anda free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Peak 2 sendiri saat ini merupakan destinasi favorit baru di Jakarta, dan karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi speser pun kepada kami, dan itu berarti bisa menjadi tambahan income lagi untuk Anda. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gak usah tarsok-tarsok, buruan Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, buruan Anda gabung sekarang juga menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
0: Iya, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan mau punya mobil listrik, DP-nya aja cuma 7,5 juta gitu ya.
1: Betul.
0: Dia angsurnya suka-suka.
1: Jadi
0: sepunyanya
1: karena animonya
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Besar, dan ternyata banyak sekali pertanyaan, Pak, tapi untuk angsuran budget saya cuma ada sekian, budget saya cuma ada sekian.
0: Yeah.
1: Karena juga banyak juga nih, di antara masyarakat umum tadi juga ada mitra driver yang juga pingin gabung sebagai mitra bisnis. Jadi maka dari itu kami berikan saat ini promo yang luar biasa, di mana Anda pun bisa angsur suka-suka itu tadi, sesuaikan dengan budget Anda.
0: Iya, luar biasanya lagi adalah ketika kita akhirnya memiliki mobil listrik ini masih bisa dibisnisin lagi ya, Pak ya. Mencicilannya, cicilannya dari jalan
1: dari
0: sendiri.
1: Dari jalannya mitra driver tersebut.
0: Baik.
1: Jadi dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver melakukan setoran atau subscription harian. Dari situlah angsuran terbayarkan, dan selebihnya masih kami bagikan kepada mitra bisnis 70%.
0: Luar biasa, gak perlu pusing-pusing mikirin cicilan
1: betul
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Baik, yang pasti tadi juga menarik, Bapak sempat menyampaikan gimana caranya supaya bisnis ini menghasilkan miliaran rupiah.
1: Yes.
0: Mungkin atau enggak, kita akan jawab di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan perbincangan kita. Ini perbincangan menarik sekali ketika kita berbicara tentang bisnis rental mobil listrik.
3: Betul gitu
2: ya,
3: Pak,
2: ya. Tadi kita juga sudah melihat benefit-benefitnya gitu. Tapi tadi Bapak menyebutkan ini era baru dari Avesta, ada dua brand besar gitu ya yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Avesta. Ya. Kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan dua brand besar ini ya?
3: Bahkan kabar baiknya lagi adalah Mbak Diana, bukan cuma dua ini. Okay. Jadi masih ada banyak lagi yang approach kami gitu loh. Okay. Tapi kami masih tahan dulu dan yang sudah confirm itu adalah di Wuling dan di VinFast ini. Adapun kenapa akhirnya kami mau nih ya, terus kemudian bekerja sama dengan Wuling dan juga VinFast. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Wuling gitu ya, Anda pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda boleh kok cross check secara langsung. Saat ini dealer mobil listrik yang datang langsung dari China terbanyak di Indonesia itu Wuling. Tercatat ada 150 dealer se-Indonesia Raya.
2: Se-Indonesia.
3: Gitu ya. Jadi ada 150 dealer yang semuanya itu sudah 3S. Jadi sales, service, spare part. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari Wuling untuk bisa memberikan pelayanan prima bahkan after sales bagi pemilik unit kendaraannya. Kemudian terkait dengan VinFast sendiri, seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa VinFast ini hadir di Indonesia telah membangun ekosistemnya gitu ya. Dari hulu sampai hilir, mulai dari membangun pabrikannya di daerah Subang, Jawa Barat, yang ini bahkan sudah beroperasional sejak Desember 2025. Mereka juga membangun dealer

0: mobilnya sendiri, itu juga udah banyak sekali di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga juga mereka membangun SPKLU merek sendiri ya, ini V-Green. Mm-hmm. Dan terus kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umumnya sendiri. Jadi ada transportasi umum Green SM, mm-hmm. yang kalau masyarakat tuh lebih kenanya dengan taksi hijau ya.
1: Iya.
0: Dan sekarang juga membangun ekosistem bersama kami, pebisnis rental mobil listrik. Mm-hmm. Jadi itulah alasan kenapa kami saat ini confirm gitu ya, bekerja sama dengan Wuling dan Finvas.
1: Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali ya.
0: Masih banyak
1: ya, ternyata. Iya,
0: animonya luar biasa,
1: ya, ya.
0: Betul
1: bersama
0: sekali.
1: Vesta. Kita nanti tunggu nih terobosan terbarunya. Tapi yang pasti tadi Bapak juga kita sempat menanyakan, mungkin gak sih dari bisnis bersama Avesta ini bisa menjadi pengusaha yang memiliki omset miliaran.
0: Yes,
1: padahal betul. Tadi modalnya cuma 7,5 juta aja.
0: Betul.
1: Bisa gak sih Pak?
0: Oke, jadi begini nih. Kalau kita berbicara tentang bahasa cinta sebuah bisnis, mm-hmm. itu adalah angka.
1: Yeah.
0: Maka Anda harus tahu nih tentang angka-angka yang akan Anda dapatkan. Mm-hmm. Atau kita katakan sebagai financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung bersama kami menjadi mitra bisnis Avesta.
1: Yeah.
0: Yang pertama yang pasti akan Anda dapatkan itu adalah bagi hasil potensi ride hailing. Yang kami berikan bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Dan ini bagi hasilnya lumayan besar gitu, bahkan besar ini untuk Anda.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Besar. Itu dibagikan?
0: Dibagikan kepada mitra 70%.
1: Berapa bulan sekali?
0: Kita bagikan selama 6 bulan okay. sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang juga akan Anda dapatkan financial benefitnya adalah kan Anda berhak untuk mendapatkan free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama.
1: Yeah.
0: Dan ini kalau di total masa kerjasama 5 tahun total itu adalah 30 malam senilai 15 juta. Hmm. Dan ini pun juga bisa gitu ya, Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan ini jadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang kedua bagi Anda.
1: Yeah.
0: Kemudian yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kalau Anda mau langsung jual pun, boom gitu ya. Mm-hmm. Itu juga menjadi tambahan income bagi Anda, menjadi financial benefit yang ketiga bagi Anda. Tapi kan kalau kita hitung-hitung nih ya, yeah. bahkan kalau misalkan Anda mau minta prospektus bisnisnya, silakan Anda bisa menghubungi orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca ini gitu ya. Anda akan melihat, oh ternyata belum sampai nih 1 miliar okay. gitu ya. Lantas gimana nih caranya Anda bisa menjadi miliarder dengan cara menjadi pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta.
1: Nah tipsnya.
0: Ya ini tipsnya nih. Hmm. Caranya gampang banget. Anda tinggal bergabung 10 unit sekaligus ya. Kenapa? Karena begitu Anda bergabung 10 unit sekaligus, maka financial benefit akan Anda dapatkan tetap sama 3, tapi jauh lebih besar.
1: Okay.
0: Nih perhatikan nih, yang pertama Anda mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing bukan lagi 70% tapi 80% untuk Anda. Jadi lebih besar lagi kami bagikan kepada Anda. Hmm. Kemudian Anda juga mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Masa kerjasama 5 tahun total berarti 300 malam senilai 150 juta rupiah. Yang ini bisa Anda duitin lagi, Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi spacer pun kepada kami, dan ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda, financial benefit yang kedua untuk Anda. Hmm. Dan yang ketiga, setelah selesai masa kerjasama berakhir, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Sehingga Anda bisa langsung tuh jual lagi kalau Anda mau langsung jual, dan ketika 10-10-nya Anda langsung jual, boom, Anda total jadi miliarder gitu.
1: Benar.
0: Jadi ini adalah cara termudah untuk Anda bisa menjadi miliarder dengan cara bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Hmm. Dan kabar baiknya adalah kalau Anda bergabung nih hari ini, saat ini juga, langsung memutuskan 10 unit sekaligus hari ini, saat ini juga, bahkan Anda bisa nego DP.
1: Wow.
0: Jadi Anda bisa langsung dapat cashback yang bisa Anda gunakan sebagai pemotong DP nantinya. Sehingga ketika Anda bergabung 10 unit sekaligus, Anda sudah langsung untung di depan. So buruan, nggak usah lama-lama lagi. Buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta. Menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini juga saya tunggu.
1: Ada sayangnya nih Pak Fuad.
0: Yes, betul.
1: Sayangnya cuma 8 orang.
0: Iya. Jadi kami ada promo yang menarik di mana khusus 8 orang tercepat gitu ya. Bahkan Anda gak perlu siapin 300 sampai 400 juta. Anda bahkan gak perlu siapin TDP minimal 69 sampai 108 sampai 128 juta. Anda gak perlu siapin itu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Dan khusus 8 orang tercepat. Bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka sesuai dengan kemampuan bayar Anda tiap bulannya itu berapa, sesuai dengan budget yang mau Anda sisihkan itu berapa. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Yuk sekarang Anda lihat di layar kaca, ada nomor WA, yes betul sekali, itu adalah nomor

0: comfort, ya. Sedangkan wooling sendiri itu dengan wooling cloth EV Pro-nya itu masuk kategori luxury kalau ada di aplikator online itu ya. Anda bisa cek VinFast masuk kategori comfort, sedangkan Wuling Cloud EV Pro itu masuk kategori luxury. Sehingga potensi penghasilan yang akan Anda dapatkan itu berbeda, gitu ya. Kalau VinFast VFE34 itu Anda masuk kategori comfort, yang dimana Anda bisa menghasilkan pendapatan dari setoran harian driver itu 300 ribu tiap harinya. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV Pro, Anda bisa menghasilkan 350 ribu tiap harinya dari setoran driver tersebut. Yeah. Dan itu karena Wuling Cloud EV Pro masuk kategori luxury. Tapi sekali lagi, semua kami kembalikan kepada Anda. Anda mau memilih mana? Mau memilih VinFast? Boleh. Mau memilih Wuling? Juga boleh. Yang pasti Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Ya, saya tunggu.
1: Yang pasti mitra bisnisnya adalah Avesta.
0: Yes, betul sekali.
1: Menarik sekali, kita akan coba untuk gali lagi Pak. Siap. Ini seberapa aman sih peluang bisnis ini? Kita akan bahas ya Pak ya.
0: Siap,
1: di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas tentang peluang bisnis rental mobil listrik ya Pak. Di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit ya Pak ya membuka usaha, kita juga pasti harus hati-hati.
1: Betul sekali.
0: Tapi ketika kita berbicara tentang mobil listrik ini regulasi dari pemerintah ini sangat memudahkan dan mendukung ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah tapi ketika kita berbicara tentang bisnis, sekali lagi yang harus kita pertanyakan adalah masalah keamanannya.
1: Betul sekali.
0: Boleh dong Pak dijelaskan kepada kita seberapa aman sih untuk bermitra bisnis bersama dengan Avesta?
1: Oke, jadi ketika berbicara tentang keamanan berbisnis bersama kami, maka setidaknya kami akan bagi menjadi dua pembahasan.
0: Okay.
1: Yang pertama ya ini tentu saja bicara tentang keamanan unit Anda ketika dikelola oleh kami Avesta. Dan yang kedua adalah keamanan Anda berbisnis bersama kami, berarti kami akan melihatnya atau membahasnya dari sisi legalitas.
0: Yeah.
1: Ya, bicara tentang legalitas pun di sini ada satu hal yang penting, di mana mulai dari yang pertama, bahkan Anda boleh kok minta company profile perusahaan kami ke orang-orang yang nomornya tertera di layar kaca. Sehingga Anda bisa mempelajari sepak terjang kami selama ini seperti apa, terus kemudian Anda bisa mempelajari legalitas perusahaan kami seperti apa, sehingga Anda jauh lebih firm, jauh lebih yakin ketika bergabung menjadi mitra bisnis Avesta. Dan kemudian yang kedua, ya ini terkait dengan legalitas perjanjian. Anda nggak perlu khawatir, karena perjanjian antara Anda dengan kami itu nantinya akan diwarmarking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Hmm. Dari sisi legalitas sudah kita bahas, sekarang yuk mari kita bahas dari sisi keamanan unit Anda. Tentu saja kalau berbicara tentang keamanan unit ini, kami bagi menjadi dua juga.
0: Okay.
1: Yakni mitigasi resiko apabila terjadi kecelakaan di jalan, dan yang kedua adalah mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, itu seperti apa. Mitigasi resiko terhadap unit apabila terjadi kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Ketika Anda bergabung 25 juta saat ini juga, selain mobil listrik ini sudah sejak awal menjadi milik Anda, BPKB dan STNK atas nama Anda, mobil ini pun juga sudah langsung dilengkapin full asuransi. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan di jalan, terjadi gesekan di jalan, Anda gak perlu khawatir, begitu mobil masuk bengkel untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi. Dan kemudian terkait dengan mitigasi resiko terhadap oknum driver yang nakal, Anda pun juga gak perlu khawatir, karena di sini saya tekankan yang pertama, bahkan kalau Anda belum percaya 100% kepada kami, Anda boleh kok menentukan mitra driver sendiri.
0: Okay.
1: Jadi Anda bisa jauh lebih tenang, Anda bisa pantau terus tiap malam, Anda bisa lihat oh mobil Anda masuk ke rumah sebelah Anda. Karena misalkan bisa jadi mitra drivernya adalah tetangga Anda atau saudara Anda yang tinggal dekat dengan rumah Anda.
0: Kalau dibawa
1: itu pun
0: sendiri,
1: boleh.
0: Pak?
1: Bawa sendiri pun juga boleh.
0: Juga
1: gitu
0: boleh,
1: ya. Okay. Kemudian Anda pun juga boleh.

0: Boleh kok kalau misalkan Anda mau 100% gitu ya dikelola autopilot oleh Avesta pun juga boleh. Mulai dari kami yang mencarikan drivernya, kami yang mengelola drivernya, bahkan kami yang memanage. Kalau misalkan mitra driver Anda terus kemudian izin, entah itu sakit atau tanpa alasan, kami siapkan mitra driver cadangannya pun itu pun juga boleh.
1: Yeah.
0: Kemudian yang ketiga, bahkan Anda pun juga boleh kok mengelola mandiri. Nanti kami bisa bantu untuk melakukan supervisi, kami bantu untuk memberikan arahan, sehingga Anda pun juga bisa melakukan pengelolaan mandiri. Sehingga Anda bisa jauh lebih aman, nyaman, dan tenang gitu ya terkait dengan unit Anda. Dan kemudian tidak hanya itu, kami juga masih berikan yang namanya GPS yang super duper canggih.
1: Secanggih
0: yes.
1: apa?
0: Super duper canggih. Kenapa kami katakan super duper canggih? Karena GPS ini bisa membuat unit Anda kami matikan dari jarak jauh.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan kami memantau nih ya, karena kami juga siapkan yang kelima, yakni adalah tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam memantau unit-unit mitra bisnis Avesta. Jadi kalau misalkan nih ada unit kendaraan yang terpantau nih mau keluar area Jabodetabek, maka itu langsung dimatikan saat itu juga. Dan yang terakhir, yang keenam, yang bisa membuat Anda berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman, yakni adalah kami juga bekerja sama dengan jaringan Matel atau jaringan mata elang. Jadi kalau misalkan nih ada suatu indikasi mobil Anda mau dibawa kabur, kami sudah matikan GPS-nya, maka akan langsung dilakukan penggerebekan saat itu juga. Dan Anda gak perlu khawatir, penggerebekan kami juga sesuai dengan regulasi yang ada, dan kami akan menggandeng pihak berwajib atau pihak berwenang ketika melakukan penggerebekan tersebut.
1: Oke, terjawab sudah ya Pak ya, masalah keamanan tadi ya Pak ya.
0: Sekali.
1: Tidak hanya legalitasnya, tapi bahkan unitnya pun
0: unitnya
1: aman.
0: Unitnya pun
1: gitu.
0: Kami pastikan aman.
1: Dipastikan aman. Nah, pastinya Pak untuk menutup perbincangan kita, boleh sekali
0: ini
1: kita.
0: Sudah selesai ya? Mau selesai ternyata. Selesai.
1: Menutupnya kita pakai manis-manis Pak. Promo-promo boleh dong Pak.
0: Siap, baik. Baik Mbak Diana, jadi kalau Anda ingin bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, maka Anda harus tahu terlebih dahulu benefit apa yang akan Anda dapatkan. Dan saat ini silakan Anda simak baik-baik, Anda dengarkan baik-baik, kalau perlu Anda catat ya. Ini akan Anda dapatkan ketika Anda menjadi mitra bisnis Avesta. Mulai dari yang pertama, masa kerjasama selama 5 tahun, dan sejak awal mobil listrik ini menjadi milik Anda. BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan selama masa kerjasama 5 tahun ini dikelola oleh Avesta, didistribusikan kepada mitra driver, dan mitra driver melakukan setoran harian, dan ini yang akan membuat Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Lebih daripada itu, Anda masih kami bagi-bagi hasil potensi ride hailing 70-80%. Jadi kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, Anda berhak bagi hasil potensi ride hailingnya jauh lebih besar, yakni 80%. Dan tidak hanya itu, setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan menariknya lagi adalah untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hanya satu harga. Anda bisa memilih mau VinFast VFE 34 boleh, mau Wuling Cloud EV Pro pun juga boleh. Dan itu Anda gak perlu menyiapkan modal 300-400 juta. Bahkan Anda gak perlu menyiapkan TDP minimal 69-108-128 juta. Gak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah aja. Dan mobil ini sudah menjadi milik Anda, BPKB STNK atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur suka-suka, sesuaikan dengan budget yang ingin Anda sisihkan tiap bulannya, atau sesuaikan dengan pengeluaran Anda tiap bulannya pun juga boleh. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Dan kalau Anda gabung nih hari ini, saat ini juga menjadi mitra bisnis Avesta, kami berikan Anda tambahan bonus spesial, menginap 6 malam secara gratis di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Tentu saja kalau Anda ambil 10 unit sekaligus, maka bonusnya pun kami kalikan 10. So, gak usah lama-lama lagi, buruan Anda daftar sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta, menjadi pebisnis rental mobil miliaran bersama Avesta sekarang. Sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga, saya tunggu.
1: Luar biasa, penawarannya sangat terbatas hanya untuk 8 orang tercepat selama tayangan ini berlangsung.
0: Yes, betul
1: sekali. Tapi yang pastinya di akhir perbincangan ini kita juga mau mengapresiasi Pak, di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Artinya di sini Avesta turut menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak bagi para mitra driver dan juga masyarakat Indonesia.
0: Betul sekali Mbak Diana.
1: Pak Fuad Zaki, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Sehat dan sukses selalu bersama
0: sama-sama,
1: Avesta Mbak
0: Diana.
1: Ya Pak ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Dan pastinya ini adalah salah satu bisnis rental mobil listrik yang cukup fleksibel dan juga bisa memberikan potensi keuntungan jangka panjang seperti yang

0: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Dari Gunung Tilu itu menghasilkan pundi-pundi emas, emas merah. Istilah kami, kenapa emas merah bisa diperhatikan? Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman masyarakat sekitar itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
2: Jadi jangan
3: aduh grogi.
2: Potong-potong ya, jangan grogi, harus santai.
3: Terus banget ya?
2: Iya.

0: Jawa Barat terhampar di atas tanah vulkanik yang subur. Dengan ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini menjadi rumah bagi varietas kopi terbaik dunia. Sejarah mencatat, pada awal abad ke-18, kopi dari tanah Jawa mulai dikenal dunia saat masa kolonial Belanda. Dari sinilah dunia mengenal sebutan A Cup of Java. Hingga saat ini 13 gunung di tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya jenis Arabica. Salah satu permata di tanah Priangan ini adalah kawasan Gunung Tilu. Di atas 9.000 hektar lahan yang membentang, ribuan pohon kopi Arabica tumbuh di tiap sudut lerengnya. Di balik hijaunya Gunung Tilu, ada sosok Muhammad Aleh Setia Permana. Laki-laki kelahiran 1971 ini mengabdikan hidupnya untuk merawat tanaman kopi. Tidak dipandang sebagai hasil bumi semata, Aleh menyebut di dalam setiap biji kopi ada keringat petani dan simbol kesejahteraan masyarakat.
1: Saya memahami Gunung Tilu. Gunung Tilu, Tilu itu bahasa Sunda, tiga kalau bahasa Indonesianya. Nah, gunung saja bisa bersatu, kenapa kita tidak, manusianya, pengelolanya. Dan dari Gunung Tilu itu menghasilkan pundi-pundi emas, emas merah istilah kami. Kenapa emas merah? Bisa diperhatikan yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman masyarakat sekitar itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Perjalanan Aleh di dunia kopi dimulai pada 1998 saat krisis moneter memaksanya untuk meninggalkan dunia konstruksi. Dari lereng gunung ini, Aleh belajar bahwa merawat kopi sama artinya dengan merawat masa depan banyak orang.
1: Kita background-nya di fisik bangunan.

0: gedung-gedung, perumahan-perumahan. Setelah krisis moneter kan susah, makanya yang mudah dikerjakan oleh masyarakat mayoritas di Pangalengan ya lari ke hutan. Jadi perambah hutan. Tapi yang diambil keputusan saya adalah alih budidaya. Dari horti sayuran lari ke tanaman perkebunan. Nah, mulailah bergerak menghijaukan Gunung Tilu.
1: Ale menyebut upaya untuk menghijaukan Gunung Tilu penuh dengan resiko. Ia bahkan sempat harus berhadapan dengan regulasi. Perlahan kini, kopi telah menjadi emas merah yang diperebutkan.
0: Gunung Tilu kan awalnya dulu tanah merah kelihatan. Tanah merah kosong, terus dipakai sayur mayur. Setelah ada larangan dari pemerintah, baru masyarakat step by step beralih profesi dari sayuran ke tanaman perkebunan. Iya, 98 itu kucing-kucingan dengan petugas perhutani. Saya nanam kopi awalnya dilarang. Dianggap ilegal. Jadi dulu sebelum ada legalisasi lahan, itu kucing-kucingan masyarakat. Takut diusir oleh petugas. Dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama. Kita di 2006 baru bisa kerjasama dengan perhutani melalui LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Anggotanya masyarakat sekitar hutan Gunung Tilu. Kalau sekarang berebut, malahan berebut bibit, kalau ada bantuan bibit dari Kementan lah, dari Dirjen Bun, itu berebut, ingin pada nanam. Iya, kopi.
1: Tidak berhenti pada budidaya, Aleh pun berhasil mengangkat kembali kopi Priangan yang sempat redup oleh zaman. Pada 2014, kopi Arabica Java Priangan resmi mendapatkan sertifikat indikasi geografis, sebuah pengakuan negara yang membawa cita rasa tanah Sunda menuju panggung dunia.
0: Brand kopi Jawa Barat itu adalah West Java Coffee, Java Priangan Coffee. Itu sejarahnya panjang, diawali dari tahun-tahun beberapa puluh tahun kebelakang. Dulu hanya kopi Jawa Barat aja, belum punya brand. Nah, dikarenakan awal-awal kan belum begitu pesat perkopian Jawa Barat, hilang dari peredaran. Walaupun sejarahnya katanya sudah ada semenjak zaman POC dulu. Nah, di Pangalengan.
1: Gunung Tilu adalah epicentrum kopi Java Priangan di zona Bandung Highland. Di sini, koperasi produsen kopi Marga Mulia Pangalengan di bawah nakoda Ale mengelola 250 hektar lahan yang melibatkan 600 petani dari desa Marga Mulia, Pangalengan, Marga Mukti, hingga Lamajang. Dengan mengembangkan varietas seperti Lini S795, Sigarar Utang, Komastiti, dan Priangan, koperasi ini mampu menghasilkan 150 ton green bean per musim. Kualitasnya kini telah diakui dunia, termasuk pasar negeri Sakura Jepang.
0: Kita pemerhati lingkungan. Kita mendidik, melatih anak-anak muda, saya menularkan kecintaan saya terhadap lingkungan ke anak-anak muda.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Langkah Daria dimulai sejak jam 6 pagi. Dengan menggunakan karung dan sepatu boot, ibu tiga anak ini berjalan menuju kebun tak jauh dari lereng Gunung Tilu. Sejak musim panen yang dimulai pada Maret lalu, hari-hari Daria menjadi lebih sibuk. Mata perempuan 53 tahun ini jeli, menyisir setiap ranting. Ia memastikan hanya ceri kopi merah sempurna yang ia petik. Saat ini Dariah menanam kopi di lahan milik sendiri dan di kawasan perhutani.
1: Kita ngolah tanah kita sendiri gitu. Alhamdulillah kita kan punya lahan perhutani dulunya sebelum kita punya kebun ini, kita di hutan gitu. Nanam kopinya gitu. Berapa? Ya sekitar adalah kalau lahan perhutani itu sekitar 3 hektaran ada gitu.
0: Sepuluh tahun terakhir, Dariah menjadikan kopi sebagai sumber penghidupannya. Baginya, menanam kopi jauh lebih hemat biaya, sekaligus lebih bersahabat dengan alam. Namun merawat kopi tak bisa setengah hati. Setiap pohon harus dirawat dengan telaten.
1: Iya, terus terang aja, emang ibu gitu, cuman kan kendalanya kalau di horti kan modal besar lah, yang penting mah. Kita sering ke kebunnya bersihin gitu, bersihin lahannya, rumputnya, supaya si kopi itu bisa, kalau Sundanya mah, anak bisa pertumbuhannya bagus.
0: Daria mengaku, meski hasil panen tak selalu sama setiap tahunnya, kopi tetap memberikan hasil nyata. Tiap kilogram ceri yang terkumpul adalah jawaban untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Ketekunan Daria menjadi inspirasi bagi generasi muda. Disinilah peran Ale menjaga agar ilmu, semangat, dan warisan Priangan ini terus hidup di tangan para penerus.
2: Kita hulu hilir. Hulu hilir itu hulu di budidaya kopi, pengolahan kopi, termasuk nyangrai kopi ya, termasuk juga seduh menyeduh kopi ke anak-anak muda plus umum, terbuka bagi umum, baik itu petani, anak-anak petani, dan umum yang berkunjung ke Pangalengan.
0: Rizky salah satunya, pemuda 21 tahun asal Pangalengan ini memilih jalan sebagai petani. Pertemuannya dengan Aleh membuka matanya tentang besarnya harapan di balik setiap biji kopi. Bagi Rizky, menjadi petani membutuhkan kesabaran dan strategi. Lewat sistem agroforestry, ia menjaga roda ekonomi tetap berputar sambil menanti masa panen kopi tiba.

0: kopi itu puasanya 3-4 tahun. Kesananya panen terus.
1: 3-4 iya. Tahun pertama?
0: Iya. Okay. Sambil menunggu, metode tanamnya itu pakai metode agroforestry ya. Jadi di samping tanaman kopi, ada tanaman MPTS-nya, kayak alpukat, jambu air, kayak gitu. Jadi kopi itu per tahunnya, lah itu per 3 bulannya. Jadi ekonominya muter terus.
2: Tidak berbeda dengan Sandra. Perawatan yang mudah dengan pasar yang terbuka lebar menjadi alasan utamanya terjun ke dunia perkopian.
3: Karena kopi itu lebih gampang.
1: Dalam hal?
3: Gak ribet. Ya modalnya juga gak terlalu gede. Ya penikmat kopi makin banyak. Masalahnya gampang, gak susah. Paling ke kafe, ke gudang-gudang bisa langsung.
4: Ini seperti ada di dalam oven ya Pak, di sini ya Pak. Ini suhunya berapa nih Pak di dalam ruangan ini Pak?
5: Ini suhunya kita 40-42. Maksimal 43 itu harus dinyalain blower. Dibuang.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ini tahap berikutnya yang dari tadi. Dari pulping, pulper. Itu kan dikelupaskan kulit yang merah. Jadilah gabah yang ada lendirnya kan tadi. Okay. Nah setelah difermentasi dengan air bersih semalam, nah pagi-pagi dijemur di sini sampai mencapai kadar airnya 12%.
4: Sampai kadar airnya 12%. Berapa lama biasanya Pak? 12%?
5: Kalau di solar dryer ini 3-4 hari udah kering.
4: Baik.
5: Beda dengan di luar. Kalau di luar 1 minggu.
4: Solar dryer ini artinya aman dari hujan,
5: aman dari
4: matahari.
5: Hujan, dari horti sekeliling ini, lebih higienis.
4: Lalu terkait dengan pengolahan Pak, ini kan biji-biji kopi yang sudah dikeringkan, lalu ada proses pengolahan. Setahu saya pengolahannya ada bermacam-macam, natural, full wash, semi wash, itu gimana?
5: Kalau natural,
4: apakah di sini ada Pak? Sambil kita jalan.
5: Natural. Itu dari petik merah, tinggal dicuci gelondongannya, langsung dijemur di sini. Itu natural, dikeringkan dengan kulit luarnya. Yang ini olahan full wash.
4: Full wash artinya?
5: Full wash itu ya olah basah, giling kering. Digilingnya di hulernya udah kering. Okay. Kalau semi wash olah basah di huler basah. Jadi labu baru dikeringkan. Itu bedanya.
4: Baik. Lalu
5: kalau hybrid tadi Bu nanya, hybrid itu honey, natural itu yang honey yang kuning.
4: Kita boleh ke sana?
5: Itu ini, bedanya dijemurnya dengan kadar gulanya. Makanya
4: masih ada lendirnya berarti.
5: Ada lendirnya awalnya, beda kan? Ya. Ini olahan hybrid. Nah, dikarenakan lama nempel, kadar gula terserap oleh daging kopi. Jadi lebih manis, sweet.
4: Oke.
5: Nah,
4: jadi proses pengolahan itu sangat berpengaruh nanti
5: pada
4: rasa.
5: Beda rasanya antar full wash, semi wash dengan honey. Kalau honey lebih sweet,
4: manis.
5: Kalau ini lebih aromatik, lebih rasa ke gula merah. Nah, ini arahnya ke mesin, espresso base ya. Dikarenakan tidak mengandung gula yang berlebih.
4: Oh, kalau yang full wash sama yang semi wash ya?
5: Arahnya ke mesin.
4: Oke.
5: Okay. Kalau ini arahnya ke brewing, manual brewing.
4: Oh, manual brewing. V60.
5: V60.
4: Oke. Okay. Ini udah bisa dicicipi rasa pahitnya, manisnya. Ini sudah terasa?
5: Setelah, belum. Oh, belum. Kalau sekarang. Harus satu tahap lagi. Oh, yaitu di sangrai atau di roasting.
4: Baik. Jadi ini kita belum bisa mencium aromanya
5: belum.
4: Saat proses penyemburan ini belum.
5: Setelah
4: ya Pak?
5: Setelah di roasting baru ada aromanya.
4: Ini kalau lagi musim panen raya bisa penuh nih ya Pak, ngantri
5: ini
4: ya?
5: Ini masuk

0: 1 ton setengah sehari.
1: Yang dijemur?
0: Dijemur di sini.
2: Setiap green bean melewati tahap penyortiran. Dengan teknologi size grader dan color sorter, biji kopi dipilah berdasarkan ukuran, berat, dan warna. Hanya biji sempurna tanpa cacat yang lolos seleksi. Standar ini menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan nilai jual kopi. Menembus ke rantai hilir menjadi cara untuk mendekatkan hasil kebun langsung ke cangkir penikmat kopi. Upaya ini diakui Aleh dapat memberikan nilai tambah pada setiap bulir hasil keringat petani.
0: Dikarenakan ya kalau hanya jual ceri, kan murah itu. Tapi kalau diolah dulu, jadi gabah, jadi green bean, jadi roasted bean, jadi powder, kopi bubuk, kan lumayan peningkatan value-nya. Kalau green bean 80.000, harga roasted bean 250.000. 3 kali lipatnya.
2: Proses pengolahan yang terjaga melahirkan cita rasa yang mampu memikat siapa saja yang mencicipinya.
3: Ya, alasannya udah emang pas suami pulang kerja emang harus beli kopi ini. Iya. Iya, enggak pakai gula. Ya karena rasanya emang beda sama yang lain kan, kalau ngopi yang lain suka ke lambungnya agak sakit, kalau yang ini mah enggak.
0: Sering ya diketawain orang. Untuk apa mengembangkan kopi? Wong di warung banyak. 500 perak tinggalin seduh.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Hari-hari Zaki dimulai dengan aroma biji kopi yang baru digiling. Bagi laki-laki 26 tahun ini, konsistensi bukan hanya soal takaran gram atau durasi waktu. Ia harus memastikan tiap cangkir punya kualitas dan rasa yang sama setiap hari. Keahlian Zaki meracik kopi tidak datang begitu saja. Jauh sebelum mahir di balik mesin espresso dan teknik penyeduhan manual, ia lebih dulu bergelut dengan tanaman kopi di kebun. Selain belajar secara mandiri, Zaki juga mengasah kemampuannya melalui berbagai pelatihan.
3: Belajarnya sih pertama di UPPK Lembang, di kabupaten, di dinas-dinas, sama di yang di umumnya lah, di lokal-lokal banyak.
4: Oke. Kang Zaki, sekarang saya teh pengen buat sendiri nih ceritanya nih ya, pengen buat minuman berbahan dasar kopi espresso.
3: Espresso.
4: Tapi bikinnya latte art. Nah, di sini tentunya pakai bijinya itu adalah biji dari kopi Arabica, Java Preanger, Gunungtilo ya.
3: Gunungtilo ya.
4: Sekarang saya mau coba. Jadi sebenarnya semua orang bisa ya, Kang? Bikin
3: bisa.
4: Ini ya.
3: Bisa. Okay.
2: Langkah pertama adalah tahap penggilingan. Harum kopi langsung menyeruak saat biji-biji kopi ini berubah menjadi bubuk halus.
4: Jadi sebenarnya di sini itu terbuka untuk siapa saja nih. Untuk yang mau belajar bikin racikan minuman kopi.
2: Setelah itu, bubuk kopi dipadatkan dengan teknik tamping agar air merata dan ekstraksi maksimal. Saatnya mesin kopi bekerja. Tetes demi tetes espresso pekat mulai turun, membawa sari kopi yang menjadi kunci utama rasa. Dengan tekanan mesin yang tepat, lapisan krema akan terbentuk sempurna di permukaannya. Saatnya proses puring. Tangan harus dalam posisi stabil dan tenang. Karena jika salah sedikit saja, pola yang diinginkan akan hilang tak terbentuk.
3: Pegangnya kayak gini. Ininya di sini, gini, baru dituangin.
4: Posisi miring dong ini?
3: Posisi miring.
4: Sedikit-sedikit apa langsung biur?
3: Dikit-dikit. Kayak dikit-dikit dulu, baru didorong. Biar si busanya keluar.
4: Kenapa jadi kena tangan?
3: Harus pas.
4: Masya Allah, susah banget. Kang,
3: jadi jangan.
4: Aduh, grogi.
3: Potong-potong ya, jangan grogi, harus santai.
4: Coba susah aja. Banget ya.
3: Iya, kalau buat buat kopi susu latte art yang paling susah yang ini, yang ngeluarin si pomnya.
4: Ya Allah, ini gambar apa ini?
5: Jadi cappuccino.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi nggak masalah sih, kalau gagal juga kan masih bisa.
4: Oke.
3: Jadinya nantinya jadi cappuccino.
2: Meskipun latte art ini belum sempurna, namun ada kepuasan saat mencicipi hasil racikan tangan sendiri. Tiap kopi Arabica punya rasa dan aroma yang berbeda, tergantung dari daerah tanaman kopi itu tumbuh.
3: Sebulan biasanya hampir, di sini hampir 20 kiloan bisa. 20 kilo roast bean. Varian semua jenis. Yang saya lebih suka sih di proses pengolahan yang olahan natural. Jadi lebih mencolok rasanya, lebih fruity, lebih keluar rasa-rasa buah-buahannya. Lebih manis.
2: Menjadi barista bukan semata soal ketangkasan tangan. Aleh membekali mereka dengan pengetahuan tentang karakter biji kopi hingga pemanfaatan alat modern. Karena bagi Aleh, barista adalah penyambung lidah para petani.
6: Bisnis kopi itu beda dengan bisnis yang lain.
5: kenapa kami buka kelas? Dikarenakan seorang barista harus bisa menerangkan, mengedukasi pengunjung dari awal sampai akhir. Kalau barista tidak bisa menerangkan, menjelaskan ya, jadi kan masih tanda tanya pengunjung, apa ini bisa ngerti enggak terhadap kopi gitu kan. Nah, ditanam di mana, ketinggian berapa MDPL-nya, jenis olahan, paritas kopi, dan sebagainya. Yang banyak daftar ke kita, rata-rata yang buka kopi shop. Nah, supaya dengan harapan tatkala launching, Gunti Pita buka kedainya, baristanya sudah ready. Ya nyeduh kopinya, ya menerangkan asal-usul kopi itu. Paling lama itu 3 bulan.
2: Aleh mengaku membangun ekosistem kopi dari hulu ke hilir tidaklah mudah. Selain mengubah pola pikir petani, tantangan finansial juga kerap menguji keberlangsungan koperasi.
5: Ya dukanya ya sering dicemooh. Sering ya diketawain orang. Untuk apa mengembangkan kopi? Wong di warung banyak. 500 perak tinggal seduh. Harga murah awal-awal. Tapi setelah diperjuangkan, sertifikasi dilengkapi, permintaan buyer dilengkapi, hasil cupping test makin tinggi. Ya dukanya ya sering beternak. Bertengkar juga dengan petani yang awal-awal healthy, saya sarankan beralih ke tanaman kebun, dalam artian kopi dan kayu, itu banyak.
2: Bagi Aleh, kopi lebih dari sebatas komoditas, melainkan sebuah pengabdian untuk menjaga denyut kehidupan. Sebab ketika alam dirawat, alam pun akan memberikan keberlangsungan bagi generasi masa depan.

0: memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
2: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
3: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
4: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Dipicu kesalahpahaman terkait dengan batas wilayah lahan adat dua desa, bentrokan antar warga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Wapirit, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Menyusul gelombang kerusuhan anti-imigran yang terjadi melanda Belfast, Irlandia Utara, kelompok anti-imigrasi dan penentang gerakan sayap kanan menggelar aksi demonstrasi di Inggris dan juga Italia. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal. Halo, dan selain tiga informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai CNN Indonesia News Hour. Di informasi pertama, akibat kelebihan muatan, sebuah truk kontainer yang berisi limbah kertas terbalik pada flyover Kranji, Kota Bekasi. Akibatnya kemacetan panjang sempat terjadi. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, karena sopir kaget kendaraan yang di depannya ngerem mendadak, bus milik perusahaan otobus MGI jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah.
1: Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PCR tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus sedang melaju dari Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 1800 jembatan Cisomang, sopir bus diduga kaget lantaran pengemudi kendaraan di depannya mengurangi kecepatan karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Agar tidak menabrak, sopir bus lantas banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus lantas menabrak pembatas pinggir tol dan terpental sehingga akhirnya tersangkut di pembatas tengah jalan tol dan nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka atau meninggal dunia, sedangkan sopir dan kernet bus terluka ringan.
2: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
1: Sebuah truk kontainer bermuatan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Truk yang melaju dari arah Cakung, Jakarta Timur ini tak mampu menanjak, diduga karena kelebihan muatan. Menurut sang sopir, kontainer sempat berhasil menanjak, namun tiba-tiba terjadi slip pada bagian persneling. Truk lantas mundur tanpa kendali sehingga akhirnya terguling.
3: Tanjak, slip giginya.
4: Sempat mundur.
1: Polisi sempat mengalihkan lalu lintas dari arah Harapan Indah, Jakarta Timur menuju Kranji, Bekasi Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bentrokan antar warga dua desa yang bertetangga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Wapirit, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait dengan batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, Hatusua dan warga desa Kairatu, saling serang.

0: dengan menggunakan tombak parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga desa Hatusua memasang patok dan juga spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut malah mendapatkan penolakan dari warga desa Gairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Gairatu dan juga Koramil Gairatu dikerahkan ke lokasi kejadian. Sementara Kapolsek Gairatu AKP Mas Baitubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya, ada seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa kekasihnya. Dan untuk menghilangkan jejak, tersangka membuat skenario seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, tersulut emosi karena menjadi korban.
1: Diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI, hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biringkaraya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17, Kecamatan Biringkaraya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur

0: bunuh diri.
1: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran, ya, ngajak pertemuan si korban, kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput, sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
0: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait dengan kemunculan api misterius pada wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam di bawah tanah.
3: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
4: Medan elektromagnetik terukur pada level aman, yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
3: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
5: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan, tapi suatu zat yang tercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Gitu. Nah, terbakarnya solvent itu ada pematiknya. Nah, kami tidak pada kapasitas untuk

0: menyampaikan gitu pemantainya apa, biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
1: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Menikmati senja dengan latar panorama kota Mekah di spot destinasi wisata yang viral di media sosial. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
5: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
4: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
6: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
7: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
4: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
8: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
4: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
10: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
9: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
10: Iya.
9: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, rekan kami produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan juga Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan dari Komet Multazam berikut ini.
1: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
11: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang gitu Rasulullah. Sampai lagi sujud, ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah saya wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
1: Sehari kemudian, jemaah Turisiana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
2: Tanah suci Mekah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Kandamah. Di sini para pengunjung dapat menikmati senja dengan latar panorama kota Mekah. Sementara itu dari tanah air, Jemaah Haji Debarkasi Surabaya membawa oleh-oleh boneka unta dan souvenir ikonik ini menjadi oleh-oleh favorit untuk keluarga di rumah.
12: Inilah Jabal Kandamah, sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Masjidil Haram yang kini menjadi magnet baru bagi para jemaah umroh dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jika dahulu bukit ini hanya dikenal sebagai saksi sejarah pertempuran kecil saat peristiwa Fathu Makkah, kini Jabal Kandamah menjadi spot rekreasi baru dan tadabur alam favorit. Berada di posisi yang lebih tinggi dari dataran sekitar Masjidil Haram, Jabal Kandamah menyuguhkan sudut pandang 360 derajat yang sangat memukau. Koridor visual di sini menghadap langsung ke arah kota Mekah dan menampilkan kemegahan menara jam serta kilauan lampu Masjidil Haram. Daya tarik utama Jabal Kandamah bukan hanya soal ketinggiannya. Momen paling ditunggu di sini adalah saat sore hari. Pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang siluet matahari terbenam.
13: Di Jabal Kandamah ini pemandangannya bagus banget Pak, bisa sambil foto-foto di sini. Kebetulan di sini juga viral banget karena pemandangannya kota suci Mekah.
12: Selain menjadi destinasi wisata, Jabal Kandamah memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air hujan untuk kota Mekah. Pemandangan unik mewarnai kedatangan jemaah haji di Debarkasi Asrama Haji Surabaya pada Sabtu pagi. Tidak hanya membawa kurma dan air zam-zam, sejumlah jemaah terlihat membawa boneka unta sebagai souvenir ikonik bagi keluarga. Menurut jemaah, boneka unta dibeli di Tanah Suci dengan harga sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000. Karena koper yang sudah tidak lagi muat, boneka unta terpaksa digalungkan di leher atau di cincin.
14: Baik, dari rumah sudah pesan sama saya minta belikan unta dari Mekah. Kalau dari Madinah nggak mau, mintanya dari Mekah.
15: Kalau sudah di Mekah,
14: iya.
15: Ini harganya berapa satu?
14: Satu itu ada 150, ada yang 100, ada yang 75.
12: Tingginya minat terhadap boneka unta menjadi berkah bagi para pedagang boneka di sekitar Asrama Haji Surabaya. Jemaah yang lupa membeli atau khawatir terkendala pemeriksaan di Bandara Arab Saudi memilih untuk membelinya di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan juga petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran dam serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan, ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapatkan sanksi mulai administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan pihak kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan oleh Polda Jawa Barat.
15: Oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBH-KBH yang baik, yang mayoritas KBH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia, ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.
2: Dan kita ke informasi lainnya, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu, naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di pasar induk Kramat Jati mengalami kenaikan harga.
16: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, perbungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
17: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
16: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
18: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
16: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Meski harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian, masih banyak pengendara yang bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 90 untuk menjaga keandalan mesin kendaraan mereka. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tidak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan residu.
19: Sejumlah pengendara di Surabaya, Jawa Timur masih bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 dan 95, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, meski mengalami penyesuaian harga. Mereka merasakan performa berkendara yang optimal dan efisiensi bahan bakar tercapai tanpa ada sisa kerak yang merusak komponen mesin.
20: Oktannya dia lebih tinggi kan daripada yang Pertalite, jadi pertama lebih irit, terus panasnya juga pas. Udah dari dulu sih, sebelum naik sampai sekarang, kayak gitu. Gitu. Kondisi sama mesin sama tarikannya lebih berbeda, maksudnya lebih bertenaga untuk yang 92 ini.
21: Untuk mesin-mesin lainnya itu biasa aja sih, gak ada kendala apa-apa.
22: Tarikan dan lain-lain gimana sama Pertamax?
21: Enak, nyaman. Untuk tarikannya juga mungkin agak kenceng dikit lah. Masih tetap menggunakan pertama karena saya mau menjaga kualitas mesin sepeda juga sih, agar tidak sering-sering ke bengkel lagi.
23: Penting itu mesin jadi bersih, bagus, jadi tidak terlalu banyak kerak. Dan memang

0: Dulu saya makainya Pertamax gitu, cuman ganti gitu aja. Ya.
1: Gak ada kendala Pak di mobil ini ya?
0: Gak ada kendala.
1: Cara tarikan gimana?
0: Bagus, bagus sekali.
1: Oke, nah ini kan ya. ada kenaikan harga, tapi tidak mempengaruhi konsumsi Bapak ya, tetap menggunakan Pertamax.
0: Ya tetap aja ya.
1: Lebih hemat juga apa bagaimana Pak?
0: Ya itu pastilah. Kalau pakai Pertalite kan nggak mungkin gitu. Rodnya terlalu rendah.
2: Nilai atau tingkat oktan adalah ukuran stabilitas pada kandungan bahan bakar. Dalam nilai oktan, terdapat angka yang menunjukkan tingkat tekanan yang dihasilkan saat pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan. Dalam memilih bahan bakar, pengendara tak bisa sembarangan. Setiap kendaraan memiliki jenis kompresi mesin berbeda yang diharuskan untuk menggunakan BBM tertentu sesuai dengan tingkat oktan yang direkomendasikan di buku panduan manual agar mendapatkan performa berkendara yang maksimal. Tak semua mesin kendaraan dapat memakai BBM dengan nilai oktan tinggi dan berlaku pula dengan kondisi sebaliknya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan residu.
3: Yang pertama dari sisi keiritan bahan bakar beda. Bisa aja biayanya malah murah, tapi nanti ujung-ujungnya kalau long range atau jarak jauh itu bisa lebih boros yang 90. Yang kedua dari sisi maintenance ya. Di perawatan itu kalau turun dari katakanlah round 92 ke 90 itu akan menimbulkan banyak pengaruh ke maintenance dari mesin. Jadi misalkan kalau rutin cek kendaraan, misalnya oli, ganti oli, atau mungkin servis-servis kajun A, penjejun A, itu misalnya berapa bulan sekali, itu akhirnya bisa makin sering, karena kan memang dari sisi pembakarannya itu kan tidak efisien, sehingga banyak pengotoran, banyak kerak, banyak juga sistem pelumasannya juga makin berat.
2: Sebelumnya, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian harga.
4: Harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
2: Adapun harga Pertamax per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Bagi Anda pecinta wisata adrenalin, patut mencoba objek wisata Leang Paning dengan menyusuri sungai sambil menikmati keindahan Gua Kelelawar. Informasinya kami sajikan sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Bagi Anda pecinta wisata adrenalin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyuguhkan pengalaman unik menyusuri sungai di dalam gua. Di objek wisata Leang Paning, wisatawan dapat menikmati sensasi berkendara di sungai menggunakan ban sambil menikmati keindahan gua kelelawar. Ada juga nih alternatif hiburan lain di masa libur sekolah seperti saat ini, yakni bertemu dengan karakter film Toy Story di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Di sana juga tersedia beragam permainan interaktif.
2: Objek wisata Leang Paning atau Gua Kelelawar terletak di Desa Wadoawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan ban karet. Jangan lupa, sebagai standar keamanan, pengunjung diwajibkan memakai helm, pelampung, serta senter dengan didampingi pemandu. Aliran sungai ini tersambung langsung ke dalam gua sepanjang 300 meter. Sembari menyusuri sungai, wisatawan dapat menikmati pemandangan stalagmit serta ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua.
3: Seru, sedikit tegang tapi asik karena baru kali ini dapat cave diver tubing dalam gua. Biasanya kan di luar begitu.
2: Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk sewa peralatan dan jasa pemandu.
4: Yang membedakannya itu adalah kita akan bermain menggunakan ban di dalam gua. Dan gua ini sepanjang 300 meter dalam gua yang cukup gelap dan itu harus dibantu dengan alat penerangan. Itu yang membuat tempat ini semakin menarik bagi banyak orang khususnya yang mau menguji adrenalin mereka.
2: Selain menyusuri sungai dalam gua, kawasan wisata ini juga menyediakan wahana lintasan gantung atau flying fox sepanjang 500 meter bagi para pengunjung.

0: Bagi warga ibu kota, akhir pekan ini ada alternatif liburan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter film Toy Story seperti Jesse atau Buzz Lightyear. Tak hanya itu, Anda dan keluarga juga bisa bermain di playground tematik lengkap dengan sejumlah permainan. Keseruan pun nampak dari para penggemar film yang sudah ada sejak tahun 90-an ini.
1: Andra.
2: Andra tadi seneng gak habis ketemu Bas?
1: Seneng.
2: Kenapa suka Bas?
3: Kenapa suka Bas?
1: Karena keren.
2: Keren. Nah ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
1: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini. Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, orang dewasa juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Instalasi ini bisa dinikmati secara gratis dan hadir hingga tanggal 5 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berwisata sambil berinteraksi bersama dengan hewan kini menjadi aktivitas favorit untuk mengisi waktu liburan. Tidak sekedar bermain, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan beragam jenis satwa khususnya bagi anak-anak.
0: Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini.
5: Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy poodle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama.
0: Berdiri sejak 2012, awalnya tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata yang sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara merawat dan memperlakukan anjing dengan baik. Pengunjung yang datang tidak perlu khawatir, karena pengelola selalu memastikan kesehatan hewan yang ada, termasuk vaksinasi rutin hingga pemberian vitamin dan obat cacing. Sejumlah dog keeper pun selalu menemani para pengunjung yang ingin bermain bersama anabul.
6: Kalau sekarang ini di sini berarti ada berapa banyak nih anjingnya? Terus jenis apa aja gitu kan sih?
7: Kalau untuk banyak kita sendiri belum tahu, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Tapi kalau untuk jenis, kita ada beberapa jenis, kayak poodle, kayak pom, terus yang ini lagi digendong chihuahua, terus ada juga di belakang giant poodle. Pokoknya kalau untuk jenis, kita punya sekitar 20 jenisan kurang lebih hanya.
6: Ini kok juga kan jadi kayak sarana rekreasi juga ya, Kak? Bener. Apa sih yang bisa dilakukan di pengunjung kalau datang ke sini nih?
7: Nah, yang bisa dilakukan sama pengunjung di sini, kita langsung bisa pegang anjingnya, bisa interaksi langsung, bisa foto-foto, bahkan ada yang bisa sambil kita kasih snack dognya.
0: Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
8: Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, suka. Tapi kita nggak bisa piara lagi, jadi kita kesini yang menyalurkan apa ya kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya. Ya, bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya.
0: Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, kafe, dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum menaiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan.
5: Tadi saya sudah menaiki kuda ya, mengelilingi area di sini. Dan yang menarik memang karena kita ketika naik kuda ini bisa sambil melihat pemandangan indah hijau-hijau ya, dari perkebunan maupun perbukitan yang mengelilingi lokasi. Seru ya deh ya, kita naik kuda lagi ya.
0: Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya. Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Berbekal sayuran dan wortel, pengunjung bisa mendatangi kawanan domba maupun kelinci lucu yang menunggu untuk diberi makan. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas, sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai, terutama oleh pengunjung anak.
9: Iya, senang. Alhamdulillah. Senang nggak, Teh? Mila, seru. Gimana? Seru nggak?
10: Seru.
9: Apa yang paling seru?
10: Nggak. Naik kuda. Sama apa lagi? Masih makan kelinci.
9: Oh, itu seru. Iya,
10: senang binatang juga.
9: Iya, senang anak-anak, Teh. Sini kan juga ada kayak edukasinya ya, seperti naik apa ngasih makan embe ya, ngasih makan kambing, domba, ngasih makan kelinci. Jadi anaknya jadi lebih tahu, oh ini hewan aslinya tuh gitu. Jadi di samping kita liburan, kita juga sambil belajar gitu.
0: Bergeser ke area skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh.
5: Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini, ini salah satunya adalah si Chico ya namanya. Chico! Ayo kita berfoto ke sana, kiss.
0: Tak hanya bermain dengan satwa, tempat ini juga memiliki beragam wahana lain seperti roller coaster unik buatan anak bangsa yang hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan mesin. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur turun sepanjang 600 meter di tengah-tengah area perkebunan hijau. Menurut pengelola, berbagai wahana sengaja disiapkan untuk mengakomodir semua pengunjung yang datang, baik pengunjung anak maupun dewasa. Khusus untuk wahana satwa, pengelola memastikan keamanan terjamin dengan hadirnya petugas berpengalaman.
11: Jadi kipernya itu memang dari orang yang profesional, jadi untuk binatang-binatangnya itu mungkin jinak. Jadi kayak domba-domba juga itu kan gak dikandangin, terus kan bisa feeding langsung, jadi bisa langsung bersentuhan dengan tamu-tamu yang datang ke sini gitu. Baik yang berkuda juga sama, yang unggas, jadi tidak diplot di kandang seperti ini.
0: Setelah puas menjajal beragam wahana, saatnya mengisi perut yang keroncongan. Di area kuliner terdapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
5: Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda, tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
4: Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran kembali digelar dan untuk tahun ini PRJ resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Gelaran yang memasuki edisi ke-57 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selama 32 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai pameran produk, hiburan hingga pertunjukan musik yang melibatkan ribuan peserta pameran dari berbagai sektor usaha. Hari ini merupakan weekend perdana PRJ untuk edisi tahun ini dan diprediksi jumlah pengunjung akan lebih banyak jika dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan di Pekan Raya Jakarta hari ini, kita sudah terhubung bersama rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Dea Kirana. Selamat siang, Dea. Jadi bagaimana hari Minggu pertama pada gelaran PRJ tahun ini?
12: Baik, selamat siang Bram. Saat ini saya sedang ada di PRJ Pekan Raya Jakarta di Kemayoran tahun 2026. Jadi kebetulan saya ada di Hall C1 yang mana isinya adalah booth-booth layanan dari berbagai institusi yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Seperti contohnya yang di belakang saya, ini ada Bank Jakarta. Apabila pengunjung datang ke Bank Jakarta ini, mereka bisa dibantu membuat rekening baru, kemudian akan mendapatkan cashback 20%. Kemudian juga akan ada hadiah-hadiah seperti mungkin payung dan merchandise lainnya. Kemudian di belakang saya juga ada ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, di mana para pengunjung bisa mencoba alat-alat yang ada di pemadam kebakaran Jakarta. Oke, mungkin saya bisa bertanya kepada salah satu pengunjung. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Dea. Dengan Ibu siapa?
13: Dengan Ulfa.
12: Ibu?
13: Ulfa. Oh, kebetulan karena suami saya juga bekerja di booth ini, jadi sekalian untuk lihat-lihat sama jalan-jalan juga.
12: Berarti ini datangnya bersama anak-anak dan keluarga juga ya Ibu ya? Ya
13: betul, bersama suami.
12: Aktivitas dengan keluarga, baik, terima kasih. Oke, baik begitu Bram, jadi bisa didengarkan tadi pengunjung itu datang ke sini karena ingin mengunjungi booth-booth yang ada di sini dan juga mencoba hiburan lain-lain bersama keluarga. Kemudian selain ada yang ada di belakang saya, kebetulan di sini juga ada booth Trans Jakarta, kemudian MRT Jakarta dan LRT, yang mana sama juga seperti booth-booth yang lain, mereka menyediakan berbagai merchandise yang bisa dibeli atau mungkin didapat oleh

para pengunjung secara cuma-cuma. Kemudian di belakang saya saat ini ada juga panggung yang mana biasanya ada live band yang datang ke sini, cuman memang saat ini belum ada yang hadir, tapi biasanya mungkin sekitar jam 1 atau mungkin sedikit lebih sore lagi itu bisa dinikmati para live band yang ada di sini. Dan bisa dilihat ini banyak sekali pengunjung yang sudah menunggu live band yang akan tampil begitu. Kemudian memang PRJ di tahun ini itu memang merupakan PRJ yang ke sekitar 57, dan kemudian tidak hanya itu, ini juga merupakan salah satu acara untuk merayakan ulang tahun Jakarta yang ke 499. Tidak hanya itu Bram, ada juga konser yang bisa dinikmati. Kebetulan hari ini ada 3 konser, kemudian juga ada besok ada 3 konser lainnya.

0: di PRJ Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda menikmati sajian mie bakar yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
2: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
3: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
4: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
5: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
6: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
7: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
6: Pakai ini nih.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Yeay, ayo sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus ataupun digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan di sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara yang unik, yakni dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada juga ternyata sajian yang diasap-asap. Dibungkus daun pisang dan berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi berbeda dalam menikmati olahan kepiting.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada kesini.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga

0: 18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
1: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar yang ada di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster hingga sushi sashimi premium.
3: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, usai direlokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini City Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika City Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
4: Oh, everything is so good. It's beautiful and it's so big.
5: Okay. What's your favorite?
4: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
6: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil ngelihat pemandangan Sydney Harbour.
3: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
7: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
8: Ya, fresh banget. Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget.
9: Nanti.
8: Wajib coba.
3: Harga kuliner yang ditawarkan di City Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau Rp250.000 per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar.

0: $1 atau sekitar Rp100.000 dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
1: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.

0: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Jenazah Putri Thailand, Bajra Kitiyaba Narendira Debyavati dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok. Pemindahan ini dilakukan satu hari setelah Istana Kerajaan mengumumkan wafatnya Putri Sulung Raja Mahavajiralongkorn tersebut. Iring-iringan kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Mahavajiralongkorn dan Latu Sutida mengantarkan jenazah dari rumah sakit Chulalongkorn menuju Istana Agung. Sepanjang rute, ratusan warga duduk di tepi jalan untuk memberikan penghormatan terakhirnya dan sejumlah warga terlihat menangis saat iring-iringan melintas. Putri Bajra Kitiyaba meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah menjalani perawatan sejak Desember 2022 lalu akibat gangguan jantung dan sejumlah komplikasi kesehatan. Sepanjang hidupnya, ia kerap mendampingi sang ayah dalam berbagai acara kerajaan, termasuk perayaan nasional, upacara penobatan raja pada tahun 2019. Istana Kerajaan akan menyelenggarakan rangkaian upacara pemakaman kerajaan dalam waktu dekat. Kebakaran hebat melanda gudang dua lantai milik sebuah komunitas Yahudi di Golders Green, London Utara. Akibat dari insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau setara lebih dari 71 miliar rupiah. Sementara itu, di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis milik Medline yang berada di kawasan seluas 9 hektar. Gagalnya fungsi sprinkler membuat api dengan cepat membesar.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu. Sebelumnya, 4 kendaraan ambulans milik Badan Amal Komunitas Yahudi sempat menjadi sasaran pembakaran. Hal tersebut dipicu unsur dugaan terorisme yang mendorong pengetatan status ancaman nasional. Sementara itu, kebakaran juga melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara petugas setempat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan insiden ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi daerah sekitarnya.
0: Ratusan warga Albania kembali turun ke jalanan ibu kota Tirana untuk memprotes rencana pembangunan resor mewah. Resor mewah ini disebut-sebut didukung perusahaan terkait dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para demonstran memadati jalanan ibu kota sambil membawa bendera Albania dan juga atribut berbentuk flamingo. Mereka menentang rencana pembangunan resor di kawasan lindung Fiosa Narta yang menjadi habitat berbagai satwa liar termasuk burung flamingo. Kelompok konservasi memperingatkan proyek tersebut dapat mengancam ekosistem setempat. Pemerintah Albania menegaskan proyek ini legal dan habitat satwa akan tetap dilindungi. Proyek resort ini didukung oleh perusahaan yang terhubung dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: I have felt more and more heartbroken every day. And I felt the need to come to my country and to give my voice here as well, because I think that everyone here wants to be here and it has a purpose, and their purpose is that for everything to be better and for us to make Albania better.
3: I think corruption exists everywhere, my country in particular, and it's always the same thing. A small percentage of people who own everything have all of the power. And they abuse it. And I think it's time for the Albanian people to stand up. That's why I'm here to support them.
0: Ketegangan terkait dengan isu migrasi meningkat pada sejumlah negara Eropa. Aksi demonstrasi yang melibatkan kelompok anti-migrasi dan penentang gerakan sayap kanan terjadi di Inggris dan Italia, menyusul gelombang kerusuhan anti-imigran yang sebelumnya melanda Belfast, Irlandia Utara.
1: Di Brighton, Inggris, kelompok anti-imigrasi dan anti-sayap kanan menggelar aksi di dua sisi jalan yang berseberangan. Ketegangan sempat terjadi dan memaksa polisi anti huru-hara memisahkan kedua kelompok untuk mencegah bentrokan yang lebih besar. Aksi ini menjadi bagian dari meningkatnya perdebatan tentang imigrasi di Inggris yang dalam beberapa waktu terakhir memicu serangkaian protes di berbagai kota. Sementara itu di Roma, Italia, ribuan demonstran anti-fasis berkumpul di kawasan Colosseum untuk menolak gerakan sayap kanan mengusung konsep re-migration, yaitu gagasan pemulangan migran dan warga keturunan asing ke negara asal mereka. Para peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap rasisme dan kebijakan yang dinilai mendiskriminasi komunitas migran. Di saat yang sama, kelompok sayap kanan juga menggelar aksi terpisah untuk mendukung pengetatan kebijakan imigrasi. Perkembangan tersebut terjadi setelah kerusuhan anti-imigran di Belfast pekan ini. Kerusuhan dipicu penangkapan seorang pria asal Sudan terkait serangan penikaman yang menyebabkan satu orang mengalami luka serius. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan, membakar kendaraan, rumah, dan sebuah bus. Otoritas Irlandia Utara mengecam kekerasan tersebut. Sementara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyuruhkan pemulihan ketertiban dan penegakan hukum.
0: Bayangkan kuil yang berusia 1.500 tahun disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Kuil gantung datang di Provinsi Shaanxi, China, meluncurkan pertunjukan teater kolosal yang memadukan sejarah dan juga teknologi. Setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri, ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Koleksi benda kuno berharga ini kini dipamerkan di Museum Nasional Nigeria di kota Lagos.
1: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru, kuil gantung.

0: datang di Provinsi Shanxi, China, resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.
1: Ribuan warga Mexico City dan wisatawan membati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal. Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Parade menampilkan beragam atraksi khas Meksiko, mulai dari mariachi, prajurit prahispanik, hingga tokoh-tokoh Day of the Dead atau Hari Orang Mati yang menjadi salah satu simbol budaya negara tersebut. Sejumlah kendaraan hias juga menampilkan rasa hormat warga Mexico City kepada legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, serta mengangkat kembali memori Piala Dunia yang pernah digelar di Meksiko. Para penonton membadati sepanjang rute parade dan sebagian besar di antaranya merupakan penggemar sepak bola dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pesta sepak bola terbesar di dunia. Seorang pengunjung asal Kolombia mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko dan suasana meriah yang menyertai penyelenggaraan turnamen.
3: Mi hermano llegó el 10 de junio, un día antes de la inauguración. Hemos vivido espectacular. Vimos a celebrar Reforma. La verdad, los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial. Vamos a ir al partido Colombia la próxima semana.
2: Hal senada disampaikan wisatawan asal Amerika Serikat yang menilai keramahan warga dan antusiasme penggemar menjadi daya tarik tersendiri selama berada di kota Meksiko.
4: Been in Mexico City for a few days now. It's incredible here, man. We were here from the start. We went to the fan fest in Capamarte. Just incredible the whole time. The Mexican fans, the hospitality, the people. Everybody's just been incredible so far.
2: Bagi banyak wisatawan, parade ini menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan berbagai tradisi budaya Meksiko secara langsung. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Selamat siang, Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Dawan. Inilah Gempita Bola 2026. Pertandingan laga grup B Piala Dunia 2026 antara Swiss melawan Qatar di San Francisco berakhir dengan imbang. Swiss yang mendominasi permainan dan sempat unggul di babak pertama harus menerima kenyataan di menit-menit terakhir pertandingan. Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di San Francisco Minggu dini hari waktu Indonesia. Qatar menyamakan skor saat injury time babak kedua. Sebelumnya Swiss mendominasi permainan sejak awal. Keunggulan Swiss terwujud pada menit akhir babak pertama.

0: lewat tendangan penalti Braille Mbolo. Penalti dapat setelah Rene Freuler dijatuhkan dalam kotak terlarang dan dikonfirmasi VAR. Memasuki babak kedua, Swiss terus meningkatkan serangan dan mendapat sejumlah peluang emas, namun belum bisa menambah keunggulan. Tekanan terus dilakukan hingga menit akhir. Pada masa injury time, Qatar berhasil menyamakan kedudukan. Gol dicetak Boylem Kouki melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang. Skor 1-1 akhirnya menjadi hasil akhir laga tersebut.
1: Switzerland's lead. Driven in from distance and it wasn't too far over. It looks as though Qatar will travel to Vancouver to take on the co-hosts Canada with defeat in their opening game.
0: Duel antara Brasil dan Maroko dalam laga penyisian Piala Dunia 2026 Grup C di New York berakhir imbang 1-1 minggu pagi waktu Indonesia. Maroko mencetak gol pertama pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari. Memanfaatkan umpan terobosan Brahim Dias, Saibari melepaskan tendangan cungkil yang berhasil mengecoh kiper Brasil Alisson. Baru 12 menit berlalu, Brasil menyamakan kedudukan. Aksi Vinicius JL di sisi kanan, pertahanan Maroko berhasil berakhir dengan tembakan tepat sasaran yang tak terhentikan kiper Bono. Memasuki babak kedua, kedua pelatih sama-sama melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan permainan. Namun, tekanan yang dibangun belum sempat membuat perubahan angka di papan skor. Skor 1-1 tetap tak berubah dan menjadi hasil akhir laga.
2: Showpiece goal. It was well directed, not quite the power he would have wanted.
1: Luis Enrique. In front of Rafinha, who just could not get a toe on it. Vinicius Jr. beautifully waiting. Set back by Vinicius Jr. Rafinha chips it into the eye of the goalkeeper. Hakimi.
0: Usai ditahan imbang Maroko, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti akan mengevaluasi permainan timnya, terutama di babak pertama. Menurut pelatih asal Italia itu, hasil di pertandingan pertama cukup adil dan tidak terlalu buruk.
3: Tenemos que pasar a evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, de ahí tenemos que mejorar. Este aspecto, la segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
0: Pertandingan lain dari grup C, Skotlandia berhasil mengalahkan Haiti dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Skotlandia dicetak pemain tengah John McKinn pada menit 28. Gol pemain asal Aston Villa ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Skotlandia untuk sementara memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara Brasil dan Maroko harus puas berada di posisi kedua dan ketiga.
4: He does indeed.
2: Past experience, Adams is there. McGinn.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
3: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
7: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
6: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
8: Iya.
6: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
9: Jelang menghadapi Jepang pada laga

0: Pertama, grup F Piala Dunia 2026, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyebut timnya harus bermain maksimal demi meraih kemenangan. Koeman pun harus memotivasi dirinya sendiri agar Belanda bisa lolos dari grup F. Timnas Belanda mengincar gelar perdana Piala Dunia setelah 3 kali lolos ke final, namun mereka harus pulang menjadi runner-up. Di Piala Dunia 2026, Belanda berada di grup neraka, di mana grup F berisi Jepang, Swedia, dan Tunisia. Jepang akan menjadi lawan pertama mereka di fase grup yang akan dimainkan di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Senin pagi waktu Indonesia.
1: We have a good impression. We hebben een goede indruk van Japan. We analyseren iedere tegenstander waar de kracht ligt van Japan. De manier van spelen is offensief. Daar, ik praat liever niet individueel over spelers. We weten van Japan dat ze inhoud hebben, fysieke inhoud om 90 minuten volle bak te kunnen spelen. Maar we weten ook waar de kansen voor ons liggen. Want zowel ieder team heeft zijn kwaliteit, maar ook, en ik zeg het dan altijd, niet zwakheden, maar waar bij momenten ruimtes liggen waar wij van kunnen profiteren. En dat is ook bij Japan. We hebben respect voor de tegenstander. We zijn niet bang voor de tegenstander, maar we respecteren ze omdat ze ook in de laatste jaren erg goede resultaten hebben behaald. Hè? Tegen Brazilië thuis, laatst in Engeland, Schotland. Dus we weten wie we tegenover ons krijgen. En dus daar zijn we op voorbereid.
0: Telah hadir di studio CNN Indonesia pengamat sepak bola Diogo Basro. Selamat siang Bung Diogo.
2: Selamat siang.
0: Nah, kita mau bahas sedikit ya, mereview tadi malam pagi waktu Indonesia terkait dengan nih dua liga yang menarik sekali Brasil. Sayangnya tidak bisa memberikan terbaik. Betul. Kalau saya melihat dan mereview, Maroko justru yang banyak menekan Brasil.
2: Betul, betul.
0: Nah, Anda bisa mengevaluasi seperti apa ini?
2: Ya, ini pertandingan yang sangat seru ya. Tadi pagi pukul 5 pagi kick off-nya. Di Piala Dunia ini kita melihat Maroko ternyata sudah step up, level up dari Piala Dunia sebelumnya, di mana di Piala Dunia 2022 mereka bermain lebih reaktif, menunggu serangan-serangan dari lawan, menyusun pertahanan di depan kotak penalti, kemudian lalu melakukan counter attack. Tapi sepertinya di Piala Dunia kali ini dengan materi-materi pemain yang beberapa yang masih baru, dengan level yang lebih tinggi, mereka memainkan sepak bola yang lebih proaktif lagi. Mereka menekan Brazil di area pertahanan mereka sendiri dengan pressing-pressing yang agresif, membuat Brazil akhirnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pemain-pemain baru seperti Brahim Dias, kemudian juga Ismael Saibari, ada Bowani juga di tengah, sepertinya membuat lini tengah Brazil yang dihuni oleh Guimaraes dan juga Casemiro itu kesulitan untuk mengatur tempo. Akhirnya Brazil justru yang harus dipaksa bertahan di depan kotak penalti mereka sendiri, terutama di 15 menit pertama. Berapa kali Maroko menggedor pertahanan Brazil, memang beruntung Maroko tidak terlalu direct masuk ke kotak penalti Brazil, sehingga mereka hanya bisa membukukan satu gol melalui Ismael Saibari, melalui umpan dari Brahim Dias yang serupas dari tengah, memanfaatkan celah yang tertinggal dari Marquinhos dan juga Gabriel Magalhaes yang terpancing untuk ke salah satu sisi lapangan, sehingga Ismael Saibari bisa masuk melalui celah di tengah tersebut.
0: Iya, bahkan Maroko di injury time nyaris kembali lagi menggolkan.
2: Mereka nyaris ya meraih kemenangan.
0: Apa yang bisa Anda lihat dengan persistensi dan kegilaan Maroko tadi malam?
2: Memang Maroko dengan proses yang telah mereka lewati, mereka juga sebenarnya hampir mirip dengan di Indonesia ya. Banyak mengambil pemain-pemain diaspora yang lahir di Belanda, kemudian lahir di Spanyol seperti Brahim Dias, Ashraf Hakimi, yang lahir di Belanda seperti Ismael Saibari. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa step up, ditambah juga dengan perubahan-perubahan yang mereka lakukan di negara mereka sendiri. Perkembangan sepak bolanya dimulai dari grassroots, kemudian sampai di level yang profesional. Dari tahun ke tahun Maroko bisa meningkatkan level permainan mereka, dan akhirnya kita lihat mereka bisa memainkan sepak bola yang sangat modern, sangat progresif di setidaknya di partai pertama Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya, kita melihat Brazil sepertinya agak mundur nih. Mereka kan sebenarnya tim yang punya histori yang panjang di Piala Dunia dan selalu menjadi unggulan. Tetapi mereka seperti kesulitan dengan nama besar tersebut. Dan pemain-pemain yang dipanggil pun seperti kesulitan untuk menunjukkan Brazil yang sebenarnya. Seperti tadi kalau kita melihat contohnya Igor Thiago yang merupakan striker dari Brentford dan mempunyai harapan yang besar menjadi daya gedor bagi Brazil, tampak di pertandingan lawan Maroko tadi tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dibandingkan pemain-pemain lain. Bahkan terbukti ketika Brazil menyerang hanya Vinicius Junior yang dapat memberikan spark atau memberikan harapan bagi Brazil ketika melakukan serangan ke pertahanan Maroko. Rafinha tidak bermain begitu baik, namun memang di babak kedua dengan perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan memasukkan Luis Enrique, kemudian juga Matheus Cunha, ada sedikit perubahan, Brazil bisa lebih mendominasi di sekitar 70 menit babak kedua, akan tetapi memang itu belum cukup untuk membongkar pertahanan Maroko yang cukup solid unitnya.
0: Ya, kalau dilihat dari statistik di layar itu Brazil lebih banyak menyerang ya daripada Maroko. Lalu Anda melihat seperti apa peluangnya? Tapi banyak sekali umpan-umpan yang melebar. Salah satunya yang saya baca dari sepak pojok yang dari sundulan melebar dari Lucas Paqueta gitu di episode Bono. Lalu seperti apa sih sebenarnya kalau Anda melihat Brazil ini permainannya kok terlalu menghabiskan energi ya sepertinya?
2: Betul, karena di babak pertama mereka tertekan, mereka melakukan perubahan di babak kedua, terutama mungkin yang salah satu hal yang dapat menjadi kunci adalah dengan masuknya Danilo. Yeah. Dengan masuknya Danilo membuat Brazil ketika menyerang yang tadinya formasi 4 back menjadi 3 back bergeser, wingbacknya bisa lebih agresif lagi naik membantu serangan dan ada bantuan di lini tengah dengan masuknya Danilo ke lini tengah tersebut. Sehingga mereka lebih menang jumlah dibandingkan pemain-pemain Maroko. Sehingga Maroko bisa dipaksa untuk bertahan di depan kotak penaltinya sendiri. Namun memang lagi-lagi di depan gawang mereka kurang klinis. Dan juga tampak penetrasi-penetrasi yang dilakukan, final pass yang dilakukan masih belum sempurna untuk membongkar pertahanan dari Maroko sendiri. Nah ini akhirnya akan menjadi PR bagi Carlo Ancelotti di pertandingan berikutnya. Sebenarnya siapa yang harus dipasang untuk membuat Brazil ini lebih tajam dibandingkan hanya mengandalkan Vinicius Junior di sebelah kiri. Karena semuanya harus berperan untuk membongkar tim-tim, terutama tim-tim yang memiliki kolektivitas yang sangat baik seperti Maroko ini. Dan apabila itu tidak dapat dilakukan, maka ini akan sangat berbahaya untuk Brazil, bahkan bisa menjadi kejutan kalau Brazil tidak lolos grup.
0: Nantinya. Berarti kalau Anda katakan tadi pelatih Brazil sendiri akan melakukan evaluasi Carlo Ancelotti dan melihat seperti apa komposisi pemain tadi, memang Anda sudah men-spill ya kemungkinan secara konfigurasi ini akan ada perubahan signifikan. Apakah ke depan ini akan dilakukan untuk bisa Brazil menembus level berikutnya daripada liga ini?
2: Sepertinya hal itu mau tidak mau harus dilakukan oleh Carlo Ancelotti, karena tadi kita melihat Casemiro yang dipasang sebagai starting tidak bermain maksimal ketika penggantinya dimasukkan Fabinho, justru lini tengah itu bisa berjalan lebih baik. Namun lagi-lagi secara kolektivitas Brazil ini harus diperbaiki lagi, terutama di fase menyerang ya, karena terbukti ketika mereka defending masih bisa menahan serangan-serangan yang sporadis dari Maroko. Namun lagi-lagi ketika transisi dari bertahan ke menyerang, kemudian ketika masuk ke fase menyerang, mereka chemistry-nya seperti masih belum mengalir dengan baik. Dan saya sempat melihat ada tanda-tanda kelelahan sepertinya di wajah pemain-pemain Brazil, karena mereka kan kebanyakan bermain di Eropa dan mereka telah melewati liga yang cukup panjang, bahkan beberapa sudah bermain dari Piala Dunia antar klub seperti Vini Junior yang bermain dengan Real Madrid. Nah ini sepertinya membuat ada banyak sekali kaki-kaki yang sudah lelah, mental yang sudah lelah, mungkin yang perlu disegarkan kembali untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Dan mungkin Carlo Ancelotti bisa memasukkan 2-3 pemain yang sedikit berbeda seperti Endrick misalkan untuk menggantikan Igor Thiago.
0: Baik, kita nantikan gebrakan dari Carlo Ancelotti untuk menentukan siapa aja pemain tadi Anda katakan boleh jadi menjadi refreshment pada pertandingan berikutnya. Nah, kita bergeser ke Jepang dengan Belanda. Ini grup F, grup neraka. Belanda sudah digadang-gadang bisa memberikan terbaik 3 kali masuk final. Sayang sekali runner up, tapi sayangnya Jepang ini 3 pemainnya tidak berhasil dibawa karena kondisinya cedera. Bagaimana dengan komposisi Jepang versus Belanda ini pada pertandingan dini hari nanti?
2: Ya ini banyak netizen-netizen yang bercanda bahwa yang menang ini dapat Indonesia ya. Lawan Jepang. Tapi kalau kita lihat memang Belanda merupakan tim yang punya histori yang sangat panjang di Piala Dunia. Merupakan salah satu negara utama di dunia sepak bola yang mempunyai game model yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Bahkan Spanyol mengadopsi dari Johan Cruyff, dari Belanda untuk mengembangkan sepak bolanya. Namun di beberapa turnamen belakangan ini memang Belanda masih belum bisa menjawab seperti Brazil tadi. Nama besarnya, belum sebesar nama besarnya, bahkan belum sempat mencicipi juara Piala Dunia. Terakhir mereka juara Euro bahkan tahun 1988. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya memang mereka punya misi khusus untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari Piala Dunia sebelumnya, di mana mereka sempat sampai di semifinal namun akhirnya kalah oleh juara Piala Dunia ketika itu Argentina. Namun kalau dari komposisi pemain memang ada nama-nama yang sudah terkenal seperti Van Dijk, kemudian juga ada Frenkie de Jong, ada Tijani Reinders yang keturunan Indonesia juga. Dan ada nama-nama lainnya yang bisa sepertinya membuat Belanda ini level up. Akan tetapi yang menjadi tantangan bagi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 ini sepertinya adalah faktor cuaca. Karena cuaca yang sangat panas di sana, bahkan cuacanya itu bisa 30 derajat lebih. Kalau kemarin saya sempat melihat pertandingan antara Jerman melawan Amerika Serikat, terlihat sekali para pemain-pemain Jerman itu kesulitan dengan cuaca yang ada sehingga mereka tidak bisa bermain dengan intensitas yang tinggi. Nah ini kita lihat apakah hal yang sama bisa dialami juga oleh Belanda, itu bahkan diakui oleh Ronald Koeman sendiri yang sepertinya masih akan melihat kondisi fisik para pemain menjelang pertandingan lawan Jepang nanti seperti apa. Tapi dia tidak mau beralasan, dia mengatakan bahwa Jepang juga akan mengalami hal yang sama juga, bermain di lapangan yang sama, dan tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Belanda. Jepang sendiri merupakan tim yang pertama kali lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sempat satu grup juga dengan Indonesia, kita sudah merasakan sendiri bagaimana kekuatan Jepang sebagai negara yang setiap tahunnya selalu naik level performance-nya. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya Jepang bisa berbicara banyak. Karena di pertandingan-pertandingan persahabatan sebelumnya, mereka bahkan bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil. Mereka kalahkan dengan skor 3-2 setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Kemudian mereka mengalahkan Scotland 1-0. Mengalahkan timnas Inggris 1-0 di Wembley. Kemudian juga mereka di pertandingan terakhir mengalahkan timnas Iceland 1-0. Memang Jepang kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Wataru Endo, kemudian juga Takumi Minamino, kemudian juga Kaoru Mitoma. Akan tetapi memang yang menjadi andalan Jepang ini adalah sebenarnya kolektivitas. Bagaimana mereka bergerak sebagai sebuah unit di setiap fase pertandingan, mulai dari bertahan, transisi, dan juga di fase menyerang mereka bisa menjalankannya dengan baik dengan kolektivitas yang tinggi. Sehingga apabila ada pemain yang absen, maka pemain yang menggantikan itu kualitasnya tidak jauh berbeda.
0: Sehingga tetap bisa mengikuti level pemain sebelumnya, dan kita berharap Jepang juga bisa memberikan yang terbaik karena banyak pemain-pemain muda yang juga berprestasi, dan ini bisa menjadi angin segar ya bagi pertandingan dini hari tadi. Nanti Diego, terima kasih sekali.
2: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan ekspektasi Anda Belanda atau Jepang pada pagi nanti?
2: Sesuai dengan jersey yang saya pakai, sepertinya saya berharap Jepang bisa berbicara banyak, dan sebagai wakil Asia juga dan sebagai pemerhati sepak bola Jepang juga, saya berharap Jepang bisa mengalahkan Belanda nanti malam.
0: Kita lihat nanti pagi di hari Indonesia seperti apa Jepang bisa memberikan penampilan terbaik melawan juara 3 kali runner up Belanda pada pertandingan pagi nanti. Terima kasih Diego.
2: Terima kasih Yuda.
0: Ya, CNN Indonesia Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Saya jeda, tetaplah bersama kami.

0: coklat, pilihlah coklat.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
4: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
3: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
5: Iya.
3: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
6: Menjelang laga Belanda melawan Jepang di Piala Dunia 2026, supporter timnas Belanda turun ke jalan di kota Den Haag. Mereka menyambut duel tersebut dengan menggelar pesta.
7: Supporter tim nasional sepak bola Belanda turun ke jalan kota Den Haag dengan mengenakan atribut serba oranye pada Jumat. Mereka menyambut antusias laga perdana timnas Belanda melawan Jepang pada Senin pagi waktu Indonesia. Suasana meriah ini menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung hampir 40 tahun menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia.
8: We do that from 1988. Then we won the world, European champion. We win that and we do all the flags and the banners and 1988. And every tournament we do this. The orange streets, the Marktweg, Langnekstraat. That's our history. That's very nice. And a lot of streets do it now. And that's what we want. Party time.
7: Sejumlah supporter timnas Belanda optimis tim asuhan Ronald Koeman itu bisa meraih kesuksesan di Piala Dunia 2026. Namun tim oranye juga harus fokus di setiap pertandingan untuk mewujudkan meraih trofi Piala Dunia.
8: Yeah, we think the Netherlands can win the game and we can also win the tournament because we have only stars. But we must be focused this game. But we can lose every game also. We know that, that's why we Lions and we go it for it, all in this year.
7: Datang ke Amerika Serikat, timnas Belanda bermodalkan hasil apik di Piala Eropa 2024 dengan sukses menembus hingga babak semifinal. Di Piala Dunia kali ini, Koeman juga membawa pemain-pemain kunci seperti Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, hingga Frankie Dia. Selain Jepang, Belanda juga akan menghadapi dua pesaing lain di fase grup, yaitu Swedia dan Tunisia.
6: Informasi tadi sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan salam sport.

0: pagi di Togis Fam, masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Harus tetap semangat, walaupun weekend tetap harus ini ya, aktivitas penuh pokoknya. Jangan malas bergerak, seperti tamu-tamu saya yang akan hadir. Kali ini adalah mereka anak muda, orang-orang yang punya gerakan yang luar biasa. Tidak hanya peduli, tapi mereka juga berani untuk beraksi. Nah, tamu saya yang pertama adalah satu komunitas yang menamakan dirinya adalah Gen Burger Act. Mereka terdiri dari 4 anak muda yang punya kepedulian besar terhadap masalah kerusakan jalanan, jalanan berlubang, kemudian fasum atau fasilitas umum yang kurang terjaga, kurang kebersihannya. Kemudian mereka coba upayakan agar semuanya bisa kembali digunakan oleh masyarakat. Nah, siapa mereka? Kita intip dulu profilnya berikut ini.
1: Itu Burger Act nemuin banyak banget lubang yang berbagai macam ukuran. Bisa kita lihat kondisi jalanannya agak lumayan gelap.
2: Terkadang perubahan tidak selalu datang dari hal yang besar. Perubahan justru sering berawal dari aksi sederhana yang dilakukan dengan dasar kepedulian.
1: Burger Act lagi nambel jalan yang berada di Jalan Veteran.
2: Seperti yang dilakukan sebuah komunitas bernama Generasi Burger Act. Komunitas yang berisikan 5 pemuda asal Bekasi menjadi sorotan publik karena aksinya menambal jalan berlubang pada malam hari demi mengurangi resiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Tidak hanya itu, Generasi Burger Act juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya, mulai dari membersihkan fasilitas umum hingga turun langsung dalam membersihkan lingkungan sekitar.
1: Ini halnya beneran kotor banget, nggak kerawat sama sekali.
2: Hal-hal kecil yang Generasi Burger Act lakukan ini memunculkan dampak besar yang dapat dirasakan banyak orang. Lalu bagaimana awalnya Generasi Burger Act memulai gerakan ini? Dan apa yang mendorong mereka untuk terus bergerak? Kita simak selengkapnya.
0: Peduli, berani, beraksi, ini yang komitmen dan juga sekaligus usaha yang mampu dibuktikan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Burger Act ya. Bukan burger makanan, tapi bergerak gitu sepertinya. Sudah hadir di Talk Ispan kali ini ada Burger Act, ada Syafi Marif, biasa dipanggil Web. Dan juga ada Geraldi Wemi Suhestian. Wemi dan Web, apa kabar? Udah? Berapa banyak jalan yang ditambal mungkin hari ini?
3: Sejauh ini sih, kalau hitung lubang sih udah hampir 12-15 lubang sih lebih.
0: 12-15 lubang, oke. Jadi Burger Act ini apa sih sebenarnya? Kenapa melakukan hal-hal perbaikan seperti ini?
3: Sebenarnya berawal dari kita sebelumnya kan memang satu circle ya, kayak satu kumpulan ya, tuh satu geng yang dimana awal mulanya ya obrolan tongkrongan. Obrolan tongkrongan ya biasalah kita keluh kesah ya, keluh kesah yang akhirnya ada beberapa momen akhirnya kita memutuskan untuk kayak coba yuk untuk gerakin nih, karena kita sendiri juga salah satu korbannya gitu.
0: Oke. Kalian pernah jadi korban kecelakaan gara-gara jalan
3: hampir
0: rusak?
3: Hampir jatuh sih sering.
0: Sering?
3: Sering. Dan motor nabrak lubang ntar mogok gitu. Beberapa kali kejadian.
1: Iya, bocor lah.
3: Ya, velg apa? Velgnya peyang lah apa segala macam itu.
0: Astaga.
3: Dan itu kakak boleh tanya lah teman-teman Bekasi yang memang mereka tiap hari berkendara pakai motor tuh pasti keluhannya yang gak jauh-jauh dari itu gitu.
0: Betul begitu warga Bekasi. Apa ini keluhan dan suara hati dari kalian semua warga Bekasi? Oke, Burger Act ini kan baru di tahun ini sebenarnya.
3: Benar.
0: Baru jalan berapa, 5 bulan, 4
3: aktifnya
0: bulan ya?
3: Aktifnya sih kurang dari lebih dari Januari, ya. Akhir Januari ya.
0: Oke, jalan pertama yang dibenerin apa?
3: Jalan
0: atau aksi pertama yang kalian lakuin itu apa?
3: Act pertama yang kita lakuin itu justru dibersihin halte.
0: Oke, halte. Bus.
3: Halte bus, bus, ada bis kita namanya itu Transpatriot, itu kita ngebersihin haltenya. Karena memang itu dapat aduan dari temennya teman kita, kalau halte itu kotor, berdebu, sampahnya itu nggak dibuang gitu-gitu. Jadi akhirnya dari tongkrongan tadi itu.
0: Jadi kalian berempat ya?
3: Iya, kita berempat, ada Mas Jaka sama Mas Ilham, itu kita berempat akhirnya. Daripada kita buang waktu malam weekend ini buat ngopi-ngopi gitu kan, kenapa nggak dari tengah malam ke subuhnya tuh kita bersih-bersih halte gitu.
0: Justru jadi ini dilakuinnya weekend? Maksudnya kalian ngelakuin aksi bersih-bersih halte, nambal jalan ini
4: weekend? Benar, weekend. Yeah. Menjelang weekend, Jumat malam.
3: Karena kita semua kan sebenarnya kerja full time juga, Kak.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Iya, jadi kita nyari waktu kosong setelah kerja, yaitu di Jumat malam biasanya. Karena kan

0: Jakarta itu yang masuk sampai Bekasi, itu kita bersihin haltenya, halte Transjakartanya, itu di samping tol Bekasi Barat. Oh. Nah itu kotornya lumayan, waktu itu kita sampai nyikatin lantainya, sampai kacanya, itu sampai jam. Sampai TJ-nya itu udah parkir di situ di depan halte dan supirnya nanya, ngapain mas?
1: Dia pikir penumpang pertama ya?
0: Iya.
1: Ternyata orang habis bersih-bersih dari tengah malam
0: bersih, ya?
1: Iya. Oke, oh jadi kalian ini sebenarnya pekerja kantoran, selalu melakukan aksi bersih-bersih ini di Jumat malam atau setelah office hour menuju weekend, hari libur.
2: Yeah.
1: Gak ada kegiatan lain selain bersih-bersih gitu ya. Mungkin kalau anak-anak muda umur-umur mereka nih ya 25 tahunan gitu kan lagi nongkrong sampai tengah malam, Jumat malam gitu. Ini malah nyari. Oke, nah nemuin jalan berlubangnya itu atau lokasi yang mau dibersihkan itu gimana? Bagi-bagi tugas kah atau berdasarkan laporan dari orang masyarakat?
2: Nah, sebenarnya awalnya kita masing-masing punya tugasnya sendiri kan.
1: Oke.
2: Okay. Cuma semakin kesini kalo gitu
1: ini
2: kan.
1: Apa?
2: Aku sebagai teknisi untuk
0: dokumentasi.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kalau kita ngelihat IG-nya itu.
2: Iya. Nah,
1: oke. Okay.
2: Gitu.
1: Terus kalau
2: misalkan dari Mas Web sendiri biasanya memang yang cek-cek lokasi.
0: Tim survei.
1: Iya, tim survei.
2: Iya,
0: ada surveyor, benar.
1: Dilakuinnya di Jumat malam langsung?
0: Di biasanya Rabu atau Kamis, Kak. Kalau nggak Jumat, udah mepet-mepet tuh. Malam nih, ditekan sama tim kan lubang mana nih, gitu.
1: Dua lainnya itu eksekutornya?
0: Sama preparation-nya biasanya mereka.
2: Iya. Jadi ada yang peralatan juga.
0: Benar. Karena Mas Wemi ini pulangnya agak malam, biasanya kan pulang kantornya jam 9 gitu. Jadi dia datang tuh alat-alat udah siap tuh. Disiapin sama Mas Jaka sama Mas Ilham.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, jadi emang kita udah bagi role juga sih.
1: Biasanya oke okay juga nih ya, siapa eksekutor, siapa otaknya, ya kan surveyornya siapa. Pendanaannya siapa?
0: Awalnya sendiri ya.
1: Maksudnya
2: kita patungan. Kita kolektifan ya.
0: Iya, kolektifan dari 4 orang.
1: Yeah. Ya. Oke. Okay.
0: Berjalan-berjalannya akhirnya ya banyak respon positif kan dari masyarakat. Itu ada yang nyumbang aspal, ada yang nyumbang aspal cair gitu. Sampai ada yang minjemin stamper sama mobil pick up, ya gitu-gitulah. Alhamdulillahnya banyak yang support
2: juga lah.
0: Ya mungkin kan mereka merasa kita mewakili suara masyarakat khususnya Bekasi kan karena itu.
1: Di waktu 3-4 bulan ya, kurang lebih ya. 3-4 bulan ini yang kalian lakukan kan gak hanya bersih-bersih halte, nambel jalan rusak atau berlubang, tapi juga ada yang lain ya?
0: Iya.
1: Bersihin.
0: Kita bersihin selokan,
1: drainase. Okay.
0: Terakhir itu taman. Waktu lagi CFD.
1: Oke. Okay. Itu juga hanya berempat saja?
0: Hanya berempat.
1: Oke.
0: Okay. Sejauh ini.
1: Oke. Okay. Mana yang paling susah menantang? Halte, jalan berlubang, drainase, menjadikan taman.
0: Kalau dari itu sih paling mengancam keselamatan ya, itu jalan berlubang. Apalagi dia, Mas Wemi ini kan tim konten gak? Dia kan yang sering ngevideoin tuh kadang motor tiba-tiba lewat.
1: Pernah hampir ketabrak?
0: Kesenggol-senggol mah hampir sih.
2: Iya ada aja lah Kak.
1: Udah tahu bahaya? Ngapain masih dilakuin? Bukan tugasnya loh.
2: Iya sih benar.
1: Iya kan? Ngapain?
2: Cuma ya balik lagi ya kan, maksudnya itu kan keresahan kita sendiri ya kan. Dan teman-teman juga ngerasain hal yang sama.
0: Benar.
2: Kebetulan ini kita sama-sama mau nih.
0: Dan
1: satu frekuensi berempat ya semuanya.
2: Betul. Okay.
0: Dan ada waktu luang di malam Sabtu gitu. Jadi ya udahlah, sekalian bentuk kritik kita juga sih ke pemerintah gitu. Ya jadi sebagai menyampaikan aspirasi masyarakat juga, keluhan warga Bekasi juga gitu, dan bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Responnya pasti beragam dari masyarakat, ada yang merasa terbantu ya kan dengan aksi kalian, tapi mungkin ada juga yang sinikal karena ini cuma anak muda yang nyari viral doang, nyari panggung gitu.
0: Ada.
1: Gimana?
0: Sejauh ini sih ada beragam ya kan, ada positif ada negatif, cuman lebih banyak positifnya, jauh lebih banyak positifnya. Dan kita pun ngeresponnya ya, itu hal yang wajar, apalagi di era sosial media kayak gini kan, pasti semua orang boleh berkomentar gitu. Jadi kita lebih fokus ke yang positifnya sih, kita nggak ambil pusing sama yang negatifnya sih. Ya udahlah, kalau memang mereka berpendapat seperti itu gitu, yang penting kita tetap ngelakuin aksi yang kita bisa, bentuk kritik yang kita sampein itu juga masih bermoral dan

0: dengan aksi gitu. Jadi kita lebih fokus ke positifnya gitu. Toh juga banyak yang ngedukung kita gitu.
1: Mm. Oke. Okay. Keresahan kalian ini pernah disuarakan ke dinas terkait nggak sih? Artinya gini kan, memang ini bukan tugas kalian. Ini hak kalian sebagai warga Bekasi ya kan, untuk mendapatkan sarana, prasarana, fasilitas, infrastruktur yang ideal gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan, nah ini kan ada orangnya sendiri, ada dinasnya sendiri ini. Pernah nggak lapor? Atau mungkin setelah aksi-aksi kalian ini pernah nggak ada mungkin DM atau yaudah deh kita bareng gitu?
2: Kalau misalnya menyuarakan, kita selalu menyuarakan ya kak. Setiap kita abis nambel, kita selalu menyuarakan. Ini lokasinya di sini loh. Ini mungkin beberapa titik juga udah ada memakan korban gitu. Mau sampai kapan nih dibiarin gitu lah.
1: Ada ya, tambahan gak?
2: Beberapa feedback mungkin ada yang langsung dieksekusi, tapi sejauh ini ada juga yang masih menunggu sih kak.
1: Apa sih menurut kalian tuh susah banget gitu? Apa tantangan di lapangan? Kalian udah kerja lapangan nih, udah turun 3-4 bulan gitu kan. Dengan kapasitas yang sedikit, yang mungkin tidak bisa mengakomodir seperti dinas yang seharusnya bisa mengakomodir itu gitu. Tapi kenapa nggak bisa melakukan hal sama dengan kalian?
0: Gak tahu sih kayaknya. Cuman sih sejauh ini ketika kita ngaspal berempat itu lumayan capek. Mungkin karena itu.
1: Oh ya. Ya iya berempat.
0: Cuma kayaknya sih keterbatasan anggaran juga sih kayak. Mungkin ya kan karena kan mereka ada regulasinya ya.
1: Atau sebanyak apa sebenarnya jalan rusak di Bekasi?
0: Ya bisa dibilang lumayan banyak sih kak.
2: Benar.
0: Banyak. Itu di jalan yang rayanya aja kan ada lubangnya, apalagi kan di jalan-jalan yang masuk komplek yang kecil-kecil itu apalagi lebih banyak.
1: Paling
0: lagi
1: parah kan yang pernah ditemuin apa?
0: Paling parah yang kita pernah temuin itu di
2: yang pertama
0: Narogong,
2: kali itu,
0: pertama
2: yang
0: kali itu. Tapi itu kita kan belum nambel itu.
2: Jalan Raya Narogong.
1: Narogong.
2: Iya, karena pada saat itu kita langsung lihat sendiri kak di depan mata kepala nih ada kecelakaan kak.
1: Jadi pas kalian lagi nambel atau
0: itu,
1: lagi survei?
0: Waktu itu kita belum nambel tuh kak.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi waktu itu di awal-awal itu kita nemu jalan rusak Cipendawa itu baru kita videoin itu.
2: Kita tandain gitu loh ke awalnya.
0: Kita tandain. Kalau ini jalan berlubang kita pilok tuh.
1: Oh di pilok putih gitu?
0: Iya.
1: Oke.
0: Waktu itu. Nah pas kita lagi proses milok itu, kebetulan Mas Mami lagi nge-record, itu beneran ada yang jatuh.
1: Motor.
0: Dan di setelah motor itu jatuh tuh ada rentetan mobil juga lagi kencang gitu.
1: Emang kondisi jalannya parahnya tuh kayak gimana? Lubangnya berapa?
0: Lubang dalam itu bisa 3 atau 4 berurutan gitu kak. Jadi kan
1: dengan jarak yang dekat
2: dengan gitu? Jarak yang berjejer gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu juga, itu yang beneran jatuh ada juga, ada yang mau jatuh juga banyak banget kak. Ditambah lagi kondisi jalanan yang
0: gelap.
1: Ini
2: apalagi kalau misalkan habis hujan.
0: Jalan raya
2: besar, besar ya.
1: Itu kalian ngelihat ada orang kecelakaan gitu.
2: Betul. Itu yang paling parah sih sejauh
0: balik
2: ini.
0: Balik kerja jatuh itu stang motornya bengkok, remnya udah bengkok.
1: Itu langsung kalian tambel.
0: Nah, waktu itu besok kan kita posting, langsung ditambel tuh sama Pemkot, sama Pemprov. Sama pemerintah langsung ditambel waktu itu di jalanan itu.
1: Sekarang pun kalian juga banyak terima aduan dari masyarakat dong.
2: Betul.
1: Khususnya warga Bekasi kan.
2: Betul.
1: Pastinya kan penuh tuh DM pas nih.
2: Ada aja sih.
0: Ada.
1: Gak mau bagi tugas sama Pemkotnya. Ya Pak, saya yang sebelah sini, Bapak yang sebelah sini gitu. Jadi biar bisa ke cover semua.
0: Kita sih pengennya kita udah gak bertugas ya.
1: Ya tapi apa sih yang mau message yang kalian sampaikan dengan aksi kalian ini? Artinya apakah mau dicap sebagai tukang aspal terus, ya kan? Atau sebenarnya ada message lain yang mau kalian deliver?
0: Message kita itu sebenarnya yang pengen kita deliver itu harusnya ya, visi kita tuh sebenarnya nggak berhubungan sama nggak cuman aspal doang, tapi memang mimpi kita tuh kenapa ya, apalagi khususnya Bekasi gitu kan? Kenapa ya fasum-fasum itu nggak ada standarnya gitu? Kayak taman dibikin bagus, ramah anak, ruang rokoknya itu terpisah gitu kan. Iya. Karena kan kita lihat selama ini taman-taman, fasum-fasum itu kayak halte, kok nggak ada standar bersihnya itu seperti apa sih gitu. Kita tuh nggak tahu aspal itu di jalan raya itu standar bagusnya itu apa sih? Kita sebagai masyarakat tuh nggak pernah tahu kak, dan nggak pernah teredukasi sama itu gitu. Nah, visi jauh kita itu adalah fasum-fasum ini tuh punya standarnya gitu kak. Ya ngikutin negara maju lah gitu kan. Itu sih goal kita tuh itu sebenarnya. Nah, yang kita aksi yang kita lakukan ini sebagian dari bentuk kritik. Kalau sebenarnya ayo dong urus fasum gitu. Bekasi itu kan kayak masalah halte, Bekasi itu rute bisnya tuh cuma ada 2, Transpatriot itu. Haltenya pun gak banyak gitu. Cuman waktu itu kita sempet nemin halte-halte ini pada kotor. Emang sebanyak apa sih kak haltenya sampai sesulit itu ngebersihin kan? Kita jadi berpikir ke arah situ gitu. Nah itu yang pengen kita sampein sih kak. Harusnya kita sebagai masyarakat ini udah bayar pajak, udah bayar segala macem. Harusnya yang kita dapetin itu sepadan sama yang kita kasih ke pemerintah gitu.
1: Okay.
0: Itu sih pesan yang mau kita sampaikan tuh itu sebenarnya.
1: Kalau Wemi gimana? Aksi kalian kecil, nggak bisa dikompar hanya 4 orang, ya kan 4 anak muda yang melakukan itu seminggu sekali dengan keterbatasan waktu, anggaran, biaya, gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalian mau berbuat sesuatu. Membayangkan apakah Bekasi akan ideal pada suatu hari nanti gitu? Seberapa mewujudkan idealnya Bekasi itu gimana?
2: Harapannya sih seperti itu ya kak. Cuma ya kita nih cuma berempat sejauh ini ya. Kita hanya menyuarakan bagian dari masyarakat yang lain aja nih. Balik lagi tinggal ke sebenarnya kan udah ada pemerintah yang harusnya bisa mensupport hal itu. Jadi ya sejauh ini kita membantu yang kita bisa, harapannya ya pasti bakal jauh lebih baik lagi gitu. Dan nggak harus melulu harus kita dulu lah bahasanya, atau di era digitalisasi ini harus viral dulu gitu loh. Kalau bisa ya emang harus udah maju di depan kita gitu.
1: Iya. Sampai kapan sih mau bersihin halte, taman, ngaspal jalan, web?
0: Kayaknya sampai bingung sampai kapan. Tapi ketika nanti kita kayaknya Bekasi udah enak nih jalanannya gitu.
1: Kapan tuh kira-kira kamu?
0: Harapannya sih bulan depan sih kak. Kayak jalan udah pada mulus. Sebenarnya kita tuh senang kalau nggak nemuin di Bekasi, karena kan kita gerakan ini kita juga nggak mau lingkup kita kecil se-Bekasi doang sih kak. Kita tuh bahkan udah punya gambaran kayak tahun depan kita udah harus jalanan di Indonesia tuh, apalagi di luar Jawa ya kak. Itu banyak yang kayak harus diangkat deh ini gitu. Nah kita tuh bahkan mimpinya itu tahun depan itu kita udah bisa keluar nih dari Bekasi. Entah itu nanti kita ke Palembang.
1: Intinya Bekasinya udah beres,
0: udah
1: dulu,
0: beres dulu,
1: baru cari tempat yang lain,
0: bener.
1: Bantuin yang lain, ya kan? Bergerak di tempat-tempat yang lain.
0: Benar, karena kan ada banyak lah kota-kota lain yang bahkan lebih
2: parah lagi. Iya, karena kalau misalkan dari data per 2026 kak, itu ada sekitar 6,35% jalanan nasional yang lokasi itu parah gitu. Kalau misalkan dikalkulasin tuh bisa ribuan kilometer, ya kan? Jalan-jalan di kota kabupaten tuh juga parah. Sejauh ini parah juga kak. Makanya kita berharapnya juga setelah Bekasi beres nih secepatnya kalau bisa, ya kita juga pengen bergerak keluar.
1: Ayo Bekasi biar cepat beres, biar cepat bersih fasumnya, jalanannya nggak ada yang rusak, nggak ada yang berlubang. Anda warga Bekasi semuanya ya harus bangga punya anak-anak muda yang seperti ini. Paling tidak melakukan aksi kecil tapi punya dampak yang besar bagi ya wilayah di Bekasi sendiri. Dan yang paling penting ya Pemkot ya harus bisa mendengarkan itu dan bisa saling ngebantu ya kan. Karena ya kan ada stakeholder, ada pemerintah, ada masyarakat ya, semuanya harus turun rembuk bareng ya. Thank you so much, terima kasih sudah bergerak datang ke Talk is Fun kali ini. Tetap hati-hati, ya kan, keselamatan pokoknya yang nomor satu. Mudah-mudahan impactful terus, ya kan. Pengennya sih nggak ada lagi video-video jalan rusak lagi ya. Yang muncul di IG kalian, pengennya tuh ngelihatnya, oh jalanan ini udah bagus, udah mulus, udah nggak ada yang bolong-bolong, rusak-rusak. Pengennya gitu sih ya. Hopefully ya. Terima kasih sekali lagi Wemi dan juga Web. Salam untuk teman-teman bergerak. Dua lainnya. Dan usai jeda kita juga masih akan kembali orang-orang atau mereka-mereka yang punya kepedulian, keberanian dan juga pastinya usaha yang konkret nyata untuk membuat perubahan. Tetaplah bersama kami.
3: Yang penting mereka mau peduli tentang regenerasi petani, mereka mau belajar menanam, mereka

0: mau memberikan yang terbaik, mau berdampak, mau bermanfaat ke masyarakat, bagi kami itu udah pang. Okay. Gitu loh.
1: Bagi kami udah pang itu.
0: Sudah pang.
2: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
1: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
3: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
4: Iya.
3: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Anak punk berani beda. Itulah yang menggambarkan sekumpulan pemuda punk di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memilih jalan yang tak biasa, yaitu menjadi petani. Berbagai aktivitas bertani mereka lakukan, mulai dari membajak lahan, menanam berbagai bibit sayuran, hingga memanen hasil pertanian seperti terong dan cabai. Komunitas ini pun mereka namai sebagai Petani Punk sejak 2018. Berawal dari kepedulian terhadap minimnya regenerasi petani muda, Petani Punk membuktikan bahwa siapapun bisa membawa perubahan tanpa melihat penampilan ataupun latar belakang. Komunitas ini pun kini telah memiliki kurang lebih 120 pemuda yang tergabung di dalamnya. Petani Punk menunjukkan bahwa mereka adalah pemuda yang kreatif dan peduli akan masa depan pertanian di Indonesia.
1: Kita selama ini mungkin membayangkan anak punk itu gahar gitu ya, seruntulan. Tapi ternyata ada satu komunitas di Gunung Kidul yang tadi Anda sempat lihat, mereka punya satu bentuk kepedulian, anak-anak punk yang punya kepedulian terhadap pertanian. Ya, jadi anak punk yang kemudian gak alih profesi sih ya, tapi mereka peduli untuk bisa menanam atau juga bertani di wilayah mereka sendiri. Nah, sudah hadir kita bawa dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ada Mas Gimik dan juga Mas Imbang. Apa kabar?
2: Kabar, ya, kabar baik. Baik.
1: Waduh.
2: Ampi.
1: Kita kalau ngeliat setelannya gahar nih.
2: Bener ya? Tapi aslinya enggak.
1: Enggak ya. Boleh dari luar kelihatannya gahar gitu ya, anak punk, tapi hatinya ternyata kepeduliannya terhadap isu sosial tuh tinggi. Ini memang dari komunitas anak punk, Mas Ibak dulu ya mungkin yang bisa jelasin. Dari komunitas anak punk yang akhirnya bergerak jadi petani gitu.
2: Betul.
1: Gimana Mas?
2: Ya, cerita singkatnya di tahun 2015 saya kembali ke Gunung Kidul setelah perjalanan dari 2004. Saat itu saya keliling di bersama teman-teman komunitas di dari Sabang sampai Merauke lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus di tahun 2015 kembali ke Gunung Kidul, tahun 2018 saya membangun sebuah itu tadi bersama teman-teman kelompok petani punk Gunung Kidul.
1: Oke, ada berapa banyak petani punk di Gunung Kidul?

0: Kalau yang dari teman-teman Pang sendiri ada sekitaran 40-an orang.
1: Oke, gitu. Banyak juga ya?
0: Ya, lumayan.
1: Oke.
0: Semoga lebih banyak lagi.
1: Semoga lebih banyak lagi. Jadi syarat masuknya harus anak Pang dulu nih?
0: Gak harus.
2: Gak harus. Bener ya.
1: Banyak yang mau daftar tapi bukan anak Pang soalnya.
0: Yang penting mereka mau peduli tentang regenerasi petani, mereka mau belajar menanam, mereka mau memberikan yang terbaik, mau berdampak, mau bermanfaat ke masyarakat. Bagi kami itu udah Pang. Okay. Gitu.
1: Bagi kami udah Pang itu.
0: Sudah Pang.
1: Oke, okay, jadi standar anak Pang zaman sekarang, anak Pang di Gunung Kidul adalah bertani. Oke, okay. Mas Gimik, berarti udah mulai dari 2000 barengan, dari 2015.
2: Enggak, baru 2023 kayaknya.
1: Baru 2023. Ya. Apa yang membuat Mas Gimik tergerak untuk bertani?
2: Ya karena di rumah nggak ada yang peduli sama petani, anak-anak muda kan sekarang jarang yang ikut mau terjun ke sawah, itu kan jarang toh.
1: Tapi keluarga memang
2: petani,
1: bertani?
2: Iya.
1: Oh, petani. Semua yang ada di sini memang berangkat dari keluarga-keluarga yang memang mungkin dari kecilnya dilihat memang
0: betul.
1: Pekerjaannya adalah
0: bertani? Iya, bertani ya buruh tani, semuanya seperti itu. Tapi kan kembali lagi masyarakat kita itu kan, sesepuh-sesepuh kita kan mereka bekerja keras dengan harapan anak bisa sekolah, terus punya cita-cita bekerja. Nah, terus yang mau bertani siapa kan seperti ini. Jadi kita juga akhirnya bisa berdamai, tidak menyalahkan satu pihak dan pihak lain. Ya wis kalau nggak ada yang mau bertani, ya kita aja lah.
1: Oke. Okay. Gitu. Pas pertama kali terjun gitu ya, pasti kan karena orang-orang atau masyarakat di desa, di dusun gitu ngelihatnya, ini yakin anak Pang setelah begini mau bercocok tanam, nabur benih, iya gak sih?
0: Betul.
1: Ada stigma itu kan?
0: Ya jangankan dari petani, saat awal kita mencoba kita pun ragu bisa berhasil atau enggak. Karena pertama kita juga tidak punya basic di pertanian, kedua kita juga tidak punya lahan, yang ketiga kita juga lama di jalan, terus bagaimana caranya bertani gitu. Tetapi saat itu kita punya semangat yang tinggi, kita harus bisa membuktikan karena dari dampak kenapa awal mula petani Pang itu sendiri terseletup.
1: Berawal belajarnya dari mana? Awal mulanya gimana dulu nih? Terjun ke tanah ya. Iya, terjun ke lahan gitu, lahan sawah gitu.
0: Ya, sejarah petani
1: belajar,
0: Pang itu. Ya itu kan pertama.
1: Enggak ada background-nya ya katanya kan.
0: Enggak ada background. Nah. Saat itu kan banyak temen ya main ke rumah gitu loh, sampai hari ini masih banyak temen main ke rumah. Saat itu saya ajalah ke pinggir sawah, awal cerita petani Pang ini saya ajak ke sawah, terus mereka itu mempertawakan petani-petani yang ada di sawah. Mempertawakan karena sudah sepuh-sepuh itu anaknya kemana, itu mau bertahan berapa tahun lagi. Terus mereka ini tidak ada pemikiran saat itu, saya termasuk, saya hanya taunya ditawain aja. Nah, setelah teman-teman ini pulang, terus pergi ke kotanya masing-masing, saya berpikir, terus gimana petani tua gitu loh. Nah, saat itu saya hubungi kembali lah, kalian harus tanggung jawab nih, tadi ngetawain petani tua, kalian harus bertani, kan gitu.
1: Dan
0: mereka siap, jangan hanya ngetawain
1: ya.
0: Gitu loh. Nah, setelah itu mereka tak hubungi lagi, datanglah kembali. Siap nggak bertani? Siap mas. Nah tapi kan tentang modal dan lain-lain. Akhirnya saya hanya pertanyaan siap nggak? Siap. Ya tak usahakan segala sesuatunya untuk mereka bertani.
1: Modalnya dari mana mas?
0: Itu saya menggadikan sertifikat orang tua, tanah.
1: Kamu bukan anak durhaka kan mas?
0: Bukan. Tapi
1: itu atas izin kan?
0: Atas izin. Orang tua itu punya tanah selebar 12 meter. Terus panjang 25 meter dan itu di atasnya emang bangunan rumah saya. Dan cuma itu, tanah satu-satunya orang tua saya, itu saya minta izin untuk saya gadikan.
1: Masih ditinggalin?
0: Masih orang tua. Kalau saya nggak bisa ngangsur, ataupun nggak bisa ngembalikan uang, ya terpaksa ayah sama ibu tak ajak ke jalanan. Lah nggak punya tanah lagi, nggak punya rumah lagi.
1: Jangan,
0: kan gitu.
1: Jangan sampai jadi jangan.
0: Tapi akhirnya saya bisa membuktikan untuk, ternyata bisa kok. Kita bisa melunasi hutang bank
1: sudah
0: saat
1: lunas?
0: Itu. Sudah jauh dan kita malah bisa membangunkan beberapa rumah gitu loh. Untuk beberapa masyarakat gitu.
1: Oke. Ini kalau bertani modelannya begini nih. Pakai serius.
0: Iya.
2: Iya seperti ini. Tapi enggak pakai sepatu.
1: Oh iya.

0: ya begini?
1: Ya seperti ini, sama teman-teman biasa gitu. Karena kan kita itu kan tidak pernah hijrah ya dari punk. Kita tetap punk, cuma kita hanya tidak di jalanan lagi. Ya tapi sesekali ya masih ya.
2: Masih.
1: Bersama teman-teman, ngumpul bersama teman, tapi kan ya wes karena ini style kita dan akhirnya juga masyarakat di tempat kita kan masyarakat kita sudah cerdas ya, maksudnya masyarakat sudah tahu oh toh itu ada buktinya kok. Terus mereka juga berdampak di generasi kok gitu, akhirnya mereka juga tidak berpikiran yang aneh-aneh.
0: Pernah ada yang skeptis nggak Mas Gebek? Yakin nih setelan begini anak pang gitu ya
1: jelas.
0: Bisa
1: bantu
0: jelas
2: bahkan ibu sendiri.
0: Oh iya?
2: Ibu sendiri
0: apa?
2: Nggak mungkin kamu bisa tani, tapi sekarang udah ada hasilnya, itu udah ada kebanggaan sendiri buat saya dan buat ibu bangga, oh anakku bisa bertani gitu. Oh,
0: kalau misalkan dari teman-teman pang di luar komunitas pang petani gitu ya, anak pang kan hidupnya di jalan, ngapain di sawah gitu, pernah ada yang kayak gitu nggak?
1: Iya.
2: Pernah
1: sering. Makanya di tempat kita itu
0: Udah gak asik nih, udah gak main sama kita.
1: Banyak konflik di komunitas, banyak konflik, banyak perdebatan. Tetapi kan akhirnya di situ kembali lagi ke sebuah ideologi, kita mau gak mau itu harus keluar dari zona itu. Jadi mungkin itu semua hanya sebuah proses, semoga teman-teman ini juga banyak pergerakan.
0: Udah berapa lama sih jadi anak pang kalau boleh tahu?
1: Kalau saya sendiri dari 2004 itu sekarang 2026 6, itu ya.
0: 22 tahun ya?
1: Ya sekitar.
0: Kurang lebih ya. Kalau Mas Gimpik?
3: 2018.
0: Kenapa masih ada stigma mungkin di luar sana yang mungkin punya konotasi negatif terhadap anak, Pak?
1: Ya karena gini, di semua komunitas, di semua lembaga, di semua organisasi, instansi itu kan pasti ada oknum ya. Nah itulah yang akhirnya membuat beberapa orang itu mungkin ada anak pang yang sering ngamen terus secara kasar atau memaksa, atau itu kan mudah tersorot di zaman sekarang di media sosial dan lain-lain. Nah itulah mungkin yang menjadi sebuah, tetapi harus kita lihat ke belakang, banyak teman-teman pang itu yang mereka itu juga, Mas Gimbi sendiri dia jualan sate, jualan makanan, ada Mas Bani itu juga dia ternak kambing, konveksi, ada teman yang bengkel las, ada teman yang furniture, banyak kok bener.
0: Mas, di catatanku, jadi petani pang ini katanya masuk bahan juga untuk program makan bergizi gratis, ya kan? Jadi komoditasnya apa yang disuplai, terus gimana distribusinya?
1: Ya bener, kemarin kita didatangi dari yayasan, salah satu yayasan membangun dapur MBG di Gunung Kidul, ada 5 dapur dan itu kita untuk nyuplai 5 dapur itu. Nah itu mulai untuk bulan ini, Mei ini. Gitu, kita juga kemarin belum lama didatangi dari BGN Jakarta, datang ke rumah untuk, Mas sampean harus ikut di program ini. Dan saya, ya dari awal kita memang seperti ini gitu loh. Jangan sampai petani kita itu akhirnya mereka juga kesulitan memasok itu, dan mereka juga terbuka, emang benar kalau program ini tidak hanya mencerdaskan atau memberikan sebuah gizi di anak-anak, tetapi akhirnya kembali lagi ke masyarakat untuk sejahtera juga kan, seperti itu. Karena ya mungkin masih banyak beberapa petani yang tertolak mungkin ya, tetapi kan kembali lagi semoga ini yang menjadi yang terbaik gitu. Dan kita terima kok. Kita tidak hanya MBG, mau lapas, mau rumah sakit, mau hotel, mau siapapun yang mau beli produk kita bebaskan.
0: Dan
1: kok,
0: siap
1: gitu.
0: Ya?
1: Siap.
0: Berapa luas lahan yang udah dikerjain?
1: Untuk saat ini sudah mencapai sekitaran 4.500 meter dan semoga tahun ini kita bisa usahakan 1 hektar.
0: Targetnya 1 hektar
1: target, sampai target untuk tahun ini.
0: Oke, mantap. Mas Gimpik, beberapa profesi gitu ya, seperti petani, pembatik gitu kan, itu kan adalah profesi-profesi yang punya nilai warisan turun-temurun. Betul. Kita bilang kan ada nilai luhurnya di situ. Tapi sayang sekali untuk beberapa jenis profesi ini mulai ditinggalkan, khususnya tidak ada regenerasi itu. Nah kita berbicara mengenai soal petani ini, apa sih yang bikin anak muda, kan Mas Gimi kan udah terjun, biasa aja kok. Ya panas ya udah biarin aja Pak. Bahkan pakai model baju begini, oh sikat

0: aja pokoknya. Tapi anak muda kenapa sekarang nggak tertarik jadi petani?
1: Ya mungkin karena takut panas,
2: itu tadi.
0: Kurang bergengsi gitu
1: ya,
0: profesinya?
1: Iya, terlalu gengsi sama profesi itu tadi.
0: Itu yang dilihat?
1: Yang dilihat itu.
0: Kenyataannya di sana pun apa pendapat mereka juga begitu?
1: Ya begitu.
0: Gak mau bantuin orang tua
1: takut
0: gitu?
1: Takut panas, udah gitu aja.
0: Takut panas.
1: Takut hitam.
0: Ya. Takut hitam.
3: Selain itu kan kembali lagi ke orang tua itu tadi ya, mereka itu juga berharap mungkin ya beberapa itu kan tidak semuanya anaknya pengen jadi petani, mereka disekolahkan biar pintem terus bisa bekerja di tempat lain gitu loh. Tetapi mereka juga lupa bahwa mereka itu sebagai petani juga sudah tua gitu. Makanya saat itu kita buat petani Pang Gunung Kidul karena kita miris dengan regenerasi. Lah kalau sudah besok program kita ini jalan, kita bisa kok ganti nelayan Pang Gunung Kidul karena nelayan juga butuh regenerasi kan gitu. Menjadi apa tukang kayu Pang Gunung Kidul atau tukang batu Pang Gunung Kidul atau siapapun. Karena ini adalah sebuah pekerjaan yang perlu regenerasi dan di Gunung Kidul ini sudah cukup apa ya? Cukup miris pekerjaan-pekerjaan yang karena mungkin besok orang bangun rumah juga sudah kalau sudah tukang-tukangnya hilang nggak ada kan juga bingung kalau nggak ada yang berlatih juga padahal itu kan sandang pangan papan itu kan sangat penting gitu. Mungkin itu sih.
0: Oke, anak Pang juga bisa jadi teladan ternyata ya kan ini aksi komunitas petani Pang Gunung Kidul. Mas, apa yang mau disampaikan atau apa yang diharapkan dari komunitas ini bisa semakin bisa lebih berdampak lagi gitu ya. Menggait anak muda atau anak-anak muda yang juga mungkin di luar sana mau anak pang, mau rocker, mau siapapun.
3: Ya, harapan kita itu cuma simple. Jangan biarkan anak pang ini bekerja sendiri gitu loh. Karena banyak lembaga yang harusnya juga lebih dari kita. Mari bersama-sama tidak hanya mendampingi petani yang sudah ada, tetapi bagaimana cara kita menciptakan regenerasi. Kita datang ya program-program dari pemerintah mungkin ada petani milenial, taruna tani dan lain-lain, tapi kenyataannya kan tidak pernah sampai di titik tertentu mereka itu datang terus mendampingi atau mengecek atau apapun gitu loh. Nah marilah kita itu bersama-sama gandengan dan saya tidak pernah peduli dengan siapapun itu mau pemerintah mau siapapun yang jelas cita-cita kita hanya satu ada regenerasi petani di Gunung Kidul khususnya cuma itu sih.
0: Oke. Mas Gimik mau sampai kapan jadi petani pang?
1: Mungkin sampai mati. Soalnya slogannya
3: jangan
1: mati sebelum bertani.
0: Jangan mati sebelum bertani ya. Kita kasih tepuk tangan untuk komunitas petani pang Gunung Kidul. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Gunung Kidul ke Jakarta, Mas Gimi dan juga. Aku suka banget.
3: Jauh ya?
0: Mudah-mudahan lebih bisa banyak menginspirasi tidak hanya komunitas pang aja ya, tapi juga anak-anak muda. Intinya yang aku tangkap adalah regenerasi. Mau itu bertani, mau itu apapun. Harus ada regenerasi.
3: Harus ada regenerasi.
0: Sukses terus, mudah-mudahan target 1 hektar lebih.
3: Amin
0: ya tahun ini ya. Oke, usai jeda Talk Ispan kita juga masih akan kembali dengan gerakan yang punya dampak besar terhadap perubahan lingkungan, ya keberlangsungan lingkungan. Siapa mereka, jangan kemana-mana, tetaplah di Talk Ispan.
4: Kadang saya nemu botol-botol minuman alkohol di sekitar Taman Lapangan Banteng itu. Dan juga sekali saya menemukan itu bemper mobil malah dibuang di situ.
0: Bemper mobil?
4: Iya.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.

0: Ya.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Hingga kini, sampah masih menjadi masalah yang tidak kunjung selesai, baik dari kesadaran masyarakat maupun pengelolaannya. Semakin lama, dampaknya akan menjadi besar untuk lingkungan, kesehatan, bahkan keberlangsungan hidup manusia. Trash Hero Jakarta, sebuah komunitas peduli lingkungan hadir dengan fokus membersihkan sampah. Komunitas yang merupakan bagian dari Trash Hero World ini memiliki misi untuk mengurangi sampah dan mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Caranya, mengajak masyarakat khususnya kota Jakarta untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan langkah terkecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Pertama kali melakukan kegiatan clean up pada 2016, hingga kini aksi itu masih terus dilakukan setiap hari Minggu dan berlokasi di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
1: Oke, kalau komunitas yang akan hadir berikutnya adalah komunitas yang punya gerakan dan juga isu kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana terkait dengan penanganan sampah. Ada satu gerakan global yang dikelola oleh relawan, beberapa relawan tersebar di beberapa kota di Indonesia, membersihkan, menghindari produksi sampah, terutama bagaimana bisa mewujudkan lingkungan bumi yang bebas dari sampah, itu misi utamanya. Dan sudah hadir di Talk Expand kali ini ada Trash Hero Jakarta, pengurus Trash Hero Jakarta ada Mas Syahdan Syawalidan. Mas Syahdan, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wah, ini ngejreng sekali ya. Iya. Catchy sekali kaosnya berwarna kuning, I'm a Trash Hero Jakarta. Pahlawan sampah.
2: Ya, betul. Okay. Ini identitas kita.
1: Apa sebenarnya pekerjaan atau concern dari Trash Hero ini sih?
2: Visi dari kita ini sebagai komunitas Trash Hero Jakarta sendiri, kita itu mendorong menciptakan bumi yang bebas dari polusi sampah plastik sekali pakai. Mm-hmm. Itu visi kami. Dan kami juga mengedukasi masyarakat umum untuk menggunakan konsep zero waste pada kehidupan sehari-hari.
1: Oke. Okay. Nah, melihat permasalahan sampah ini, sampai sekarang apa yang di capture? Apa yang masih menjadi tantangan sih penanganan sampah gitu?
2: Kalau di, terutama khususnya di Jakarta ya, itu biasanya pengelolaan sampahnya itu kita di sini kurang baik. Dari pembuangan sampahnya itu masih dicampur, jadi sampah organik dan sampah anorganik itu masih dicampur dan berkumpul di TPA. Dan itu menurut saya sangat berbahaya karena kan nanti bisa menghasilkan gas metana ya dari percampuran sampah tersebut dan bisa memicu longsor dan juga ledakan di TPA.
1: Oke, komunitas Trash Hero Jakarta ini apa kegiatan rutinnya sih yang dilakukan, Mas Syahdan?
2: Kalau untuk kegiatan rutinnya, kami selalu rutin melakukan aksi clean up ya, untuk mendorong perubahan masyarakat, bagaimana sih kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, dan bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Oke. Biasanya kegiatannya apa? Jadi misalkan di jalanankah gitu, atau mungkin ada di satu titik kumpul yang biasanya jadi fokus untuk bersih-bersih sampah kah?
2: Kalau kita itu kebetulan berlokasi fokusnya itu di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Jadi kita
1: itu setiap apa? Setiap
2: Minggu pagi.
1: Setiap hari Minggu pagi?
2: Okay. Setiap Minggu pagi jam 7.30 itu kita selalu melakukan aksi clean up rutin ya. Jadi kita itu melakukan clean up rutin ini, tujuan itu mengedukasi masyarakat atau orang sekitar untuk lebih terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungan.
1: Berapa banyak sampah yang biasanya dikumpulkan oleh pahlawan sampah nih?
2: Kalau di Lapangan Banteng itu kadang bervariasi ya, tergantung.
1: Paling banyak berapa yang pernah di ini?
2: Kita bisa sampai 27 kilo.
1: 27 iya, kilo?
2: Dalam sekali clean up itu.
1: Dalam sekali clean up?
2: Betul.
1: Oke, banyak juga ya? Itu satu spot?
2: Ya, satu spot. Jadi kita itu area clean up-nya itu di sekitaran luar Lapangan Banteng. Jadi kita nggak di dalam Lapangan Banteng.
1: Oh, justru di area luarnya?
2: Iya, area luarnya.
1: Itu pun 27 kilo iya, bisa betul. Sampai? Oke. Sampah yang dikumpulkan atau bantu di clean up oleh Trash Hero ini kemudian akan menjadi seperti apa? Apakah juga akan dibantu soal penanganan reuse recycle-nya? Atau Trash Hero membantu clean up saja kemudian nanti baru diserahkan ke petugas kebersihan atau gimana?
2: Kalau kami setelah melakukan pengumpulan sampah ini, biasanya kami pilah dulu dengan jenisnya. Jadi kita mengklasifikasikan botol plastik dengan sampah residu itu dibedakan. Jadi setelah kegiatan kita mengaudit sampah-sampah yang telah kita kumpulkan, baru kita totalkan dan setelah itu kita serahkan ke petugas kebersihan di sekitar Taman Lapangan Banteng.
1: Okay.
2: Jadi setelah itu mereka yang mengurusnya.
1: Kalau kita berhadapan dengan sampah, jenisnya kan banyak ya Mas. Yeah. Ada sampah kering, sampah basah, bentuknya kertas, plastik dan lain sebagainya. Apalagi sisa makanan ya. Yeah. Kan. Gak ngerasa jijik gitu untuk ngambilin sampah, baunya.
2: Kalau hal seperti itu udah biasa banget ya kalau buat pahlawan sampah. Karena kan kita gak mandang bulu ya, kita ketika ada sampah ya yang kita lihat kita pasti pungut. Jadi menurut saya sendiri sebagai pahlawan sampah nggak begitu berpengaruh ya, karena udah biasa melakukan clean up tersebut.
1: Ada nggak pernah nemuin atau clean up sampah gitu ya, jenis sampah yang kadang-kadang kok bisa ya dibuang di sini gitu?
2: Ada pada momen tertentu itu kadang saya nemu botol-botol minuman alkohol di sekitar Taman Lapangan Banteng itu. Dan juga sekali saya menemukan itu bemper mobil malah dibuang di situ.
1: Bemper mobil?
2: Iya. Ada di sekitar.
1: Itu kan
2: situ.
1: Besar ya?
2: Iya benar. Okay. Saya sendiri pun juga kaget ngelihatnya kan kayak, waduh ini siapa yang buang di sini? Tidak bertanggung jawab banget gitu kan sepertinya.
1: Oke. Okay. Awal Trash Hero ini ada di Bali ya?
2: Iya betul.
1: Oke, gerakan pertamanya ada di Bali. Ya. Kemudian sekarang sudah relawan sudah tersebar di berapa kota?
2: Sebar itu ada di 15 kota kalau tidak salah ya. Di seluruh Indonesia. Termasuk Jakarta salah satunya.
1: Oke. Menurut Trash Hero sendiri gitu, aksi bersih-bersih seperti ini itu cukupkah untuk mengatasi masalah sampah?
2: Menurut kami masih kurang cukup untuk mengatasi hal sampah ini, karena kan kita ini kan fokusnya dari hulu ya. Mm-hmm. Jadi melakukan perubahan kepada individu. Mm-hmm. Yang bagusnya itu kita harus mendukung perubahan sistemiknya, bagaimana pemerintah mendorong produsen untuk mengurangi produksi sampah sekali pakai. Jadi jangan hanya masyarakat dibebankan di masyarakat saja untuk pengelolaan sampahnya, tapi produsen dan pemerintah itu harus cukup andil, mengambil andil dari hal tersebut.
1: Okay. Apakah kita akan sampai di satu waktu sesuai dengan harapan dari Trash Hero bahwa bumi ini akan bebas dari sampah?
2: Sepertinya kita akan menuju ke sana dengan tujuan kita melakukan perubahan sistemik ini. Mendorong kebijakan pemerintah memaksa produsen untuk mengurangi sampah sekali pakai ini. Jadi ketika itu terlaksanakan kita akan bebas dari sampah plastik sekali pakai seperti itu.
1: Mas Syadan, kan gerakan ini kan berbasis relawan. Nah, ya. Artinya siapa saja bisa terlibat.
2: Ya.
1: Oke, kalau ada mungkin penonton sekarang yang mau ikut terlibat dalam kegiatan Trash Hero gitu, bisa gimana daftarnya?
2: Kalau dari kami sendiri, kami membebaskan siapapun bisa ikut dari anak-anak hingga orang tua.
1: Oh iya, anak-anak juga bisa terlibat? Ya,
2: kita juga ada program tersebut, Trash Hero Kids.
1: Oh oke, okay. Jadi memang pendidikan penanganan sampah itu dari usia dini ya? Ya oke, okay. benar-benar menarik.
2: Okay. Jadi kita terbuka untuk semua kalangan, cukup datang saja ke Lapangan Banteng di jam 7.30 WIB.
1: Oh jadi nggak perlu daftar?
2: Tidak perlu langsung daftar, ngarai. Langsung ikut saja.
1: Perlu bawa apa?
2: Kita
1: atau semua udah di-provide?
2: Kita sudah memprovide semua ya, jadi okay. Kita menyediakan sarung tangan dan karung untuk pengumpulan sampahnya. Jadi seperti itu, jadi tinggal bawa diri aja untuk melakukannya.
1: Kegiatan yang menarik untuk akhir pekan, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga juga sekaligus pendidikan atau edukasi terhadap keluarga, masyarakat, khususnya anak-anak ya, yeah. Bagaimana meningkatkan awareness mereka terhadap sampah.
2: Iya, yeah, betul. jadi
1: okay, kita bisa coba nanti. Anda harus coba, mungkin bisa bawa anaknya selain ikutan CFD, bisa ikut bersih-bersih sampah juga bersama Trash Hero Jakarta ya.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih Mas Syada sudah hadir, Trash Hero berbagi kepeduliannya, mudah-mudahan sesuai dengan visi misinya bahwa bumi akan bebas dari sampah dimulai dari lingkungan terdekat kita dahulu ya.
2: Betul sekali.
1: Sukses untuk Trash Hero.
2: Terima kasih.
1: Dan usai jeda, Talk Exxon masih akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
5: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
4: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
2: Iya.
4: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
6: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
7: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, spesial Tahun Baru Islam, Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Kembali lagi di Talk Expand dan kini saatnya kita simak Hot Picks, Hot Topics dari CNNIndonesia.com, tekan ini. Oke, kita mulai yang pertama untuk Anda mungkin yang sedang melakukan perencanaan untuk traveling, untuk liburan. Nah ini penting banget ya, kapan sih waktu yang pas untuk booking hotel? Yang mungkin mau traveling nanti ya di pertengahan tahun di liburan anak sekolah. Nah jadi dalam menyusun anggaran liburan, akomodasi itu seringkali menjadi pengeluaran yang paling besar. Namun bisa kok ternyata menghemat kalau dibekali dengan strategi yang tepat. Nah salah satunya pemahaman kapan sih waktu terbaik untuk melakukan pemesanan. Jadi melansir Travel and Leisure, faktor utama yang mempengaruhi harga yaitu musim perjalanan yang nanti akan Anda hadapi. Selain itu, Jessica Parker dari Trip Whisperer juga menyarankan mencari hotel tepat setelah hari raya besar berlalu. Kenapa? Pastinya untuk mendapatkan tarif yang lebih terjangkau lagi. Oke, berikutnya kita bergeser ke teknologi. Kalau mau traveling, ya kan pasti pengennya foto-foto. Nah, tapi kadang-kadang suka bingung nih kok HP tiba-tiba jadi mendadak lemot ya. Nah, kalau HP kamu lemot, jadi ada deretan aplikasi

penguras RAM yang bisa jadi penyebabnya. Jadi sejumlah aplikasi penguras RAM ini terbukti bisa mengonsumsi memori dalam jumlah besar pada smartphone. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kapasitas penyimpanan, tapi juga berpotensi menurunkan kinerja HP secara keseluruhan. Secara teori sih, kehabisan RAM akan terjadi kalau menjalankan cukup banyak aplikasi yang ukurannya besar secara bersamaan di sistem operasi. Nah, salah satu aplikasi yang paling menguras RAM adalah peramban Chrome dari Google. Untuk menjaga agar Android bisa tetap berjalan lancar dan responsif, yaitu mengompres aplikasi yang sudah ada di RAM menggunakan ZRAM. Kalau lagi mau traveling juga, tapi sekarang kayak semuanya harga serba naik ya. Ada tips juga untuk Anda yang mau berhemat tanpa harus tersiksa. Gimana caranya? Jadi kondisi geopolitik global memang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Efeknya pun turut kita rasakan. Masyarakat didorong untuk bisa lebih selektif dalam mengatur keuangan. Nah, perencana keuangan Tata Dana Consulting Tejasari menjelaskan, jadi langkah awal berhemat memastikan pengeluaran difokuskan di kebutuhan primer atau kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan juga kebutuhan rumah tangga. Dana darurat juga perlu ditingkatkan. Selain itu menyarankan juga agar tidak menambah utang baru tentunya selama masa krisis ini. Berikutnya kita ke gaya hidup yang lagi ngetren kayaknya di TikTok ya, adalah tarot. Jadi buat Anda mungkin yang suka lihat-lihat gitu di tarot, tarot di TikTok gitu ya. Psikolog juga mengingatkan ada risikonya. Jadi ramalan tarot di medsos ini kian marak dan digemari terutama kalangan Gen Z. Psikolog klinik Dian Kartika, Amelia Arbi menjelaskan bahwa ketertarikan Gen Z pada ramalan tarot itu muncul ketika mereka tidak merasa atau merasa tidak berdaya menghadapi situasi hidup yang penuh ketidakpastian. Meski bisa memberi rasa tenang, ya ini juga diingatkan supaya tarot ini jangan dijadikan satu-satunya rujukan dalam mengambil keputusan hidup. Karena salah satu risiko psikologis yang harus diwaspadai adalah self-fulfilling prophecy, di mana ramalan seolah menjadi kenyataan bukan karena tarot memiliki kekuatan khusus, melainkan karena individu sudah telanjur meyakininya. Dan keyakinan itu kemudian mempengaruhi perilaku serta pilihan hidup, sehingga yaitu hasil akhirnya sesuai itu dengan ramalan awalnya. Oke, jadi intinya kita harus bijak dalam menghadapi segala situasi, dan paling penting adalah kita harus peduli, berani, dan juga bisa beraksi apapun itu. Saya Tiffany Raitama pamit, kita ketemu lagi di Talk is Fun next week. Sampai jumpa. Duh. Apakah sudah? Terima kasih banyak.

0: Pemukiman di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Kenaikan harga BBM plus menipisnya stok dari petani menyebabkan harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur bertambah mahal.
1: Warnanya sudah.
0: Dan hari ini rekan kami Robi Sofwan Amin hadir dalam sehari menjadi pembuat gudeg pawon khas Yogyakarta yang sudah berusia 2 generasi.
1: Oh, jadi dia.
0: Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai dengan hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat.
2: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap

0: rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
1: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
0: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
2: Pangenan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini.
3: Para kendaraan di Purwakarta, Jawa Barat karena sopir kaget kendaraan di depannya ngerem mendadak, sebuah bus jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik PO MGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularaga arah Jakarta Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta dan saat melintas di jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi tiba-tiba kecepatannya karena ingin melihat kecelakaan lain pada jalur seberang. Agar tidak menabrak, pengemudi bus banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah yang berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka, pengemudi dan kernet bus terluka ringan.
4: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ada informasi terkait dengan seorang kakek yang berusia 59 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang terperosok ke dalam lubang sumur sedalam sekitar 10 meter pada Jumat sore lalu. Menurut pengakuan warga pada Sabtu, lansia ini diduga jatuh karena kondisinya sedang sakit. Kejadian bermula saat warga mendengar teriakan korban yang mengundang kepanikan. Tetangga yang melihat kakek Abdullah terperosok ke sumur mengupayakan pertolongan awal. Karena tidak kunjung berhasil, warga meminta bantuan dari petugas BPBD dan Damkar. Evakuasi berlangsung dengan dramatis karena sempitnya lubang sumur. Korban dikeluarkan 2 jam kemudian dengan alat bantu. Kini kakek Abdullah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Ngudi Waluyo, Wlingi. Dan kini kita beralih ke Jakarta. Kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Pluit Karang Karya Barat, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Kepanikan terekam di lokasi kejadian. Peristiwa ini, api dapat dipadamkan 1 jam.

0: karena sedang mengambil barang yang dipesan. Pelaku membawa lari tabung gas dan kemudian pelaku tancap gas bersama dengan temannya yang sudah menunggu di sepeda motor. Korban tidak melapor kasus pencurian ini polisi, namun korban berharap pelaku pencurian tabung gas jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Informasi berikutnya, peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah melampungkan penelitian terkait dengan kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat api berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik, maupun rembesan gas alam bawah tanah.
1: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polivinil chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
2: Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi Pak ini. Georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self ignition.
1: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu, naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan harga.
3: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, perbungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
4: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
3: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena

0: Nah, naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
1: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak hanya sekedar ajang hiburan, namun juga ajang pusat pelayanan bagi masyarakat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta, para pengunjung tidak hanya menikmati belanja dan juga berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung sekaligus mudah.
3: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Salah satu stand yang paling ramai dikunjungi adalah stand Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan hingga lingkar perut.
4: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya terima kasih, ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
3: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai Samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5: Perpanjang STNK.
6: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini, Bu?
5: Mudah dan cepat. Jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
6: Berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
5: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
6: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
5: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
3: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
7: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
2: Usai jeda komersial berikut ini, ikuti keseruan dari rekan kami Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi produsen gudeg pawon legendaris dari Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

Pada segmen Sehari Menjadi kali ini, rekan kami Robby Sofwan Amin mengajak kita semua jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Kita akan diajak melihat dan juga mengikuti bagaimana proses pembuatan serta pengolahan gudeg pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan. Seperti apa keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan gudeg, saya mengikuti proses dari mulai belanja ke pasar hingga memasak di pawon gudeg pawon di Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Ubul Harjo, Kota Yogyakarta. Gudeg pawon saat ini dikelola Sumarwanto dan adiknya Yayu, serta dibantu beberapa kerabat. Oke, pertama bersama Yayu saya akan berbelanja bahan di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta. Gudeg pawon pertama kali dirintis oleh Prapto Widarso pada tahun 1958, ayah Yayu dan Sumarwanto.
1: Ini kalau hari, setiap hari-hari memang ke pasar pagi. Apa aja yang dibeli gudeg pawon?
2: Ini gorinya, terus kelapa.
1: Gori, kelapa, tempe,
2: krecek,
1: gula jawa gitu ya. Terus bumbu-bumbu mungkin apa? Bawang, bawang, bawang, cabe gitu ya. Setiap pagi jadi bahannya fresh terus ya. Oh, kalau hari-hari normal gorinya 5 kilo. Tapi kalau pas lagi hari-hari libur rame 10 kilo.
0: Gori atau nangka muda merupakan nangka khusus yang didatangkan dari Kebumen. Kira-kira seperti apa nangka yang pas untuk diolah menjadi gudeg? Ada peribahasanya nih, siapa makan nangka, ia akan kena getahnya. Artinya, siapa berbuat, dia akan menanggung akibatnya. Tapi, ini bukan hanya soal peribahasa. Ini memang saya langsung kena getah saat mencacah gori.
3: Jadi untuk motong-motong atau nyacah nangkanya itu nggak boleh kecil-kecil, tapi besarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada peribahasa kalau...
0: Ada tipsnya untuk membersihkan getah nangka yang menempel di tangan, yaitu dengan dedak atau bekatul yang merupakan produk samping penggilingan padi. Tangan yang terkena getah nangka atau pulut langsung dilumuri bekatul dan digosok hingga bersih.
3: Nah, ini ada ilmunya ya, untuk biar menghilangkan pulutnya pakai dedak. Langsung bersih.
0: Lanjutnya, siapkan kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua yang banyak santannya. Agar lebih praktis, pakai yang sudah diparut ya.
3: Nah, kita geser ke bakul kelapa. Untuk salah satu bahan gudeg itu santannya, tikus.
0: Untuk menjaga kualitas rasa, gudeg pawon telah memiliki pelanggan yang tetap seperti pedagang nangka muda atau gori, pedagang kelapa, serta kebutuhan bahan-bahan lainnya. Pada hari biasa, kebutuhan nangka muda sekitar 5 kg dan kebutuhan kelapa parut 5 kg per kilo.
4: Banyak yang gimana Pak? Yang tua, yang muda, kalau yang gudeg yang garing-garing.
5: Oh, jadi untuk gudeg itu kelapanya yang kering.
4: Kalau yang tua santannya lebih banyak.
0: Setelah membeli seluruh kebutuhan pembuatan gudeg, selanjutnya saya membawa seluruh belanjaan hari ini untuk dibawa ke dapur tempat masak gudeg pawon. Awalnya gudeg pawon dijual di sekitar Pasar Sentul. Namun dalam perjalanannya, para pelanggan lebih suka datang ke pawon tempat memasak. Karena langsung dimasak di pawon dan para pembeli langsung membeli, maka dikenal dengan nama gudeg pawon.
1: Jadi setiap hari memang harus belanja ke pasar seperti ini. Ibunya pakai sepeda motor, nanti habis ini langsung ke dapur untuk kita olah jadi gudeg pawon.
0: Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
6: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini Pak?
6: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh. Isinya apa Pak ini Pak?
6: Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kasih kumbar sedikit.
1: Oh gitu ya. Ini resepnya dari kita gitu ya, udah memang.
6: Memang dari sananya.
1: Dari sananya. Ini kita lagi kasih bumbu untuk gudegnya.
3: Terima kasih.
5: Untuk areh sama untuk
6: garam sama gula merah.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung.
5: Saya mau bantu-bantu ibu bikin santan di sekalian dulu biar bersih. Ini untuk 3 olahan ini pakai santan semua ya, Bu ya?
2: Iya. Yeah.
5: Dan santannya santan segar tadi baru baru kita ini.
2: Yang kencang.
5: Oh, yang kencang.
2: Oh iya. Enggak.
5: Ibu ikut bareng tos ini toh?
2: Oh, oke.
5: Ini santannya
3: enak.
5: Sampai kencang. Nanti ini dianu lagi, Bu.
2: Iya.
5: Oh, iya masih itu lagi.
2: Masih kental ya.
0: Nah, ada 2 jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
5: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini baru belum dimasak baru dicampur gini warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat.
5: Gue lucu. Jadi kalau masa itu nggak boleh sambil ini ya bang, merengut biar happy.
7: Oh, diselawati.
5: Selawat.
2: Tenaga pengganti.
0: Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap dan juga dalam jeroan, rempela dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
5: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sudah bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
5: Wah, udah mulai mendidih aromanya.

0: Apalagi nanti rasanya.
1: Waduh, ini ya, udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu? Oh, ini udah matang. Cepet ya kalau ayam, dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini. Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Senyum. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Yes, mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
2: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Sembari menyiapkan nasi, agar gudeg lebih lembut, haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini.
1: Apakah ini, Pak, istilahnya?
3: Dilembuti.
1: Oh.
3: Biar terompong.
1: Oh, jadi biar lebih halus. Kalau yang tadi kita lihat potongannya di pasar kan masih besar-besar, begitu matang kan masih merongkol-merongkol gitu. Nah, ini ditusuk-tusuk tadi, dipukul-pukul tadi, dijojoh itu biar nanti lebih lembut pas dimakan, jadi ces.
2: Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
1: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
3: Kreceknya yang menul-menul.
1: Ini lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, kecek.
2: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa.
1: Kreceknya berasa. Telurnya juga mantap. Ini tinggal ayamnya atas. Masih panas benar-benar. Sensasi rasanya di dapur, olahannya masih panas. Rasanya manis, gurih, asin, lengkap.
2: Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
1: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.

Libur sekolah telah tiba, kali ini ada rekomendasi liburan bagi Anda ataupun keluarga, khususnya para penggemar karakter film Toy Story. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 7.

0: 3 sore live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus ataupun digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada pula sajian yang diasap-asap. Dibungkus dengan daun pisang yang berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi yang berbeda.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada datang ke sini.
2: Mantap ya.
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati. Mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Libur sekolah tiba, saatnya liburan. Tapi kali ini spesial buat Anda ataupun anak-anak Anda pecinta film Toy Story yang ingin seru-seruan ataupun bertemu langsung dengan mereka. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa menghabiskan waktu liburan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Nah, ini nanti akan nonton filmnya nggak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Nah, ini emang sengaja tapi untuk Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Tapi kenapa sih rela jauh-jauh kesini emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dunanda, Maria Oktober, Jakarta. Lanjut main.
5: Kebakaran besar melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang.

0: hanya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
2: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: 71 miliar rupiah. Dan di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Gudang berada di kawasan seluas 9 hektar. Namun sayangnya laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlong pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kebakaran melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu.

0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelegok, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa menggarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
1: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas? Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis, udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Kericuhan terjadi saat warga menangkap terduga maling kotak amal di Masjid Al-Ibrahimi, Dusun Kramat, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh seorang jemaah yang sedang salat tahajud. Saat dipergoki sedang mencongkel kotak amal, terduga pelaku sempat berpura-pura salat guna mengelabui saksi. Namun gerak-gerik pelaku yang mencurigakan membuat warga tersadar dan langsung menangkapnya. Petugas Polsek Muling yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pria tersebut dari amuk massa. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa 1 kotak amal hijau dengan kondisi kunci rusak, serta uang tunai senilai Rp81.000.
2: Peristiwa tersebut diketahui saat seorang saksi selesai melaksanakan sholat tahajud dan melihat terduga pelaku berada di dekat kotak amal yang pengait kuncinya rusak. Jadi barang bukti yang diamankan berupa kotak amal dan uang tunai sebesar Rp81.000. Dari polisi masih melakukan pendalaman identitas terduga pelaku dan pemeriksaan saksi-saksi.
0: Atas kesepakatan pihak masjid dan pelapor, kasus ini kini diselesaikan melalui jalur damai atau restoratif justice. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan.

0: Berikutnya mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar. Ada seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
1: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
2: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
3: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
2: Perusahaan.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
4: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas paling lagi. Tidak merasa gitu, dia langsung dia nyak rampas di depan lorong kejaksaan, 8 juta.
1: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
5: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
1: Sayangnya korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, bentrokan antara warga dua desa yang bertengga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa Hatusua dan warga desa Kairatu saling serang menggunakan tombak parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke Jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Nah, saat itu warga desa Tusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu dikerahkan ke lokasi. Nah, sementara itu Kapolsek Kairatu AKP Mas Bai Tubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal.

Polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Rencananya sabu itu akan dikirim ke Aceh untuk

0: dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
1: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan. Ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
0: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartrit etomidet senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
2: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pijisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
0: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri teror pembakaran dua rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Di lokasi lain, polisi membekuk dua terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan tugas saat diringkus.
4: Misteri teror pembakaran dua rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
5: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu teringat dengan dendamnya itu muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.

0: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
1: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian pemberatan dengan luar kota, lintas kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres jajaran ada beberapa lebih dari 5 TKP.
2: Dari Peng, dari Wongnya.
0: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. Tiga pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
3: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor ya. Jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
4: Ini mereka manjat atau gimana, Undan?
3: Ya, betul. Jadi dari tiga pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
4: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Undan?
3: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota. Seperti Mojokerto, Kediri, dan kota lainnya.
0: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, fenomena begal bukan sekadar urusan kriminalitas semata, melainkan gambaran nyata dari luka sosial yang lebih dalam. Apa yang menjadi motif dan juga bagaimana cara komplotan begal ini beraksi? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
9: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru

0: itu banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspada aksi pencurian. Ada seorang pelaku pencuri sepeda motor di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, babak belur dihajar massa usai kabur membawa motor curiannya. Di lokasi lain di Pademangan, Jakarta Utara, ditinggal mudik ke kampung halaman, motor hingga barang elektronik milik seorang warga digasak oleh temannya sendiri.
3: Awe, terduga pelaku pencurian sepeda motor tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Awe diduga berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor metik milik seorang warga dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli. Sebelumnya, Awe datang ke rumah pemilik motor yang hendak dijual. Karena pemilik kendaraan sedang berada di luar kota, seorang kerabat diminta untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku. Setelah memeriksa kondisi kendaraan, terduga pelaku menanyakan keberadaan spion motor. Saat kerabat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion, Awe langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Awe dikejar warga hingga ke wilayah Desa Karang Tengah, Jakarta Utara, lantaran mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pencurian terjadi saat korban mudik ke kampung halaman saat Idul Adha. Pelaku yang tahu rumah korban kosong nekat melancarkan aksinya. Pelaku membobol rumah korban untuk mengambil kunci motor korban lalu kabur. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil televisi dan sound system dari dalam rumah korban. Aksi ini mulus dilakukan karena pelaku hafal isi rumah temannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fenomena begal bukan sekadar urusan kriminalitas, melainkan gambaran nyata dari luka sosial yang lebih dalam. Tekanan hidup di kota besar, minimnya lapangan kerja dan lemahnya ketahanan moral individu mendorong sebagian orang mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Rekan saya yang ke CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, menelusuri lebih dalam apa yang menjadi motif dan bagaimana cara komplotan begal ini beraksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Selain tawuran, aksi begal juga sering terjadi. Jalan yang ramai, sekitar sekolah, hingga gang sempit bisa menjadi lokasi para begal dan penjambret ini beraksi. Korbannya mayoritas perempuan, pelajar, dan anak-anak. Sebuah gudang bekas pabrik pengolahan bahan makanan menjadi lokasi yang saya pilih untuk bertemu dengan para begal dan penjambret ini. Geng Baron CS, begitu mereka ingin dikenal. Demi alasan keamanan, keempat pemuda yang berasal dari satu geng motor ini tidak akan saya sebutkan nama dan wilayahnya. Dalam melancarkan pembegalan, Baron dan kawan-kawan bisa menggunakan formasi dua motor. Tiap motor memiliki tugas masing-masing. Salah satu sebagai pengeksekusi dan yang lain sebagai tim memantau suasana sekitar. Baron juga beraksi dengan senjata tajam, mulai dari pisau lipat sepanjang 20 cm hingga samurai di bawah mereka. Senjata tajam ini dipakai tidak hanya untuk menakut-nakuti. Jika merasa perlu, kelompok Baron tak segan melukai korban.
5: Sering melakukan langsung sabet aja, kalau misalnya...
6: Kalau melakukan kekerasan, kalau dia melawan, terpaksa melukai.
5: Berarti barang berharga diambil, motor pun juga dikejar.
6: Tetapi lebih jarang ke mencelakai karena wanita lebih
5: nggak tegaan,
6: penakut. Kita liatin aja
5: senjata tajam, dia udah okay. Udah selesai. Oke. Okay. Tapi pernah ada yang benar-benar ngelawan banget sampai akhirnya kayak ngegelut bareng?
6: Laki-laki kebanyakan. Korban laki-laki.
4: Menurut Baron, hanya butuh waktu 3 menit untuk eksekusi. Dalam sehari, mereka bisa menggasak hingga 3 motor. Empat orang pemuda berbadan tegap ini kerap menyasar korban yang lebih lemah yang berkendara di jalan sepi, terutama malam hari.
6: Dalam 3 menit, kita beraksi harus beres.
5: 3 menit.

0: Menit aja. 3
1: menit harus beres.
0: Itu 3 menit berarti mulai dari nguntit
1: sambil ambil barang, ambil motor, beres 3 menit.
0: Oke. Okay.
2: Ada waktu.
0: Ada waktunya. Oke. Okay. Jadi 3 menit waktu yang dibutuhin buat ngebegal.
1: Iya.
0: Baik begal barang atau begal unitnya atau motornya. Kalau misalnya enggak nyampe target 3 menit, ternyata kita butuh waktu unik, kayak tadi ada yang lawan, misalnya ada yang apa segala macam, gimana?
1: Ya itu terpaksa.
2: Kebanyakan kedatang warga kerumunan teriakan dari korban.
0: Warga datang. Undang warga.
3: Sejak bergabung dengan geng motor, sudah tidak terhitung berapa kali Baron menjambret dan membegal. Ia mengaku sudah menjadi anggota geng motor sejak SMP. Ketika remaja dulu, Baron dan kawan-kawan melihat geng motor sebagai wadah untuk berkumpul dan ajang unjuk gigi keterampilan bermotor. Untuk bisa masuk geng motor, ada ujian masuk dan perpeloncoan. Calon anggota disuruh menjambret, bahkan berkelahi.
0: Jadi sekarang sebenarnya kalau nyari anggota baru?
1: Pelajar banyak.
0: Pelajar? SMP, SMA?
1: SMA.
0: SMA. Itu yang banyak mau ikut join ke geng motor? Kalau dari teman-teman semua ini kan udah cukup senior ya, gitu. Kenapa sebenarnya pelajar-pelajar usia-usia muda gitu sekarang malah ingin?
1: Mereka itu mencari jati diri.
0: Hanya mencari jati diri.
1: Pengen rame-rame gaul.
2: Pengen gaul.
0: Ya. Gaul.
1: Gaul. Gitu. Dari yang pertama punya motor bagus, dia meretelin pengen jadi breng. Jadi gitu seperti itu.
0: Oke. Ada tes masuk, saya bilang, untuk bisa gabung?
1: Ada.
0: Kayak gimana tes masuknya?
1: Ospeknya.
2: Itu jambret.
0: Di tes jambret?
1: Tes jambret, bisa.
0: Itu ujian ya, ospeknya?
1: Ya, kedua, ada yang suruh berantem.
0: Suruh berantem?
1: Iya. Berantem, bareng-bareng.
0: Gelut berdua.
1: Bawa kita ke daerah mana, sini ke hutan, di ospek di sana. Suruh berantem, terus di jalan suruh jalan, suruh cobain jambret. Atau kalau gini, kalau mau ribut, suruh datang ke rumah korban, ajak ribut seorang seperti itu.
0: Maksudnya nguji nyali?
1: Nguji nyali.
2: Kalau kamu berani, ya lakukan gitu om. Kalau kamu nggak berani, nggak usah ikut-ikut. Karena
0: nggak usah nyoba-nyoba ikut di geng.
2: Organisasinya keras.
0: Sebenarnya dari aksi ngejam ya, jambret, begal, atau yang lain gitu. Apa sih yang mau dicari sebenarnya dari situ?
1: Kebanggaan sendiri.
0: Kebanggaan aja?
1: Punya prestasi.
0: Itu prestasi?
1: Prestasi.
0: Bisa ngebegal, bisa ngejambret, bisa...
1: Jadi gini, kita bisa dihargain sama anak-anak yang lain.
2: Disegani
0: sama yang lain. Hanya itu aja sebenarnya.
1: Punya nama.
0: Ini
1: keren.
0: Kalau sudah kelihatan keren, namanya berani gitu ya, apa setelah itu akan dicari lagi?
1: Pasti ada regenerasi yang terus di bawahnya ada omongan.
0: Oh itu.
1: Karena saya juga waktu di tahap SMP, SMA gitu, lihat senior-senior saya, oh gini. Karena di lingkungan daerah saya gitu.
2: Itu menurun om.
0: Menurun aja.
3: Warisan kekerasan yang turun-temurun ini menjadi momok serius di masyarakat. Polisi pun mengaku tak akan ragu menindak tegas biang kerok kenakalan remaja. Apalagi bila disertai mabuk hingga melakukan kekerasan.
4: Pemirsa, akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela. Tak hanya di malam hari, bahkan kelompokan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu berikut beberapa tips bagi pengendara untuk menghindari aksi pembegalan. Lalui jika ingin bepergian ke suatu tempat, kenali jarak yang akan Anda lalui. Berusaha untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat, tapi sudah paham kondisi jalur yang akan Anda lewati. Kemudian yang kedua, hindari melalui jalan yang sepi dan juga gelap. Sebisa mungkin hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif jalan lain yang cukup ramai. Tak masalah jika Anda harus lebih jauh, hal ini tentu demi keselamatan diri dan menghindari begal tersebut.

0: Kemudian yang ketiga, mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindak kejahatan begal dan ada penolong saat sesuatu tak diinginkan terjadi. Yang keempat, lengkapi dengan perlindungan diri. Hal yang tidak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan, ada baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas Anda. Kemudian yang kelima, gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Dengan menggunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar dari pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Dan yang terakhir, hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini paling sering dilakukan oleh banyak orang ya. Main handphone saat naik motor. Naik ojol atau berkendara sendiri atau boncengan, taruh ponsel Anda di tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Nah, jika harus menggunakan ponsel, berhenti di tempat yang ramai. Jangan menggunakannya di saat berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas saja, tapi hal itu juga bisa mengundang orang berbuat kriminal. Tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, ada seorang emak-emak nekat menganiaya seorang mahasiswa. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, ada seorang remaja meninggal dunia dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di Bantar Gebang, Bekasi. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku dengan barang bukti celurit dan bambu. Pulang bekerja dini hari, ada seorang karyawati menjadi korban begal di Kecamatan Kemuning, Palembang.
4: Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Dari keterangan polisi pada Sabtu, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu. Para pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi begal bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Kamis dini hari. Yuniarti, seorang karyawan rumah makan yang baru saja pulang bekerja, tiba-tiba dipepet dan dipaksa turun oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api dan memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya. Dikonfirmasi pada Sabtu, akibat kejadian ini korban kehilangan satu unit sepeda motor Matic serta uang tunai sebesar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Babak belur dihajar massa, pelaku curanmor asal Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terkapar lemah setelah terpergok mencuri motor di halaman Masjid Baitul Muslim Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam saat warga tengah melaksanakan sholat isya. Meski telah diamankan polisi untuk dibawa ke Polres Pringsewu, puluhan warga kembali berusaha menghajar pelaku. Pelaku yang menderita luka cukup parah ini pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah dua kali masuk penjara. Satu rekannya berhasil melarikan diri dan dalam pencarian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke aksi lainnya, panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya. Ada seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa kekasihnya. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membuat skenario seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Di lokasi lain, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari. Seorang emak-emak membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan satu jari tangannya.
4: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
5: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
4: Atas kasus penganiayaan, tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
6: Jalan apa namanya ini?
4: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
7: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban, kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput. Sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
4: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini pun viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
4: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
8: Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Rusni Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Berarti ya kita keadilan aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
9: Yang utama memastikan hak-hak korban. Kedepannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
10: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
4: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Serolangun Jambi berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi BBM di SPBU. Barang bukti senilai 18 miliar rupiah diamankan.

0: Dan informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir Tamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, timbangannya tuh.
2: Itu paketannya tuh.
3: Seorang pria berinisial N diamankan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 11 paket sabu dengan berat 12,57 gram, serta 26 butir ekstasi yang dikemas dalam 4 plastik, 1 unit timbangan digital, 2 telepon genggam, serta sejumlah barang lain. Tersangka diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama 3 bulan terakhir. Saat ini tersangka telah diamankan di Detres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seorang terduga pelaku spesialis ganjal ATM tertangkap basah saat tengah menjalankan aksinya di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Dari tangan pelaku, tim Resmob Satreskrim Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ATM, cutter, dan batang plastik pengganjal mesin ATM. Kini terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mapolres Lamongan guna menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih mendalam terkait kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain di wilayah Lamongan.
4: Ada mana? Di mana? Sini. Konserah. Cek ya.
3: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari data pihak kepolisian pada Jumat, kedua pelaku masing-masing bernama Supriyadi warga Sarolangun, Jambi dan Bambang warga Muratara Provinsi Sumatera Selatan. Saat ditangkap, kedua pelaku tampak pasrah dan polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53 ribu butir dan 897 bungkus narkoba jenis etomidin. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti narkoba serta mobil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

Fenomena kemunculan api berulang yang terjadi di rumah seorang warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menarik perhatian publik. Selama hampir satu bulan terakhir, ada ratusan titik api muncul. Tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM telah melakukan penelitian dan pengujian mendalam di lokasi kejadian. Kami akan membahasnya nanti dalam segmen dialog. Saya Yudi Yudawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulau, Senen, Jakarta Pusat. Bentrokan antara warga dua desa yang bertentangga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, pada Sabtu siang. Presiden Trump menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat.

0: Kebakaran yang menghanguskan satu rumah warga terjadi di Desa Bone-Bone, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Minggu pagi. Kondisi bangunan yang berbahan semi permanen membuat kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah. Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api maksud kami diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP.
1: Ya, mungkin sekitar saat menjelang Pak selesai duduk ke bola, mungkin ada sekitar 20 menit. Langsung ada kejadian.
2: Ini informasi gara-gara apa?
1: Ya, kan saya tidak tahu pastinya Pak, mungkin ini kebakaran listrik.
2: Di lantai duanya ya?
1: Iya, lantai dua. Karena kita sempat suruh ibu artinya masak pisang goreng atau bola, tapi masaknya di luar.
2: Di depan rumah?
1: Di depan rumah. Nah, setelah sudah masak, dia ke rumahnya saudaranya. Di sini suaminya baring-baring, kan dari mesin saja.
2: Sendiri suaminya baring?
1: Ya, sendiri. Nah, setelah itu terjadi kebakaran.
0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
3: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
4: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana. Biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
3: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
5: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
3: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
6: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
3: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keinformasi selanjutnya, mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempat yang bekerja. Di lokasi lain, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
3: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
7: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan, dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
8: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
7: Perusahaan.
3: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
9: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa gitu, tidak langsung dia nyak rampas. Di depan kejaksaan.
3: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
10: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
3: Sayangnya, korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Bentrokan antara warga dua desa yang bertetangga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, Desa Hatu Sua dan warga Desa Kairatu ini saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga Desa Hatu Sua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Mas Baitun yang dikonfirmasi minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Peneliti UGM menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
6: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margo Mulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polivinil chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
7: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar kan dielektrik. Tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP FTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polivinil chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
6: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pemantik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
8: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
6: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Fenomena kemunculan api berulang yang terjadi di rumah seorang warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menarik perhatian publik. Selama hampir satu bulan terakhir, ada ratusan titik api muncul. Tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM telah melakukan penelitian dan pengujian mendalam di lokasi kejadian. Untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan virtual Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti PKPE Fakultas Teknik UGM. Selamat sore Pak Alfa.
9: Selamat sore Mas.
5: Ya Pak Alfa, kalau kita membaca secara kronologi hingga Rabu kemarin Pak, udah lebih dari 123 kemunculan titik api ya Pak. Tadi tim gabungan menyimpulkan bahwa api misterius ini tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Bisa Pak Alfa jelaskan secara lebih mudah dimengerti oleh saya mungkin dan pemirsa CNN, seperti apa ini Pak?
9: Ya, Mas, gini, tim kami kan sudah survei dari awal ya, hampir dua minggu, tetapi saat itu kan api sudah mulai beberapa, sejumlah nyala api kan sudah terjadi. Kemudian kami terjun, kemudian kita, tim kami itu memulai memetakan keseluruhan rumah itu ya, rumah dan sekitarnya. Nah, di rumah itu kan di depan ada, depan sebelah kanan itu ada septic tank. Kemudian di belakang, sebelah kiri juga ada septic tank dan kolam limbah pemotongan ayam. Nah, kemudian tim kami mulai bekerja, mulai mencari data-datanya atau ngambil data di tempat-tempat itu. Kemudian kita juga membandingkannya dengan teori-teori nyala api, segitiga api itu, termasuk juga fenomena kenapa kok nyalanya pada suhu kamar itu loh. Nah, karena kejadiannya seperti terjadi pada nyala-nyala api itu kan terjadi seperti di suhu kamar. Memang terjadi di suhu kamar, bukan di suhu yang lebih tinggi. Nah, awalnya kan kita dugaannya adalah metan, karena mungkin di bawah permukaan itu ada gas metan. Kemudian juga ada gas-gas lain. Nah, pada saat kami mau memulai, itu kan septic tank yang depan yang berpotensi menghasilkan metan, karena septic tank itu kan juga menghasilkan metan, itu kan kemudian dibersihkan itu, pipanya diganti kemudian dibersihkan. Jadi kemungkinan yang di situ bahwa septic tank menghasilkan metan, kemudian metan yang sebagai dugaan penyebab itu kemudian gugur di situ. Nah, kemudian pada saat tim kami ada di sana itu juga terjadi kejadian api nyala. Nah, pada saat api nyala, kami kan juga membawa kamera thermal, thermal kamera, dan juga gas kromatografi. Jadi kami pada saat kebakaran itu juga melihat di situ, langsung dicek suhu sama gasnya yang nampak. Nah, pada saat kebakaran itu, gas yang muncul di situ, yang menonjol itu adalah yang hidrogen. Lain ada sisa-sisa yang lain. Nah, kemudian itu kan berjalan terus. Nah, di limbah itu kan salah satu potensi limbah di belakang, itu kan ada limbah potong ayam. Potong ayam itu kan ada bulu, ada darah, kemudian ada juga tulang-tulang. Itu kan berpotensi mengandung fosfor. Nah, karena tadi itu adalah nyala-nyala api selalu terjadi di suhu kamar, kemudian dugaan berikutnya adalah barangkali adalah gas-gas

0: nyebrang ke kamar dan lain-lain itu sampai kamar depan. Jadi kalau melihat rutenya itu kayaknya nampaknya juga sulit itu. Tapi memang secara teori ya bahwa limbah-limbah yang mengandung fosfor itu karena ada bakteri Clostridium ya, bakteri anaerobik di dalamnya, itu berpotensi untuk menghasilkan gas. Gasnya adalah PH3 atau P2H4. Yang itu nyalanya memang di suhu antara 20 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, ini kan pada saat itu kan, wah ini agak cocok ini. Karena nyala di suhu kamar. Nah, sumbernya juga ada. Tetapi, perkembangan berikutnya, karena di atas kolam itu kemudian diukur, ternyata kok enggak berpotensi, apa, dugaannya kemudian melemah. Nah, tetapi kemudian dilakukan pembersihan, itu kolam yang di belakang, yang limbah itu kemudian dibersihkan, dikuras semua itu, ya. Kemudian yang masih sisa-sisa ditaburi kapur untuk naikkan, apa, basahnya ya. Sehingga, apa, kemudian memang terjadi penurunan dari puluhan perharinya, jumlah nyala api perharinya, kemudian kok turun ya. Nah, turun, tetapi masih ada dugaan-dugaan yang lain, kok bisa turun ya, apakah memang benar itu? Tetapi masih ada beberapa nyala api berikutnya, ya satu per hari itu kira-kira cuma satu ya. Dan kemudian karena ini dugaan ini masih belum kuat ya, kemudian ditambah kita pada Jumat minggu lalu itu kami ngambil sampel lagi untuk memastikan. Jadi sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa yang terbakar itu ditambah ada yang nempel di dinding sama yang di triplek itu kita ambil. Kemudian kita bawa ke lab untuk dianalisis. Nah, di situ kemudian muncul dari sisa bakaran itu ternyata ada satu resin yang tadi itu di dalam apa menggunakan gas kromatografi itu dan menggunakan FTIR ya, pakai FTIR itu munculnya adalah unsurnya adalah unsur polivinil klorid itu. Nah, memang ini kan satu bahan yang memang harusnya tidak di tempat itu loh, karena tidak umum kan. Biasanya kan kalau orang ngelem pipa ya memang ada di situ karena ngelem sambungan pipa ke PVC itu ya. Jadi ya. Akhirnya dari lab muncul itu, kemudian ya kami terakhir kemudian kesimpulannya kalau dari gas alam nggak ada rembesan apa, elektromagnetik juga diukur di rumah itu normal elektromagnetik ya, gas rembesan dari bawah juga nggak ada, kemudian akhirnya ya ini akhirnya yang polivinil itu karena polivinil juga itu mudah sekali terbakar, tetapi itu butuh pemantik gitu loh. Ya bisa terbakar sendiri. Ya. Kira-kira itu,
1: ya.
0: Mas.
1: Pak Alfa, tapi ya betul. Ya. Yang menarik adalah kenapa ada kandungan PVC di tanah, di tempat tinggal warga di Sleman ini. Kemudian yang kedua adalah ketika tadi butuh ada pematik berarti ada sumber panas ya Pak ya. Seperti misalkan kita menyalakan lighter, menyalakan kompor, gas yang bisa mematik keluar api. Nah ini kenapa bisa tiba-tiba ada senyawa PVC kemudian bisa keluar api, itu secara kimianya memang jamak bisa terjadi ataukah memang tadi pematik ini terjadi karena mungkin ada senyawa lain ataukah memang kecerobohan Pak? Dari mungkin pengguna rumah atau seperti apa mungkin?
0: Kalau misalnya itu ada gas yang mudah terbakar, saya lihat kan aktivitas keluarga masih tetap biasa, yang masak juga tetap. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang bawa itu yang masih merokok. Kalaupun ada gas yang flammable, itu kan mesti terbakar.
1: Iya.
0: Tuh. Karena ada yang merokok di situ, bapak-bapak. Kemudian yang masak di dapur juga masih masak. Kan sumber-sumber api semua itu.
1: Gitu. Iya. Jadi Anda asumsikan ini memang masih anomali ya Pak, karena memang kalau dikatakan tadi PVC ini juga tidak semua tempat mengandung ada zat ini gitu ya, kemudian yang kedua butuh ada pematik. Nah, seperti apa Pak studi elaborasi lebih lanjut terkait ini Pak?
0: Karena ini studi ini sudah kami akhiri ya, kami akhiri dan kemudian hasil ini kami serahkan ke BPBD Sleman.
1: Mereka. Nah. Berarti bola selanjutnya ada di BPPD ya Pak? Kalau memang tadi Bapak katakan kemungkinan

0: Kan ada api susulan dengan kondisi anomali ini, berarti apa yang harus dilakukan oleh BPBD? Apakah memang harus meminta keluarga ini pindah lokasi, berapa meter harus clear sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebakaran dan menimpa warga sekitar, karena banyak yang sudah mulai panik nih Pak.
1: Ya, itu sudah wewenangnya BPBD ya Mas. Ya. Kalau dari tim kami itu secara saintifiknya aja, itu akhirnya kita ya dugaan terakhirnya ya karena ada bahan itu yang memang sudah terbakar, tetapi tidak bisa terbakar sendiri, itu harus ada pemantiknya gitu.
0: Perlu ada pematik, berarti di sini perlu ada mitigasi ya Pak, perlu ada kewaspadaan mungkin dari warga sekitar dan pemilik rumah seandainya memang ingin tetap tinggal di sana. Nah, bagaimana nih solusinya? Karena Bapak tadi katakan masih banyak yang bisa masak, merokok, kemudian menyalakan api, seperti itu. Berarti ini kan boleh jadi akan menjadi trigger untuk menimbulkan kebakaran lanjutan, Pak.
1: Betul. Oleh karena itu, kalau memang ada gas rembesan ya, yang kemudian orang di atasnya ada yang merokok, kemudian yang masak, kompornya juga nyala, itu kan mesinnya langsung terbakar. Mm-hmm. Nah, mungkin barangkali mitigasinya, barangkali ya, kalau usulan saya pribadi sih, itu adalah ya keluarga itu keluar dari rumah aja sebulan itu aja misalnya. Misalnya keluarga itu keluar aja misalnya. Mungkin barangkali ada sesuatu yang baru ya. Kalau memang itu masih ada ya barangkali ya sumber-sumber alam yang lain. Tetapi paling tidak kalau satu keluarga itu misalnya tinggal di tempat lain dalam satu bulan atau dua minggu sampai satu bulan, untuk melihat apakah memang akan terjadi kebakaran lagi atau tidak. Karena barang-barang yang di dalam rumah kan masih banyak itu. Yang potensi untuk terbakar.
0: Pak Alfa, berdasarkan pengamatan Bapak hampir satu bulan, apakah memang hanya rumah Pak Agus ini saja yang terbakar? Ataukah ada tetangga atau lokasi lain di sekitar tempat tinggal pemilik rumah yang juga mengalami kondisi serupa, Pak?
1: Kalau selama tim kami melakukan survei dan pendataan ya, dan juga tim kami kan juga melakukan untuk pemetaan keseluruhan ya rumah itu sama tetangga-tetangga menggunakan drone ya, untuk memetakan anomali termalnya dari atas ya, itu ternyata memang nggak ada anomali termal yang terjadi ya, jadi memang fokus itu nampaknya memang di rumah itu. Sekitarnya rumah itu sampai belakangnya, pekarangan belakang atau pekarangan samping, barangkali seperti itu. Karena gas, kalau memang terjadi ada sumber gas yang besar, ya tetangga kan mesti kena. Karena retakan itu kan retakan yang besar.
0: Baik Pak, ini terkait dengan PVC ya Pak, ini kan memang anomali, tidak semua tempat ada. Kalau mungkin dari pantauan sementara nih Pak, meskipun proses penelitian sudah ditutup ya Pak, apa Pak penyebab ada unsur ini di kawasan tempat tinggal Pak Agus di Sleman ini Pak?
1: Ya ini loh Mas, ini sebenarnya adalah sudah wewenangnya BPBD ya. Tetapi kalau dari tim kami itu ya adanya itu. Nah, kemudian kenapa kok material itu ada di situ? Ya itu barangkali ada satu riset lain yang dilakukan oleh BPBD ya terkait dengan masalah bencana. Karena badan penanggulangan bencana di daerah itu saya kira kan punya tanggung jawab. Nah, tugas kami secara saintifik itu untuk menemukannya saja sampai sejauh ini.
0: Sebelumnya apakah ada studi kasus rupa Pak pernah terjadi mungkin di kota lain, di negara lain, ya mungkin Bapak pernah baca literasi seperti ini dan bagaimana Pak mungkin penanganannya, terus sedikit aja Pak, meskipun memang ini nanti ada tanggung jawab BPBD Pak, tapi secara scientist base adakah literatur terkait ini Pak sebelumnya menjadi referensi?
1: Nah, kalau dasarnya dari referensi ya, itu seperti tadi, misalnya ada gas yang bisa nyala sendiri di suhu kamar, antara suhu 20 sampai 38. Itu adalah gas yang terbentuk dari pekerjaannya si bakteri itu, Clostridium tadi. Clostridium, kemudian ada bahan-bahan organik yang mengandung fosfor. Ya, fosfor itu ya tulang dan lain-lain, itu kan mengandung CAP ya, tulang itu kan ada CAP-nya, kalsium sama fosfor. Nah, si bakteri ini itu mengenerate, karena metabolisme, kebutuhan metabolisme si bakteri sendiri itu justru menghasilkan gas pH 3. Hmm. Nah, gas pH 3 itu mudah menyala. Ya, ya. Tetapi di lain, gas ini beracun, toksik.
0: Hmm. Oke. Okay.
1: Ya, toksik. Itu ya. Nah, kalau misalnya case-case yang terkait dengan masalah timbul nyala api, kemudian kita petakan menggunakan georadar atau geoelektrik untuk melihat pemetaan di dalam tanah, ada lapis-lapis di sana, itu ketemunya adalah gas, gas alam yang muncul ke permukaan. Tetapi dalam case ini kan nggak ada.
0: Iya.
1: Jadi kemungkinan murni adalah dari di permukaan ini.
0: Iya, baik.
1: Ya.
0: Pak, menarik tadi kan memang sempat ada kemungkinan ada dari metan karena ada apa namanya tempat MCK ya, tempat untuk menyimpan dari pembuangan. Kemudian juga ada fosfor tadi dari bekas limbah peternakan di sana. Nah, apakah meskipun kedua elemen ini tidak menjadi penyebab PVC, ataukah sebenarnya ada kemungkinan Pak menjadi salah satu trigger munculnya senyawa PVC ini Pak? Dan seandainya pun seperti itu, berarti kedepannya wilayah-wilayah lain ataupun tempat tinggal saya yang kemungkinan ada kecenderungan bisa mengalami kondisi serupa karena memang boleh jadi kita ada kondisional di mana tinggal di dekat penampungan ataupun tempat peternakan seperti itu, kemudian juga tempat MCK seperti itu, ataukah memang benar-benar hanya anomali nih Pak?
1: Kalau menurut pandangan kami dari scientific ya, bahan polivinil klorid ini kan sudah bahan jadi ya, sudah bahan jadi. Jadi tidak mungkin muncul karena misalnya bahannya terbakar kemudian muncul itu, tidak mungkin. Ya. Jadi itu adalah bahan yang mungkin ditambahkan barangkali, ditambahkan. Dalam segitiga api kan ada tiga mas. Ya, ada fuel, ada heat, atau panas, kemudian ada oksigen. Nah, unsur dua ini kan ada, oksigennya ada dari udara. Kemudian unsur panasnya mungkin karena di pantai atau apa gitu ya. Kemudian fuelnya kan ada, ya. Fuel tadi yang apa, polivinil klorid itu kan juga mudah kalau di pantai gitu ya, terbakar. Itu. Okay. Jadi segitiga apinya di setiap titik yang terjadi nyala pasti segitiga api ada tiga unsur itu. Apakah kemudian itu nyala sendiri? Tadi kalau gasnya adalah gas pH 3 atau P2H4 itu tadi, itu kan nggak perlu pemantik kalau itu.
0: Iya.
1: Nggak perlu. Itu akan nyala sendiri pada kondisi ya kira-kira 1,8% volume di udara itu masih mantik, ngenai barang gitu nyala sendiri tanpa ada pemantik. Tapi ada juga yang harus dipantai, karena kalau misalnya hidrogen atau gas metan itu nyala kan dipantai, gitu. Ya.
0: Ya, Bapak ada rekomendasi terkait dengan ini kepada BPBD seperti apa? Karena tadi kan mungkin sementara boleh jadi dievakuasi dulu 1 bulan, kemudian dianalisa, kemudian juga menghindari proses kontak menyalakan pemantik tadi ya Pak, karena ini merupakan salah satu elemen dia tidak bisa menyala sendiri gitu tanpa ada pemantik api. Ataukah ada variabel lain Pak yang mungkin direkomendasikan kepada BPBD untuk menentukan langkah selanjutnya Pak?
1: Jadi langkah selanjutnya kalau rekomendasinya ya BPD menindaklanjuti terkait dengan temuan tadi itu polivinil klorid tadi yang mudah terbakar tadi. Saya kira penindakan kenapa kok ada di situ?
0: Ini kandungannya cukup tinggi atau seperti apa Pak? Sehingga mungkin saya yang orang awam nih tidak terlalu paham sebenarnya PVC ini idealnya berapa banyak ada di lingkungan ataupun berapa banyak yang bisa ditoleransi dan bagaimana kita bisa melakukan asesmen dini Pak tanpa harus mungkin kalau dari tim ahli UGM kan sudah punya alat, teman-teman dari teknik juga memiliki experience yang cukup mumpuni ya Pak. Tapi kalau orang awam Pak, seperti apa untuk melihat secara sederhana Pak?
1: Nah, itu kan misalnya kayak lem misalnya, lem apa ya, lem pipa PVC aja lah. Itu kan ada dinya, ada kandungannya itu. Itu kan dioleskan aja kan bisa, misalnya begitu. Dioleskan ke barang yang mudah terbakar, misalnya kemudian di mudah terbakar, gitu.
0: Ya.
1: Kalau alami tidak ada mas, alami. Secara alam tidak ada.
0: Baik.
1: Jadi saya kira nggak perlu khawatir kita misalnya tinggal di tempat apa dekat peternakan atau dekat dengan tempat produksi potong ayam misalnya. Saya kira nggak ada masalah saya kira. Hmm. Selama ini sepanjang misalnya kalau di rumah kita kan ada septic tank itu.
0: Yeah.
1: Sepanjang di situ ada pipa yang untuk nyalurkan keluar supaya gas metannya keluar, itu kan aman juga.
0: Mm-hmm, ya. Baik.
1: Ketenangan itu kalau misalnya limbahnya diolah maksudnya yang tidak usah di apa sampai ke tank sampai ke kayak septic tank misalnya. Yeah. Karena tadi bakterinya kan anaerobik gitu, anaerob kan harus tertutup tempatnya. Nah itu ada bakteri itu memang menghasilkan gas.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sepanjang itu mungkin dibuka kemudian dialirkan, saya kira malah nggak ada masalah.
0: Baik.
1: Itu. Jadi saya kira masyarakat nggak perlu khawatir ya. Sepanjang ini adalah kondisi-kondisi alam yang normal. Toh banyak peternakan produksi potong ayam perusahaan-perusahaan lain kan juga banyak tuh. Kalau kita lihat, misalnya perusahaannya gede kan mestinya itu akan terjadi hal yang sama.
0: Gitu. Berarti masyarakat terakhir Pak, masyarakat memang tidak boleh panik terhadap anomali ini. Kemudian yang kedua adalah tinggal bagaimana nanti BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sleman menyikapi selanjutnya, terutama bagi warga terdampak adanya kebocoran api ini Pak. Karena memang sudah satu bulan pasti menimbulkan kepanikan, mereka juga harus terpaksa berpindah tempat. Pak Alfa, terima kasih untuk perbincangannya, sangat memberikan banyak sekali masukan terkait fenomena alam yang boleh jadi saya pribadi maupun penonton CNN Indonesia masih awam terkait hal ini Bapak. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Pak. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih, mudah-mudahan kelar ya.
0: Tanah Suci Makkah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Kandamah. Di sini, pengunjung dapat menikmati senja dengan latar panorama kota Makkah. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
3: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
4: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
3: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
5: Iya.
3: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Hmm. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran dam serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapat sanksi mulai dari administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan.

0: diamankan oleh Polda Jawa Barat.
1: Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBH-KBH yang baik, yang mayoritas KBH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.

0: Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 secara bertahap mulai bergerak dari Makkah ke Madinah. Perjalanan ini menjadi bagian akhir rangkaian ibadah dan ziarah sebelum dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Pergerakan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 dari Makkah menuju Madinah kini telah dimulai, tapi ini menandai akhir perangkaian perjalanan ibadah haji sebelum jemaah dipulangkan ke tanah air. Pergeseran jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kloter. Berbeda dengan gelombang pertama yang pulang melalui Jeddah, seluruh jemaah gelombang 2 akan kembali ke Indonesia melalui Bandara Madinah. Sebelum kepulangan, jemaah akan menjalani ibadah dan ziarah di Madinah, termasuk beribadah di Masjid Nabawi, serta melaksanakan Salat Arba'in.
1: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke di Madinah. Rata-rata petugas di sana itu 72 hari. Kalau di Mekah insya Allah 61 hari.
0: Tanah suci Mekah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Kandamah. Di sini pengunjung dapat menikmati senja dengan latar panorama kota Mekah. Sementara itu dari tanah air, jemaah haji debarkasi Surabaya membawa oleh-oleh boneka unta. Souvenir ikonik ini menjadi oleh-oleh favorit untuk keluarga di rumah.
2: Inilah Jabal Kandamah, sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Masjidil Haram yang kini menjadi magnet baru bagi para jemaah umroh dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jika dahulu bukit ini hanya dikenal sebagai saksi sejarah pertempuran kecil saat peristiwa Fathu Makkah, kini Jabal Kandamah menjadi spot rekreasi baru dan tadabur alam favorit. Berada di posisi yang lebih tinggi dari dataran sekitar Masjidil Haram, Jabal Kandamah menyuguhkan sudut pandang 360 derajat yang sangat memukau. Koridor visual di sini menghadap langsung ke arah kota Mekah dan menampilkan kemegahan menara jam serta kilauan lampu Masjidil Haram. Daya tarik utama Jabal Kandamah bukan hanya soal ketinggiannya. Momen paling ditunggu di sini adalah saat sore hari. Pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang siluet matahari terbenam.
3: Di Jabal Kandamah ini pemandangannya bagus banget, Pak. Bisa sambil foto-foto di sini. Kebetulan di sini juga viral banget karena pemandangannya kota suci Mekah.
2: Selain menjadi destinasi wisata, Jabal Kandamah memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air hujan untuk kota Mekah. Pemandangan unik mewarnai kedatangan jemaah haji di debarkasi Asrama Haji Surabaya pada Sabtu pagi. Tidak hanya membawa kurma dan air zam-zam, sejumlah jemaah terlihat membawa boneka unta sebagai souvenir ikonik bagi keluarga. Menurut jemaah, boneka unta dibeli di Tanah Suci dengan harga sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000. Karena koper yang sudah tidak lagi muat, boneka unta terpaksa digalungkan di leher atau di cincin.
4: Dari rumah sudah pesan sama saya minta belikan unta dari Mekah. Kalau dari Madinah nggak mau, mintanya dari Mekah.
5: Kalau sudah di Mekah,
4: iya.
5: Ini harganya berapa satu?
4: Satu itu ada 150, ada yang 100, ada yang 75.
2: Tingginya minat terhadap boneka unta menjadi berkah bagi para pedagang boneka di sekitar Asrama Haji Surabaya. Jemaah yang lupa membeli atau khawatir terkendala pemeriksaan di Bandara Arab Saudi memilih untuk membelinya di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Momen libur sekolah sebentar lagi dimulai. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%. Hal ini diungkapkan oleh manajer humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, Sabtu siang. Menurutnya, program diskon transportasi ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pemesanan tiket diskon sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
1: Menjelang masa libur anak sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan.
0: Presiden Trump menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru, siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bahaini menepis hal itu. Hanya saja ia mengindikasikan perjanjian damai akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.
4: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu. Pernyataan itu mereka unggah di media sosial masing-masing pada Sabtu. Sementara menurut laporan kantor berita semi resmi Iran Tasmin dan kantor berita mahasiswa Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyangkal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan ditandatangani pada Minggu. Hanya saja, ia mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut bisa disepakati dalam beberapa hari mendatang. Baghaei juga menekankan bahwa MOU hanya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian akhir. Draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memuat beberapa poin utama. Di antaranya, pencairan aset Iran di mana Amerika Serikat akan mulai membuka akses Iran yang selama ini dibekukan.

0: Amerika Serikat juga akan melonggarkan sanksi ekspor minyak Iran. Program nuklir Iran akan dibahas dalam masa negosiasi selama 60 hari. Poin ini akan menjadi hal yang paling alot untuk dibahas, karena Amerika Serikat menuntut pembongkaran program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium. Namun Iran menegaskan ingin tetap mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Selanjutnya, Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya. Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitu mengetahui kesepakatan damai akan segera ditandatangani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam. Menurut laporan media Israel pada Sabtu, Israel sangat khawatir dengan poin kesepakatan pembatasan nuklir dan program rudal balistik Iran yang menurut Israel tidak mendapat porsi besar dan semestinya.
1: Begitu mengetahui kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan segera ditandatangani, sejumlah kelompok garis keras berunjuk rasa di Teheran, Iran pada Sabtu. Puluhan orang yang merupakan kelompok garis keras di Iran itu memprotes kesepakatan damai yang akan dicapai Iran dan Amerika Serikat. Mereka merasa kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, oleh serangan Amerika Serikat tidak bisa dinegosiasikan dengan kesepakatan damai. Massa terus menuduh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakher Khalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arashi yang merupakan negosiator utama dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat adalah pengkhianat. Kelompok tersebut menilai kesepakatan damai dengan Amerika Serikat tidak mengakomodir kepentingan Iran dan akan menghilangkan pengaruh Teheran atas Selat Hormuz. Mereka juga menganggap para negosiator Iran membuat terlalu banyak konsesi untuk mengamankan kesepakatan. Israel terus menggempur Lebanon, terakhir di kota Natatieh di Lebanon Selatan menjadi sasaran roket Lebanon. Sementara di Iran, 4 bank besar di negara itu terkena serangan cyber. Semua peristiwa itu terjadi di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat dinyatakan akan segera tercapai.
0: Sebuah ledakan besar terlihat di Lebanon Selatan pada Sabtu. Kantor berita Lebanon NNA menyebut peristiwa ini terjadi di kota Natatieh dan belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Serangan ini dilakukan di hari yang sama ketika Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Iran yang merupakan sekutu Lebanon dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel akan segera ditandatangani pada Minggu. Serangan cyber menyebabkan gangguan sistem di 4 bank besar di Iran pada Sabtu. Menurut Komite Koordinasi Bank Iran, bank yang terkena serangan cyber adalah Bank Meli Iran, Bank Saderat Iran, dan Bank Terajat. Serangan cyber ini menyebabkan gangguan pada layanan perbankan seluler dan daring, mesin ATM, terminal POS of sale atau POS, dan layanan kartu bank. Dari hasil investigasi menyatakan gangguan disebabkan oleh serangan cyber terbatas, sementara pihak bank telah mengambil tindakan pencegahan setelah anomali tersebut terdeteksi untuk melindungi data pelanggan dan infrastruktur perbankan. Serangan cyber perbankan ini terjadi di tengah rencana perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat dilaporkan akan segera tercapai pada Minggu.
1: Ke informasi lain, jenazah Putri Thailand Bajrakitaba Narendra Devavati dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok. Pemindahan ini dilakukan satu hari setelah Istana Kerajaan mengumumkan wafatnya Putri Sulung Raja Mahavajralongkorn tersebut. Iring-iringan kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Mahavajralongkorn dan Ratu Sutida mengantarkan jenazah dari Rumah Sakit Chulalongkorn menuju Istana Agung. Sepanjang rute, ratusan warga duduk di tepi jalan untuk memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah warga terlihat menangis saat iring-iringan melintas. Putri Bajrakitaba meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah menjalani perawatan sejak Desember 2022 akibat gangguan jantung dan sejumlah komplikasi kesehatan. Sepanjang hidupnya, ia kerap mendampingi ayahnya dalam berbagai acara kerajaan, termasuk perayaan nasional, upacara penobatan raja pada tahun 2019. Istana Kerajaan akan menyelenggarakan rangkaian upacara pemakaman kerajaan dalam waktu dekat. CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Rana Falbasir, saya Yudi Doha.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
5: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
4: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
6: Iya.
4: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, viral di media sosial, mobil berjenis MPV nekat menerobos palang pintu kereta api dan nyaris tertempel kereta api anggrek di kota Semarang. Selain informasi tadi, situasi terkini dari Jakarta Fair 2026 akan kami sajikan langsung dari lapangan untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Aksi menerobos palang pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Pada kali ini, peristiwa tersebut terjadi di kota Semarang. Dalam video yang beredar di media sosial ini, mobil berjenis MPV ini nekat menerobos palang pintu kereta api di Jalan Layur, Kota Semarang dan nyaris tertempel kereta api anggrek. Insiden ini terjadi pada Jumat 12 Juni lalu. Mengutip dari detik.com, manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengungkapkan pengendara mobil tetap memaksa melintas meski sistem peringatan telah aktif dan palang perlintasan telah tertutup. Pihak PT KAI menyayangkan tindakan ini karena selain membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Informasi lain, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan, hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Nah, sementara itu naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan harga.
9: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, per bungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
10: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
9: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
0: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
9: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Berikutnya, puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain ditutup karena dana virtual account yang belum cair, 11 SPPG ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar.
6: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur ditutup sementara oleh BGN. Dapur yang melayani sekitar 2.000 penerima manfaat ini sudah tidak beroperasi sekitar 2 pekan. Alasannya pengolahan limbah tidak sesuai prosedur. Kondisi serupa juga dialami dapur SPPG Mangku Jayan, Ponorogo. Operasional dapur ini dihentikan oleh BGN karena tidak sesuai standar yang ditetapkan BGN.
11: Sebenarnya itu kan ada pembenahan. Mungkin tipalnya dan sebagainya, ini sedang berproses. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, kita lapor ke BGN, karena yang menutup dan membuka itu BGN, kita akan lapor ke BGN, bahwa ini sudah layak untuk dibuka kembali. Karena perimantak juga mengharapkan sekali.
12: Iya, terhadap penerima yang saat ini berharap kan Pak, mereka kan sementara ini karena ditutup kan mereka nggak menerima.
11: Iya, itu sudah ada surat dari SPPG Pak, karena ada sesuatu hal, sehingga untuk kan tutupnya bukan permanen.
6: Sementara data Satuan Tugas Satgas BGN Ponorogo saat ditemui Sabtu siang, dari 85 SPPG, 32 diantaranya berhenti beroperasi. Sebanyak 21 unit dihentikan oleh pengelola karena virtual account-nya kurang.
13: Suspend itu kan ada hal tertentu yang perlu dievaluasi. Ya, kita berharap begitu hal kriteria dipenuhi sesuai dengan juknis, tentunya kita akan buka kembali.
8: Jadi intinya tidak ada masalah, Pak ya?
13: Wah, kita kan berharap pemilik fasilitas menyediakan fasilitas yang berkualitas sehingga output daripada program distribusi makan ini kan juga berkualitas dan tidak berdampak negatif terhadap penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kita terus evaluasi, kita terus dampingin perbaikannya, dan saya berpikir kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita.
6: Pihak BGN mengaku akan kembali memberikan izin operasi jika pengelola SPPG menerapkan aturan sesuai standar BGN. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
8: Prediksi BMKG terkait dengan musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga khususnya tinggal di ibu kota. Hal itu karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernafasan.
14: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
15: Musim kemarau, Kak.
16: Iya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah
15: atau panas? Panas sekali, Kak. Panas gerah.
17: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya salah. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat.
18: Lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya. Jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan. Jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
19: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
14: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya, tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
20: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
8: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan.
21: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
22: Paling tidak, psikologinya tahu kita di daerah konflik seperti apa sih. Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang besar-besar.
21: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
23: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
21: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap liputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
23: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
21: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesiu memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
8: Usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat langsung situasi terbaru dari pergelaran Jakarta Fair 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia. Mega

0: Pesta Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali digelar pada tahun ini. Jakarta Fair resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Gelaran yang memasuki edisi ke-57 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selama 32 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai pameran produk, hiburan, hingga pertunjukan musik yang melibatkan ribuan peserta pameran dari berbagai sektor usaha. Pada hari ini merupakan weekend perdana Jakarta Fair 2026 dan bakal diprediksi jumlah pengunjung akan lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana terbaru keseruan PRJ di akhir pekan telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di lokasi. Selamat sore Adi, nampaknya sudah ramai di belakang Anda. Apa yang menarik untuk hari ini di sana? Silakan.
1: Selamat sore Hano, betul sekali bahwa kalau tadi ada bertanya apa yang menarik, tentu saja jawabannya kalau bagi saya adalah kulinernya ya. Karena kalau di PRJ ini identik sekali dengan kuliner-kuliner yang viral atau yang cukup unik. Salah satunya saya akan tunjukkan Anda nih. Saya tadi barusan beli mangga, ini bukan sembarang mangga, karena ini adalah mangga mekar. Karena ini bentuknya emang mekar sih kayak bunga, jadi ini harganya Rp50.000 tapi ukurannya besar sekali ya. Saya langsung aja, selain ada mangga pasti banyak banget, saya langsung aja menunjukkan Anda bagaimana suasananya di pekan pertama atau di akhir pekan pertama dari gelaran PRJ 2026 yang ini masih ada sekitar ya masih sebulan lah ya, karena ini baru berakhir pada tanggal 13 Juli 2026. Kalau tadi saya sudah menunjukkan mangga mekar saya yang warnanya cantik ya, ini mungkin kalau misalkan Anda suka yang asam-asam atau yang manis-manis yang seger-seger, mungkin bisa nih mangga menjadi salah satu kuliner alternatif Anda. Tapi tadi selain mangga saya juga sempat mencoba atau nyobain beberapa kuliner di PRJ ini, karena PRJ ini memang surganya kuliner. Jadi kuliner-kuliner yang jarang Anda temukan, ini bahkan Anda bisa temukan pertama kali di PRJ. Salah satunya mangga mekar saya tadi. Ini saya kayaknya baru nemu ini deh, mangga mekar di PRJ. Nah saat ini juga sedang ada, tadi barusan ada penampilan barongsai. Ini setiap harinya akan ada setiap pada pukul 5 sore. Jadi mungkin Anda kalau misalkan pengen nonton pertunjukan barongsai juga bisa. Dan ini baru saja selesai. Jadi kalau misalkan Anda mendengar suara-suara riuh barongsai, itu tandanya pertunjukan barongsai di PRJ ini masih berlangsung. Kendati demikian Heranov ya, walaupun ramai ini memang situasinya masih cukup kondusif ya. Jadi kalau misalkan PRJ ini kalau sudah ramai itu bahkan untuk bergerak saja susah. Tapi ini nampaknya semakin sore semakin ramai, karena masyarakat ini waktu-waktu favorit untuk belanja ini memang sore hari ya, karena menghindari cuaca yang terik. Kemudian jam-jam makan malam ini kerap dimanfaatkan oleh warga ibu kota atau sekitarnya itu kemudian berburu kuliner. Nah selain dari kuliner juga ada berbagai barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, seperti misalnya ada bahkan ada otomotif kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ini mungkin Anda bisa mengunjungi hall A, atau kalau misalkan Anda butuh peralatan rumah tangga ataupun skincare mungkin Anda juga bisa mengunjungi hall B. Jadi banyak sekali, ini masih cukup sebulan untuk harga tiket masuk sendiri Heranov, ini yang patut diperhatikan ya. Jadi untuk hari Senin ini harga tiket masuknya Rp40.000, jam bukanya mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Untuk akhir pekan yaitu Sabtu Minggu ataupun libur nasional, ini harga tiketnya Rp60.000 mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk hari Selasa hingga Kamis ini tiketnya harganya Rp50.000 untuk jam operasional sendiri jam 4 hingga 10 malam. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jadi untuk weekdays ini baru buka sekitar pukul 4 sore, kemudian untuk hari weekend ataupun hari libur ini jam bukanya mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi puas banget. Dan selain ada beragam kuliner ataupun peralatan rumah tangga, kemudian ada berbagai show yang dihadirkan oleh Jakarta Fair ya, juga ada berbagai konser dari artis-artis ternama Indonesia juga akan menghibur di panggung utama di gelaran Jakarta Fair Kemayoran ini. Untuk hari ini kalau nggak salah saya tadi sempat ada bocorannya, ini adalah Tony Q. Jadi setiap harinya ini nantinya akan ada artis-artis yang berbeda, musisi-musisi yang berbeda. Tiketnya ini terpisah ya tentunya dari tiket PRJ sendiri. Nah mungkin sekedar tips bagi Anda yang kemudian ingin mengunjungi PRJ begitu ya, Heranov, untuk menghindari jam-jam sibuk, mungkin salah satunya mungkin Anda bisa mengunjungi pada waktu hari kerja, atau yang kedua adalah kalau misalkan Anda pengen weekend bersama keluarga, ini mungkin Anda bisa mencoba pagi hari pas PRJ ini baru buka jam 10 pagi. Ini nampaknya masih cukup sepi ya, karena tadi kalau misalkan sore jam 3 seperti saya, jam 3 sore ke atas pada waktu weekend ini cukup ramai sekali. Bahkan sebelum masuk ke area PRJ ini, antrian kendaraan yang menuju ke gate ataupun area parkir ini juga tampak adanya antrian yang mengular. Jadi ini ya yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya kalau misalkan pengen mengunjungi PRJ dengan nyaman. Selain itu, pastikan Anda juga membawa uang cash. Jadi nggak semua booth di sini ini bisa membayar non-tunai atau pakai kris ataupun pakai kartu debit ya, ataupun kartu kredit. Jadi pastikan Anda membawa atau siap-siaga cash yang cukup. Jadi menghindari juga kalau misalkan sinyalnya ini

0: Pemprov DKI Jakarta, pengunjung tak hanya menikmati belanja dan juga berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung.
1: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Jakarta, Pamjaya, Bapenda DKI Jakarta, MRT Jakarta, Pasar Jaya, Jakpro, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satu stan yang paling ramai dikunjungi adalah stan Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan, hingga lingkar perut.
2: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya terima kasih ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
1: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik kepada warga.
3: Ini Bu, perpanjang STNK.
4: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini Bu?
3: Mudah dan cepat, jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
4: Oh, berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
3: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
4: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
3: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
1: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
5: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka dengan ramai seni dari kabupaten kota seprovinsi Bali. Pengunjung dari berbagai daerah antusias menyaksikan langsung parade kesenian yang diadakan setahun sekali ini. Nah, sementara itu untuk menyambut ke-81 HUT Republik Indonesia, ada sebuah festival musik dan juga kuliner akan digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
3: Sabtu siang, pawai seni yang menjadi rangkaian Festival Kesenian Bali ke-48 digelar di kawasan Monumen Bajra Sandi, Rendon, dan Pasar. Pawai menampilkan pertunjukan seni dari 9 kabupaten kota se-Bali. Antusiasme warga Denpasar menyambut pawai seni ini, mereka sudah memadati lokasi sepanjang Jalan Raya Puputan sejak pukul 12 siang.
4: Jam 12. Itu keseniannya, ya lihat pawainya ini aja. Soalnya kan kita nunggu lama kalau mau nonton.
3: Dalam Pesta Kesenian Bali kali ini ada 10 jenis kegiatan yang berlangsung dari 13 Juni hingga 12 Juli 2026. Total ada 20 ribu seniman dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi. Warga pun bisa menonton langsung secara gratis di 16 titik yang tersebar di Kota Denpasar.
5: Pada hari ini Sabtu, Sanisara Umanis Sungsang, tanggal 13 Juni 2026, Titiang Gubernur Bali melepas ped air atau pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
3: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sebuah event organizer terkemuka akan menggelar festival musik, kopi, dan kuliner kemerdekaan. Menggabungkan unsur musik, kuliner, dan berbagai aktivitas budaya, festival tahun ini dibagi dalam 3 tema, yaitu kolaborasi Tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi Tanah Air. Selain kuliner Nusantara, permainan tradisional ciri khas 17-an pun akan memeriahkan acara.
6: Lebih spesifik, kita ada tematik ya. Jadi kami bikin hari pertama itu kolaborasi untuk Tanah Jawa. Terus hari keduanya kolaborasi band-band 90-an. Hari ketiga kolaborasi Nusantara. Jadi kami membagi supaya para pengunjung yang datang itu lebih spesifik dengan artis-artis yang idolanya gitu ya.
7: Jadi kita ngelihat antusias untuk para penggemar musik Indonesia ini sangat menggebu-gebu ya. Sedangkan musik ini nggak jauh dari kopi kan. Jadi kayaknya itu satu hobi atau culture yang benar-benar kayak bisa digabungin gitu ya.
3: Festival yang rencananya akan digelar pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran ini juga akan diisi oleh puluhan musisi tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rekomendasi tempat hiburan dan juga liburan bagi Anda bersama keluarga. Dan bagi Anda pecinta wisata adrenalin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyuguhkan pengalaman unik menyusuri sungai dalam gua. Di objek wisata Leang Paninge, wisatawan dapat menikmati sensasi berkendara di sungai menggunakan ban sambil menikmati keindahan gua kelelawar. Dan juga selain itu ada alternatif hiburan lainnya yang ini bertemu dengan karakter film Toy Story di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Nah, di sana juga tersedia beragam

0: permainan interaktif.
1: Objek wisata Leang Paning atau Gua Kelelawar terletak di Desa Wadoawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan ban karet. Jangan lupa, sebagai standar keamanan, pengunjung diwajibkan memakai helm, pelampung, serta senter dengan didampingi pemandu. Aliran sungai ini tersambung langsung ke dalam gua sepanjang 300 meter. Sembari menyusuri sungai, wisatawan dapat menikmati pemandangan stalagmit serta ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua.
2: Seru, sedikit tegang tapi asik karena baru kali ini dapat cave river tubing dalam gua. Biasanya kan di luar begitu.
1: Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk sewa peralatan dan jasa pemandu.
3: Yang membedakannya itu adalah kita akan bermain menggunakan ban di dalam gua. Dan gua ini sepanjang 300 meter dalam gua yang cukup gelap dan itu harus dibantu dengan alat penerangan. Itu yang membuat tempat ini semakin menarik bagi banyak orang khususnya yang mau menguji adrenalin mereka.
1: Selain menyusuri sungai dalam gua, kawasan wisata ini juga menyediakan wahana lintasan gantung atau flying fox sepanjang 500 meter bagi para pengunjung.

0: Bagi warga ibu kota, akhir pekan ini ada alternatif liburan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter film Toy Story seperti Jesse atau Buzz Lightyear. Tak hanya itu, Anda dan keluarga juga bisa bermain di playground tematik lengkap dengan sejumlah permainan. Keseruan pun nampak dari para penggemar film yang sudah ada sejak tahun 90-an ini.
1: Andra.
2: Andra tadi seneng gak habis ketemu Buzz?
1: Senang.
2: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
1: Karena keren.
2: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
1: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini. Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, orang dewasa juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Instalasi ini bisa dinikmati secara gratis dan hadir hingga tanggal 5 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Memperingati dari perjalanan hidup dan juga perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno Aku Arek Surabaya. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya, serta gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya tempat ia lahir pada 6 Juni 1901.
5: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6 sampai 19 Juni 2026. Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengunjung pun diajak mengikuti Sekolah Kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
6: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
5: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang Arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
7: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan apa tokoh ya, tokoh pendiri bangsa ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait apa wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Mbak.
5: Rencananya pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemirsa, menjaga kesehatan sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Perihal itu disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi, dalam puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Rumah Sakit PON Jakarta Sabtu pagi. Masyarakat pun diimbau untuk mengutamakan langkah preventif melalui cek kesehatan rutin, pola hidup sehat, dan menjaga kebahagiaan.
8: Upaya pencegahan sejak dini kini menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas hidup para lansia di tanah air. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan proses pengobatan karena mampu menekan risiko munculnya penyakit degeneratif sejak awal. Salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada usia lanjut adalah hipertensi. Padahal penyakit ini sebenarnya dapat dicegah lebih awal melalui penerapan pola makan dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga didorong untuk mulai memperhatikan kondisi fisik sejak memasuki usia 40 hingga 45 tahun. Salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Selain menjaga aktivitas fisik, kebahagiaan dan kondisi psikologis juga menjadi faktor penting untuk menunjang kesehatan dan menurunkan risiko stroke di usia tua.
9: Preventif itu lebih penting dibandingkan kuratifnya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit. Dan itu lebih murah gitu ya. Karena dari hasil cek kaki kita itu paling banyak yang ditemukan itu adalah hipertensi. Padahal hipertensi kan bisa dicegah ya, dicegah dengan pola makan gitu ya. Dan bahaya juga kalau hipertensi itu tidak terdeteksi sejak awal.
8: Pentingnya menjaga psikis dan rasa bahagia ini juga disetujui oleh sejumlah lansia. Untuk menjaga pikiran tetap positif dan aktif, mereka rutin mengikuti berbagai kegiatan kreatif, mulai dari berkesenian seperti bermain angklung hingga melukis bersama rekan sebaya.
10: Senang sekali saya, biar kita kayak tambah bahagia. Kita jangan di rumah aja ada kegiatan-kegiatan gini, kita sangat support.
11: Kalau saya bahagianya setiap mengikuti kegiatan lansia, saya selalu bahagia. Ada acara angklung saya ikut, ada jalan-jalan saya ikut. Pokoknya saya ikuti supaya hati bahagia. Anak-anak juga semua mendukung. Katanya kalau pergi sama ibu-ibu kok mama bahagia kelihatannya gitu.
12: Image dari masyarakat ini harus kita rubah. Jadi lansia saat ini adalah bukan subjek tapi menjadi objek. Terbalik ya. Jadi lansia di sini harus aktif. Ya, harus aktif bagaimana kita jangan menyulitkan dari anak cucu dan harus membantu pemerintah untuk tetap berkarya, ya, memberikan teladan, ya, dan memberikan contoh-contoh yang terbaik.
8: Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada lansia melalui program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, serta perlindungan bagi lansia terlantar. Berbagai regulasi juga telah disahkan untuk menjamin kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan lansia di tengah masyarakat. Jimmy Chandra, Jakarta.
4: Pemirsa, di tengah sulitnya menjangkau pembeli, nasib pedagang kaki lima di Kota Bandung semakin terpinggir. Penertiban dilakukan untuk fungsi trotoar jalan. Nah, di sisi lain, pasca penertiban, sejumlah pedagang kehilangan mata pencarian mereka.
13: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
14: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
5: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
13: satu nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, dampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
6: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
13: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja. Gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae, Cina, buat bekal barudak gitu, buat bekal anak-anak. Gitu doang, aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
5: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
13: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja saya mah, pengen buat bekal anak saya lima, tanpa suami, saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini, dari sehari-hari dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu, kok saya dicukup-cukupin.
5: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
15: Ada nggak buat makan gimana? Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat, ya pingin tempat lagi, ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
6: Maunya gitu ya, Bu.
5: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
16: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semerawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
4: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah, itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Berwisata sambil berinteraksi bersama hewan kini menjadi aktivitas favorit untuk mengisi waktu liburan. Tak sekadar bermain, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan beragam jenis satwa, khususnya bagi anak-anak.
6: Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola, Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis

0: anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini.
1: Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy poodle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama.
0: Berdiri sejak 2012, awalnya tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata yang sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara merawat dan memperlakukan anjing dengan baik. Pengunjung yang datang tidak perlu khawatir, karena pengelola selalu memastikan kesehatan hewan yang ada, termasuk vaksinasi rutin hingga pemberian vitamin dan obat cacing. Sejumlah dog keeper pun selalu menemani para pengunjung yang ingin bermain bersama anabul.
2: Kalau sekarang ini di sini berarti ada berapa banyak nih anjingnya? Terus jenis apa aja gitu Kang Gizi?
3: Kalau untuk banyak kita sendiri belum tahu, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Tapi kalau untuk jenis, kita ada beberapa jenis kayak poodle, kayak pom, terus yang ini lagi digendong chihuahua, terus ada juga di belakang giant poodle. Pokoknya kalau untuk jenis kita punya sekitar 20 jenisan kurang lebih aja.
2: Ini kok juga jadi kayak sarana rekreasi juga ya Kak?
3: Benar.
2: Apa sih yang bisa dilakukan di pengunjung kalau datang ke sini nih?
3: Nah, yang bisa dilakukan sama pengunjung di sini, kita langsung bisa pegang anjingnya, bisa interaksi langsung, bisa foto-foto, bahkan ada yang bisa sambil kita kasih snack dognya.
0: Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
4: Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, suka. Tapi kita nggak bisa piara lagi, jadi kita kesini yang menyalurkan apa ya kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya, ya bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya.
0: Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, kafe, dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60.000 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum naiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan.
1: Tadi saya sudah menaiki kuda ya mengelilingi area di sini. Dan yang menarik memang karena kita ketika naik kuda ini bisa sambil melihat pemandangan indah hijau-hijau ya dari perkebunan maupun perbukitan yang mengelilingi lokasi. Seru ya deh ya, kita naik kuda lagi ya.
0: Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya. Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Berbekal sayuran dan wortel, pengunjung bisa mendatangi kawanan domba maupun kelinci lucu yang menunggu untuk diberi makan. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai terutama oleh pengunjung anak.
5: Iya, senang. Alhamdulillah. Senang gak Teh? Mila, gimana? Seru gak?
6: Seru.
5: Apa yang paling seru?
6: Enggak. Naik kuda, sama apa lagi? Aku makan kelinci.
5: Oh itu seru. Iya, senang binatang juga. Iya senang anak-anak teh. Sini kan juga ada kayak edukasinya ya, seperti naik apa ngasih makan embe ya, ngasih makan kambing, domba, ngasih makan kelinci. Jadi anaknya jadi lebih tahu oh ini hewan aslinya teh gitu. Jadi apa namanya? Di samping kita liburan kita juga sambil belajar gitu.
0: Bergeser ke area Skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh.
1: Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini. Ini salah satunya adalah si Chico ya namanya. Chico, ayo kita berfoto ke sana. Kiss.
0: Tak hanya bermain dengan satwa, tempat ini juga memiliki beragam wahana lain seperti roller coaster unik buatan anak bangsa yang hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan mesin. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur turun sepanjang 600 meter di tengah-tengah area perkebunan hijau. Menurut pengelola, berbagai wahana sengaja disiapkan untuk mengakomodir semua pengunjung yang datang, baik pengunjung anak maupun dewasa. Khusus untuk wahana satwa, pengelola memastikan keamanan terjamin dengan hadirnya petugas berpengalaman.
4: Jadi keepernya itu memang dari orang yang profesional, jadi untuk binatang-binatangnya itu mungkin jinak. Jadi jinak, jadi kayak domba-domba juga itu kan di gak dikandangin, terus kan bisa feeding langsung, jadi bisa langsung bersentuhan dengan tamu-tamu yang datang ke sini gitu, baik yang berkuda juga sama, yang unggas, jadi tidak diplot di kandang seperti itu.
0: Setelah puas menjajal beragam wahana, saatnya mengisi perut yang keroncongan. Di area kuliner terdapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
1: Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
7: Berikutnya kita ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah yang kenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung. Memiliki udara sejuk, wilayah itu menjadi lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

0: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
1: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
0: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
2: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Enggak ada waktunya.
0: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
1: Ya, Anda bisa melihat inilah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya?
3: Lebih cepat.
1: Kemudian juga lebih higienis

0: Dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan per harinya.
1: Dengan dukungan alat pemeras susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
2: Ya, pakan yang kurang stabil, termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya, pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu, waktu saya kecil mah, nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa, gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa konsentrat.
1: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi, sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
2: Itu sangat memudahkan sekali, biar ya, juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan adanya koperasi, kita kan bisa jadi lebih apa lah, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa misalnya, jadi udah tahu lah, tertata gitu. Misalnya kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
1: Setiap sore para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
3: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 mili ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
4: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
5: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
1: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Dan informasi menarik lainnya di usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Informasi selanjutnya, pada hari pertama kompetisi renang perairan terbuka 2026, ada sebanyak 94 atlet putra dan 60 atlet putri mengikuti perlombaan di nomor 5K, termasuk 3 atlet asal Indonesia.
1: Atlet Cina dan Vietnam mendominasi perolehan medali di nomor 5K male and female dalam 12 Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni ini. Medali emas pria diraih oleh Tian Chenlan, atlet asal Tiongkok, dengan waktu 56 menit 57 detik. Sedangkan medali emas wanita juga diraih perenang Tiongkok, Hu Shutong, dengan waktu 1 jam 2 menit dan 7 detik.
2: 我感觉这一次巴厘岛是一个旅游的胜地，然后在这边确实今天风浪也比较大，也是一个有一点小挑战吧，但是还好能够顺利完成。我也觉得这次比赛也是很有这个很有。
1: Kompetisi renang perairan terbuka terbesar di Asia ini dikelola oleh PB Aquatic Indonesia dengan melombakan 3 nomor lomba, yaitu 5K putra dan putri, 10K putra-putri, dan mixed relay atau estafet campuran 4 x 1500 meter. 78 peserta dari 18 negara ikut ambil bagian, termasuk 4 atlet putra dan 2 atlet putri asal Indonesia. Ke-6 atlet tersebut akan berlaga di nomor semua nomor yang dilombakan.
3: Harapannya memberikan prestasi yang terbaik sekelas Asia dan mudah-mudahan bisa naik ke podium. Tapi yang paling penting ialah melakukan yang terbaik, lebih bagus daripada sebelumnya sehingga ada peningkatan. Kans kita ialah bagaimana di dalam setiap event ini bisa memperbaiki waktunya, dan karena kita mempunyai home court advantage, mudah-mudahan hasilnya bisa sampai.
4: Tantangannya diri sendiri sih. Lebih ke mau nyoba nggak musuh yang kayak perenang dunia gini-gini. Dan mereka kan udah pernah musuh perenang dunia, terus menang-menang di lomba dunia juga pasti pernah. Mau nargetin dapat, tapi lihat sadar diri aja lah. Pokoknya semampunya lebih baik dari mungkin lomba-lomba sebelumnya.
1: Di tempat yang sama juga diselenggarakan kejuaraan untuk perenang pemula, komunitas olahraga, serta masyarakat umum yang masuk dalam kategori non-atlet atau open series dengan 300 peserta yang 92 diantaranya berasal dari Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
0: Sementara itu, 7 federasi olahraga nasional berpartisipasi dalam event Olympic Movement in Action yang digelar di Nusa Dua, Bali. Diikuti oleh ratusan pelajar di Bali, salah satu tujuan dalam event ini adalah untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan juga semangat Olimpiade. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa besok.
5: Dengan antusias ratusan pelajar ini mengikuti aktivitas-aktivitas di booth Federasi Olahraga Nasional yang ikut serta dalam event Olympic Movement in Action di Nusa Dua, Bali. Mereka bisa langsung mencoba dan belajar teknik-teknik dasar mulai dari cabur tinju, panahan, kriket, hingga pedal.
6: Seru banget, tapi cuma bisa nyoba sekali aja.
7: Emang kenapa?
6: Pengen lagi.
8: Pengen lagi?
6: Iya.
7: Susah gak sih coba panahan tadi?
6: Lumayan.
7: Terus kamu setelah coba latihan tadi gimana menurut kamu?
9: Seru, seneng. Walaupun ya agak sakit dikit sih, tapi seru.
7: Tertarik ya untuk latihan serius gitu mungkin?
9: Tertarik.
8: Tertarik?
9: Iya.
5: Selain itu, untuk memperkuat budaya berolahraga di masyarakat, event ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan semangat Olimpiade seperti persahabatan, solidaritas, dan respek serta sportivitas. Atlet atletik yang juga Olimpian Indonesia asal Bali, Maria Londa, juga ikut serta meramaikan event ini.
10: Menang itu penting, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya, pentingnya sportivitas, pentingnya persaudaraan, ya kan? Dan bahwa bagaimana itu satu proses ya untuk menjadi atlet, dan supaya masyarakat juga memahami bahwa untuk bisa tembus sampai ke Olimpiade itu sesuatu pencapaian yang luar biasa.
5: Event Olympic Movement in Action ini adalah salah satu agenda rutin tahunan dari Komite Olimpiade Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Kartika Widowati, Nusa Dua, Bali.

0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa mengarang terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
1: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan, Mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis, udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Kericuhan terjadi saat warga menangkap terduga maling kotak amal di Masjid Al-Ibrahimi, Dusun Kramat, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh seorang jemaah yang sedang salat tahajud. Saat dipergoki sedang mencongkel kotak amal, terduga pelaku sempat berpura-pura salat guna mengelabui saksi. Namun gerak-gerik pelaku yang mencurigakan membuat warga tersadar dan langsung menangkapnya. Petugas Polsek Muling yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pria tersebut dari amuk massa. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa 1 kotak amal hijau dengan kondisi kunci rusak, serta uang tunai senilai Rp81.000.
2: Ya, peristiwa tersebut diketahui saat seorang saksi selesai melaksanakan sholat tahajud dan melihat terduga pelaku berada di dekat kotak amal yang pengait kuncinya rusak. Jadi barang bukti yang diamankan berupa kotak amal dan uang tunai sebesar Rp81.000. Dari polisi masih melakukan pendalaman identitas terduga pelaku dan pemeriksaan saksi-saksi.
0: Atas kesepakatan pihak masjid dan pelapor, kasus ini kini diselesaikan melalui jalur damai atau restoratif justice. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar. Ada seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
1: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
2: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan, dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
3: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
2: Perusahaan.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
4: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung merampas kalung lagi. Tidak merasa dikit, tidak langsung dia nyak merampas. Di depan kejaksaan,
1: seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
5: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
1: Sayangnya, korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, bentrokan antara warga dua desa yang bertengga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa Hatusua dan warga desa Kairatu saling serang menggunakan tombak parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke Jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Nah, saat itu warga desa Hatusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu dikerahkan ke lokasi. Nah, sementara itu Kapolsek Kairatu AKP Mas Baitubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Dan rencananya sabu itu akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Nah, sementara itu di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia menuju ke arah Tanjung Balai Karimun.
1: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
6: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan. Ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
1: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah

0: narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid. Ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pijisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
1: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial Aga diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah Rp40 juta apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri teror pembakaran dua rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Di lokasi lain, polisi membekuk dua terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan tugas saat diringkus.
3: Misteri teror pembakaran dua rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
4: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu teringat dengan dendamnya itu muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
3: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
5: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian pemberatan dengan luar kota, lintas kota kabupaten bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
6: Nanti Peng, nanti Wongnya.
3: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini

0: ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. Tiga pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
1: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor ya. Jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2: Ini mereka manjat atau gimana, Undan?
1: Ya, betul. Jadi dari tiga pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
2: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Undan?
1: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota. Seperti Mojokerto, Kediri, dan kota lainnya.
0: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, fenomena begal bukan sekadar urusan kriminalitas semata, melainkan gambaran nyata dari luka sosial yang lebih dalam. Apa yang menjadi motif dan juga bagaimana cara komplotan begal ini beraksi? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Lacak Kriminal.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
4: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: Kompas CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspada aksi pencurian. Ada seorang pelaku pencuri sepeda motor di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, babak belur dihajar massa usai kabur membawa motor curiannya. Di lokasi lain di Pademangan, Jakarta Utara, ditinggal mudik ke kampung halaman, motor hingga barang elektronik milik seorang warga digasak oleh temannya sendiri.
3: AW, terduga pelaku pencurian sepeda motor, tak berdaya setelah ditangkap warga di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. AW diduga berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor metik milik seorang warga dengan modus berpura-pura menjadi calon pembeli. Sebelumnya, AW datang ke rumah pemilik motor yang hendak dijual. Karena pemilik kendaraan sedang berada di luar kota, seorang kerabat diminta untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada terduga pelaku. Setelah memeriksa kondisi kendaraan, terduga pelaku menanyakan keberadaan spion motor. Saat kerabat korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil spion, AW langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. AW dikejar warga hingga ke wilayah Desa Karang Tengah. Para warga yang emosi memberi bogem mentah pada pelaku. Pelaku selanjutnya dievakuasi ke RSUD Gerati untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pelaku curanmor berjalan kaki masuk ke sebuah gang sempit pemukiman warga di Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mengamati situasi, pelaku menghampiri motor metik milik warga bernama Farel, merusak kunci kontaknya, lalu kabur dengan mendorongnya. Usai mengetahui motornya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciracas. Seorang pria berinisial SJ ditangkap di rumahnya di kawasan Murah Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara lantaran mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pencurian terjadi saat korban mudik ke kampung halaman saat Idul Adha. Pelaku yang tahu rumah korban kosong nekat melancarkan aksinya. Pelaku membobol rumah korban untuk mengambil kunci motor korban lalu kabur. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil televisi dan sound system dari dalam rumah korban. Aksi ini mulus dilakukan karena pelaku hafal isi rumah temannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Fenomena begal bukan sekadar urusan kriminalitas, melainkan gambaran nyata dari luka sosial yang lebih dalam. Tekanan hidup di kota besar, minimnya lapangan kerja dan lemahnya ketahanan moral individu mendorong sebagian orang mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Rekan saya yang ke CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, menelusuri lebih dalam apa yang menjadi motif dan bagaimana cara komplotan begal ini beraksi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Selain tawuran, aksi begal juga sering terjadi. Jalan yang ramai, sekitar sekolah, hingga gang sempit bisa menjadi lokasi para begal dan penjambret ini beraksi. Korbannya mayoritas perempuan, pelajar, dan anak-anak. Sebuah gudang bekas pabrik pengolahan bahan makanan menjadi lokasi yang saya pilih untuk bertemu dengan para begal dan penjambret ini. Geng Baron CS, begitu mereka ingin dikenal. Demi alasan keamanan, keempat pemuda yang berasal dari satu geng motor ini tidak akan saya sebutkan nama dan wilayahnya. Dalam melancarkan pembegalan, Baron dan kawan-kawan bisa menggunakan formasi dua motor. Tiap motor memiliki tugas masing-masing. Salah satu sebagai pengeksekusi dan yang lain sebagai tim memantau suasana sekitar. Baron juga beraksi dengan senjata tajam. Mulai dari pisau lipat sepanjang 20 cm hingga samurai di bawah mereka. Senjata tajam ini dipakai tidak hanya untuk menakut-nakuti. Jika merasa perlu, kelompok Baron tak segan melukai korban.
5: Sering melakukan langsung sabet aja, kalau misalnya...
6: Kalau melakukan kekerasan, kalau dia melawan, terpaksa melukai.
5: Berarti barang berharga diambil, motor pun juga dikejar.
6: Tetapi lebih jarang ke mencelakai karena wanita lebih
5: nggak tegaan.
6: Penakut. Kita liatin aja
5: senjata
6: dia udah oke. Okay.
5: Udah selesai. Oke. Okay. Tapi pernah ada yang benar-benar ngelawan banget sampai akhirnya kayak ngegelut bareng
6: laki-laki kebanyakan. Korban laki-laki.
4: Menurut Baron, hanya butuh waktu 3 menit untuk eksekusi. Dalam sehari, mereka bisa menggasak hingga 3 motor. 4 orang pemuda berbadan tegap ini kerap menyasar korban yang lebih lemah yang berkendara di jalan sepi, terutama malam hari.
6: Dalam 3 menit, kita beraksi harus beres.
5: 3 menit aja?
6: 3 menit harus beres.
5: Itu 3 menit berarti mulai dari nguntit?
6: Sambil ambil barang, ambil motor, beres 3 menit.
5: Okay.
6: Ada waktu.
5: Ada waktunya. Okay. Jadi 3 menit waktu yang dibutuhin buat ngebegal.
6: Iya.
5: Baik begal barang. Atau begal unitnya atau motornya. Kalau misalnya nggak nyampe target 3 menit, ternyata kita butuh waktu unik. Kayak tadi ada yang ngelawan, misalnya ada yang apa segala macem. Gimana?
6: Ya itu terpaksa. Kebanyakan kedatang warga kerumunan teriakan dari korban.
5: Warga datang. Undang warga.
4: Sejak bergabung dengan geng motor, sudah tidak terhitung berapa kali Baron menjambret dan membegal. Dia mengaku sudah menjadi anggota geng motor sejak SMP. Ketika remaja dulu, Baron dan kawan-kawan melihat geng motor sebagai wadah untuk berkumpul dan ajang unjuk gigi keterampilan bermotor. Untuk bisa masuk geng motor, ada ujian masuk dan perpeloncoan. Calon anggota disuruh menjambret, bahkan berkelahi.
5: Jadi sekarang sebenarnya kalau nyari anggota baru?
6: Pelajar banyak.
5: Pelajar? SMP, SMA?
6: SMA.
5: Itu yang banyak mau ikut join ke geng motor?
6: Banyak.
5: Kalau dari teman-teman semua ini kan udah cukup senior ya gitu. Kenapa sebenarnya pelajar-pelajar usia-usia muda gitu sekarang malah ingin?
6: Mereka itu mencari jati diri.
5: Hanya mencari jati diri?
6: Iya. Pengen rame-rame gaul. Pengen gaul.
5: Ya. Gaul.
6: Dari yang pertama punya motor bagus, dia pretelin pengen jadi brand, jadi gitu seperti itu.
5: Oke. Ada tes masuk saya bilang untuk bisa gabung?
6: Ada.
5: Kayak gimana tes masuknya?
6: Ospeknya. Itu jambret.
5: Di tes jambret?
6: Tes jambret, bisa.
5: Itu ujian ya ospeknya?
6: Kedua ada yang suruh berantem.
5: Suruh berantem?
6: Iya. Berantem bareng-bareng bahan.
5: Gelut berdua.
6: Bawa kita ke daerah mana, sini ke hutan, di ospek di sana. Suruh berantem, terus di jalan, suruh jalan, suruh cobain jambret. Atau kalau gini, kalau mau ribut, suruh datang ke rumah korban, ajak ribut seorang seperti itu.
5: Masa nguji nyali?
6: Nguji nyali. Kalau kamu berani, ya lakukan gitu om. Kalau kamu nggak berani, nggak usah ikut-ikut. Karena
5: gak usah nyoba-nyoba ikut di geng.
6: Organisasinya keras.
5: Organisasinya keras. Sebenarnya dari aksi ngejam ya, jambret, begal, atau yang lain gitu. Apa sih yang mau dicari sebenarnya dari situ?
6: Kebanggaan sendiri.
5: Kebanggaan aja?
6: Punya prestasi.
5: Itu prestasi?
6: Prestasi.
5: Bisa ngebegal, bisa ngejambret, bisa...
6: Jadi gini, kita bisa dihargain sama anak-anak yang lain.
5: Disegani sama yang lain. Hanya itu aja sebenarnya.
6: Punya nama.
5: Punya nama.
6: Ini keren.
5: Kalau sudah kelihatan keren, namanya berani gitu ya, apa setelah itu akan dicari lagi?
6: Pasti ada regenerasi yang terus di bawahnya ada.
5: Oh itu.
6: Karena saya juga waktu di tahap SMP, SMA gitu, lihat senior-senior saya, oh gini. Karena di lingkungan daerah saya gitu.
5: Menurun aja.
4: Warisan kekerasan yang turun-temurun ini menjadi momok serius di masyarakat. Polisi pun mengaku tak akan ragu menindak tegas biang kerok kenakalan remaja. Apalagi bila disertai mabuk hingga melakukan kekerasan.
2: Pemirsa, akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela. Tak hanya di malam hari, bahkan kelompokan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu berikut beberapa tips bagi pengendara untuk menghindari aksi pembegalan. Lalu jika ingin bepergian ke suatu tempat, kenali jarak yang akan Anda lalui. Berusahalah untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat, tapi sudah paham kondisi jalur yang akan Anda lewati. Kemudian yang kedua, hindari melalui jalan yang sepi dan juga gelap. Sebisa mungkin hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif jalan lain yang cukup ramai. Tak masalah jika Anda harus lebih jauh, hal ini tentu demi keselamatan diri dan menghindari begal tersebut. Kemudian yang ketiga, mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindak kejahatan begal dan ada penolong saat sesuatu tak diinginkan terjadi. Yang keempat, lengkapi dengan perlindungan diri. Hal yang tidak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan, ada baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas Anda. Kemudian yang kelima, gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Dengan menggunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar dari pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Dan yang terakhir, hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini paling sering dilakukan oleh banyak orang ya. Main handphone saat naik motor. Naik ojol atau berkendara sendiri atau boncengan, taruh ponsel Anda di tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Nah, jika harus menggunakan ponsel, berhenti di tempat yang ramai. Jangan menggunakannya di saat berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas saja, tapi hal itu juga bisa mengundang orang berbuat kriminal. Tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, ada seorang emak-emak nekat menganiaya seorang mahasiswa. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, ada seorang remaja meninggal dunia dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di Bantar Gebang, Bekasi. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku dengan barang bukti celurit dan bambu. Pulang bekerja dini hari, ada seorang karyawati menjadi korban begal di Kecamatan Kemuning, Palembang.
3: Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Dari keterangan polisi pada Sabtu, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu. Para pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi begal bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Kamis dini hari. Yuniarti, seorang karyawan rumah makan yang baru saja pulang bekerja, tiba-tiba dipepet dan dipaksa turun oleh 2 orang pelaku yang mengendari sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api dan memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya. Dikonfirmasi pada Sabtu, akibat kejadian ini korban kehilangan 1 unit sepeda motor Matic serta uang tunai sebesar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Babak belur dihajar massa, pelaku curanmor asal Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terkapar lemah setelah terpergok mencuri motor di halaman Masjid Baitul Muslim, Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam saat warga tengah melaksanakan sholat isya. Meski telah diamankan polisi untuk dibawa ke Polres Pringsewu, puluhan warga kembali berusaha menghajar pelaku. Pelaku yang menderita luka cukup parah ini pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah 2 kali masuk penjara. Satu rekannya berhasil melarikan diri dan dalam pencarian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke aksi lainnya, panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya. Ada seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa kekasihnya. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membuat skenario seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Di lokasi lain, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, tak surut emosi karena menjadi korban tabrak lari. Seorang emak-emak membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan 1 jari tangannya.
4: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biringkaraya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biringkaraya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
5: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena korban pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
4: Atas kasus penganiayaan tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
6: Jalan apa namanya ini?
4: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
7: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban kemudian dibawa ke lokasi kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput. Sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
4: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini pun viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
4: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
8: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsene Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat kita damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
9: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu

0: Jakarta mahasiswa unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
1: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan, untuk ini termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
0: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Serolangun Jambi berhasil membungkuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi BBM di SPBU. Barang bukti senilai 18 miliar rupiah diamankan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Ya, timbangannya tuh.
2: Lagi.
1: Itu paketannya tuh.
2: Itu, nah, itu.
1: Hitam.
2: Itu jenis.
3: Seorang pria berinisial N diamankan karena diduga mengedarkan sabu dan ekstasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 11 paket sabu dengan berat 12,57 gram, serta 26 butir ekstasi yang dikemas dalam 4 plastik, 1 unit timbangan digital, 2 telepon genggam, serta sejumlah barang lain. Tersangka diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika selama 3 bulan terakhir. Saat ini tersangka telah diamankan di Detres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Seorang terduga pelaku spesialis ganjal ATM tertangkap basah saat tengah menjalankan aksinya di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Jumat siang. Dari tangan pelaku, tim Resmob Satreskrim Polres Lamongan menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ATM, cutter, dan batang plastik pengganjal mesin ATM. Kini terduga pelaku telah dibawa petugas ke Mapolres Lamongan guna menjalani proses hukum dan penyelidikan lebih mendalam terkait kemungkinan adanya jaringan atau TKP lain di wilayah Lamongan.
4: Ada mana?
5: Di mana?
4: Sini.
5: Hah?
4: Konsera.
3: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polres Sarolangun berhasil membekuk dua orang kurir narkoba saat akan mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dari data pihak kepolisian pada Jumat, kedua pelaku masing-masing bernama Supriyadi, warga Sarolangun, Jambi, dan Bambang, warga Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ditangkap, kedua pelaku tampak pasrah dan polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 53 ribu butir dan 897 bungkus narkoba jenis etomidin. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti narkoba serta mobil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya.
1: Yang mungkin sekitar saya akan bilang Pak, selesai duduk ke bola, mungkin ada sekitar 20 menit, langsung ada kejadian.
2: Ini informasi gara-gara apa?
1: Ya, kan saya tidak tahu pastinya Pak, mungkin ini pasang
2: listrik. Di lantai duanya ya?
1: Iya, lantai dua. Karena kita sempat suruh ibu, artinya masak pisang goreng atau bola, tapi masaknya di luar.
2: Di depan rumah?
1: Di depan rumah. Setelah sudah masak, dia ke rumahnya saudaranya. Di sini suaminya baring-baring, kan dari mesinnya dia.
2: Sendiri suaminya baring?
1: Ya, sendiri.
0: Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan juga tekanan biaya hidup yang belum reda. Hal ini berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Bentrokan antara warga dua desa pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, yakni Desa Hatusua dan warga Desa Kairatu, saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga Desa Hatusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan juga Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Maisbautubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Aksi menerobos palang pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di kota Semarang. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil berjenis MPV itu nekat menerobos palang pintu kereta api di Jalan Layur, kota Semarang, dan nyaris tertemper kereta api anggrek. Insiden ini terjadi pada Jumat 12 Juni lalu dan mengutip dari detik.com, Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengungkapkan pengendara mobil tetap memaksa melintas meski sistem peringatan telah aktif dan palang perlintasan telah tertutup. Pihak KAI menyayangkan tindakan itu karena selain membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Kita ke informasi lainnya, waspadalah ketika berkendara di Purwakarta, Jawa Barat karena sopir kaget. Kendaraan di depannya mengerem mendadak, sebuah bis jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 100-800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Dan menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden ini terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta. Dan saat melintas di jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Dan agar tidak menabrak, pengemudi bus pun banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka dan pengemudi serta kernet bus terluka ringan.
1: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
0: Mengaku kesal akibat gaji yang tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lainnya, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
2: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
3: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
4: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
3: Perusahaan.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
5: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung merampas kalung lagi. Tidak merasa gitu, tidak langsung dia nyak merampas di depan lorong kejaksaan, penjutan.
2: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
6: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temennya.
2: Sayangnya korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Panik karena kekasih gelap yang mengandung, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan membunuh kekasih gelapnya. Bahkan ia tega membuat skenario bahwa korban tewas akibat bunuh diri. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak membacok mahasiswa dengan pisau hingga korban kehilangan satu jari tangannya.
7: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
8: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena pelaku lantas itu membelarkan diri.
7: Atas kasus penganiayaan, tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
9: Jalan apa namanya ini?
7: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
10: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput, sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
7: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Di lokasi lainnya, di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun.
2: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
11: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan. Ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh. Ini.
2: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun, Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartrit etomidet senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
12: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pijisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
2: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran DAM serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simajuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapat sanksi mulai sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan oleh Polda Jawa Barat.
13: Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH-KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.
0: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
14: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margo Mulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polivinil chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
15: Medan elektromagnetik terukur pada level aman, yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar kan, dielektrik. Tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP FTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polivinil chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
14: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
16: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pematiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pematiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
14: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Meski harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian, masih banyak pengendara yang bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 90 untuk menjaga keandalan mesin kendaraannya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan juga residu.
17: Sejumlah pengendara di Surabaya, Jawa Timur masih bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 dan 95, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, meski mengalami penyesuaian harga. Mereka merasakan performa berkendara yang optimal dan efisiensi bahan bakar tercapai tanpa ada sisa kerak yang merusak komponen mesin.
18: Oktannya dia lebih tinggi kan daripada yang Pertalite, jadi pertama lebih irit, terus panasnya juga pas. Udah dari dulu sih, sebelum naik sampai sekarang, kayak gitu. Gitu. Kondisi sama mesin sama tarikannya lebih berbeda, maksudnya lebih bertenaga untuk yang 92 ini.
19: Untuk mesin-mesin lainnya itu biasa aja sih, gak ada kendala apa-apa.
20: Tarikan dan lain-lain gimana saat menggunakan?
19: Enak, nyaman. Untuk tarikannya juga mungkin agak kenceng dikit lah. Masih tetap menggunakan pertama karena saya mau menjaga kualitas mesin sepeda juga sih, agar tidak sering-sering ke bengkel lagi.
21: Penting itu mesin jadi bersih, jadi bagus, jadi tidak terlalu banyak kerak. Dan memang dari dulu saya makainya Pertamax gitu.

0: terdapat angka yang menunjukkan tingkat tekanan yang dihasilkan saat pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan. Dalam memilih bahan bakar, pengendara tak bisa sembarangan. Setiap kendaraan memiliki jenis kompresi mesin berbeda yang diharuskan untuk menggunakan BBM tertentu sesuai dengan tingkat oktan yang direkomendasikan di buku panduan manual agar mendapatkan performa berkendara yang maksimal. Tak semua mesin kendaraan dapat memakai BBM dengan nilai oktan tinggi dan berlaku pula dengan kondisi sebaliknya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan residu.
1: Yang pertama dari sisi iritan bahan bakar beda. Bisa aja biayanya malah murah, tapi nanti ujung-ujungnya kalau long range atau jarak jauh itu bisa lebih boros yang 90. Yang kedua dari sisi maintenance, ya. Di perawatan itu kalau turun dari katanya round 92 ke 90 itu akan menimbulkan banyak pengaruh ke maintenance dari mesin. Jadi misalkan kalau rutin cek kendaraan, misalnya oli, ganti oli, atau mungkin servis-servis penyejun up itu misalnya berapa bulan sekali, itu akhirnya bisa makin sering, karena kan memang dari sisi pembakarannya itu kan tidak efisien, sehingga banyak pengotoran, banyak kerak, banyak juga sistem pelumasannya juga makin berat.
0: Sebelumnya, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian harga.
2: Harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Adapun harga Pertamax per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Akibatnya antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular. Selengkapnya sesaat lagi.

0: gitu.
1: Oh, sorry, lagi sorry.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
7: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
6: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
8: Iya.
6: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
9: Es krim coklat, pilih Halo Choco.
10: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
11: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih.

0: Lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
2: Hari ini, biasanya Pertamax.
3: Ya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
2: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga speknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
4: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35-40 udah penuh. Sekarang masih jadi 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
5: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
3: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
6: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
7: Beralih, Pak ya?
6: Tapi saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan tekanan biaya hidup yang belum mereda, lonjakan harga bahan bakar minyak non-subsidi lebih dari 30% itu berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah, yakni kelompok yang tidak menerima bansos tapi juga tidak cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup. Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia melihat kebijakan ini? Kita diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
8: Selamat malam, Diana.
0: Mas Revo, ini pemerintah kan menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa aba-aba. Mungkin bisa saya katakan seperti itu. Tiba-tiba dikeluarkan harga baru tanpa pemberitahuan secara masif kepada masyarakat. Misalnya hamin seminggu dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah ini adil untuk masyarakat kita?
8: Iya, kalau kita bicara bisa adil atau tidak gitu, Diana. Sebenarnya kita kan harus membedakan mana substansi dan mana kondisi komunikasinya gitu ya. Kalau secara substansi sebenarnya kan memang yang naik ini adalah bahan bakar minyak non subsidi. Artinya Pertalite tidak naik, dan memang kan sejak awal kita sudah tahu bahwa bahan bakar minyak non subsidi ini akan mengikuti pasar, harga pasar di dunia gitu ya, Diana ya. Jadi ketika di negara-negara lain harga BBM non-subsidi, atau di negara lain kan tidak ada, di beberapa negara tetangga kita itu ya, itu kan tidak ada subsidi.

0: ya. Mereka kan akan mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Nah, di Indonesia akhirnya kan pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, dan kenaikannya kan cukup lumayan tinggi gitu ya, sekitar Rp4.000 per liternya gitu. Walaupun memang ada dalih juga bahwa di beberapa negara tetangga kita harga BBM-nya masih lebih tinggi, untuk RON serupa masih lebih tinggi dibanding Pertamax, di kita RON 92 di Indonesia gitu ya. Tapi kan itu kalau misalkan kita bicara substansi, tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Diana, yang menjadi tidak ideal adalah komunikasinya. Karena kenaikan harga BBM jenis Pertamax non-subsidi ini terkesannya memang tiba-tiba gitu kan. Kita tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, sehingga masyarakat itu mungkin bisa mengambil ancang-ancang gitu ya, tiba-tiba harganya dinaikkan gitu ya, pada hari Rabu pekan kemarin gitu ya. Kita tidak tahu, bahkan dari Selasa kita bahkan tidak ada yang tahu bahwa harga Pertamax akan naik. Tiba-tiba hari Rabu diputuskan naik dengan kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini yang kemudian memberatkan bagi kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna dari BBM non-subsidi. Karena ya kita tahu bahwa kelas menengah ini kan yang tadi disampaikan Diana relatif tidak mendapatkan insentif apa-apa ya dari pemerintah gitu. Berbeda dengan kelas menengah di kelas bawah yang mendapatkan bansos dan beberapa insentif yang lain, atau kelas atas yang mendapatkan keuntungan dari beberapa kenaikan harga komoditas di dunia misalnya gitu ya Diana, atau mendapat beberapa insentif barang-barang mewah misalnya. Tapi di kelas menengah tidak nyaris tidak belum ada insentif yang memadai. Nah, yang kita khawatirkan tentu adalah ada beberapa negara-negara di dunia yang bisa menjadi pelajaran lah buat kita. Seperti yang terjadi di Chili misalnya, ketika tahun 2019 di Chili, kenaikan pemerintah Chili pada waktu itu menaikkan harga metro, kereta bawah tanah mereka ya, subway mereka, naik sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 500 perak, tapi ini memicu ledakan sosial yang cukup besar di Chili pada waktu itu, yang membuat jutaan orang berdemonstrasi dan kemudian memaksa terjadi beberapa pemerintah kemudian juga harus membatalkan kebijakannya, karena demonstrasinya juga diikuti secara masif oleh banyak orang gitu ya, demonstran, dan ada beberapa efek-efek turunan dari demonstrasi misalnya kerusuhan dan lain sebagainya di Chili pada waktu itu. Nah, kan kita tidak ingin kejadian serupa di negara tersebut yang dikenal dengan nama Chilean Paradox gitu ya, nyaris sama seperti kita ketika kelas menengahnya itu tergencet kemudian menimbulkan gejolak sosial. Di Chile pada waktu itu bahkan disebut Chilean Paradox itu memicu ledakan sosial, dan kita tentu tidak ingin seperti itu ya Diana. Karena itulah kemudian yang sekarang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi ini supaya ini tidak menghimpit kelas menengah atau kelas-kelas yang terhimpit karena memang bukan pengguna Pertalite, dan jangan sampai juga kemudian menimbulkan kenaikan harga di sektor-sektor lain sehingga makin memberatkan masyarakat kita. Itu yang harus dipikirkan sekarang oleh pemerintah, Diana.
1: Oke, Mas Revo, BBM Pertamax ini kan yang menggunakan itu adalah kelas menengah ataupun menengah atas begitu ya. Ada yang berpendapat kalau saya lihat di media sosial, kan yang menggunakan Pertamax itu kan orang mampu, naik 4.000 itu mungkin tidak begitu terasa. Nah, juga Anda, benarkah kenaikan sekitar 4.000 itu tidak berdampak bagi kelas menengah ataupun mungkin nanti tidak akan punya efek domino lagi ke mungkin harga bahan pokok dan lain sebagainya, karena yang menggunakan adalah dalam tanda kutip orang-orang menengah ke atas yang mampu begitu.
0: 4.000 itu kan per liter ya Diana ya. Tapi kalau misalkan kita ngisi, taruhlah mengisi mobil-mobil dengan kapasitas tangki 40 liter gitu. 4.000 kali 40 liter ya jatuhnya kemudian menjadi lumayan gitu ya, bisa sampai 160.000 gitu ya kenaikannya. Itu dalam waktu sekali isi. Kalau misalkan sebulan bisa mengisi 4 kali artinya kan bisa naik 600 ribuan gitu ya Diana ya, 600 sampai 800 ribu per bulan. Pengeluaran 600-800 ribu ini kan per bulan kenaikan segitu itu kan cukup lumayan membebani sebenarnya.

0: gitu ya. Memang sekarang kan yang diharapkan tentu apa kompensasi yang misalkan didapat kalau misalkan dengan naik 600, kenaikan pengeluaran tambahan 600-800 ribu ini, apakah kalau misalkan ini kemudian diikuti kenaikan harga bahan yang lain gitu ya, itu kan pasti akan semakin memberatkan masyarakat kita pengguna Pertamax ini. Nah kita sekarang kan sedang melihat gitu ya, apakah memang dampaknya kemudian orang-orang yang selama ini tidak mengurus barcode pembelian subsidi BBM gitu ya, bagi pengguna mobil-mobil LCGC di bawah CC 1500 misalnya, yang selama ini menggunakan BBM yang sebenarnya berhak gitu ya menggunakan BBM Pertalite, tapi selama ini menggunakan BBM Pertamax, pasti kan akan beralih ke BBM Pertalite gitu ya. Dan sepanjang yang kita lihat, bahkan saya pun juga merasakan gitu ya, ketika ke SPBU, antrian Pertalite sekarang semakin panjang gitu ya. Dan tadi kan paket yang sebelum liputan yang sebelum ini kita editorial view juga menyampaikan, ada beberapa orang bahkan itu adalah pengguna pengendara pengemudi ojek online gitu ya, dia sendiri juga menyampaikan bahwa motornya tidak kompatibel atau tidak, kalau misalkan pakai BBM subsidi agak ngelitik dudutan kalau istilahnya dia begitu ya Diana, karena mungkin motornya mungkin relatif motor baru gitu ya Diana. Nah ini yang sebenarnya kan yang harus dilihat secara lebih luas gitu. Karena jangan sampai yang sekarang harus dimitigasi adalah jangan sampai kenaikan BBM non-subsidi ini kemudian efeknya itu ke kenaikan bahan-bahan yang lain gitu. Karena sekarang pun dengan kenaikan Rp4.000 per liter ini sudah cukup berat gitu. Karena kan pengeluaran per bulannya kalau di total-total bisa sekitar 600 sampai 800 ribu per bulan dengan kenaikannya dari masyarakat kita pengguna Pertamax ini, Diana.
1: Tadi kan Mas Revo menyinggung ya bahwa memang sepertinya harus ada insentif ataupun kompensasi khusus ini untuk kelas menengah. Karena tahu betul bahwa kelas menengah ini sulit kaya dan juga rentan miskin. Seperti apa kompensasi yang menurut Anda ini rasanya pas untuk memberikan angin segar untuk kelas menengah begitu? Supaya tidak misu-misu terus begitu, Mas?
0: Ya, lagi-lagi kan karena memang ada pelajaran yang bisa kita tarik dari negara-negara lain ya Diana. Ketika di Chili itu pada yang tadi saya sampaikan gitu tahun 2019, ketika itu Chili merupakan salah satu negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di, kalau dihitung pendapatan negaranya itu paling tinggi di Amerika Latin, di Amerika Selatan. Tapi kemudian terjadi ledakan sosial di tahun 2019 karena awal mulanya triggernya kenaikan tarif metro gitu, metro, tarif transportasi umum bawah tanah yang kemudian di beberapa pelajar di sana, para pelajar di sana kemudian melakukan aksi protes, dan kemudian aksi protesnya diikuti oleh jutaan masyarakat lain yang ada di Chili, dan kemudian kita kenal ada istilah ledakan sosial di Chili gitu. Karena kemarahan sebenarnya kan kenaikannya kalau misalkan kita dilihat angkanya cuma 500 perak, 500 rupiah kalau dirupiahkan gitu ya Diana, tapi bisa memicu kekacauan sedemikian rupa dan kemudian memicu gejolak sosial yang ada di sana. Nah ini yang kemudian tentu kita tidak ingin hal serupa juga terjadi kan di Indonesia. Hari Jumat kemarin aksi demonstrasi memprotes salah satunya memprotes kenaikan harga BBM ya, dan kemudian menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia sudah terjadi gitu. Di Jakarta aksi demonstrasi sudah, dan di beberapa kota-kota lain sudah terjadi. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, apakah memang misalnya memberikan insentif kepada para kelas menengah ini yang selama ini tidak mendapatkan insentif, misalnya dengan apakah pengurangan PPh 21 untuk pendapatan misalnya gitu ya, misalnya pendapatan 5-10 juta mendapatkan pengurangan berapa persen untuk PPh 21-nya gitu ya, atau misalkan mendapatkan insentif untuk voucher untuk BPJS tenaga kerjaan atau BPJS kesehatan misalnya, atau voucher kendaraan transportasi umum sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, atau misalnya memberi keringanan pajak untuk kendaraan-kendaraan ramah lingkungan gitu ya, kendaraan-kendaraan listrik.

0: listrik misalnya, pengurangan suku bunga KPR atau apapun itu yang mungkin bisa dipikirkan sehingga ada kompensasi dari kenaikan yang harus dikeluarkan untuk BBM dan itu terkompensasi dengan insentif yang lain. Karena bagaimanapun yang kita khawatirkan, kalau misalkan ini tidak mendapatkan insentif, ya, artinya kan nanti masyarakat-masyarakat kelas menengah ini atau masyarakat-masyarakat pengguna BBM non-subsidi ini pasti akan mengurangi pengeluarannya gitu ya. Mengurangi pengeluarannya otomatis akan menurunkan daya, dengan kata lain akan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara kita tahu sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga didorong, salah satunya didorong oleh konsumen tingkat konsumen dari masyarakat. Kalau misalkan daya belinya turun, nah ini yang akan yang dikhawatirkan juga pasti pertumbuhan ekonominya juga akan menurun, dan ini efeknya tentu akan semakin semakin bergulir kemana-mana ya Diana. Nah itulah pentingnya kemudian mitigasi atas kenaikan harga BBM non subsidi ini dipikirkan oleh pemerintah kita ya.
1: Ada berbagai opsi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya tadi pemutihan pajak, kemudian juga ada diskon untuk transportasi umum dan lain sebagainya, dan kita harapkan ini ada angin segar kepada masyarakat kelas menengah supaya bisa ekonomi kita tetap berjalan dan dalam kondisi yang stabil di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu ini. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam ya, terima kasih.
1: Kita ke informasi lainnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman meninjau langsung salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Malang, Jawa Timur pada Jumat 13 Juni. KSP memastikan akan terus melakukan pengawalan melalui monitoring, evaluasi, juga koordinasi lintas kementerian untuk memastikan berbagai kendala di lapangan terkait program makan bergizi gratis dapat segera diatasi. SPPG Prener Yayasan Pro Kids Malang Jawa Timur jadi salah satu SPPG yang kembali ditinjau langsung oleh Kepala KSP Dudung Abdurrahman. SPPG ini dinilai Dudung dapat jadi salah satu SPPG percontohan yang menerapkan best practice dalam implementasi standar operasional dan juga tata kelola program MBG karena telah memenuhi unsur keamanan pangan, higienitas, serta perlindungan kesehatan penerima manfaat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan penataan menyeluruh terhadap program MBG meliputi refocusing penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan tata kelola SPPG di seluruh Indonesia.
2: Setiap ada permasalahan, keracunan dan sebagainya, ini yang sangat memperhatikan bagi kita. Dan ke depan BGN akan ada pembenahan, dan yang lebih penting lagi pesan dari Bapak Presiden. Tidak sekedar hanya memberi makan, tetapi betul-betul punya nilai gizi yang nantinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan otak anak-anak. Sehingga 20-30 tahun ke depan menjadi anak-anak yang cerdas, yang berkualitas untuk menuju Indonesia emas. Itu yang pesan dari Bapak Presiden.
1: Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat. Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Pakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
3: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan di desa Penyulit pasca bencana puting beliung ini.
1: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
4: Bangunan pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini, mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
1: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lainnya, kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak, bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
5: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
6: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak kita damai atau gimana, biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
5: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
7: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
5: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
8: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan, untuk ini termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
5: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akhir pekan di Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 berlangsung meriah. Ribuan pengunjung memadati J Expo Kemayoran untuk berbelanja, berburu kuliner, hingga menikmati beragam hiburan. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
5: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, nggak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
4: Jadi pada dasarnya menua ini nggak cuma sel tubuh kita.
6: Iya.
4: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini nggak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Yeay, ayah sudah sembuh.
8: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
9: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
10: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
11: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
12: Kita ke informasi mancanegara. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menepis hal itu. Hanya saja yang mengindikasikan perjanjian damai akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.
13: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu. Pernyataan itu mereka unggah di media sosial masing-masing pada Sabtu. Sementara menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasmin, dan kantor berita mahasiswa Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyangkal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan ditandatangani pada Minggu. Hanya saja, ia mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut bisa disepakati dalam beberapa hari mendatang. Baghaei juga menekankan bahwa MOU hanya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian akhir. Draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memuat beberapa poin utama. Di antaranya, pencairan aset Iran di mana Amerika Serikat akan mulai membuka akses Iran yang selama ini dibekukan. Amerika Serikat juga akan melonggarkan sanksi ekspor minyak Iran. Program nuklir Iran akan dibahas dalam masa negosiasi selama 60 hari. Poin ini akan menjadi hal yang paling alot untuk dibahas, karena Amerika Serikat menuntut pembongkaran program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium. Namun Iran menegaskan ingin tetap mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Selanjutnya, Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya. Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitu mengetahui kesepakatan damai akan segera ditandatangani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam. Menurut laporan media Israel pada Sabtu, Israel sangat khawatir dengan poin kesepakatan pembatasan nuklir dan program rudal balistik Iran yang menurut Israel tidak mendapat porsi besar dan semestinya.
12: Beralih ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali digelar pada tahun ini. Jakarta Fair resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Gelaran yang memasuki edisi ke-57 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selama 32 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai pameran produk, hiburan, hingga pertunjukan musik yang melibatkan ribuan peserta pameran dari berbagai sektor usaha. Hari ini merupakan weekend perdana Jakarta Fair 2026 dan diprediksi jumlah pengunjung akan lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana keseruan PRJ di akhir pekan, telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di sana. Adi, selamat malam. Bagaimana suasana PRJ di akhir pekan ini? Apa saja yang seru di sana?
6: Ya, betul sekali Diana. Nampaknya semakin malam ini suasana PRJ semakin ramai ya, walaupun 2 jam lagi PRJ ini akan tutup, tapi kalau bisa saya gambarkan ini ramainya luar biasa. Tadi kalau Anda bertanya apa saja yang menarik, ini tadi saya sempat jajan beberapa kuliner-kuliner unik dan hanya ada di PRJ. Jadi ya, ini ya yang unik Diana, di PRJ itu sebetulnya ada beberapa kuliner yang variannya itu hanya ada di PRJ. Tadi saya sempat jajan baby crab, kemudian ada mangga, bentuknya ini mangga mekar, jadi mangganya itu bentuk kayak bunga gitu, jadi ini hanya ada di PRJ, jadi ini unik sekali. Mungkin bagi Diana, atau mungkin bagi para food hunter, pecinta kuliner, mungkin bisa kali ya datang ke PRJ ini untuk kemudian berburu kuliner-kuliner yang unik dan tidak ada di pasaran, hanya ada di PRJ saja. Nah, saya langsung aja mengajak Anda, Diana, untuk mencari tahu ya apa-apa saja selain dari kuliner-kuliner yang tadi saya sempat sebutkan. Kalau misalkan Anda sedang cari otomotif atau cari sepeda motor, kemudian cari mobil, begitu ya, mungkin Anda juga bisa datang ke PRJ untuk datang ke Hall A, begitu. Kalau misalkan Anda pengen nyari kendaraan-kendaraan baru, apalagi setelah kan liburan sekolah ya, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan liburan, pengen mengupgrade mobilnya ataupun kendaraannya seperti motor, mobil dan lain sebagainya, mungkin bisa lah datang ke PRJ ini, karena PRJ ini masih akan ada sekitar 1 bulan lagi ya, hingga tanggal 12 Juli 2026. Untuk jam bukanya sendiri Diana, pada weekend ini hari Sabtu Minggu, kemudian hari libur nasional, ini jam bukanya mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kemudian untuk hari Senin sampai hari Jumat ini akan buka sekitar pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan untuk harga tiketnya ini yang harus diperhatikan, ini untuk hari Senin seharga Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk hari weekend Sabtu Minggu kemudian hari libur nasional, ini tiketnya seharga Rp60.000. Jadi ini harus dicermati ya. Nah, bagi masyarakat yang kemudian ingin datang ke PRJ, ini disarankan, sangat disarankan sekali untuk membeli tiket online di website Jakarta Fair, karena tadi saya sempat melihat antrian cukup panjang bagi masyarakat yang kemudian ingin membeli tiket on the spot. Sebetulnya tiket on the spot ini masih disediakan ya bagi Jakarta Fair sendiri, namun sangat disarankan mungkin bagi Dian atau masyarakat yang berkunjung, jika tidak ingin mengantri tiket, mungkin bisa membeli lewat situs-situs Jakarta Fair atau melewati website online ya, ini untuk menghindari adanya antrian. Kemudian bagi masyarakat juga sangat tidak disarankan untuk kemudian membawa kendaraan, karena pada hari weekend saja ini tadi sebelum masuk ke area PRJ ataupun area parkiran ini sempat terjadi antrian cukup panjang, dan saya saja ini baru masuk ke area dalam PRJ sekitar selama 30 menitan dari area luar PRJ. Jadi dapat dibayangkan ya bagaimana antrinya kendaraan, bagaimana penuhnya parkiran di dalam PRJ. Mungkin Anda bisa mencari alternatif lain seperti menggunakan bis Transjakarta, karena selama periode PRJ hingga tanggal 12 Juli ini ada beberapa rute-rute khusus yang mengarah ke Expo Kemayoran ini, khusus bagi masyarakat yang kemudian ingin mengarah ataupun menuju ke arah Pekan Raya Jakarta ini. Nah, yang menarik Diana, selain tadi kuliner, kemudian otomotif gitu ya, tadi juga masih banyak sekali masyarakat yang nampaknya tidak capek begitu ya, dari tahun ke tahun yang berburu cemilan-cemilan unik atau jajanan-jajanan snack yang ini 10 ribuan lah ya, kalau misalkan di PRJ ini yang paling ikonik, atau mungkin jajanan-jajanan dalam ukuran besar, ini juga masih banyak sekali masyarakat yang masih terus berburu hingga malam hari ini, mengingat ini adalah pekan pertama. Untuk kondisinya sendiri masih dikatakan cukup kondusif, mengingat ini anak sekolah juga belum libur, dan untuk tren lonjakan pengunjung ini diprediksi nanti akan terjadi lagi sekitar sekitar 1 atau 2 minggu pekan ke depan, mengingat libur sekolah ini juga sudah akan memasuki masa libur sekolah bagi anak-anak. Jadi ini harus diperhatikan ya, jam-jam ataupun saat-saat yang tepat untuk mengunjungi PRJ agar Anda tidak terjebak antrian ataupun tidak terlalu crowded di dalam area PRJ. Dan catatan lagi yang ketiga adalah pastikan Anda juga membawa uang cash, karena beberapa stand ataupun beberapa makanan gerai-gerai di sini tidak menyediakan pembayaran non tunai. Jadi Anda harus menyediakan setidaknya uang cash untuk jaga-jaga apabila satu tidak menyediakan pembayaran tunai ataupun sinyal yang biasanya agak error ya. Kalau misalkan ramai seperti ini biasanya sinyal agak tersendat. Jadi untuk pembayaran non tunai ini agak cukup tersendat. Jadi uang cash ini menjadi hal krusial bagi Anda untuk mengunjungi PRJ. Kita masih nantikan apa-apa saja Diana yang akan menjadi highlight di PRJ tahun 2026. Mengingat saat pagi ini Mas juga akan ada konser di area panggung utama yang saya juga akan nonton kayaknya bersama juru kamera saya. Kembali kepada Diana.
12: Baik, ada sejumlah imbauan ya, mulai dari kendaraan, mungkin bisa menggunakan transportasi umum, kemudian mungkin yang juga belum membeli tiket, itu bisa mempersiapkan tiketnya sebelum kedatangan begitu ya, supaya tidak ikut mengantri dan bisa langsung menikmati Jakarta Fair. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, di Dwi Nanda dari JXpo Kemayoran Jakarta. Dan kita ke informasi lainnya, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan.
7: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini, ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
14: Paling tidak, psikologinya tahu kita. Di daerah konflik itu seperti apa sih? Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
7: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
15: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
7: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
15: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
13: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesium memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini sekali lagi ada suara tembakan dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
12: Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Yeay, ayah sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Yang ingin seru-seruan atau bertemu langsung dengan mereka, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu liburan. Dan berikut keseruannya, kita simak bersama.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak ya, kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Ini emang sengaja namanya tetapnya untuk ketemu Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang 5 ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga

0: bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil tuh, kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana, Anda tertarik gak? Buruan datang di Settle Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta. Lanjut main.
1: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster hingga sushi sashimi yang premium. Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, sedirolokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini City Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika City Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Oh, I think it's so good. It's beautiful and it's so big.
3: Okay. What's your favorite?
2: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cook prawns.
4: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil melihat pemandangan Sydney Harbour.
1: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
5: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
4: Fresh banget.
5: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget. Nanti.
4: Wajib coba.
1: Harga kuliner yang ditawarkan di City Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia. Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Nah, di sini mie disajikan dengan cara yang unik, yakni dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada juga sajian yang diasap-asap, dibungkus daun pisang dan berbalut berbagai rempah. Sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi berbeda dalam menikmati olahan kepiting.

Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna.

0: matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada kesini.
2: Mantap ya.
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sistem peternakan modern di Thailand yang satu ini bisa jadi contoh bagi peternakan sapi perah di negara kita sebagai sesama negara tropis di kawasan Asia Tenggara. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Meski menjadi negara produsen dan eksportir susu segar terbesar di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan besar bagi peternak sapi perah. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional 18-23 kg per orang tiap tahunnya, Thailand masih mengandalkan impor. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk susu segar. Tropical Dairy Research Center yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Chulalongkorn berusaha menciptakan sistem peternakan modern. Pusat penelitian didirikan di Provinsi Saraburi, salah satu daerah pemasok susu terbesar di Thailand. Teknologi diterapkan untuk ratusan sapi perah yang didatangkan dari Eropa. Dimulai dari protokol kesehatan dan kebersihan bagi setiap pengunjung ataupun pekerja agar meminimalisasi bakteri dan penyakit. Sistem dipikirkan mulai dari pakan ternak. Sapi diberi pakan silage atau fermentasi jagung untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisi. Pakan didistribusi 4 kali dalam sehari. Teknologi lain adalah penggunaan kipas di setiap sudut kandang untuk menjaga suhu tubuh sapi. Hal ini karena suhu ideal bagi sapi jenis ini adalah 24 derajat Celcius. Sementara suhu tropis di Thailand adalah rata-rata di atas 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan tinggi. Sistem pemerahan susu 2 kali sehari juga dilakukan dengan alat modern dan memperhatikan sterilisasi. Susu disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius, kemudian didistribusikan dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menjaga kesegaran. Sekitar 20% peternak di Thailand telah memodernisasi peternakannya dengan sistem yang serupa. Salah satunya adalah milik Amonrat. Peternakannya di Muak Lek Saraburi menggunakan teknologi kalung sensor yang berhasil meningkatkan produktivitas susu segar selama 2 tahun terakhir.
6: คอลล่าเซนเซอร์อันนี้คือมีประโยชน์ช่วยให้เรา

0: rata-rata Thailand, yaitu 12 kg per sapi per tahun.
1: Salah satu teknologi yang diterapkan dari pihak peneliti di para sapi yang ada di peternakan itu adalah, kalau kita lihat ini ada teman saya yang menggunakan kalung warna biru seperti ini. Nah, kalung ini bukan sembarang kalung ya, ini bisa mendeteksi bagaimana gerakan sapi dan bisa memprediksi dari data-data yang dihasilkan, itu adalah pergerakannya, apakah sedang nafsu makan atau sedang ada penyakit, kemudian kondisi mentalnya, stres atau tidak, kemudian apakah dia kepanasan atau tidak, dan juga tentunya adalah produktivitasnya, jadi bagaimana sistem reproduksinya, bagaimana nanti dia bisa melahirkan lagi, kemudian memproduksi susu, sehingga data-data yang dihasilkan nanti ini bisa kemudian digunakan oleh para peternak untuk meningkatkan produktivitas dari susu yang dihasilkan di masing-masing peternakannya. Nah, ini baru satu teknologi ya, dan kemudian ada sejumlah teknologi yang lainnya yang kira-kira bisa nggak ya diterapkan di berbagai negara lain, termasuk di negara kita, di Indonesia.
0: Asisten Profesor Dr. Terawat, peneliti TDRC mengatakan, kolaborasi ilmu pengetahuan dan pengalaman petani lokal dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah bagi setiap negara dengan iklim tropis lainnya.
2: The innovation or the equipment is the one that helping the farmer, but the farmer itself is need to be upskill the level of digital literacy, and they need to have their own skill for making a good recording system and also interpret the data coming from all sort of the technologies. The academic institute also have the responsible to do their own research to invent the technology that suitable for the tropical farm, smallholder dairy farm, like in our area. And then after that, we can also transfer this technology to the farm that have closely related management to Thailand. For example, from Indonesia, from Philippines, from something, from other country in Asia.
0: Tingkat konsumsi susu segar di Indonesia masih berada di bawah Thailand, yakni 16-17 kg per orang per tahun. Demikian pula dengan produksinya yang masih mengandalkan 80% impor. Harapannya sejumlah daerah penghasil susu sapi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dapat mengembangkan inovasi dan teknologi demi meningkatkan daya saing. Putri Demes, Saraburi, Thailand.

0: Bertanding di Stadion Sumatera Utara pada Sabtu, pelatih timnas U19 Nova Arianto menurunkan beker bersaudara secara bersamaan sejak menit awal. Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah sebenarnya mampu mendominasi permainan sejak menit awal. Sayang, peluang demi peluang yang tercipta di babak pertama tak kunjung berbuah manis. Tim arahan Nova Arianto terus mengurung pertahanan Kamboja di waktu tersisa. Namun, belum ada gol yang tercipta hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia bermain lebih agresif. Gol yang dinanti-nanti Indonesia akhirnya tercipta di menit ke-62 melalui sundulan jarak dekat Muhammad Al-Ghazani memanfaatkan umpan sepak pojok Isfandiar Abdillah. Kamboja lebih banyak menekan di masa injury time, namun Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengamankan status peringkat ketiga terbaik sekaligus jadi obat pelipur lara setelah gagal lolos ke final.
1: Betul, ini dia, Lawrence Wong. Coba kirimkan bola, disambut!
0: Pada laga final di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang Sabtu malam WIB, bentrok Thailand versus Australia berjalan menarik sejak kick-off. Australia gencar melakukan tekanan dan direspon Thailand dengan sesekali melancarkan serangan. Upaya yang dilakukan Australia membuahkan hasil.

0: pada menit ke-41 yang sekerus bisa mencetak gol melalui situasi sepak pojok. Sepak pojok diarahkan gelandang serang Australia Lawrence Wong ke tiang jauh. Para pemain Thailand luput mengawal bek Australia Alexander Garbowski yang tidak terkawal, lalu dengan mudah menyundul bola masuk ke gawang. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia atas Thailand. Skor 1-0 ini bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Thailand berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, tetapi tekanan itu tidak mudah dilakukan karena pertahanan Australia yang tampil solid. Di tengah tekanan, justru Australia yang bisa menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit terakhir masa injury time babak kedua. Tembakan kaki kiri Beckham Baker dari dalam kotak penalti membuat gawang Thailand bergetar. Skor 2-0 bertahan hingga berakhirnya babak kedua. Australia keluar sebagai pemenang sekaligus meraih gelar ke-6-nya di ajang Piala AFF U19.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Sports hadir untuk mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga selama setengah jam ke depan. Dan bersama saya Diana Valencia langsung.

Insiden kurang menyenangkan dialami tim nasional sepak bola Inggris menjelang laga pertamanya di Piala Dunia 2026, mobil yang membawa peralatan latihan timnas Inggris dicuri.

0: Peralatan latihan timnas Inggris dicuri menjelang kedatangan mereka di Kansas City. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tersebut ke markas Piala Dunia mereka dibobol. Insiden itu terjadi saat peralatan dipindahkan dari markas praturnamen Inggris di Florida ke Swift Soccer Village, tempat peralatan tersebut akan ditempatkan sebelum skuad The Three Lions memulai latihan di Kansas City pada Sabtu. Peralatan latihan yang dicuri mulai dari bola hingga sepatu para pemain.
1: But obviously it was to do with the police, so I don't know how much people know about it. We didn't know a lot about it, but I've got all my kit and all my boots, so yeah, I don't think it was as big as it's been made out to be.
2: No, I think we got everything back, so there's no problem. It's funny, but we got everything back, so it's all good.
0: Sementara itu, timnas Inggris sudah tiba di Kansas City pada Sabtu. Pasukan Thomas Tuchel tak sabar untuk segera memulai laga Piala Dunia 2026. Para pemain Inggris juga sudah mulai beradaptasi dengan cuaca panas di wilayah Florida.
3: Yeah, we are acclimatized. We have been quite a while in the country. They have worked hard enough. We have been exposed to enough heat. We're in a good place.
4: Yeah, it's exciting. Obviously, we've been together now for a while, but I think once we just arrive here, you know, you start to feel the real World Cup anticipation. And obviously, we still got a few more days until our first game, but this is where the business starts. You know, this is going to be our home for the next 6 weeks, hopefully. And yeah, looking forward to getting started.
0: Timnas Inggris akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Kroasia pada Kamis 18 Juni mendatang di Stadion Dallas.
5: Usai ditahan imbang, Maroko, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti akan mengevaluasi permainan timnya terutama di babak pertama. Menurut pelatih asal Italia itu, hasil di pertandingan pertama cukup adil dan tidak terlalu buruk.
6: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida y de ahí tenemos que mejorar. Este aspecto, la segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
5: Semangat Piala Dunia 2026 terus terasa di Meksiko. Ribuan warga Meksiko City dan juga wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal.
0: Parade menampilkan beragam atraksi khas Meksiko, mulai dari mariachi, prajurit prahispanik, hingga toko-toko Day of the Dead atau Hari Orang Mati yang menjadi salah satu simbol budaya negara tersebut. Sejumlah kendaraan hias juga menampilkan rasa hormat warga Mexico City kepada legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, serta mengangkat kembali memori Piala Dunia yang pernah digelar di Meksiko. Para penonton membadati sepanjang rute parade dan sebagian besar di antaranya merupakan penggemar sepak bola dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pesta sepak bola terbesar di dunia. Seorang pengunjung asal Kolombia mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko dan suasana meriah yang menyertai penyelenggaraan turnamen.
7: Mi hermano llegó el 10 de junio, un día antes de la inauguración. Hemos visto espectacular, vimos a celebrar Reforma. La verdad, los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial. Vamos a ir al partido Colombia la próxima semana.
0: Hal senada disampaikan wisatawan asal Amerika Serikat yang menilai keramahan warga dan antusiasme penggemar menjadi daya tarik tersendiri selama berada di kota Meksiko.
8: Been in Mexico City for a few days now. It's incredible here, man. We were here from the start. We went to the fan fest in Campo Marte. Just incredible the whole time. The Mexican fans, the hospitality, the people. Everybody's just been incredible so far.
0: Bagi banyak wisatawan, parade ini menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan berbagai tradisi budaya Meksiko secara langsung. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
5: Sementara itu, Persib Bandung menghadirkan pameran budaya bertajuk Kultura Persib yang bertempat di sebuah art galeri di Jalan Braga. Pameran ini pun menampilkan lebih dari 95 karya yang mengangkat sejarah, identitas dan juga warisan dari Persib Bandung.

0: Memasuki ruangan pameran, pengunjung langsung disuguhi dengan berbagai benda seni dengan ornamen biru putih. Tidak hanya benda seni, tetapi juga lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Boboto, sebutan untuk penggemar Persib, juga bisa jelas terdengar di ruang pameran. Di lorong masuk, terdapat berbagai tulisan dan foto yang menggambarkan sejarah perjalanan Persib dari awal berdiri sampai sekarang. Di ruangan berikutnya, juga ada 4 patung legenda Persib, yaitu Indra Tohir, Jajang Nurjaman, Bojan Hodak, dan Umuh Muhtar. Karya seni yang tidak kalah menarik adalah lukisan dengan judul Commander of the Tribune berukuran 2x1 meter ini. Tidak hanya foto, patung, dan lukisan, pameran ini juga memperlihatkan berbagai macam medium karya seni lainnya seperti gambar, fashion, seni instalasi, dan artikel. Dipamerkan juga berbagai koleksi desain jersey Persib dari tahun ke tahun. Pihak galeri berharap dengan adanya pameran ini, masyarakat bisa lebih mengenal Persib lewat sejarah dan seni, baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
1: Oke, di sini kita mau menselebrasi gak cuman di seni rupa, tetapi kultur budaya lebih luas, yaitu di Jawa Barat atau bahkan nasional. Jadi kita mengharapkan banyak pengunjung itu teredukasi melalui sejarah Persib dari awal dan juga dari sisi budaya seni rupanya. Sementara ini memang sudah banyak sekali yang datang itu ternyata bukan cuman orang Bandung atau Jawa Barat, tetapi banyak banget kemarin orang Malaysia, orang mana-mana pun banyak banget ternyata fansnya. Jadi kita pengen mengangkat seni rupa ini sebagai salah satu pionir di Asia yang dimana klubnya itu diangkat.
0: Pameran ini tidak hanya menarik perhatian para Boboto, tetapi juga masyarakat yang ingin tahu bagaimana sejarah Persib.
2: Sebenarnya karena jadi ada wadah ya, apalagi kita habis hat-trick yang belum ada di Indonesia, baru hanya Persib aja. Jadi ya bagi Boboto atau saya pribadi ya sangat bangga gitu.
3: Ya semoga makin rame yang datang, terus diadain terus gitu ya, supaya yang kurang tahu apa pengen lihat lebih dalam Persib bisa lihat-lihat ke sini gitu, dari jersey-nya semuanya bagus-bagus gitu. Kita kan awam ya, nggak tahu, jadi informasi itu juga kita menarik buat bawa anak juga kan, lagi pada suka Persib ya.
0: Melalui kultura Persib, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mengenal, memahami, dan juga merasakan bagaimana Persib bisa berkembang tidak hanya sebagai sebuah klub sepak bola, tetapi juga sebagai identitas sebuah kota. Pameran ini akan berlangsung hingga tanggal 10 September 2026. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Jalen Brunson dan kawan-kawan sukses meraih gelar juara NBA usai menumbangkan San Antonio Spurs di San Antonio pada game kelima NBA Finals 2026. Tetaplah di CNN Indonesia Sports.

0: Oh, okay. Sorry, lagi sorry.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Minggu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
2: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
3: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi, Minggu 14 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Jalen Brunson dan kawan-kawan sukses meraih gelar juara NBA usai menumbangkan San Antonio Spurs di San Antonio pada game kelima NBA Finals 2026.
5: Jalen Brunson mencetak rekor poin terbanyak dalam sejarah franchise di final NBA dengan 45 poin dan mengakhiri paceklik gelar NBA selama 53 tahun bagi timnya saat New York Knicks meraih kemenangan 94-90 atas San Antonio Spurs pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Brunson mencetak 29 poin di paruh kedua game kelima saat New York bangkit dari ketertinggalan 15 poin di kuarter ketiga sekaligus memenangkan 4 dari 5 game dalam seri best of 7 tersebut. Knicks sempat tertinggal 16 poin di kuarter kedua, hanya satu game setelah mereka bangkit dari ketertinggalan 29 poin untuk mengalahkan Spurs di game 4 di New York. Knicks mencatatkan rekor 16-3 di babak postseason dan sempat memenangkan 13 pertandingan berturut-turut yang menjadi rentetan kemenangan beruntun terpanjang kedua dalam sejarah playoff NBA. Dengan hasil ini, Brunson memecahkan rekor tim sebelumnya, yaitu 38 poin yang dicetak oleh sang Hall of Famer Willis Reed pada game 3 final NBA 1970 melawan Los Angeles Lakers. Dari kubu Knicks, Mikal Bridges menyumbang 14 poin, sementara Josh Hart mencatatkan 13 poin dan 11 rebound untuk Knicks. Oji Anunobi mencetak 11 poin dan Karl Anthony Towns mengumpulkan 10 rebound sebelum terkena fallout. Mitchell Robinson juga turut mengamankan 10 rebound. Di kubu San Antonio, Dylan Harper mencetak 25 poin dan Victor Wembanyama menambahkan 19 poin, 14 rebound, serta 5 blok. Julian Champagny menyumbang 14 poin dan Devin Vassell menambahkan 12 poin. Gelar ini menjadi gelar ketiga mereka di NBA dan menjadi yang pertama sejak gelar mereka di tahun 1973 silam sejak era Willis Reed dan Clyde Frazier.
4: Kita ke informasi lainnya, Perbanas Institute keluar sebagai juara The Nationals Campus League 2026 setelah melalui laga sengit di Partai Puncak melawan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan tim berjuluk The Rhinos menang 47-45 melalui drama perpanjangan waktu atau overtime.
6: Drama tersaji pada laga puncak The National Campus League 2026 di lapangan basket UPH Tangerang Banten Sabtu 13 Juni. Partai final yang mempertemukan Perbanas Institut Jakarta melawan Universitas Kristen Satya Wacana harus melalui perpanjangan waktu atau overtime. Perbanas yang mengenakan jersey putih-putih berhasil menutup kuarter pertama dengan keunggulan 12-10. Tak tinggal diam, memasuki kuarter kedua, UKSW moncer dengan banyaknya drive yang berujung free throw tambahan. Tim asal Salatiga itu unggul di kuarter kedua dengan skor 27-20. Di kuarter ketiga dan keempat, kedua tim terus kejar-mengejar angka. Hingga ujung kuarter keempat, skor imbang 40 sama, membuat laga final harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Perbanas akhirnya menyudahi drama lewat overtime pertama dengan kemenangan tipis 47-45.
7: Saya bilang ke anak-anak, pilihannya adalah overtime. 4 detik terakhir baru boleh melakukan penetrasi ke dalam. Atau lu mau take shot atau bola habis sama kalian gak masalah. Walaupun bola gak kering. Karena memang harapan terakhir saya itu harus terjadi overtime.
6: Muhammad Haikal Malik keluar sebagai Most Valuable Player atau pemain terbaik pada laga final. Mahasiswa tahun pertama jurusan Teknik Informatika Perbanas itu mencatat 15 poin, 11 rebound, dan 6 assist. Haikal membawa tim berjuluk The Rhinos yang sempat terseok-seok di awal liga berjaya di partai puncak.
3: Kita juga seneng banget, terus speechless, nggak nyangka gitu bisa menang di detik berapa tadi ya? 20 detik terakhir, ya seneng banget gitu. Yang awalnya kita kalah di region lawan Binus, dan di nasional kita bisa buktiin kita jadi juara, itu seneng banget.
6: Atas kemenangan tersebut, tim basket putra Perbanas Institut berhak mewakili Indonesia ke ASEAN University Basket League pada Januari 2027 mendatang.
8: Happy sekali, dan akhirnya juga untuk tim putra akan melanjut ke AUBL, Asian University Basketball League, mewakili Indonesia, dan akan satu grup dengan University of Sydney dari Australia di Conference B, juga akan dari perwakilan Hong Kong dan perwakilan Macau yang akan difinalisasi segera.
6: Sementara itu, di tim putri, Universitas Surabaya berhasil menjadi jawara setelah menaklukkan Sugija Pranata Catholic University Semarang dengan skor akhir 59-51. Satrio Adi, Dwi Agung, Tangerang, Banten.
4: Informasi menarik lainnya hadir usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar.

modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
4: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
5: Pada hari pertama kompetisi renang perairan terbuka 2026, 94 atlet putra dan 60 atlet putri mengikuti perlombaan di nomor 5K termasuk 3 atlet asal Indonesia.
6: Dengan antusias ratusan pelajar ini mengikuti aktivitas-aktivitas di booth Federasi Olahraga Nasional yang ikut serta dalam event Olympic Movement in Action di Nusa Dua, Bali. Mereka bisa langsung mencoba dan belajar teknik-teknik dasar mulai dari cabur tinju, panahan, kriket, hingga pedal.
7: Seru banget, tapi cuma bisa nyoba sekali aja.
8: Emang kenapa?
7: Pengen lagi.
6: Pengen lagi?
7: Iya.
8: Susah gak sih coba panahan tadi?
7: Lumayan.
8: Terus kamu setelah coba latihan tadi gimana menurut kamu?
9: Seru, seneng. Walaupun ya agak sakit dikit sih, tapi seru.
8: Tertarik gak untuk latihan serius gitu mungkin?
9: Tertarik.
6: Tertarik?
9: Iya.
6: Selain itu, untuk memperkuat budaya berolahraga di masyarakat, event ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan semangat olimpiade seperti persahabatan, solidaritas, dan respek serta sportivitas. Atlet atletik yang juga olimpian Indonesia asal Bali, Maria Londa, juga ikut serta meramaikan event ini.
10: Menang itu penting, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya, pentingnya sportivitas, pentingnya persaudaraan, ya kan? Dan bahwa bagaimana itu satu proses ya untuk menjadi atlet dan supaya masyarakat juga memahami bahwa untuk bisa tembus sampai ke Olimpiade itu sesuatu pencapaian yang luar biasa.
6: Event Olympic Movement in Action ini adalah salah satu agenda rutin tahunan dari Komite Olimpiade Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Kartika Widowati, Nusa Dua, Bali.
5: Atlet Cina dan Vietnam mendominasi perolehan medali di nomor 5K male dan juga female dalam 12th Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni.
11: Atlet Cina dan Vietnam mendominasi perolehan medali di nomor 5K male and female dalam 12th Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni ini. Medali emas pria diraih oleh Tian Chenlan, atlet asal Tiongkok, dengan waktu 56 menit 57 detik. Sedangkan medali emas wanita juga diraih perenang Tiongkok, Hu Xutong, dengan waktu 1 jam 2 menit dan 7 detik.
12: Saya 这一次巴厘岛是一个旅游的胜地，然后在这边确实今天风浪也比较大，也是一个有一点小挑战吧，但是还好能够顺利完成。我也觉得这次比赛也是很有这个很有。Kompetisi
11: renang perairan terbuka terbesar di Asia ini dikelola oleh PB Aquatic Indonesia dengan melombakan 3 nomor lomba, yaitu 5K putra dan putri, 10K putra putri, dan mixed relay atau estafet campuran 4x1500 meter. 78 peserta dari 18 negara ikut ambil bagian, termasuk 4 atlet putra dan 2 atlet putri asal Indonesia. Keenam atlet tersebut akan berlaga

0: berada di nomor semua nomor yang dilombakan.
1: Harapannya memberikan prestasi yang terbaik sekelas Asia dan mudah-mudahan bisa naik ke podium. Tapi yang paling penting ialah melakukan yang terbaik, lebih bagus daripada sebelumnya sehingga ada peningkatan. Kans kita ialah bagaimana di dalam setiap event ini bisa memperbaiki waktunya, dan karena kita mempunyai home court advantage, mudah-mudahan hasilnya bisa sampai.
2: Tantangannya diri sendiri sih. Lebih ke mau nyoba nggak musuh yang kayak perenang dunia gini-gini. Dan mereka kan udah pernah musuh perenang dunia, terus menang-menang di lomba dunia juga pasti pernah. Mau nargetin dapat, tapi lihat sadar diri aja lah. Pokoknya semampunya lebih baik dari ya, mungkin lomba-lomba sebelumnya.
0: Di tempat yang sama juga diselenggarakan kejuaraan untuk perenang pemula, komunitas olahraga, serta masyarakat umum yang masuk dalam kategori non-atlet atau open series dengan 300 peserta yang 92 diantaranya berasal dari Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Diana Valencia pamit. See you next week di CNN Indonesia Sports.

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Check it out. Menjaga pola makan sehat dan rutin berolahraga memang penting. Namun kesehatan tubuh tidak hanya ditentukan oleh gaya hidup saja. Faktor usia, stres, kurang tidur, hingga paparan radikal bebas setiap hari dapat memengaruhi kondisi tubuh tanpa disadari. Akibatnya, kerusakan sel dan peradangan bisa terjadi secara perlahan, bahkan berdampak pada kesehatan mata. Mata menjadi mudah lelah, kering, hingga penglihatan terasa semakin buram. Karena itu, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dari luar. Tubuh dan mata juga perlu mendapatkan perlindungan dari dalam. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dan mata secara menyeluruh? Jawabannya akan kita bahas bersama hari ini di Check It Out.
1: Hidup sehat, tapi sakit berat. Nah lo, kok bisa? Welcome to Check It Out. Coba deh, pernah dengar kan pasti kabar seseorang yang sudah menjalankan pola hidup sehat. Olahraganya rajin, makanannya dijaga, hidupnya teratur. Tapi tiba-tiba divonis penyakit berat. Tuh, hari ini kita akan bahas ya fenomena tersebut dan juga solusinya. Kita akan bedah sebuah terobosan sinergi nutrisi masa depan. Kombinasi eksklusif, suplemen AS10 dan juga OS2. Nah, mereka ini hadir bukan hanya sekedar untuk bertahan dari radikal bebas atau kelelahan digital ya. Lebih dari itu loh. Karena sinergi ini bekerja secara proaktif menutrisi sel Anda dari dalam. Bagaimana teknologi nutrisi ganda ini menjadi investasi terbaik kita untuk tubuh dan juga masa depan kita. Mari kita bahas selengkapnya. Tentunya saya nggak sendiri. Saya sudah ditemani bersama saya ada Dr. Preti dan juga Mbak Rita. Mbak Rita ini ahli gizi loh. Apa kabar Mbak Rita?
2: Kabar baik.
1: Sehat?
3: Sehat, sehat dong. Harus sehat.
1: Oke, langsung pada intinya nih. Kita lagi membahas hidup sehat tapi kok bisa sakit berat? Nah, apakah bisa begitu?
2: Bisa dong. Jadi hidup sehat memang harus kita lakukan. Hidup sehat itu kan ya pola makan, ya pola olahraga kan. Tapi tidak menjamin kita terbebas dari kejadian penyakit kronis. Karena kejadian penyakit kronis ini ada faktor lain yang menyebabkan. Jadi tidak hanya tentang gaya hidup sehat. Misalnya nih, bertambah usia. Okay. Itu juga akan membuat fungsi sel kita menurun. Maka dia akan rentan terhadap kejadian radikal bebas di sekitar kita.
1: Okay,
2: kemudian
1: usia,
2: juga stres oksidatif atau stres yang berkepanjangan. Nah kemudian gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget. Udah di tubuh kita dihasilkan, di luar sini juga banyak. Nah kondisi inilah yang kemudian membuat sel tubuh kita sedikit demi sedikit mengalami kerusakan. Dan itu tanpa disadari terjadilah yang disebut sebagai penyakit kronis.
1: Oh berarti gak jaminan ya kita udah menjalankan pola hidup sehat terus kita jadi terbebas dari radikal bebas. Karena di mana aja ada ya?
3: Betul sekali. Walaupun bukan jaminan tapi ingat ya pola hidup sehat ini tetap harus dilakuin.
1: Ya.
3: Nah tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan. Hidup sehat kok bisa sakit berat? Ya bisa. Menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rita tadi kan berarti selain penuaan ada salah satu faktor yang disebut dengan radikal bebas.
1: Yes.
3: Namanya aja radikal bebas. Ada kata radikalnya berarti ini gak bagus.
1: Gak bagus.
3: Radikal bebas ini ada di mana saja sih? Pertama, dihasilkan dari dalam tubuh sebagai konsekuensi logis setiap kita bernapas. Ini contohnya nih, Preti ini sekarang lagi tarik napas, lagi ngomong begini, tubuhnya ngasilin radikal bebas. Belum lagi yang ada di mana-mana.
1: Ini kita gak bisa menghindari yang namanya radikal bebas ya?
3: Gak bisa, itu baru salah satu contoh. Coba kualitas udaranya makin buruk. Asap rokok, kadang kan kitanya gak ngerokok orang di sekitar.
1: Betul, pasif ya.
3: Asap kendaraan, belum lagi contohnya makanan atau minuman yang tidak diolah dengan tepat. Nah itu semua masuk ke dalam tubuh kita seperti yang tadi Mbak Rita ceritakan. Tubuh ini gak bisa netralisir radikal bebas.
1: Stres dong tubuh kita ya.
3: Betul, makanya ada kondisi yang disebut dengan stres oksidatif yang bisa memicu penuaan dini. Usia biologis melebihi usia kronologis.
2: Yes.
3: Akhirnya masih muda, hidupnya sehat, tapi tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, tiba-tiba kena serangan jantung, kena serangan stroke, kemana-mana deh dampaknya.
1: Iya, dan itu kayaknya sekarang udah umum ya,
2: umum
1: usia muda itu. Masih kepala duaan nih, tapi udah terancam stroke, ya kan penyumbatan pembuluh darah di mana-mana.
2: Data di Indonesia itu mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi.
1: Berarti resiko untuk memiliki penyakit kronis di usia muda tuh tinggi sekali ya.
2: Betul sekali.
1: Terus selain itu dampaknya apa lagi tuh?
2: Dampaknya lagi yang besar itu adalah terhadap kesehatan mata. Nah ini pemirsa perlu tahu ya bahwa mata kita ini sangat sensitif terhadap radikal bebas.
1: Yes.
2: Dan kemudian tingkat metabolismenya tinggi kan. Kan setiap proses metabolisme mesti menghasilkan radikal bebas sebagai zat sampingannya. Nah mata ini tingkat metabolismenya lebih tinggi dibandingkan sel yang lain.
1: Sensitif banget ya?
2: Iya, makanya dia juga ngasilin radikal bebas sendiri loh di mata. Selain dia sensitif, dia ngasilin sendiri. Nah belum lagi hari ini tuh siapa sih yang gak menggunakan mata dalam bekerja.
1: Oh iya
2: dan
1: bener.
2: Dan paparan
1: ya?
2: Sinar biru bener. Yang begitu banyaknya. Nah itu kemudian juga membuat eksposur yang tinggi pada mata.
1: Kalau mata yang udah lelah atau terpapar radikal bebas terlalu tinggi tuh gimana tuh gejala-gejalanya tuh?
2: Kalau gangguan mata itu dari radikal bebas tuh kita bisa lihat mata itu sangat lelah. Mata kering, gatal, penglihatannya kabur, rabun dekat, rabun jauh, bahkan katarak pun itu berhubungan dengan radikal bebas.
1: Oh, berarti resiko katarak di usia muda juga sekarang udah tinggi ya?
3: Iya betul sekali. Nah, belum lagi yang di belakang-belakang tuh ada kerusakan retina yang bisa terjadi. Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
1: Iya.
3: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal.
2: Mm-hmm.
3: Akhirnya apa yang terjadi? Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen menetap.
1: Waduh, jangan sampai deh.
3: Bisa berujung ke kebutaan.
1: Tadi udah dijelasin kan sama Ibu Rita kan. Kita bekerja nih more than 50% orang masih menggunakan matanya.
2: Yes.
1: Apalagi depan layar.
3: Kalau cuman kerja.
1: Iya,
3: kan
1: hidup lah ya.
3: Aktivitas kita dimulai saat kita membuka mata. Iya kan?
1: Bener-bener.
3: Coba bangun pagi-pagi yang
1: iya,
3: dibuka apa dulu?
1: Lagi.
3: Mata kan?
1: Bener banget. Gak mungkin langsung buka dompet ya.
3: Gak mungkin.
1: Mata
3: gak
1: dulu
3: mungkin.
1: Ya.
3: Mata dulu dibuka.
1: Udah gitu kita kalau device atau gadget kita rusak ya kita tinggal beli yang baru. Kalau mata udah rusak beli yang baru.
3: Mana bisa.
1: Nah jadi apa yang sudah dikasih ya kita pasti rawat lah ya. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita jaga banget nih kualitas mata kita.
2: Betul, solusi utamanya ya kita tetap menjalankan gaya hidup sehat kan.
1: Yes.
2: Yang sudah sakit ya harus patuhi tuh anjuran dokter dalam konsumsi obatnya. Tapi pemirsa yang sehat, yang sakit, dua-duanya membutuhkan antioksidan yang tinggi.
1: Nah
2: antioksidan ini nanti peruntukannya adalah untuk seluruh sel tubuh kita, itu ada 10 antioksidan, vitamin, mineral, dan antioksidan yang khusus untuk mata yang melewati uji klinis AREDS2 dan kemudian uji klinis TOZAL. Itu jadi catatan penting pemirsa.
1: Ini memang sengaja dibedakan ya?
3: Walaupun dibedakan, tapi ini tuh jadi satu kesatuan.
1: Oke.
3: Okay. Kenapa? Karena kan tadi udah kita bahas, kalau misalkan si radikal bebas ini gak cuma berdampak pada sel-sel tubuh, ternyata bisa menyebabkan penuaan pada organ mata.
2: Yes.
3: Dan ingat ya, radikal bebas ini gak bisa kita hindarin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari penangkalnya. Nah, siapa yang nangkal? Jawabannya adalah antioksidan. Untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh nih, dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita butuh 10 jenis. Kalau misal buat jaga kesehatan mata, gak bakal cukup pakai vitamin mata biasa. Nah, dibutuhkan suplementasi antioksidan mata berdasarkan hasil uji klinis AREDS2 dan TOZAL seperti yang tadi Mbak Rita katakan.
1: Pantesan dibedakan ya Bu Rita ya. Kalau digabungin pilnya segede apa tuh ya? Bingung juga ya.
3: Betul sekali. Tapi ingat, walaupun memang dibedakan, kita wajib konsumsi keduanya setiap hari.
2: Ya.
3: Contoh
2: ya.
3: Nih, pagi kita minum suplementasi antioksidan khusus untuk seluruh tubuh. Iya, biar
1: untuk keseharian ya.
3: Iya, untuk keseharian tuh biar sel tubuhnya lebih bagus, metabolismenya juga udah optimal. Pas malam kita konsumsi yang suplementasi khusus untuk mata.
1: Berarti dia mengandung apa tuh? Kandungan yang khusus yang kita butuhkan dan disarankan mengkonsumsinya itu sore ke malam.
3: Karena di sana tuh ada omega 3 dari fish oil.
1: Oke, berarti kandungannya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita harian ya?
3: Oh tentu sekali.
1: Jadi kita gak perlu, mungkin sekarang nih banyak nih pasti yang rajin mengkonsumsi suplemen, vitamin, mungkin mineral dan lain-lain, tapi terlalu banyak tuh, belum obat dari dokter lagi.
3: Aduh, banyak banget jadi koleksi ya.
1: Asli.
3: Nah, makanya pilih suplementasi di mana dalam satu suplementasi udah lengkap kandungannya.
2: Ya.
3: Contohnya
2: ya.
3: Nih untuk sel tubuh, dibutuhkan 10 jenis antioksidan, dilengkapi dengan multivitamin, multimineral yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh kita. Dan ingat yang kita butuhkannya adalah beragam, bukan tunggal besar, gak butuh. Kenapa? Karena kerjanya antioksidan dalam melawan radikal bebas ini satu lawan satu. Makanya kita butuhnya 10 jenis.
1: Iya. Jadi nggak bisa digantikan dengan
2: lain
1: ya.
2: Nah, jadi kan tubuh kita sebenarnya punya antioksidan juga secara alami. Tapi kemampuannya itu hanya satu lawan satu. Nah, kita sekarang radikal bebasnya nggak satu. Banyak banget. Nah, itulah makanya juga butuh antioksidan yang jenisnya beragam.
1: Ini kalau bicara antioksidan yang lengkap nih buat tubuh kita, dan tentunya juga nutrisi khusus buat mata, ternyata ada solusi. Ini bisa membantu kita memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi jawabannya? Pasti jawabannya ada di Evolife AS10 dan juga Evolife OS2. Ini adalah suplementasi antioksidan untuk tubuh dan juga untuk mata. Kedua suplemen ini awalnya dikembangkan ini berdasarkan penelitian ya. Khusus ini kebutuhan nutrisi pada kondisi ekstrim yang dialami oleh para astronot. Kenapa astronot sampai membutuhkan perlindungan sebesar itu terhadap antioksidan yang sangat tinggi?
2: Karena kan kita ketahui bahwa astronot itu berada di luar angkasa. Kan gak punya lapisan ozon. Berarti akan banyaklah radikal bebas terpapar ke si astronot ini. Kemudian radiasinya di sana tinggi. Gaya gravitasi buminya gak ada di situ. Dan kemudian juga gerakannya juga sangat terbatas. Nah itu yang kemudian membuat tubuh seorang astronot itu akan mudah sekali terpapar radikal bebas yang tinggi kalau tidak dilindungi.
1: Nah itu kan astronot. Mereka kan adanya di luar angkasa tugasnya. Dan waktunya juga gak sebentar ya. Nah kalau kita kan hidup di bumi nih. Apakah kita juga membutuhkan suplementasi yang sama seperti yang mereka asup?
3: Justru lebih butuh.
2: Iya, kita kenapa lebih buruk lagi ya.
3: Nah, kenapa kita lebih butuh? Pertama, lapisan ozonnya juga udah nipis.
2: Yes.

0: Jadi iya kondisi terpapar dengan radiasi sinar UV dan radiasi kosmik itu kurang lebih sama. Lalu yang kedua, kalau misalnya si astronot yang bertugas di luar angkasa, mereka tuh dikasih perlindungan loh.
1: Ya, betul.
0: Ada alat-alatnya.
1: Teknologi. Ya.
0: Betul. Kita di sini ada gak?
1: Enggak.
0: Gak ada. Nah, lalu yang ketiga, jenis radikal bebasnya deh. Coba kita hitung tadi. Dari dalam tubuh, dari luar tubuh, asap rokok, asap kendaraan, makanan atau minuman yang terkontaminasi, bahan pestisida, bahan kimia rumah tangga. Ingat, karena radikal bebas ini nggak bisa kita hindarin. Yang bisa dilakukan adalah ditangkal dengan antioksidan.
1: Berarti selama ini kita sudah cukup abai ya untuk menghadapi radikal bebas yang nggak bisa kita hindarin itu. Cuek banget kita ya.
0: Musuh gak kelihatan.
1: Iya loh.
2: Betul. Nah makanya saya ingin mengajak pemirsa nih ya untuk kemudian tangkal radikal bebas segera. Dengan apa? Ya jalankan gaya hidup sehatnya, kemudian konsumsi suplementasi antioksidan yang untuk keseluruhan tubuh dan juga spesial adalah untuk kesehatan mata. Mulai dari sekarang, mau yang sehat, mau yang sakit, usia berapapun mulai dari 12 tahun sudah harus mengkonsumsi suplementasi antioksidan.
0: Untuk menjaga kesehatan seluruh tubuh, kita membutuhkan suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan. Dan untuk menjaga kesehatan mata, kita membutuhkan suplementasi antioksidan mata berdasarkan uji klinis Arestu dan Tozal. Keduanya ini menjadi satu kesatuan yang bisa menutrisi hingga ke tahap sel tubuh. Ingat, dunia tak seharusnya terlihat setengah jelas dan tubuh tak seharusnya menua sebelum waktunya. Yuk konsumsi sekarang juga.
1: Tuh, sudah tahu solusinya kan? Jadi jangan tunggu lagi, segera take action ya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita. Kini telah hadir Evolife AS10 yang mengandung 10 antioksidan premium dan dilengkapi juga dengan vitamin serta mineral lengkap untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan serta ada juga Evolife OS2 yang hadir dengan formulasi nutrisi mata yang terinspirasi dari penelitian Arestu dan juga Tozal untuk membantu kesehatan mata kita.
2: Jadi pemirsa yang paling penting adalah lakukan upaya pencegahan. Jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu terjadi komplikasi. Tapi segera lindungi tubuh kita dengan mengkonsumsi antioksidan dan lakukan secara konsisten untuk mendapatkan kesehatan yang optimal.
1: Suplemen Evolife AS10 tentunya dengan Evolife OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan ya. Mulai dari usia 12 tahun hingga lansia. Sehingga kesehatan Anda sekeluarga lebih meningkat setiap harinya. Ayolah, kita harus mulai lebih peduli terhadap kesehatan tubuh dan juga kesehatan mata kita setiap hari. Dan kita bisa mendapatkan Evolife AS10 serta Evolife OS2 hanya di GoGo Mall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom GoGo Mall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, tingkatkan kesehatan tubuh dan kesehatan organ mata. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga.
3: Check it out.
4: 4, 3, 2, 1. We are
3: and fire crew is go. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Check it out.
1: Kembali lagi di Check It Out. Sebelumnya kita udah bahas kenapa orang bisa hidup sehat tapi kok tetap sakit berat, ya kan? Karena banyak orang yang merasa hidupnya sudah sehat tapi masih bisa terkena penyakit yang kronis. Nah, Dr. Preti sudah kasih tahu tipsnya ya, penyebabnya. Bahwa salah satu penyebabnya adalah stres oksidatif dan juga kesebaban karena kerusakan sel yang berlangsung perlahan selama bertahun-tahun. Jadi ini nggak instan ya sebenarnya ya. Karena itu

0: itu kita butuh perlindungan antioksidan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan tentunya menjaga kesehatan mata kita pada khususnya. Tadi kita sudah membahas juga ya Bu Rita ya, bahwa sudah diciptakan suplementasi yang khusus awalnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan para astronot ya, yang memang resiko terpapar radikal bebasnya di sana tinggi. Mm-hmm. Tapi ternyata kita di sini juga sangat beresiko memiliki paparan radikal bebas. Mm-hmm. Makanya ini pasti ada kaidah tertentu nih buat kita mengkonsumsi dua macam suplementasi ini.
1: Ya, jadi suplementasi yang diciptakan untuk astronot ini itu memiliki standar-standar khusus. Yang pertama itu standarnya adalah biorelease. Itu merupakan teknologi berpaten di mana daya larut dari suplementasi itu sangat tinggi, mencapai lebih di atas 95%. Jadi artinya kalau kita konsumsi suplementasi itu, maka kandungan gizi yang di dalamnya itu hampir 100% akan diserap dengan baik oleh tubuh kita. Nah, syarat yang kedua juga itu standarnya adalah Pharma IQ. Itu merupakan prosedur berpaten di mana tingkat pengawasannya itu standarnya sangat tinggi. Okay. Diawasi itu bahan untuk suplementasi itu dari A sampai Z gitu untuk memastikan keamanannya, memastikan ketepatan bahannya, komposisinya, wah semuanya sudah terstandar dengan baik.
2: Lalu berikutnya juga pasti suplementasi tersebut sudah tersertifikasi BSCG.
0: Mm-hmm. Apa itu?
2: Ini merupakan sertifikat yang menunjukkan bahwa suplemen itu sudah gold standard, baku emas. Yang artinya apa yang tertulis dalam label, ini dalam kandungannya juga sama. Itu yang pertama. Dan dipastikan bahwa tidak ada bahan kimia obat seperti doping dan lain-lain yang terkandung dalam suplementasi tersebut. Lalu kita juga harus memerhatikan nih kandungan.
0: Yes.
2: Kenapa? Karena tentunya suplementasi yang diciptakan untuk para astronot pasti kandungannya sudah melewati penelitian dari Badan Antariksa Penerbangan dan juga para ahli.
0: Tuh. Sudah terjawab ya berarti ya, memang kenapa sengaja dibuat terpisah antara suplementasi antioksidan untuk tubuh dan juga untuk mata, itu karena memang kandungan di dalamnya itu sudah melampaui uji klinis yang betul-betul detail. Kalau untuk mata nih terutama nih yang katanya memang lebih banyak membutuhkan antioksidan ya.
1: Iya,
0: benar ya.
1: Jadi makanya suplementasinya dipisahkan. Nah, saya mau tanya pemirsa, siapa yang sering merasakan gangguan kesehatan mata? Seperti mata lelah, kemudian gatal, kering, dan penglihatan mulai kabur gitu.
0: Itu saya, saya langsung.
1: Mungkin banyak yang mengeluhkan itu karena memang paparan cahaya biru ke mata kita itu sangat tinggi. Yeah. Itu satu alasan kenapa kita butuh suplementasi khusus untuk mata. Tapi alasan lain yang sangat kuat adalah karakter mata itu berbeda. Jadi karakter yang pertamanya gini, retinanya, jaringannya sangat sensitif. Itu satu. Okay. Yang kedua, tingkat metabolisme di mata itu sangat tinggi. Kan tingkat metabolisme itu menghasilkan zat sampingan yaitu radikal bebas. Berarti mata menghasilkan radikal bebas yang tinggi juga. Nah itu butuh ditangkal itu oleh antioksidan. Nah kemudian di mata kita itu juga terkandung asam lemak yang mudah banget bereaksi dengan radikal bebas. Itulah pemirsa alasannya kenapa kita harus mengkonsumsi suplementasi antioksidan khusus untuk mata.
0: Ternyata sekomplikated itu ya. Kita berpikir mungkin apa hubungannya sih mata kita sama radikal bebas? Kenapa sampai butuh suplementasi khusus hanya untuk mata aja?
2: Walaupun dibuat terpisah, ini ada yang untuk seluruh tubuh maupun untuk mata, tapi dua-duanya ini menjadi satu kesatuan. Yeah. Jadi dalam arti pemirsa dan kita semua ini memang butuh keduanya. Yang satu dikonsumsi pada pagi hari, yang satu lagi dikonsumsi pada sore hari. Kalau untuk menjaga kesehatan tubuh tadi udah disampaikan, kita butuh 10 nih, 10. Tapi kalau untuk mata, tentu vitamin mata biasa aja gak akan cukup. Ya. Harus melewati uji klinis. Makanya kandungan dalam suplementasi khusus untuk mata ini memang berdasarkan dengan penelitian Arestu maupun Tozal.
0: Kalau tadi kan kita ngebahas kan suplementasi antioksidan khusus buat mata ya. Sedemikian rupa. Sekarang kalau untuk tubuh secara umum ya, kenapa harus ada 10 kandungan antioksidan itu?
1: Jadi 10 jenis harus ya, karena memang radikal bebas itu banyak banget ragamnya Mas Adi.
0: Okay.
1: Banyak banget. Sementara tubuh kita juga secara alami itu memproduksi antioksidan, tapi kekuatannya, kemampuannya hanya satu lawan satu. Gak akan mampu menangkal sebanyak ini radikal bebas yang sekarang dihasilkan di tubuh kita dan kemudian paparan dari luar. Nah itulah alasannya kenapa kita harus mengkonsumsi antioksidan itu dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu 10. Ragamnya banyak karena radikal bebasnya juga ragamnya banyak begitu. Nah, kemudian juga organ atau sel target yang diserang oleh radikal bebas itu di dalam tubuh kita juga banyak banget. Nah, disitulah membutuhkan antioksidan yang lebih ragamnya banyak.
0: Nah, tadi untuk tubuh

0: Bu, kalau untuk mata nih, balik lagi nih, kenapa sih harus menyesuaikan formulasi Arestu dan Tozal ya?
1: Iya, bener betul gak? Sekali. Jadi memang retina ini merupakan bagian yang sangat sensitif. Nah, oleh sebab itu vitamin mata biasa aja gak akan cukup. Akhirnya, para ahli ini memutuskan untuk melakukan trial yang besar. Yang pertama adalah Arestu. Arestu ini adalah trial yang melibatkan lebih dari 4.200 partisipan. Bayangin, skalanya tuh besar ya.
2: Betul.
1: Dan dilakukan di 82 pusat penelitian klinis. Dan ditemukan, oh ternyata kalau mau jaga kesehatan retina, kita butuh vitamin A, butuh vitamin C, D3, zinc, selenium, lutein, dan zeaxanthin. Tapi gak sampai situ saja. Kenapa? Karena dokter spesialis mata biasa berpikir lebih jauh lagi. Kan mata gak cuman retina aja. Ada depan, ada kornea, kelenjar air mata, ada lensanya, ada badan vitreousnya sendiri, lalu di belakang ada retina, terus ada saraf optik. Dan itu semua membutuhkan aliran darah yang baik.
0: Yes.
1: Nah, jadi mereka ngelanjutin tuh. Dari habis Arestu, lanjut ke trial Tozal. Tozal ini dilaksanakan di 5 pusat penelitian klinis. Di follow up nih secara berkala dan ditemukan, oh ternyata untuk menjaga kesehatan mata dari depan, tengah, hingga ke belakang, dibutuhkan juga taurin, omega 3, zinc tadi sudah disampaikan, antioksidan. Nah, antioksidannya ini khusus yaitu astaxanthin, pine bark, dan ALA. Lalu lutein dan zeaxanthin. Dan keduanya yang tadi saya sebutkan ini terkandung dalam satu suplementasi yang sudah diperkenalkan oleh Mas Adit tadi. Dan itu sudah dipatenkan. Jadi dengan mengonsumsi suplementasi tersebut, pemirsa dapat tuh dari depan, tengah, hingga ke belakang, protektif semuanya.
0: Oke, berarti kesimpulannya nih kita membahas suplementasi antioksidan Evo Life AS10 dan juga Evo Life OS2 ya. Kita rangkum deh nih, siapa aja sih yang butuh suplemen 10 antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap? Coba dibantu jelaskan.
2: Nah, karena suplemen tadi itu fungsi utamanya adalah tangkal radikal bebas. Dan kita tahu radikal bebas itu akan terjadi di sekitar kita semuanya gitu. Maka yang membutuhkan suplementasi ini adalah semua kelompok usia, baik itu yang sehat, apalagi yang sakit. Nah, kemudian juga yang sudah lansia itu juga membutuhkan, atau kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan lebih tinggi. Misalnya sedang pertumbuhan atau ibu hamil, ibu menyusui, itu juga butuh antioksidan lebih banyak.
0: Setuju banget ya, apalagi tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa kita melek mata. Pertama itu,
1: melek pikiran juga penting sih.
0: Jadi melek mata yang pertama yang dibuka tuh mata. Berarti segitu pentingnya mata bagi hidup kita atau bagi diri kita.
1: Intinya kalau kita bangun, yang pertama kali dibuka tuh pasti mata. Aktivitas kita sehari-hari dimulai saat kita buka mata. Aktivitas sehari-hari selesai saat kita tidur kan, tutup matanya. Makanya penting nih untuk menjaga kesehatan organ mata.
0: Dan hampir semua orang punya resiko mengalami masalah pada mata.
1: Pakai gadget kemana-mana. Sekarang siapa yang gak pakai gadget? Kita semua pakai gadget kan. Tapi khususnya lagi untuk orang yang punya gangguan mata. Contohnya matanya kerap merasa kering. Atau kadang penglihatannya ada gak ada. Jadi kadang-kadang jelas, kadang-kadang gak jelas tuh. Atau misalnya ada gangguan pada kornea, udah mengalami katarak, gangguan pada lensa, ada gangguan rabun ya, rabun jauh, rabun deket. Ataupun memang punya hipertensi, diabetes yang rentan mengalami kerusakan retina. Maka sudah saat nih Anda konsumsi suplementasi khusus untuk mata berdasarkan formulasi Arestu dan Tozal. Tapi ingat, mata memang harus dijaga, tapi kesehatan sel seluruh tubuh itu juga penting. Pastikan konsumsi suplementasi antioksidan yang terdiri dari 10 jenis. Keduanya ini pemirsa jadi satu kesatuan agar kualitas hidup Anda tetap terjaga dengan baik.
0: Terima kasih Dr. Preti dan juga Ibu Rita ya. Sekarang kita jadi sadar ya, realize bahwasanya menjaga pola hidup sehat aja nggak cukup. Karena tetap berisiko untuk mengalami penyakit berat atau penyakit keras. Jadi kita harus juga rutin mengkonsumsi suplementasi Evo Life AS10 dan juga Evo Life OS2. Untuk menjaga kesehatan mata dan juga kesehatan tubuh. Ini menghindari kita, bukan menghindari, membentengi kita dari paparan radikal bebas tadi ya.
2: Ya betul sekali pemirsa, jadi kita harus menjalankan gaya hidup sehat nih, pola makan, pola olahraga, dan kemudian lengkapi dengan suplementasi antioksidan. Karena kita harus menangkal radikal bebas untuk siapapun itu, usia berapapun, terutama juga yang lagi sakit. Karena posisi sakit penyakit kronis itu juga tubuhnya akan menghasilkan stres oksidatif yang sangat tinggi.
0: Dan ingat ya, tentunya Anda juga bisa melengkapi kebutuhan nutrisi harian dengan rutin mengkonsumsi Evo Life AS10 dan juga OS2. Ini

0: merupakan penelitian dari Arezzo dan Tozzal. Jadi keduanya nih pemirsa menjadi satu kesatuan agar kesehatan tubuh dan mata Anda semakin meningkat.
1: Setuju Dr. Preti. Dan ingat ya, suplemen Evolife AS10 ini dan juga suplemen Evolife OS2 dapat dikonsumsi mulai dari usia 12 tahun hingga lansia. Jadi cocok nih untuk pelajar, pekerja maupun yang sudah senior ya, sehingga seluruh keluarga bisa tetap sehat bersama. Dan kini suplemen Evolife AS10 serta OS2 dihadirkan oleh Gogomol agar masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat merasakan manfaatnya. Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun loh dengan produk-produk berkualitas dan layanan yang telah memenuhi standar internasional. Dapatkan juga ya Evolife AS10 dan Evolife OS2 hanya di Gogomol melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Atau silakan Anda yang mau langsung mendapatkannya bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo dong ya, jangan tunggu lagi. Jaga kesehatan tubuh dan mata mulai sekarang. Karena keluarga yang sehat berawal dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih ya telah menyaksikan Check It Out with me, Aditya Herpavi.
2: Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorilis, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas, di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan, dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2 dapatkan sekarang juga. Check it out.

0: Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, peduli terhadap kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat berhasil menciptakan robot pendeteksi gempa bumi. Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif, salah satunya lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Penasaran? Karena itu, langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Sebulan sebelum diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, portal perlindungan sosial atau Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi diuji coba di 42 kabupaten kota se-Indonesia. Uji coba terbatas ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan para pemimpin daerah.
1: Uji coba terbatas perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital public infrastructure atau DPI serentak diuji coba di sejumlah kabupaten dan kota seprovinsi Bali pada pekan pertama Juni 2026 setelah sebelumnya telah dilakukan uji coba yang sama di Banyuwangi, Jawa Timur. Uji coba perluasan piloting Perlinsos yang merupakan sistem digitalisasi yang terintegrasi milik pemerintah ini merupakan cara yang ditempuh agar penyaluran bantuan sosial bisa

0: tepat sasaran dan transparan. Untuk pertama kalinya, penyatuan data dari 8 lembaga pemerintahan seperti dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Samsat Polri diselenggarakan. Hal ini dilakukan juga dengan kolaborasi lintas sektoral, seperti Badan Pusat Statistik dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintah desa.
1: Bahwa 45% bantuan sosial itu masih belum tepat sasaran gitu. Dan dengan adanya aplikasi-aplikasi ataupun portal yang sebelumnya sudah ada, dengan data yang sebelumnya sudah ada, pemerintah nih sama-sama melihat dan mengevaluasi nih apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan kemarin ada sempat kasus, ada beberapa masyarakat yang nggak tahu mereka dapat bansos, ada anak yang jadinya nggak bisa sekolah, nggak bisa beli sepatu dan lain-lain. Nah itu yang dimaksud dalam exclusion error itu sendiri gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa hal seperti itu bisa diminimalisir dengan adanya integrasi data dengan digital public infrastructure yang ingin dibawa oleh perlinsos digital itu sendiri.
0: Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, para penerima manfaat dari Kelurahan Kerobokan Kaja dan Kerobokan praktik mengisi perlinsos. 188 orang hadir di kantor kecamatan untuk mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dengan menggunakan data-data yang sama di kartu tanda penduduk yang telah mendaftarkan. 88 agen Parlinsos dari Kecamatan Kuta Utara membantu para penerima bantuan untuk memperbaharui dan melengkapi informasi data terkini mereka.
2: Sosialisasi hari ini kami rencananya akan ketok tularkan ke masing-masing kecamatan. Karena saat ini yang menjadi lokusnya itu adalah Kuta Utara. Ya, di Badung itu ada 6 kecamatan. Ini kami rencanakan itu kita akan membagi tim. Mungkin kita ambil nanti timnya menjadi 6 kecamatan. Itu total jumlah desa kelurahan di Kabupaten Badung ada 62 desa kelurahan. Maka kami akan mengambil mungkin satu dulu desa apa kita ambil, itu yang akan kita fokuskan dulu.
0: Para penerima manfaat atau yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat dapat melakukan pengisian mandiri. Di Perlinsos, penerima manfaat atau calon penerima manfaat dapat menggunakan fitur sanggah jika hasil dari verifikasi dan kelayakan menyatakan mereka tidak layak menerima bantuan.
3: Pasti bermanfaat. Ini sedikit tidaknya bisa meringankan beban-beban masyarakat yang ekonomi, terutama ekonomi kecil. Ini sangat bagus program. Saya sendiri merasa bersyukur, berterima kasih, merasa sudah dibantu. Tapi saya sendiri ya supaya tidak tergantung dengan bantuan aja, kita harus mandiri. Kita harus segera mandiri. Minimal kita tidak lama-lama harus bisa lepas dari bantuan.
0: Uji coba Perlinsos digital ini juga dilakukan di Kabupaten Karangasem serta Kabupaten Jembrana. Di Karangasem, kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Karangasem dan Kelurahan Subagan dengan melibatkan ratusan warga yang mencoba langsung layanan digital untuk mengakses perlindungan sosial. Berbagai penyesuaian dilakukan untuk membantu memperbaiki pengalaman pengguna sehingga proses verifikasi dan pengecekan kelayakan bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh masyarakat.
4: Uji coba hari ini memberikan kesempatan kita untuk melihat langsung pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan, termasuk juga agen-agen dalam mendeliver layanan ke masyarakat. Jadi berbagai masukan dan juga observasi dari pengalaman hari ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kita terus bisa memfine-tune dan mengoptimalkan layanan. Kelancaran hari ini juga dapat kita laksanakan dengan kolaborasi yang sangat baik lintas kementerian dari level teknis maupun dalam level operasional lapangan.
0: Perlinsos Digital merupakan portal layanan perlindungan sosial berbasis web yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memverifikasi kelayakan bantuan sosial. Melalui portal perlinsos.kemensos.go.id, proses yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Kartika Widowati, Badung, Bali.
5: Peduli terhadap kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibadak Sukabumi, Jawa Barat berhasil menciptakan robot pendeteksi gempa bumi. Alat yang diberi nama Geodetektor 10A1 ini memanfaatkan teknologi sensor giroskop layaknya

0: fitur pada telepon genggam. Meski dirakit dengan biaya yang murah, alat ini mampu terkoneksi secara langsung ke aplikasi digital sebagai sistem peringatan dini.
1: Inilah robot geodetektor 10A1, sebuah alat pendeteksi gempa bumi, buah karya kelompok siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cibadak. Ide pembuatan alat ini muncul dari kepedulian para siswa terhadap wilayah Indonesia yang sering diguncang gempa karena berada di jalur cincin api dunia atau Ring of Fire. Dengan memanfaatkan sensor giroskop, robot ini mampu membaca tanda-tanda gempa jika terjadi getaran tanah. Proses perakitan robot prototipe ini hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari dan biaya yang dikeluarkan pun sangat terjangkau, yakni sekitar Rp250.000. Cara kerja alat ini tergolong sederhana. Jika getaran tanah masih dalam batas aman, lampu LED kuning akan menyala. Namun jika terindikasi gempa, sensor akan meneruskan sinyal ke chip mikrokontroler ESP32 untuk mengaktifkan LED merah, alarm buzzer, serta mengirim notifikasi peringatan ke aplikasi digital.
2: Pakai sensor giroskop untuk mendeteksi gempanya dan untuk dari sensor giroskop itu dikirim ke ESP32 untuk mendetek pendeteksian gempa, apakah itu termasuk gempa atau bukan. Kalau termasuk gempa, LED merah yang menyala. Kalau masih tergolong aman, LED kuning yang menyala. Lalu ESP32 itu mengalirkan kepada 3 sumber. Yang pertama, sumbernya itu kepada LED. Yang kedua, pada buzzer. Yang ketiganya, pada aplikasi tadi yang untuk mengaksesnya. Seperti itu.
1: Alat pendeteksi gempa ini pun langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari pihak sekolah berupa penghargaan khusus. Karya siswa ini ke depan akan terus disempurnakan oleh guru pembimbing, terutama dari segi desain dan kemasan agar siap untuk diaplikasikan di tengah masyarakat luas.
3: Meskipun baru prototipe dan kemasannya masih sederhana, tetapi fungsinya jika dikembangkan akan berguna untuk masyarakat. Seperti deteksi gempa, deteksi kebakaran, smart farming, bahkan ada otomatisasi pemberian pakan ikan. Itu gunanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk berekspresi, sehingga tidak kaku. Kalau belajar di kelas mereka akan jenuh, menerima teori juga akan jenuh, tapi diberi ruang untuk berimprovisasi, untuk berekspresi, mereka muncul potensi-potensi yang lebih baik.
1: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, inovasi teknologi karya anak bangsa ini diharapkan tidak hanya menjadi karya di atas meja, melainkan mampu menjadi solusi nyata di tengah masyarakat. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone dalam sektor militer kini membuat negara-negara di kawasan perbatasan harus memperketat sistem pertahanan udara mereka. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu.

0: dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
1: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Merawat sejarah menjadi tanggung jawab kita bersama. Di tengah kemajuan teknologi, mulai dari mesin pencarian hingga kecerdasan buatan, mempertahankan koleksi buku langka menjadi salah satu caranya. Inilah yang dilakukan oleh salah satu universitas di Bangkok, Thailand. Berikut liputannya untuk Anda.

0: Kemajuan peradaban dan teknologi masa kini semuanya berawal dari sejarah di masa lampau. Untuk itu, selalu ada usaha untuk melestarikannya, terutama yang tertulis dalam karya ilmiah, publikasi, dan buku-buku sejarah. Salah satunya yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Kantor Sumber Daya Akademik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu perpustakaan terbesar di Thailand, perpustakaan ini memiliki jutaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, hingga penelitian dan jurnal. Di antaranya ada 25.000 koleksi buku langka yang terletak di lantai 6 gedung perpustakaan pusat. Koleksi pertama dan yang terbanyak adalah berasal dari sumbangan kerajaan Thailand, yaitu koleksi milik Pangeran Kitiyakara Foralaksana. Ia adalah anggota kerajaan Thailand pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri. Koleksi keluarga kerajaan lainnya adalah milik Pangeran Daninivat. Keunikan buku-buku miliknya adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan di sela-sela teks. Selain kedua koleksi keluarga kerajaan, ada pula koleksi manuskrip buku lipat yang berusia ratusan tahun. Topik sejarah, dan astronomi ditulis dengan aksara Thailand kuno. Yang menarik, terdapat pula manuskrip lawas yang bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu koleksi di sini. Sebuah buku masuk dalam koleksi langka apabila berusia tua merupakan edisi terbatas, cetakan pertama, dan reputasi tinggi dari pemilik atau penulisnya. Seluruh koleksi ini tentu digunakan untuk mendukung ilmu pengetahuan.
1: The most of our user is kind of academic. From the academic user, from the history, historian, researcher in many aspects of knowledge, like social science, because it's our collection is variety for the about the knowledge.
0: Salah satu pengguna setia koleksi buku langka adalah pengajar sastra Thailand, Profesor Bayan. Ia mengandalkan koleksi buku mengenai pemakaman tradisi Thailand untuk mendukung karya ilmiahnya.
2: Before my retirement, I used this collection from about 70 years ago. The lab books make me have a academic writings that wins against AI. It makes it unique. It makes my paper unique and original that AI cannot do.
0: Koleksi buku langka perpustakaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Khusus untuk publik di luar insan kampus, dikenakan biaya 20 baht atau sekitar Rp10.000. Petugas akan membantu menemukan buku yang dibutuhkan. Pembaca harus membaca buku tersebut di tempat dan tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. Koleksi buku langka juga butuh pemeliharaan khusus. Rak-rak buku ditempatkan di ruang kaca dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya khusus. Selain itu, terdapat cara lain untuk merawat buku-buku langka. Pertama adalah digitalisasi. Semua koleksi buku diabadikan melalui teknologi menjadi e-book yang dapat diakses pembaca. Meski begitu, tak semua buku bisa didigitalisasi karena sampul dan kertasnya yang sudah rapuh. Maka ada dua teknologi lain, yakni biocoating atau proses pelapisan dengan cairan kimia, serta mereparasi bagian buku yang rusak. Kerusakan pada buku biasanya disebabkan oleh usia, udara, gesekan, hingga serangga. Teknik ini menggunakan kertas mulberry untuk menambal bagian yang lubang ataupun rusak dengan mengoleskan cairan metil selulosa untuk merekatkan. Dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses ini.
3: Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi butuh keahlian khusus, butuh kesabaran untuk mengoleskan cairannya. Dan dengan cairan ini, juga dengan teknologi adanya, ini adalah kertas mulberry, begitu ya, kertas kasa yang digunakan untuk bisa mereparasi ini, dinyatakan perkiraannya bisa memperpanjang usia buku ini 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha ya untuk para penggemar ataupun pengguna sejarah di Thailand untuk bisa tetap membaca bagaimana literatur di masa lampau. Putri Demes, Bangkok, Thailand. Can I try the other one?
4: Perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone dalam sektor militer kini membuat negara-negara di kawasan perbatasan harus memperketat sistem pertahanan udara mereka. Integrasi antara sistem radar canggih dan pasukan penyergap cepat menjadi strategi utama guna mengantisipasi adanya ancaman penyusupan objek terbang ilegal.
5: Dari pangkalan militer Selija, Latvia tengah bergegas meningkatkan pertahanan anti-drone di sepanjang perbatasannya dengan Rusia dan Belarus. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus drone militer yang masuk ke wilayah udara Latvia dalam beberapa pekan terakhir. Draft rencana pertahanan terbaru menyatakan bahwa tim khusus interceptor atau penyergap drone akan mulai diterjunkan dalam waktu dekat.
6: We plan like deploy like forced interceptor teams already in like next like a few weeks, let's say. And we plan like publicly demonstrate as well or like some different like weapons what we currently work for. We as well publicly will demonstrate remotely control like turrets for machine guns.
5: Setiap tim nantinya akan terdiri dari 4 prajurit dengan kendaraan medan berat yang dipersenjatai drone penghancur otomatis guna melumpuhkan target dalam radius 10 km. Namun, di luar armada tersebut, militer kini juga dihadapkan pada ancaman serius dari drone berukuran kecil yang sulit diantisipasi.
6: But regarding to small drones, this is challenging. Detection and intercept the small targets, it is like a big challenge. And soon we will face some, not only in Baltic states, but around the world, we will face a lot of like crimes which is conducted by small drones.
5: Menghadapi tekanan sosial dan dinamika keamanan yang kian meningkat, negara-negara Baltik pun dituntut untuk segera menambah pos penjagaan. Meski demikian, pihak otoritas harus cermat dalam membagi kekuatan armada mereka.
6: Latvia, Lithuania, Estonia have this like capabilities to detect, engage the target with classical armament, with classical radars. But we need to increase the numbers of this like groups which is deployed next to the border. And we need to find this balance. If we will overforce, we will burn out. If we will not enough, currently we feel this pressure from the societies, and maybe we need increase and find this right balance.
5: Penjagaan ketat di sepanjang 400 km garis perbatasan memang dikhawatirkan dapat menguras habis energi dan fasilitas militer di masa damai. Guna mengoptimalkan pertahanan, Latvia kini fokus mengembangkan solusi jaringan bersama secara lintas domain agar aliran data radar rahasia dapat dikirimkan secara cepat dan aman kepada tim operasional di lapangan.
4: Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence untuk membantu mengatur keuangan pribadi. Namun, para ahli mengingatkan, AI bukan penasihat keuangan yang selalu benar. Pengguna tetap perlu berhati-hati, terutama saat membagikan data pribadi dan mengambil keputusan finansial penting.
1: Financially pressed and thinking about asking artificial intelligence for help?
2: AI is useful as an assistant, not as an advisor.
1: NerdWallet's Sam Taub says AI can be great for budgets and savings. Be specific about your economic reality, and AI can provide step-by-step suggestions for achieving your goals. It can also be good for brainstorming solutions.
2: If you are looking for a list of investments that suit a particular criteria, it can pull a list of investments that meet those criteria for you.
1: And can map out your money habits.
3: It'll categorize your spending for you. It'll show you, give you nice graphs and charts. You could ask it, hey, can you identify all of my subscriptions? Maybe I want to cancel a few.
1: But use with caution before uploading financial documents or personal information into an AI system. Check privacy and data retention policies. Opt out of letting AI train on your data, redact bank account numbers and other sensitive information. Also, be careful asking for specific actionable advice. Nuances like law and tax codes can be trouble spots for AI. And be skeptical, even if the answers sound right.
3: You really do have to do some level of sort of due diligence. It has very serious consequences. You want to make sure the AI gets it right.
1: And remember, this isn't a financial cure-all. It's a machine responding to what information you do, and just as importantly, don't provide.
4: It's not going to replace the need to know and learn about finance. It's more something that complements it.
1: In Washington, Michael Yoshida.
0: Pameran Teknologi Akbar Computex 2026 resmi dibuka di Taiwan pada Selasa 2 Juni 2026. Mengusung tema AI Together, ajang tahunan ini kian menegaskan peran sentral Taiwan dalam menggerakkan demam kecerdasan buatan atau AI di kancah global.
5: Suasana padat dan antusiasme tinggi langsung terasa di ruang-ruang pameran. Para pengunjung dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong melihat langsung pameran chip Mukhtakhir, server generasi terbaru hingga infrastruktur pusat data besutan raksasa teknologi seperti Foxconn, Nvidia, dan Delta Electronics.
6: NVIDIA 啦，哈，那他们能够把这样子的科技这么快速的发展起来，成为我们生活当中大家都可以应用的一环，不管是在老人照护啦，或是在 smart home 啦，或是智慧办公等等的，和智慧医疗等方面都有很大的贡献。
5: Tak hanya menarik minat antusias teknologi, ajang ini juga menjadi magnet bagi para investor global. Salah satunya Jerry Chow, investor berusia 50 tahun yang datang untuk memantau tren teknologi terbaru. Chow menekankan betapa besarnya kontribusi Taiwan terhadap ekosistem AI global, di mana sebagian besar infrastruktur inti penyokong teknologi ini diproduksi langsung di pulau tersebut.
7: 我非常认同嘛，就是因为整个产业的 infra 的产业的基础都在台湾。从晶片的生产、封装、测试，到服务器的模组的组装，到 server 伺服器的一些组装，到现在整个 infra 的整个构建都是大，我看了很多都是在台湾这边生产出来，所以我觉得这个应该是对整个世界，我觉得台湾对整个世界都蛮有贡献的。
5: Kekuatan Taiwan di seluruh rantai pasok AI menjadi sorotan utama dalam Computex kali ini. Mulai dari manufaktur dan pengemasan semikonduktor, perakitan server, pembangunan infrastruktur penuh, hingga aplikasi AI masa depan. Pihak penyelenggara mencatat Computex tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan melibatkan lebih dari 6.000 eksibitor yang ikut berpartisipasi.
0: Modernisasi sektor pertanian kini semakin masif lewat integrasi teknologi kecerdasan buatan dan energi baru pada alat-alat bercocok tanam. Ajang pameran mesin internasional di China menjadi bukti bagaimana robot-robot pintar kini mulai menggantikan peran manusia di sektor agraris guna meningkatkan efisiensi hingga ratusan kali lipat.
8: Ajang pameran mesin pertanian internasional Xinjiang resmi dibuka dengan memamerkan lebih dari 11.000 unit alat tani modern. Pameran di kota Urumqi, wilayah otonomi Xinjiang Uyghur, China, berhasil menarik ratusan eksibitor dari berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Swedia, hingga Italia. Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian adalah robot pintar khusus untuk proses topping atau pemotongan pucuk pohon kapas yang dikembangkan oleh ViewerTech.
9: 这一款这个智能的这个机器人呢，它非常适用大块地的棉花的打顶的，而且呢能够模拟人工打顶的这个动作。单台的设备呢，每天就它的这个作业呢就是400到600亩，效率呢是人工的这个120倍。
8: Selain robot otomatis, pameran tahun ini juga untuk pertama kalinya menghadirkan sektor khusus energi baru yang menampilkan produk ramah lingkungan berbasis kontrol pintar. Sejak statusnya dinaikkan menjadi Expo Internasional, ajang ini telah menjadi platform kerjasama utama bagi perusahaan global untuk mendukung strategi digitalisasi pertanian dunia.
0: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

0: Selamat siang, Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Dawan. Inilah Gempita Bola 2026. Pertandingan laga grup B Piala Dunia 2026 antara Swiss melawan Qatar di San Francisco berakhir dengan imbang. Swiss yang mendominasi permainan dan sempat unggul di babak pertama harus menerima kenyataan di menit-menit terakhir pertandingan. Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di San Francisco Minggu dini hari waktu Indonesia. Qatar menyamakan skor saat injury time babak kedua. Sebelumnya Swiss mendominasi permainan sejak awal. Keunggulan Swiss terwujud pada menit akhir babak pertama lewat tendangan penalti Brile Embolo. Penalti didapat setelah Rene Freuler dijatuhkan dalam kotak terlarang dan dikonfirmasi VAR. Memasuki babak kedua, Swiss terus meningkatkan serangan dan mendapat sejumlah peluang emas namun belum bisa menambah keunggulan. Tekanan terus dilakukan hingga menit akhir. Pada masa injury time, Qatar berhasil menyamakan kedudukan. Gol dicetak Boylem Kouki melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang. Skor 1-1 akhirnya menjadi hasil akhir laga tersebut.
1: Switzerland's lead. Driven in from distance and it wasn't too far over. It looks as though Qatar will travel to Vancouver to take on the co-hosts Canada with defeat in their opening game.
0: Duel antara Brasil dan Maroko dalam laga penyisian Piala Dunia 2026 Grup C di New York berakhir imbang 1-1 minggu pagi waktu Indonesia. Maroko mencetak gol pertama pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari. Memanfaatkan umpan terobosan Brahim Dias, Saibari melepaskan tendangan cungkil yang berhasil mengecoh kiper Brasil Alisson. Baru 12 menit berlalu, Brasil menyamakan kedudukan.

0: Aksi Vinicius CL di sisi kanan, pertahanan Maroko berhasil berakhir dengan tembakan tepat sasaran yang tak terhentikan kiper Bono. Memasuki babak kedua, kedua pelatih sama-sama melakukan pergantian pemain untuk meningkatkan permainan. Namun, tekanan yang dibangun belum sempat membuat perubahan angka di papan skor. Skor 1-1 tetap tak berubah dan menjadi hasil akhir laga. Usai ditahan imbang Maroko, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti akan mengevaluasi permainan timnya, terutama di babak pertama. Menurut pelatih asal Italia itu, hasil di pertandingan pertama cukup adil dan tidak terlalu buruk.
1: Temos que fazer a evaluação do que passou na primeira parte. A equipa não jogou bem, alguns problemas de equilíbrio da equipe, falta de mais bola perdida e de aí temos que melhorar. Este aspecto, la segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
0: Pertandingan lain dari grup C, Skotlandia berhasil mengalahkan Haiti dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Skotlandia dicetak pemain tengah John McKean pada menit 28. Gol pemain asal Aston Villa ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Skotlandia untuk sementara memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Sementara Brasil dan Maroko harus puas berada di posisi kedua dan ketiga.
2: He does indeed.
3: Past experience, Adams is there. McGinn to Scotland. A goal almost 3 decades in the making. Scotland are here, and they have pressed the go button in their 2026 World Cup. Scored again for Scotland. That is one of the best chances of the whole night. Francie Pirro got up brilliantly.
4: Best chance of the night. Gunn would have been beaten.
3: Scotland have won at a World Cup for the first time since 1990.
0: Insiden kurang menyenangkan dialami tim nasional sepak bola Inggris menjelang laga pertama di Piala Dunia 2026. Mobil yang membawa peralatan latihan timnas Inggris dicuri.
5: Peralatan latihan timnas Inggris dicuri menjelang kedatangan mereka di Kansas City. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tersebut ke markas Piala Dunia mereka dibobol. Insiden itu terjadi saat peralatan dipindahkan dari markas praturnamen Inggris di Florida ke Swift Soccer Village, tempat peralatan tersebut akan ditempatkan sebelum skuad The Three Lions memulai latihan di Kansas City pada Sabtu. Peralatan latihan yang dicuri mulai dari bola hingga sepatu para pemain.
6: But obviously it was to do with the police, so I don't know how much people know about it. We didn't know a lot about it, but I've got all my kit and all my boots, so yeah, I don't think it was as big as it's been made out to be.
7: No, I think we got everything back, so there's no problem. It's funny, but we got everything back, so it's all good.
5: Sementara itu, timnas Inggris sudah tiba di Kansas City pada Sabtu. Pasukan Thomas Tuchel tak sabar untuk segera memulai laga Piala Dunia 2026.

0: Para pemain Inggris juga sudah mulai beradaptasi dengan cuaca panas di wilayah Florida.
1: Yeah, we are acclimatized. We have been quite a while in the country. They have worked hard enough. We have been exposed to enough heat. We're in a good place.
2: Yeah, it's exciting. Obviously, we've been together now for a while, but I think once we just arrive here, you know, you start to feel the real World Cup anticipation. And obviously, we still got a few more days until our first game, but this is where the business starts. You know, this is going to be our home for the next 6 weeks, hopefully. And yeah, looking forward to getting started.
0: Timnas Inggris akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Kroasia pada Kamis 18 Juni mendatang di Stadion Dallas.
3: Jangan kemana-mana, Gemita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Jelang menghadapi Jepang pada laga pertama Grup F Piala Dunia 2026, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyebut timnya harus bermain maksimal demi meraih kemenangan. Koeman pun harus memotivasi dirinya sendiri agar Belanda bisa lolos dari Grup F. Timnas Belanda mengincar gelar perdana Piala Dunia setelah 3 kali lolos ke final, namun mereka harus pulang menjadi runner-up. Di Piala Dunia 2026, Belanda berada di grup neraka, di mana Grup F berisi Jepang, Swedia, dan Tunisia. Jepang akan menjadi lawan pertama mereka di fase grup yang akan dimainkan di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Senin pagi waktu Indonesia.
7: We have a good impression. We hebben een goede indruk van Japan. We analyseren iedere tegenstander waar de kracht ligt van Japan. De manier van spelen is offensief. Daar, ik praat liever niet individueel over spelers. We weten van Japan dat ze inhoud hebben, fysieke inhoud, om 90 minuten volle bak te kunnen spelen. Maar we weten ook waar de kansen voor ons liggen. Want zowel ieder team heeft zijn kwaliteit, maar ook, en ik zeg het dan altijd, niet zwakheden, maar waar bij momenten ruimtes liggen waar wij van kunnen profiteren. En dat is ook bij Japan. We hebben respect voor de tegenstander. We zijn niet bang voor de tegenstander. Maar we respecteren ze omdat ze ook in de laatste jaren erg goede resultaten hebben behaald. Hè, tegen Brazilië thuis, laatst in Engeland, Schotland. Dus we weten wie we tegenover ons krijgen. En dus daar zijn we op voorbereid.
3: Telah hadir di studio CNN Indonesia pengamat sepak bola Diego Basro. Selamat siang, Bung Diego.
8: Selamat siang.
3: Nah, kita mau bahas sedikit ya, mereview tadi malam pagi waktu Indonesia terkait dengan nih dua liga yang menarik sekali. Brasil sayangnya tidak bisa memberikan terbaik. Betul. Kalau saya melihat dan mereview, Maroko justru yang banyak menekan Brasil.
8: Betul, betul.
3: Nah, Anda bisa mengevaluasi seperti apa ini?
8: Ya, ini pertandingan yang sangat seru ya. Tadi pagi pukul 5 pagi kick off-nya. Di Piala Dunia ini kita melihat Maroko ternyata sudah step up, level up dari Piala Dunia sebelumnya, di mana di Piala Dunia 2022 mereka bermain lebih reaktif, menunggu serangan-serangan dari lawan, menyusun pertahanan di depan kotak penalti, kemudian lalu melakukan counter attack. Tapi sepertinya di Piala Dunia kali ini dengan materi-materi pemain yang beberapa yang masih baru, dengan level yang lebih tinggi,

0: mereka memainkan sepak bola yang lebih proaktif lagi. Mereka menekan Brazil di area pertahanan mereka sendiri dengan pressing-pressing yang agresif, membuat Brazil akhirnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pemain-pemain baru seperti Brahim Diaz, kemudian juga Ismael Saibari, ada Bowani juga di tengah, sepertinya membuat lini tengah Brazil yang dihuni oleh Guimaraes dan juga Casemiro itu kesulitan untuk mengatur tempo. Akhirnya Brazil justru yang harus dipaksa bertahan di depan kotak penalti mereka sendiri, terutama di 15 menit pertama. Berapa kali Maroko menggedor pertahanan Brazil, memang beruntung Maroko tidak terlalu direct masuk ke kotak penalti Brazil, sehingga mereka hanya bisa membukukan satu gol melalui Ismael Saibari, melalui umpan dari Brahim Diaz yang serupas dari tengah, memanfaatkan celah yang tertinggal dari Marquinhos dan juga Gabriel Magalhaes yang terpancing untuk ke salah satu sisi lapangan, sehingga Ismael Saibari bisa masuk melalui celah di tengah tersebut.
1: Iya, bahkan Maroko di injury time nyaris kembali lagi menggolkan.
0: Mereka nyaris ya
1: meraih kemenangan. Apa yang bisa Anda lihat dengan persistensi dan kegilaan Maroko tadi malam?
0: Memang Maroko dengan proses yang telah mereka lewati, mereka juga sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia ya. Banyak mengambil pemain-pemain diaspora yang lahir di Belanda, kemudian lahir di Spanyol seperti Brahim Diaz, Ashraf Hakimi, yang lahir di Belanda seperti Ismael Saibari. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa step up, ditambah juga dengan perubahan-perubahan yang mereka lakukan di negara mereka sendiri. Perkembangan sepak bolanya dimulai dari grassroots, kemudian sampai di level yang profesional. Dari tahun ke tahun Maroko bisa meningkatkan level permainan mereka, dan akhirnya kita lihat mereka bisa memainkan sepak bola yang sangat modern, sangat progresif di setidaknya di partai pertama Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya, kita melihat Brazil sepertinya agak mundur nih. Mereka kan sebenarnya tim yang punya histori yang panjang di Piala Dunia dan selalu menjadi unggulan. Tetapi mereka seperti kesulitan dengan nama besar tersebut. Dan pemain-pemain yang dipanggil pun seperti kesulitan untuk menunjukkan Brazil yang sebenarnya. Seperti tadi kalau kita melihat contohnya Igor Thiago yang merupakan striker dari Brentford dan mempunyai harapan yang besar menjadi daya gedor bagi Brazil, tampak di pertandingan lawan Maroko tadi tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dibandingkan pemain-pemain lain. Bahkan terbukti ketika Brazil menyerang hanya Vinicius Junior yang dapat memberikan spark atau memberikan harapan bagi Brazil ketika melakukan serangan ke pertahanan Maroko. Rafinha tidak bermain begitu baik, namun memang di babak kedua dengan perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan memasukkan Luis Enrique, kemudian juga Matheus Cunha, ada sedikit perubahan. Brazil bisa lebih mendominasi di sekitar 70 menit babak kedua, akan tetapi memang itu belum cukup untuk membongkar pertahanan Maroko yang cukup solid unitnya.
1: Ya, kalau dilihat dari statistik di layar itu Brazil lebih banyak penyerang ya daripada Maroko. Lalu Anda melihat seperti apa peluangnya? Tapi banyak sekali umpan-umpan yang melebar. Salah satu ini yang saya baca dari sepak pojok yang dari sundulan melebar dari Lucas Paqueta gitu di episode Bono. Lalu seperti apa sih sebenarnya kalau Anda melihat Brazil ini permainannya kok terlalu menghabiskan energi ya sepertinya?
0: Betul, karena di babak pertama mereka tertekan, mereka melakukan perubahan di babak kedua, terutama mungkin yang salah satu hal yang dapat menjadi kunci adalah dengan masuknya Danilo. Dengan masuknya Danilo membuat Brazil ketika menyerang yang tadinya formasi 4 back menjadi 3 back, bergeser wingbacknya bisa lebih agresif lagi naik membantu serangan, dan ada bantuan di lini tengah dengan masuknya Danilo ke lini tengah tersebut, sehingga mereka lebih menang jumlah dibandingkan pemain-pemain Maroko, sehingga Maroko bisa dipaksa untuk bertahan di depan kotak penaltinya sendiri. Namun memang lagi-lagi di depan gawang mereka kurang klinis, dan juga tampak penetrasi-penetrasi yang dilakukan, final pass yang dilakukan masih belum sempurna untuk membongkar pertahanan dari Maroko sendiri. Nah, ini akhirnya akan menjadi PR bagi Carlo Ancelotti di pertandingan berikutnya. Sebenarnya siapa yang harus dipasang untuk membuat Brazil ini lebih tajam dibandingkan hanya mengandalkan Vinicius Junior di sebelah kiri. Karena semuanya harus berperan untuk membongkar tim-tim, terutama tim-tim yang memiliki kolektivitas yang sangat baik seperti Maroko ini. Dan apabila itu tidak dapat dilakukan, maka ini akan sangat berbahaya untuk Brazil, bahkan bisa menjadi kejutan kalau Brazil tidak lolos grup nantinya.
1: Berarti kalau Anda katakan tadi pelatih Brasil sendiri akan melakukan evaluasi Carlo Ancelotti dan melihat seperti apa komposisi pemain tadi, memang Anda sudah men-spill ya kemungkinan secara konfigurasi ini akan ada perubahan signifikan. Apakah ke depan ini akan dilakukan untuk bisa Brasil menembus level berikutnya daripada liga ini?
0: Sepertinya hal itu mau tidak mau harus dilakukan oleh Carlo Ancelotti, karena tadi kita melihat Casemiro yang dipasang sebagai starting tidak bermain maksimal ketika penggantinya dimasukkan Fabinho, justru lini tengah itu bisa berjalan lebih baik. Namun lagi-lagi secara kolektivitas Brazil ini harus diperbaiki lagi, terutama di fase menyerang ya, karena terbukti ketika mereka defending masih bisa menahan serangan-serangan yang sporadis dari Maroko. Namun lagi-lagi ketika transisi dari bertahan ke menyerang, kemudian ketika masuk ke fase menyerang, mereka chemistry-nya seperti masih belum mengalir dengan baik. Dan saya sempat melihat ada tanda-tanda kelelahan sepertinya di wajah pemain-pemain Brazil, karena mereka kan kebanyakan bermain di Eropa dan mereka telah melewati liga yang cukup panjang, bahkan beberapa sudah bermain dari Piala Dunia antar klub seperti Vini Junior yang bermain dengan Real Madrid. Nah, ini sepertinya membuat ada banyak sekali kaki-kaki yang sudah lelah, mental yang sudah lelah, mungkin yang perlu disegarkan kembali untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Dan mungkin Carlo Ancelotti bisa memasukkan 2-3 pemain yang sedikit berbeda seperti Endrick misalkan untuk menggantikan Igor Thiago.
1: Baik, kita nantikan gebrakan dari Carlo Ancelotti untuk menentukan siapa aja pemain tadi Anda katakan boleh jadi menjadi refreshment pada pertandingan berikutnya. Nah, kita bergeser ke Jepang dengan Belanda. Ini grup F, grup neraka. Belanda sudah digadang-gadang bisa memberikan terbaik 3 kali masuk final. Sayang sekali runner up, tapi sayangnya Jepang ini 3 pemainnya tidak berhasil dibawa karena kondisinya cedera. Bagaimana dengan komposisi Jepang versus Belanda ini pada pertandingan dini hari nanti?
0: Ya, ini banyak netizen-netizen yang bercanda bahwa yang menang ini dapat Indonesia ya, lawan Jepang. Tapi kalau kita lihat memang Belanda merupakan tim yang punya histori yang sangat panjang di Piala Dunia. Merupakan salah satu negara utama di dunia sepak bola yang mempunyai game model yang akhirnya diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Bahkan Spanyol mengadopsi dari Johan Cruyff dari Belanda untuk mengembangkan sepak bolanya. Namun di beberapa turnamen belakangan ini memang Belanda masih belum bisa menjawab seperti Brazil tadi, nama besarnya, belum sebesar nama besarnya, bahkan belum sempat mencicipi juara Piala Dunia. Terakhir mereka juara Euro bahkan tahun 1988. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya memang mereka punya misi khusus untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari Piala Dunia sebelumnya, di mana mereka sempat sampai di semifinal namun akhirnya kalah oleh juara Piala Dunia ketika itu, Argentina. Namun kalau dari komposisi pemain memang ada nama-nama yang sudah terkenal seperti Van Dijk, kemudian juga ada Frenkie de Jong, ada Tijani Reinders yang keturunan Indonesia juga. Dan ada nama-nama lainnya yang bisa sepertinya membuat Belanda ini level up. Akan tetapi yang menjadi tantangan bagi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 ini sepertinya adalah faktor cuaca. Karena cuaca yang sangat panas di sana, bahkan cuacanya itu bisa 30 derajat lebih. Kalau kemarin saya sempat melihat pertandingan antara Jerman melawan Amerika Serikat, terlihat sekali para pemain-pemain Jerman itu kesulitan dengan cuaca yang ada, sehingga mereka tidak bisa bermain dengan intensitas yang tinggi. Nah, ini kita lihat apakah hal yang sama bisa dialami juga oleh Belanda. Itu bahkan diakui oleh Ronald Koeman sendiri yang sepertinya masih akan melihat kondisi fisik para pemain menjelang pertandingan lawan Jepang nanti seperti apa. Tapi dia tidak mau beralasan. Dia mengatakan bahwa Jepang juga akan mengalami hal yang sama juga, bermain di lapangan yang sama, dan tentunya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi Belanda. Jepang sendiri merupakan tim yang pertama kali lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sempat satu grup juga dengan Indonesia, kita sudah merasakan sendiri bagaimana kekuatan Jepang sebagai negara yang setiap tahunnya selalu naik level performance-nya. Dan di Piala Dunia kali ini sepertinya Jepang bisa berbicara banyak, karena di pertandingan-pertandingan persahabatan sebelumnya mereka bahkan bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil. Mereka kalahkan dengan skor 3-2 setelah sebelumnya tertinggal 2-0. Kemudian mereka mengalahkan Scotland 1-0, mengalahkan timnas Inggris 1-0 di Wembley. Kemudian juga mereka di pertandingan terakhir mengalahkan timnas Iceland 1-0. Baik. Memang Jepang kehilangan beberapa pemain kuncinya seperti Wataru Endo, kemudian juga Takumi Minamino, kemudian juga Kaoru Mitoma. Akan tetapi memang yang menjadi andalan Jepang ini adalah sebenarnya kolektivitas. Mm-hmm. Bagaimana mereka bergerak sebagai sebuah unit di setiap fase pertandingan, mulai dari bertahan, baik, transisi, dan juga di fase menyerang mereka bisa menjalankannya dengan baik, dengan kolektivitas yang tinggi. Sehingga apabila ada pemain yang absen, maka pemain yang menggantikan itu kualitasnya tidak jauh berbeda.
1: Mm. Sehingga tetap bisa mengikuti level pemain sebelumnya, dan kita berharap Jepang juga belum bisa memberikan yang terbaik karena banyak pemain-pemain muda yang juga berprestasi, dan ini bisa menjadi angin segar ya bagi pertandingan dini hari tadi. Nanti Diego, terima kasih sekali.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan ekspektasi Anda Belanda atau Jepang pada pagi nanti?
0: Sesuai dengan jersey yang saya pakai, sepertinya saya berharap Jepang bisa berbicara banyak, dan sebagai wakil Asia juga dan sebagai pemerhati sepak bola Jepang juga, saya berharap Jepang bisa mengalahkan Belanda nanti malam.
1: Kita lihat nanti pagi di hari Indonesia seperti apa Jepang bisa memberikan penampilan terbaik melawan juara 3 kali runner up Belanda pada pertandingan pagi nanti. Terima kasih Diego.
0: Terima kasih Yuda.
1: Ya, CNN Indonesia Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Saya jeda, tetaplah bersama kami.

0: Menjelang laga Belanda melawan Jepang di Piala Dunia 2026, supporter timnas Belanda turun ke jalan di kota Den Haag. Mereka menyambut duel tersebut dengan menggelar pesta.
1: Supporter tim nasional sepak bola Belanda turun ke jalan kota Den Haag dengan mengenakan atribut serba oranye pada Jumat. Mereka menyambut antusias laga perdana timnas Belanda melawan Jepang pada Senin pagi waktu Indonesia. Suasana meriah ini menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung hampir 40 tahun menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia.
2: We do this from 1988, then we won the world, European champion. We win that and we do all the flags and banners and 1988. And every tournament we do this, the orange streets. De Marktweg, Langnekstraat, dat is our history. Dus dat is very nice and a lot of Swedes do it now. And that's what we want, party time.
1: Sejumlah supporter timnas Belanda optimis tim asuhan Ronald Koeman itu bisa meraih kesuksesan di Piala Dunia 2026. Namun tim oranye juga harus fokus di setiap pertandingan untuk mewujudkan meraih trofi Piala Dunia.
2: Yeah, we think the Netherlands can win the game and we can also win the tournament because we have only stars. But we must be focused this game. But we can lose every game also. We know that, that's why we Lions and we go it for it. All in this year.
1: Datang ke Amerika Serikat, timnas Belanda bermodalkan hasil apik di Piala Eropa 2024 dengan sukses menembus hingga babak semifinal. Di Piala Dunia kali ini, Koeman juga membawa pemain-pemain kunci seperti Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, hingga Frankie Dia. Selain Jepang, Belanda juga akan menghadapi dua pesaing lain di fase grup, yaitu Swedia dan Tunisia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Gempita Bola 2026 hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan salam sport.

0: Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Klit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai dengan hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat.
1: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Klit, Kecamatan Pakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
2: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Klit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Klit pasca bencana puting beliung ini.
1: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
3: Pangenan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini, mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
1: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah bagi Anda pengendara kendaraan di Purwakarta, Jawa Barat karena sopir kaget kendaraan di depannya ngerem mendadak. Sebuah bus jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik PO MGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularaga arah Jakarta Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta dan saat melintas di jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi tiba-tiba kecepatannya karena ingin melihat kecelakaan lain pada jalur seberang. Agar tidak menabrak, pengemudi bus banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah yang berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka, pengemudi dan kernet bus terluka ringan.
4: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ada informasi terkait dengan seorang kakek yang berusia 59 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang terperosok ke dalam lubang sumur sedalam sekitar 10 meter pada Jumat sore lalu. Menurut pengakuan warga pada Sabtu, lansia ini diduga jatuh karena kondisinya sedang sakit. Kejadian bermula saat warga mendengar teriakan korban yang mengundang kepanikan. Tetangga yang melihat kakek Abdullah terperosok ke sumur mengupayakan pertolongan awal. Karena tidak kunjung berhasil, warga meminta bantuan dari petugas BPBD dan Damkar. Evakuasi berlangsung dengan dramatis karena sempitnya lubang sumur. Korban dikeluarkan 2 jam kemudian dengan alat bantu. Kini kakek Abdullah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Mudi Waluyo, Wlingi.

0: Dan kini kita beralih ke Jakarta. Kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Peluit Karangkarya Barat, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Kepanikan terekam di lokasi kejadian. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Empat kendaraan yang terparkir, diantaranya tiga mobil bak terbuka dan mobil box, hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari ruang kantor gudang PVC. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 75 petugas dibantu dengan 14 mobil pemadam diterjunkan. Dan informasi ketiga masih dari Jakarta. Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari lalu. Viral di media sosial, seorang pria berpura-pura sebagai pembeli di warung saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang yang dipesan. Pelaku membawa lari tabung gas dan kemudian pelaku tancap gas bersama dengan temannya yang sudah menunggu di sepeda motor. Korban tidak melapor kasus pencurian ini polisi, namun korban berharap pelaku pencurian tabung gas jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Informasi berikutnya, peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah melampungkan penelitian terkait dengan kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat api berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik, maupun rembesan gas alam bawah tanah.
1: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polivinil chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
2: Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pagi. Georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self ignition.
1: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu, naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di Pasar Induk Ramat Jati mengalami kenaikan harga. Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, per bungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
3: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
0: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di pasar induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
4: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak hanya sekedar ajang hiburan, namun juga ajang pusat pelayanan bagi masyarakat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta, para pengunjung tidak hanya menikmati belanja dan juga berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung sekaligus mudah.
6: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Salah satu stand yang paling ramai dikunjungi adalah stand Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan hingga lingkar perut.
7: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya terima kasih, ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
6: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai Samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8: Perpanjang STNK.
9: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini, Bu?
8: Mudah dan cepat. Jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
9: Berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
8: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
9: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
8: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
6: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
10: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
6: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
0: Usai jeda komersial berikut ini, ikuti keseruan dari rekan kami Robby Sofwan Amin dalam sehari menjadi produsen gudeg pawon legendaris dari Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
11: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
13: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
11: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Pada segmen sehari menjadi kali ini, rekan kami Robby Sofwan Amin mengajak kita semua jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Kita akan diajak melihat dan juga mengikuti bagaimana proses pembuatan serta pengolahan gudeg pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan. Seperti apa keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda.

0: Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan gudeg, saya mengikuti proses dari mulai belanja ke pasar hingga memasak di pawon gudeg pawon di Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Ubul Harjo, Kota Yogyakarta. Gudeg pawon saat ini dikelola Sumarwanto dan adiknya Yayu, serta dibantu beberapa kerabat. Oke, pertama bersama Yayu saya akan berbelanja bahan di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta. Gudeg pawon pertama kali dirintis oleh Prapto Widarso pada tahun 1958, ayah Yayu dan Sumarwanto.
1: Ini kalau hari, setiap hari-hari memang ke pasar pagi. Apa aja yang dibeli gudeg pawon?
2: Ini gorinya, terus kelapa.
1: Gori, kelapa, tempe, krecek, gula jawa gitu ya. Terus bumbu-bumbu mungkin apa? Bawang, kandang, kambang, cabe gitu ya. Setiap pagi jadi bahannya fresh terus ya. Oh, kalau hari-hari normal gorinya 5 kilo. Tapi kalau pas lagi hari-hari libur rame 10 kilo.
0: Gori atau nangka muda merupakan nangka khusus yang didatangkan dari Kebumen. Kira-kira seperti apa nangka yang pas untuk diolah menjadi gudeg? Ada peribahasanya nih, siapa makan nangka, ia akan kena getahnya. Artinya, siapa berbuat, dia akan menanggung akibatnya. Tapi, ini bukan hanya soal peribahasa. Ini memang saya langsung kena getah saat mencacah gori.
3: Jadi untuk motong-motong atau nyacah nangkanya itu nggak boleh kecil-kecil, tapi besarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada peribahasa kalau...
0: Ada tipsnya untuk membersihkan getah nangka yang menempel di tangan, yaitu dengan dedak atau bekatul yang merupakan produk samping penggilingan padi. Tangan yang terkena getah nangka atau pulut langsung dilumuri bekatul dan digosok hingga bersih.
3: Nah, ini ada ilmunya ya, untuk biar menghilangkan pulutnya pakai dedak. Langsung bersih.
0: Lanjutnya siapkan kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua yang banyak santannya. Agar lebih praktis, pakai yang sudah diparut ya.
3: Nah, kita geser ke bakul kelapa. Untuk salah satu bahan gudeg itu santannya.
0: Untuk menjaga kualitas rasa, gudeg pawon telah memiliki pelanggan yang tetap seperti pedagang nangka muda atau gori, pedagang kelapa, serta kebutuhan bahan-bahan lainnya. Pada hari biasa, kebutuhan nangka muda sekitar 5 kg dan kebutuhan kelapa parut 5 kg per kilo.
4: Yang gimana Pak? Yang tua, yang muda, kalau yang gudeg yang garing-garing. Oh, jadi untuk gudeg itu kelapanya yang kering. Kalau yang tua santannya lebih banyak.
0: Setelah membeli seluruh kebutuhan pembuatan gudeg, selanjutnya saya membawa seluruh belanjaan hari ini untuk dibawa ke dapur tempat masak gudeg pawon. Awalnya gudeg pawon dijual di sekitar Pasar Sentul. Namun dalam perjalanannya, para pelanggan lebih suka datang ke pawon tempat memasak. Karena langsung dimasak di pawon dan para pembeli langsung membeli, maka dikenal dengan nama gudeg pawon.
1: Jadi setiap hari memang harus belanja ke pasar seperti ini. Ibunya pakai sepeda motor, nanti habis ini langsung ke dapur untuk kita olah jadi gudeg pawon.
0: Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
1: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
5: Iya.
1: Oh, ini bumbu apa ini Pak?
5: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
1: Oh. Isinya apa Pak ini Pak?
5: Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, masih kumbar sedikit.
1: Oh gitu ya. Ini resepnya dari kita gitu ya, udah memang.
5: Dari sananya.
1: Dari sananya. Nah, ini kita lagi kasih bumbu untuk gudegnya. Ya.
3: Terima kasih.
1: Untuk areh sama untuk
5: garam sama gula merah.
0: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung.
1: Saya mau bantu-bantu ibu bikin santan di sekalian dulu biar bersih. Ini untuk 3 olahan ini pakai santan semua ya, Bu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Dan santannya santan segar tadi baru kita ini.
2: Yang kencang.
1: Oh, yang kencang.
2: Oh iya. Enggak.
1: Ibu ikut bareng tos ini toh?
2: Oh, oke.
1: Ini santannya
3: enak.
1: Nah, nanti ini dianu lagi, Bu.
2: Iya.
1: Oh, iya masih itu lagi.
2: Masih kental ya.
0: Nah, ada 2 jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
1: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Oh, iya. Ini baru belum dimasak baru dicampur gini warnanya udah cantik itu. Warnanya sudah menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
0: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat.
1: Gue lucu. Jadi kalau masa itu nggak boleh sambil ini apa merengut biar happy.
6: Oh, diselawati.
1: Selawat.
2: Tenaga pengganti.
0: Selanjutnya setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali

0: berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah are untuk dimasak sampai matang.
1: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya?
2: Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aroma, aromanya sobat. Wah, bikin lapar.
0: Satu persatu seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
2: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah.
3: Apalagi nanti rasanya.
2: Waduh, ini udah. Ini berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
1: Oh, ini udah matang.
2: Cepet ya kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini. Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Senyum. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Yes, mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
0: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Sembari menyiapkan nasi, agar gudeg lebih lembut, haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini.
2: Apakah ini, Pak, istilahnya?
4: Dilembutin.
2: Oh.
4: Biar nggak terompong.
2: Oh, jadi biar lebih halus. Kalau yang tadi kita lihat potongannya di pasar kan masih besar-besar, begitu matang kan masih merongkol-merongkol gitu. Nah, ini ditusuk-tusuk tadi, dipukul-pukul tadi, dijojoh itu biar nanti lebih lembut pas dimakan, jadi ces.
0: Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
2: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Paha pawon.
4: Halo. Ini receknya yang menul-menul.
2: Nih, lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, recek.
0: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa.
2: Kreceknya berasa. Telurnya juga mantap. Ini tinggal ayamnya atas. Masih panas benar-benar. Sensasi rasanya di dapur, olahannya masih panas. Rasanya manis, gurih, asin, lengkap.
0: Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara 15.000 hingga 40.000 tergantung lauknya.
2: Kalau sore-sore di Jogja, pengen menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan menikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini, mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa.

Libur sekolah telah tiba, kali ini ada rekomendasi liburan bagi Anda ataupun keluarga, khususnya para penggemar karakter film Toy Story. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus ataupun digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada pula sajian yang diasap-asap. Dibungkus dengan daun pisang yang berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi yang berbeda.

0: mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada tempat.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Libur sekolah tiba, saatnya liburan. Tapi kali ini spesial buat Anda ataupun anak-anak Anda pecinta film Toy Story yang ingin seru-seruan ataupun bertemu langsung dengan mereka. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa menghabiskan waktu liburan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story, yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Ini emang sengaja namanya Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang 5 ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dwinanda, Maria Oktober, Jakarta. Lanjut main.
5: Kebakaran besar melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Kebakaran menghanguskan gudang dua lantai di London Utara Inggris. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 71 miliar rupiah. Dan di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Gudang berada di kawasan seluas 9 hektar. Namun sayangnya laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlam pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kebakaran melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat

kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu.

0: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya.
1: Ya mungkin sekitar saat menghilang pak selesai duduk di bola mungkin ada sekitar 20 menit langsung ada kejadian.
2: Ini informasi gara-gara apa?
1: Ya kan saya tidak tahu pastinya pak, mungkin ini korsleting listrik
2: di lantai duanya ya?
1: Iya lantai dua, karena kita sempat suruh ibu artinya masak pisang goreng atau bola, tapi masaknya di luar.
2: Di depan rumah?
1: Di depan rumah. Setelah sudah masak, dia ke rumahnya saudaranya. Di sini suaminya baring-baring, kan dari masjid saja.
2: Sendiri suaminya baring?
1: Ya, sendiri.
0: Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan juga tekanan biaya hidup yang belum reda. Hal ini berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Bentrokan antara warga dua desa pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, yakni Desa Hatusua dan warga Desa Kairatu, saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga Desa Hatusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan juga Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Maisbautubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Aksi menerobos palang pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di kota

0: Semarang. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil berjenis MPV itu nekat menerobos palang pintu kereta api di Jalan Layur, Kota Semarang, dan nyaris tertemper kereta api anggrek. Insiden ini terjadi pada Jumat 12 Juni lalu, dan mengutip dari detik.com, manajer humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengungkapkan pengendara mobil tetap memaksa melintas meski sistem peringatan telah aktif dan palang perlintasan telah tertutup. Pihak KAI menyayangkan tindakan itu karena selain membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Kita ke informasi lainnya, waspadalah ketika berkendara di Purwakarta, Jawa Barat, karena sopir kaget. Kendaraan di depannya mengerem mendadak, sebuah bis jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 100-800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Dan menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden ini terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta. Dan saat melintas di jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Dan agar tidak menabrak, pengemudi bus pun banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka dan pengemudi serta kernet bus terluka ringan.
1: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
0: Mengaku kesal akibat gaji yang tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lainnya, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur, seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
2: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
3: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan, dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
4: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
3: Perusahaan.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
5: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa dikit, tak langsung dia nyak rampas. Di depan kejaksaan, 8 juta.
2: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
6: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
2: Sayangnya, korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Panik karena kekasih gelapnya mengandung, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan membunuh kekasih gelapnya. Bahkan ia tega membuat skenario bahwa korban tewas akibat bunuh diri. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak membacok mahasiswa dengan pisau hingga korban kehilangan satu jari tangannya.
2: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
7: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
2: Atas kasus penganiayaan, tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
8: Jalan apa namanya ini?
2: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
9: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban kemudian dibawa ke lokasi kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan tidak sadarkan diri kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
2: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Rencananya, sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Di lokasi lainnya, di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun.
2: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu.

0: Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
1: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan. Ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh. Ini.
0: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartrit etomidet senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
2: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pijisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
0: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran dam serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapat sanksi mulai sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan oleh Polda Jawa Barat.
4: Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.

Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut

0: kimia, fisika, hingga teknik mesin menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
1: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi tidak ada gas ditemukan. Tim PKP FTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Saegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
0: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
2: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah itulah yang memicu api, yang sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan, tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Gitu. Nah terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
0: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Meski harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian, masih banyak pengendara yang bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 90 untuk menjaga keandalan mesin kendaraannya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan juga residu. Sejumlah pengendara di Surabaya, Jawa Timur masih bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 dan 95, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, meski mengalami penyesuaian harga. Mereka merasakan performa berkendara yang optimal dan efisiensi bahan bakar tercapai tanpa ada sisa kerak yang merusak komponen mesin.
4: Oktannya dia lebih tinggi kan daripada yang Pertalite, jadi pertama lebih irit, terus panasnya juga pas. Udah dari dulu sih, sebelum naik sampai sekarang, kayak gitu.

0: Kondisi sama mesin sama tarikannya lebih berbeda, maksudnya lebih bertenaga untuk yang 92 ini.
1: Untuk mesin-mesin lainnya itu biasa aja sih, gak ada kendala apa-apa.
2: Tarikan dan lain-lain gimana sama Pertamax?
1: Enak, nyaman. Untuk tarikannya juga mungkin agak kenceng dikit lah. Masih tetap menggunakan Pertamax karena saya mau menjaga kualitas mesin sepeda juga sih, agar tidak sering-sering ke bengkel lagi.
3: Penting itu mesin jadi bersih, jadi bagus, jadi tidak terlalu banyak kerak. Dan memang dari dulu saya makainya Pertamax gitu, cuman ganti-ganti gitu aja.
2: Ya. Gak ada kendala Pak di mobil ini ya?
3: Gak ada kendala.
2: Cara tarikan gimana?
3: Bagus, bagus sekali.
2: Oke, nah ini kan ya. ada kenaikan harga, tapi tidak mempengaruhi konsumsi Bapak ya, tetap menggunakan Pertamax?
3: Ya, tetap aja ya.
2: Lebih hemat juga apa bagaimana Pak?
3: Ya, itu pastilah. Kalau pakai Pertalite kan nggak mungkin gitu. Rodnya terlalu rendah.
4: Nilai atau tingkat oktan adalah ukuran stabilitas pada kandungan bahan bakar. Dalam nilai oktan, terdapat angka yang menunjukkan tingkat tekanan yang dihasilkan saat pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan. Dalam memilih bahan bakar, pengendara tak bisa sembarangan. Setiap kendaraan memiliki jenis kompresi mesin berbeda yang diharuskan untuk menggunakan BBM tertentu sesuai dengan tingkat oktan yang direkomendasikan di buku panduan manual agar mendapatkan performa berkendara yang maksimal. Tak semua mesin kendaraan dapat memakai BBM dengan nilai oktan tinggi dan berlaku pula dengan kondisi sebaliknya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan residu.
5: Yang pertama dari sisi iritan bahan bakar beda. Bisa aja biayanya malah murah, tapi nanti ujung-ujungnya kalau long range atau jarak jauh itu bisa lebih boros yang 90. Yang kedua dari sisi maintenance ya. Di perawatan itu kalau turun dari katakanlah round 92 ke 90 itu akan menimbulkan banyak pengaruh ke maintenance dari mesin. Jadi misalkan kalau rutin cek kendaraan, misalnya oli, ganti oli, atau mungkin servis-servis kacun A, penyejun A, itu misalnya berapa bulan sekali, itu akhirnya bisa makin sering, karena kan memang dari sisi pembakarannya itu kan tidak efisien, sehingga banyak pengotoran, banyak kerak, banyak juga sistem pelumasannya juga makin berat.
4: Sebelumnya, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian harga.
6: Harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
4: Adapun harga Pertamax per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Akibatnya antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular. Selengkapnya sesaat lagi.
8: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
9: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
8: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi.

0: FM Indonesia.
1: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
2: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
3: Hari ini, biasanya Pertamax.
4: Ya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
3: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
2: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
5: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih di 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
2: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
6: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
2: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
4: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
2: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
7: Apalagi Pertamax naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
8: Beralih, Pak ya?
7: Saya beralih.
2: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan tekanan biaya hidup yang belum mereda, lonjakan harga bahan bakar minyak non-subsidi lebih dari 30% itu berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah, yakni kelompok yang tidak menerima bansos tapi juga tidak cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup. Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia melihat kebijakan ini? Kita diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
9: Selamat malam, Diana.
1: Mas Revo, ini pemerintah kan menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa aba-aba. Mungkin bisa saya katakan seperti itu. Tiba-tiba dikeluarkan harga baru tanpa pemberitahuan secara masif kepada masyarakat. Misalnya hamin seminggu dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah ini adil untuk masyarakat kita?
9: Iya, kalau kita bicara misal adil atau tidak gitu, Diana. Sebenarnya kita kan harus membedakan mana substansi dan mana kondisi komunikasinya gitu ya. Kalau secara substansi sebenarnya kan memang yang naik ini adalah bahan bakar minyak non subsidi. Ya. Artinya Pertalite tidak naik, dan memang kan sejak awal kita sudah tahu bahwa bahan bakar minyak non subsidi

0: subsidi ini akan mengikuti pasar, harga pasar di dunia gitu ya Diana ya. Nah, jadi ketika di negara-negara lain harga BBM non subsidi atau di negara lain kan tidak ada, di beberapa negara tetangga kita itu ya, itu kan tidak ada subsidi ya. Mereka kan akan mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Nah, di Indonesia akhirnya kan pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM non subsidi Pertamax, dan kenaikannya kan cukup lumayan tinggi gitu ya, sekitar 4.000 rupiah per liternya gitu. Walaupun memang ada dalih juga bahwa di beberapa negara tetangga kita harga BBM-nya masih lebih tinggi, untuk RON serupa masih lebih tinggi dibanding Pertamax, di kita RON 92 di Indonesia gitu ya. Tapi kan itu kalau misalkan kita bicara substansi, tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Diana, yang menjadi tidak ideal adalah komunikasinya. Karena kenaikan harga BBM jenis Pertamax non-subsidi ini terkesannya memang tiba-tiba gitu kan. Kita tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, sehingga masyarakat itu mungkin bisa mengambil ancang-ancang gitu ya, tiba-tiba harganya dinaikkan gitu ya, pada hari Rabu pekan kemarin gitu ya. Kita tidak tahu, bahkan dari Selasa kita bahkan tidak ada yang tahu bahwa harga Pertamax akan naik. Tiba-tiba hari Rabu diputuskan naik dengan kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini yang kemudian memberatkan bagi kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna dari BBM non-subsidi. Karena ya kita tahu bahwa kelas menengah ini kan yang tadi disampaikan Diana relatif tidak mendapatkan insentif apa-apa ya dari pemerintah gitu. Berbeda dengan kelas menengah di kelas bawah yang mendapatkan bansos dan beberapa insentif yang lain, atau kelas atas yang mendapatkan keuntungan dari beberapa kenaikan harga komoditas di dunia misalnya gitu ya Diana, atau mendapatkan beberapa insentif barang-barang mewah misalnya. Tapi di kelas menengah tidak nyaris tidak belum ada insentif yang memadai. Nah, yang kita khawatirkan tentu adalah ada beberapa negara-negara di dunia yang bisa menjadi pelajaran lah buat kita. Seperti yang terjadi di Chili misalnya, ketika tahun 2019 di Chili, kenaikan pemerintah Chili pada waktu itu menaikkan harga metro, kereta bawah tanah mereka ya, subway mereka, naik sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 500 perak, tapi ini memicu ledakan sosial yang cukup besar di Chili pada waktu itu, yang membuat jutaan orang berdemonstrasi dan kemudian memaksa terjadi beberapa pemerintah kemudian juga harus membatalkan kebijakannya, karena demonstrasinya juga diikuti secara masif oleh banyak orang gitu ya, demonstran, dan ada beberapa efek-efek turunan dari demonstrasi misalnya kerusuhan dan lain sebagainya di Chili pada waktu itu. Nah, kan kita tidak ingin kejadian serupa di negara tersebut yang dikenal dengan nama Chilean Paradox gitu ya, nyaris sama seperti kita ketika kelas menengahnya itu tergencet kemudian menimbulkan gejolak sosial. Di Chile pada waktu itu bahkan disebut Chilean Paradox itu memicu ledakan sosial, dan kita tentu tidak ingin seperti itu ya Diana. Karena itulah kemudian yang sekarang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi persoalan kenaikan harga BBM non subsidi ini supaya ini tidak menghimpit kelas menengah atau kelas-kelas yang terhimpit karena memang bukan pengguna Pertalite, dan jangan sampai juga kemudian menimbulkan kenaikan harga di sektor-sektor lain sehingga makin memberatkan masyarakat kita. Itu yang harus dipikirkan sekarang oleh pemerintah, Diana.
1: Oke, Mas Revo, BBM Pertamax ini kan yang menggunakan itu adalah kelas menengah ataupun menengah atas begitu ya. Ada yang berpendapat kalau saya lihat di media sosial, kan yang menggunakan Pertamax itu kan orang mampu, naik 4.000 itu mungkin tidak begitu terasa. Nah, sejuga Anda, benarkah kenaikan sekitar 4.000 itu tidak berdampak bagi kelas menengah ataupun mungkin nanti tidak akan punya efek domino lagi ke mungkin harga bahan pokok dan lain sebagainya, karena yang menggunakan adalah dalam tanda kutip orang-orang menengah ke atas yang mampu begitu.
0: 4.000 itu kan per liter ya Diana ya. Tapi kalau misalkan kita ngisi, taruhlah mengisi mobil-mobil dengan kapasitas tangki 40 liter gitu. 4.000 kali 40 liter ya jatuhnya kemudian menjadi lumayan gitu ya, bisa sampai 160.000 gitu ya kenaikannya. Itu dalam waktu sekali isi. Kalau misalkan sebulan bisa mengisi 4 kali artinya kan bisa naik 600 ribuan gitu ya Diana ya, 600 sampai 800 ribu per bulan. Pengeluaran 600-800 ribu ini kan per bulan kenaikan segitu itu kan cukup lumayan membebani sebenarnya gitu ya. Memang sekarang kan yang diharapkan tentu apa kompensasi yang misalkan didapat kalau misalkan dengan naik 600, kenaikan pengeluaran tambahan 600-800 ribu ini, apakah kalau misalkan ini kemudian diikuti kenaikan harga bahan yang lain gitu ya, itu kan pasti akan semakin memberatkan masyarakat kita pengguna Pertamax ini. Nah kita sekarang kan sedang melihat gitu ya, apakah memang dampaknya kemudian orang-orang yang selama ini tidak mengurus barcode pembelian subsidi BBM gitu ya, bagi pengguna mobil-mobil LCGC di bawah CC 1500 misalnya, yang selama ini menggunakan BBM yang sebenarnya berhak gitu ya menggunakan BBM Pertalite tapi selama ini menggunakan BBM Pertamax, pasti kan akan beralih ke BBM Pertalite gitu ya. Dan sepanjang yang kita lihat, bahkan saya pun juga merasakan gitu ya, ketika ke SPBU antrian Pertalite sekarang semakin panjang gitu ya. Dan tadi kan paket yang sebelum liputan yang sebelum ini kita editorial view juga menyampaikan ada beberapa orang bahkan itu adalah pengguna pengendara pengemudi ojek online gitu ya, dia sendiri juga menyampaikan bahwa motornya tidak kompatibel atau tidak, kalau misalkan pakai BBM subsidi agak ngelitik dudutan kalau istilahnya dia begitu ya Dian, karena mungkin motornya mungkin relatif motor baru gitu ya Dian. Nah ini yang sebenarnya kan yang harus dilihat secara lebih luas gitu. Karena jangan sampai yang sekarang harus dimitigasi adalah jangan sampai kenaikan BBM di non-subsidi ini kemudian efeknya itu ke kenaikan bahan-bahan yang lain gitu. Karena sekarang pun dengan kenaikan Rp4.000 per liter ini sudah cukup berat gitu. Karena kan pengeluaran per bulannya kalau di total-total bisa sekitar 600 sampai 800 ribu per bulan dengan kenaikannya dari masyarakat kita pengguna Pertamax ini Diana.
1: Tadi kan Mas Revo menyinggung ya bahwa memang sepertinya harus ada insentif ataupun kompensasi khusus ini untuk kelas menengah karena tahu betul bahwa kelas menengah ini sulit kaya dan juga rentan miskin. Seperti apa kompensasi yang menurut Anda ini rasanya pas untuk memberikan angin segar untuk kelas menengah begitu supaya tidak misu-misu terus begitu Mas?
0: Ya, lagi-lagi kan karena memang ada pelajaran yang bisa kita tarik dari negara-negara lain ya Diana. Ketika di Chili itu pada yang tadi saya sampaikan gitu tahun 2019, ketika itu Chili merupakan salah satu negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di kalau dihitung pendapatan negaranya itu paling tinggi di Amerika Latin, di Amerika Selatan. Tapi kemudian terjadi ledakan sosial di tahun 2019 karena awal mulanya triggernya kenaikan tarif metro gitu, metro tarif transportasi umum bawah tanah yang kemudian di beberapa pelajar di sana, para pelajar di sana kemudian melakukan aksi protes dan kemudian aksi protesnya diikuti oleh jutaan masyarakat lain yang ada di Chili dan kemudian kita kenal ada istilah ledakan sosial di Chili gitu. Karena kemarahan sebenarnya kan kenaikannya kalau misalkan kita dilihat angkanya cuma 500 perak, 500 rupiah kalau dirupiahkan gitu ya Diana, tapi bisa memicu kekacauan sedemikian rupa dan kemudian memicu gejolak sosial yang ada di sana. Nah ini yang kemudian tentu kita tidak ingin hal serupa juga terjadi kan di Indonesia. Hari Jumat kemarin aksi demonstrasi memprotes salah satunya memprotes kenaikan harga BBM ya dan kemudian menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia sudah terjadi gitu di Jakarta aksi demonstrasi sudah dan di beberapa kota-kota lain sudah terjadi. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah memang misalnya memberikan insentif kepada para kelas menengah ini yang selama ini tidak mendapatkan insentif misalnya dengan apakah pengurangan PPh 21 untuk pendapatan misalnya gitu ya, misalnya pendapatan 5 sampai 10 juta mendapatkan pengurangan berapa persen untuk PPh 21-nya gitu ya, atau misalkan mendapatkan insentif untuk voucher untuk BPJS Tenaga Kerjaan atau BPJS Kesehatan misalnya, atau voucher kendaraan transportasi umum sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum atau misalnya memberi keringanan pajak untuk kendaraan-kendaraan ramah lingkungan gitu ya, kendaraan-kendaraan listrik misalnya, pengurangan suku bunga KPR atau apapun itu yang mungkin bisa dipikirkan sehingga ada kompensasi dari kenaikan yang harus dikeluarkan untuk BBM dan itu terkompensasi dengan insentif yang lain. Karena bagaimanapun yang kita khawatirkan kalau misalkan ini tidak mendapatkan insentif ya, artinya kan nanti masyarakat-masyarakat kelas menengah ini atau masyarakat-masyarakat pengguna BBM non-subsidi ini pasti akan mengurangi pengeluarannya gitu ya. Mengurangi pengeluarannya otomatis akan menurunkan daya, dengan kata lain akan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara kita tahu sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga didorong, salah satunya didorong oleh konsumen tingkat konsumen dari masyarakat. Kalau misalkan daya belinya turun, nah ini yang dikhawatirkan juga pasti pertumbuhan ekonominya juga akan menurun. Dan ini efeknya tentu akan semakin bergulir kemana-mana ya Diana. Nah itulah pentingnya kemudian mitigasi atas kenaikan harga BBM non subsidi ini dipikirkan oleh pemerintah kita ya.
1: Ada berbagai opsi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya tadi pemutihan pajak, kemudian juga ada diskon untuk transportasi umum dan lain sebagainya, dan kita harapkan ini ada angin segar kepada masyarakat kelas menengah supaya bisa ekonomi kita tetap berjalan dan dalam kondisi yang stabil di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu ini. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam ya, terima kasih.
1: Kita ke informasi lainnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman meninjau langsung salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Malang, Jawa Timur pada Jumat 13 Juni. KSP memastikan akan terus melakukan pengawalan melalui monitoring, evaluasi, juga koordinasi lintas kementerian untuk memastikan berbagai kendala di lapangan terkait program makan bergizi gratis dapat segera diatasi. SPPG Prener Yayasan Pro Kids Malang, Jawa Timur jadi salah satu SPPG yang kembali ditinjau langsung oleh Kepala KSP Dudung Abdurrahman. SPPG ini dinilai Dudung dapat jadi salah satu SPPG percontohan yang menerapkan best practice dalam implementasi standar operasional dan juga tata kelola program MBG karena telah memenuhi unsur keamanan pangan, higienitas, serta perlindungan kesehatan penerima manfaat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan penataan menyeluruh terhadap program MBG meliputi refocusing penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan tata kelola SPPG di seluruh Indonesia.
2: Setiap ada permasalahan terhadap keracunan dan sebagainya, ini yang sangat memperhatikan bagi kita. Dan ke depan BGN akan ada pembenahan, dan yang lebih penting lagi pesan dari Bapak Presiden. Tidak sekedar hanya memberi makan, tetapi betul-betul punya nilai gizi yang nantinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan otak anak-anak sehingga 20-30 tahun ke depan menjadi anak-anak yang cerdas, yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu yang pesan dari Bapak Presiden.
1: Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat. Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Pakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
3: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Penyulit pasca bencana puting beliung ini.
4: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.

0: Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
1: Bangunan pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan.
0: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak, bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
3: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
4: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Rusni Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana. Dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin tetap ke jalur hukum sih. Kita keadilan aja.
3: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
5: Yang utama memastikan hak-hak korban. Kedepannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
3: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
6: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
3: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Akhir pekan di Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 berlangsung meriah. Ribuan pengunjung memadati J Expo Kemayoran untuk berbelanja, berburu kuliner, hingga menikmati beragam hiburan. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kita ke informasi mancanegara. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menepis hal itu, hanya saja yang mengindikasikan perjanjian damai akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu. Pernyataan itu mereka unggah di media sosial masing-masing pada Sabtu. Sementara menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasmin, dan kantor berita mahasiswa Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyangkal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan ditandatangani pada Minggu. Hanya saja, ia mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut bisa disepakati dalam beberapa hari mendatang. Baghaei juga menekankan bahwa MOU hanya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian akhir. Draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memuat beberapa poin utama. Di antaranya, pencairan aset Iran di mana Amerika Serikat akan mulai membuka akses Iran yang selama ini dibekukan. Amerika Serikat juga akan melonggarkan sanksi ekspor minyak Iran. Program nuklir Iran akan dibahas dalam masa negosiasi selama 60 hari. Poin ini akan menjadi hal yang paling alot untuk dibahas, karena Amerika Serikat menuntut pembongkaran program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium. Namun Iran menegaskan ingin tetap mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Selanjutnya, Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya. Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitu mengetahui kesepakatan damai akan segera ditandatangani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam. Menurut laporan media Israel pada Sabtu, Israel sangat khawatir dengan poin kesepakatan pembatasan nuklir dan program rudal balistik Iran yang menurut Israel tidak mendapat porsi besar dan semestinya.
0: Beralih informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali digelar pada tahun ini. Jakarta Fair resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Gelaran yang memasuki edisi ke-57 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selama 32 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai pameran produk, hiburan, hingga pertunjukan musik yang melibatkan ribuan peserta pameran dari berbagai sektor usaha. Hari ini merupakan weekend perdana Jakarta Fair 2026 dan diprediksi jumlah pengunjung akan lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana keseruan PRJ di akhir pekan, telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di sana. Adi, selamat malam. Bagaimana suasana PRJ di akhir pekan ini? Apa saja yang seru di sana?
2: Ya, betul sekali Diana. Nampaknya semakin malam ini suasana PRJ semakin ramai ya, walaupun 2 jam lagi PRJ ini akan tutup, tapi kalau bisa saya gambarkan ini ramainya luar biasa. Tadi kalau Anda bertanya apa saja yang menarik, ini tadi saya sempat jajan beberapa kuliner-kuliner unik dan hanya ada di PRJ. Jadi ya, ini ya yang unik Diana, di PRJ itu sebetulnya ada beberapa kuliner yang variannya itu hanya ada di PRJ. Tadi saya sempat jajan baby crab, kemudian ada mangga, bentuknya ini mangga mekar, jadi mangganya itu bentuk kayak bunga gitu, jadi ini hanya ada di PRJ, jadi ini unik sekali mungkin bagi Diana, atau mungkin bagi para food hunter, pecinta kuliner, mungkin bisa kali ya datang ke PRJ ini untuk kemudian berburu kuliner-kuliner yang unik dan tidak ada di pasaran, hanya ada di PRJ saja. Nah, saya langsung aja mengajak Anda Diana untuk mencari tahu ya apa-apa saja selain dari kuliner-kuliner yang tadi saya sempat sebutkan. Kalau misalkan Anda sedang cari otomotif atau cari sepeda motor, kemudian cari mobil begitu ya, mungkin Anda juga bisa datang ke PRJ untuk datang ke Hall A begitu. Kalau misalkan Anda pengen nyari kendaraan-kendaraan baru, apalagi setelah kan liburan sekolah ya, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan liburan, pengen mengupgrade mobilnya ataupun kendaraannya seperti motor, mobil dan lain sebagainya, mungkin bisa lah datang ke PRJ ini, karena PRJ ini masih akan ada sekitar 1 bulan lagi ya, hingga tanggal 12 Juli 2026. Untuk jam bukanya sendiri Diana pada weekend ini hari Sabtu Minggu, kemudian hari libur nasional ini jam bukanya mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kemudian untuk hari Senin sampai hari Jumat ini akan buka sekitar pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan untuk harga tiketnya ini yang harus diperhatikan, ini untuk hari Senin seharga Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk hari weekend Sabtu Minggu kemudian hari libur nasional ini tiketnya seharga Rp60.000. Jadi ini harus dicermati.

0: Ya, nah, bagi masyarakat yang kemudian ingin datang ke PRJ, ini disarankan, sangat disarankan sekali untuk membeli tiket online di website Jakarta Fair. Karena tadi saya sempat melihat antrian cukup panjang bagi masyarakat yang kemudian ingin membeli tiket on the spot. Sebetulnya tiket on the spot ini masih disediakan ya bagi Jakarta Fair sendiri, namun sangat disarankan mungkin bagi Dian ataupun masyarakat yang berkunjung jika tidak ingin antri, mengantri tiket, mungkin bisa membeli lewat situs-situs Jakarta Fair atau melewati website online ya, ini untuk menghindari adanya antrian. Kemudian bagi masyarakat juga sangat tidak disarankan untuk kemudian membawa kendaraan, karena pada hari weekend saja ini tadi sebelum masuk ke area PRJ ataupun area parkiran ini sempat terjadi antrian cukup panjang, dan saya saja ini baru masuk ke area dalam PRJ sekitar selama 30 menitan dari area luar PRJ. Jadi dapat dibayangkan ya bagaimana antrinya kendaraan, bagaimana penuhnya parkiran di dalam PRJ. Mungkin Anda bisa mencari alternatif lain seperti menggunakan bis Transjakarta, karena selama periode PRJ hingga nanti tanggal 12 Juli ini ada beberapa rute-rute khusus yang mengarah ke Expo Kemayoran ini, khusus bagi masyarakat yang kemudian ingin mengarah ataupun menuju ke arah Pekan Raya Jakarta ini. Nah, yang menarik Diana, selain tadi kuliner, kemudian otomotif gitu ya, tadi juga masih banyak sekali masyarakat yang nampaknya tidak capek begitu ya, dari tahun ke tahun yang berburu cemilan-cemilan unik atau jajanan-jajanan snack yang ini 10 ribuan lah ya, kalau misalkan di PRJ ini yang paling ikonik, atau mungkin jajanan-jajanan dalam ukuran besar ini juga masih banyak sekali masyarakat yang masih terus berburu hingga malam hari ini, mengingat ini adalah pekan pertama untuk kondisinya sendiri masih dikatakan cukup kondusif, mengingat ini anak sekolah juga belum libur, dan untuk tren lonjakan pengunjung ini diprediksi nanti akan terjadi lagi sekitar 1 atau 2 minggu pekan ke depan, mengingat libur sekolah ini juga sudah akan memasuki masa libur sekolah bagi anak-anak. Jadi ini harus diperhatikan ya, jam-jam ataupun saat-saat yang tepat untuk mengunjungi PRJ agar Anda tidak terjebak antrian ataupun tidak terlalu crowded di dalam area PRJ. Dan catatan lagi yang ketiga adalah pastikan Anda juga membawa uang cash, karena beberapa stand ataupun beberapa makanan gerai-gerai di sini tidak menyediakan pembayaran non tunai. Jadi Anda harus menyediakan setidaknya uang cash untuk jaga-jaga apabila satu tidak menyediakan pembayaran tunai ataupun sinyal yang biasanya agak error ya, kalau misalkan ramai seperti ini biasanya sinyal agak tersendat. Jadi untuk pembayaran non tunai ini agak cukup tersendat, jadi uang cash ini menjadi hal krusial bagi Anda untuk mengunjungi PRJ. Kita masih nantikan apa-apa saja Diana yang akan menjadi highlight di PRJ tahun 2020. Nah, mengingat saat pagi ini Mas juga akan ada konser di area panggung utama yang saya juga akan nonton kayaknya bersama juru kamera saya. Kembali kepada Anda Diana.
1: Baik, ada sejumlah imbauan ya, mulai dari kendaraan, mungkin bisa menggunakan transportasi umum, kemudian mungkin yang juga belum membeli tiket, itu bisa mempersiapkan tiketnya sebelum kedatangan begitu ya, supaya tidak ikut mengantri dan bisa langsung menikmati Jakarta Fair. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, di Dwi Nanda dari J-Expo Kemayoran Jakarta. Dan kita ke informasi lainnya, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan.
2: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini, ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
3: Paling tidak, psikologinya tahu kita. Di daerah konflik itu seperti apa sih? Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.
2: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.

0: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
1: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
0: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
1: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesiu memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Yang ingin seru-seruan atau bertemu langsung dengan mereka, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu liburan. Dan berikut keseruannya, kita simak bersama.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng nggak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah ini nanti akan nonton filmnya nggak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Ini emang sengaja namanya untuk ketemu Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih, jadi excited banget.

0: bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja. Namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
1: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dunanda, Maria Oktoba, Jakarta. Lanjut main.
2: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster hingga sushi sashimi yang premium. Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, usai direlokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini City Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika City Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
3: Oh, everything is so good. It's beautiful and it's so big.
4: Okay. What's your favorite?
3: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
5: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil ngelihat pemandangan Sydney Harbour.
2: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
6: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
5: Fresh banget.
6: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget. Nanti.
5: Wajib coba.
2: Harga kuliner yang ditawarkan di City Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dolar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dolar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dolar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
7: Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Nah, di sini mie disajikan dengan cara yang unik, yakni dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada juga sajian yang diasap-asap. Dibungkus daun pisang dan berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi berbeda dalam menikmati olahan kepiting.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada kesini.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sistem peternakan modern di Thailand yang satu ini bisa jadi contoh bagi peternakan sapi perah di negara kita sebagai sesama negara tropis di kawasan Asia Tenggara. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Meski menjadi negara produsen dan eksportir susu segar terbesar di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan besar bagi peternak sapi perah. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional 18-23 kg per orang tiap tahunnya, Thailand masih mengandalkan impor. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk susu segar. Tropical Dairy Research Center yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Chulalongkorn berusaha menciptakan sistem peternakan modern. Pusat penelitian didirikan di Provinsi Saraburi, salah satu daerah pemasok susu terbesar di Thailand. Teknologi diterapkan untuk ratusan sapi perah yang didatangkan dari Eropa. Dimulai dari protokol kesehatan dan kebersihan bagi setiap pengunjung ataupun pekerja agar meminimalisasi bakteri dan penyakit. Sistem dipikirkan mulai dari pakan ternak. Sapi diberi pakan silage atau fermentasi jagung untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisi.

0: Peternakannya di Muak Lek Saraburi menggunakan teknologi kalung sensor yang berhasil meningkatkan produktivitas susu segar selama 2 tahun terakhir.
1: Collar sensor ini คือมีประโยชน์ช่วยให้เราแจ้งเตือนเวลาวัวเป็นสัตว์นะคะช่วยแจ้งเราเวลาวัวเป็นสัตว์เราก็ผสมได้ตรงเวลาแล้วก็แจ้งวัวป่วยค่ะทำให้เราเห็นว่าวัวป่วยเร็วขึ้นแล้วก็ เหมือนกับประหยัดแรงงานด้วยค่ะคือเราไม่ได้มีเวลาไปเฝ้าวัวตลอดเวลาค่ะวันทองว่างลดลงจากก่อนเริ่มใช้จะอยู่ที่ประมาณ 220 วันแต่พอหลังจากใช้มาเรื่อยๆวันทองว่างก็จะลดลงตอนนี้จะเหลือประมาณ 160 วัน
0: Di peternakan percontohan ini, kalung sensor terbukti meningkatkan hasil susu segar. Rata-rata lebih dari 50 sapi produktif dapat menghasilkan susu hingga 20 kg per sapi tiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dari produksi rata-rata Thailand, yaitu 12 kg per sapi per tahun.
2: Salah satu teknologi yang diterapkan dari pihak peneliti di para sapi yang ada di peternakan itu adalah, kalau kita lihat ini ada teman saya yang menggunakan kalung warna biru seperti ini. Nah, kalung ini bukan sembarang kalung ya, ini bisa mendeteksi bagaimana gerakan sapi dan bisa memprediksi dari data-data yang dihasilkan itu adalah pergerakannya, apakah sedang nafsu makan atau sedang ada penyakit, kemudian kondisi mentalnya, stres atau tidak, kemudian apakah dia kepanasan atau tidak, dan juga tentunya adalah produktivitasnya, jadi bagaimana sistem reproduksinya, bagaimana nanti dia bisa melahirkan lagi, kemudian memproduksi susu, sehingga data-data yang dihasilkan nanti ini bisa kemudian digunakan oleh para peternak untuk meningkatkan produktivitas dari susu yang dihasilkan di masing-masing peternakannya. Nah, ini baru satu teknologi ya, dan kemudian ada sejumlah teknologi yang lainnya yang kira-kira bisa nggak ya diterapkan di berbagai negara lain, termasuk di negara kita, di Indonesia.
0: Asisten Profesor Dr. Terawat, peneliti TDRC mengatakan, kolaborasi ilmu pengetahuan dan pengalaman petani lokal dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah bagi setiap negara dengan iklim tropis lainnya.
3: The innovation or the equipment is the one that helping the farmer, but the farmer itself is need to be upskill the level of digital literacy and they need to have their own skill for making a good recording system and also interpret the data coming from all sort of the technologies. The academic institute also have the responsible to do their own research to invent the technology that suitable for the tropical farm, smallholder dairy farm, like in our area. And then after that, we can also transfer this technology to the farm that have closely related management to Thailand. For example, from Indonesia, from Philippines, from other country in Asia.
0: Tingkat konsumsi susu segar di Indonesia masih berada di bawah Thailand, yakni 16-17 kg per orang per tahun. Demikian pula dengan produksinya yang masih mengandalkan 80% impor. Harapannya sejumlah daerah penghasil susu sapi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dapat mengembangkan inovasi dan teknologi demi meningkatkan daya saing. Putri Demes, Saraburi, Thailand.

0: Bertanding di Stadion Sumatera Utara pada Sabtu, pelatih timnas U19 Nova Arianto menurunkan beker bersaudara secara bersamaan sejak menit awal. Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah sebenarnya mampu mendominasi permainan sejak menit awal. Sayang, peluang demi peluang yang tercipta di babak pertama tak kunjung berbuah manis. Tim arahan Nova Arianto terus mengurung pertahanan Kamboja di waktu tersisa. Namun, belum ada gol yang tercipta hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia bermain lebih agresif. Gol yang dinanti-nanti Indonesia akhirnya tercipta di menit ke-62 melalui sundulan jarak dekat Muhammad Al-Ghazani memanfaatkan umpan sepak pojok Isfandiar Abdillah. Kamboja lebih banyak menekan di masa injury time, namun Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengamankan status peringkat ketiga terbaik sekaligus jadi obat pelipur lara setelah gagal lolos ke final.
1: Betul, ini dia. Lawrence Wong coba kirimkan bola. Oh, disambut!
0: Pada laga final di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang Sabtu malam WIB, bentrok Thailand versus Australia berjalan menarik sejak kick-off. Australia gencar melakukan tekanan dan direspon Thailand dengan sesekali melancarkan serangan. Upaya yang dilakukan Australia membuahkan hasil pada menit ke-41 yang sekerus bisa mencetak gol melalui situasi sepak pojok. Sepak pojok diarahkan gelandang serang Australia Lawrence Wong ke tiang jauh. Para pemain Thailand luput mengawal bek Australia Alexander Garbowski yang tidak terkawal, lalu dengan mudah menyundul bola masuk ke gawang. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia atas Thailand. Skor 1-0 ini bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Thailand berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, tetapi tekanan itu tidak mudah dilakukan karena pertahanan Australia yang tampil solid. Di tengah tekanan, justru Australia yang bisa menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit terakhir masa injury time babak kedua. Tembakan kaki kiri Beckham Becker dari dalam kotak penalti membuat gawang Thailand bergetar. Skor 2-0 bertahan hingga berakhirnya babak kedua. Australia keluar sebagai pemenang sekaligus meraih gelar ke-6-nya di ajang Piala AFF U19.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Sports hadir untuk mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga selama setengah jam ke depan. Dan bersama saya Diana Valencia langsung.

Insiden kurang menyenangkan dialami tim nasional sepak bola Inggris. Menjelang laga pertamanya di Piala Dunia 2026, mobil yang membawa peralatan latihan timnas Inggris dicuri.

0: Peralatan latihan timnas Inggris dicuri menjelang kedatangan mereka di Kansas City. Kendaraan yang mengangkut perlengkapan tersebut ke markas Piala Dunia mereka dibobol. Insiden itu terjadi saat peralatan dipindahkan dari markas praturnamen Inggris di Florida ke Swift Soccer Village, tempat peralatan tersebut akan ditempatkan sebelum skuad The Three Lions memulai latihan di Kansas City pada Sabtu. Peralatan latihan yang dicuri mulai dari bola hingga sepatu para pemain.
1: But obviously it was to do with the police, so I don't know how much people know about it. We didn't know a lot about it, but I've got all my kit and all my boots, so yeah, I don't think it was as big as it's been made out to be.
2: No, I think we got everything back, so there's no problem. It's funny, but we got everything back, so it's all good.
0: Sementara itu, timnas Inggris sudah tiba di Kansas City pada Sabtu. Pasukan Thomas Tuchel tak sabar untuk segera memulai laga Piala Dunia 2026. Para pemain Inggris juga sudah mulai beradaptasi dengan cuaca panas di wilayah Florida.
3: Yeah, we are acclimatized. We have been quite a while in the country. They've worked hard enough. We have been exposed to enough heat. We're in a good place.
4: Yeah, it's exciting. Obviously, we've been together now for a while, but I think once we just arrive here, you know, you start to feel the real World Cup anticipation. And obviously, we still got a few more days until our first game, but this is where the business starts. You know, this is going to be our home for the next 6 weeks, hopefully. And yeah, looking forward to getting started.
0: Timnas Inggris akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Kroasia pada Kamis 18 Juni mendatang di Stadion Dallas.
5: Usai ditahan imbang, Maroko pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti akan mengevaluasi permainan timnya terutama di babak pertama. Menurut pelatih asal Italia itu, hasil di pertandingan pertama cukup adil dan tidak terlalu buruk.
6: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida y de ahí tenemos que mejorar. Este aspecto, la segunda parte fue mejor. No, no tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar, a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo no se gana el primer juego.
5: Semangat Piala Dunia 2026 terus terasa di Meksiko. Ribuan warga Meksiko City dan juga wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal.
0: Parade menampilkan beragam atraksi khas Meksiko, mulai dari mariachi, prajurit prahispanik, hingga toko-toko Day of the Dead atau Hari Orang Mati yang menjadi salah satu simbol budaya negara tersebut. Sejumlah kendaraan hias juga menampilkan rasa hormat warga Mexico City kepada legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, serta mengangkat kembali memori Piala Dunia yang pernah digelar di Meksiko. Para penonton membadati sepanjang rute parade, dan sebagian besar di antaranya merupakan penggemar sepak bola dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pesta sepak bola terbesar di dunia. Seorang pengunjung asal Kolombia mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko dan suasana meriah yang menyertai penyelenggaraan turnamen.
7: Mi hermano llegó el 10 de junio, un día antes de la inauguración. Hemos vivido espectacular. Vimos a celebrar Reforma. La verdad, los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial. Vamos a ir al partido Colombia la próxima semana.
0: Hal senada disampaikan wisatawan asal Amerika Serikat yang menilai keramahan warga.

0: dan antusiasme penggemar menjadi daya tarik tersendiri selama berada di kota Meksiko.
1: Been in Mexico City for a few days now. It's incredible here, man. We were here from the start. We went to the fan fest in Campo Marte. Just incredible the whole time. The Mexican fans, the hospitality, the people, everybody's just been incredible so far.
0: Bagi banyak wisatawan, parade ini menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan berbagai tradisi budaya Meksiko secara langsung. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
2: Sementara itu, Persib Bandung menghadirkan pameran budaya bertajuk Kultura Persib yang bertempat di sebuah art galeri di Jalan Braga. Pameran ini pun menampilkan lebih dari 95 karya yang mengangkat sejarah, identitas dan juga warisan dari Persib Bandung.

0: Memasuki ruangan pameran, pengunjung langsung disuguhi dengan berbagai benda seni dengan ornamen biru putih. Tidak hanya benda seni, tetapi juga lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Boboto, sebutan untuk penggemar Persib, juga bisa jelas terdengar di ruang pameran. Di lorong masuk, terdapat berbagai tulisan dan foto yang menggambarkan sejarah perjalanan Persib dari awal berdiri sampai sekarang. Di ruangan berikutnya, juga ada 4 patung legenda Persib, yaitu Indra Tohir, Jajang Nurjaman, Bojan Hodak, dan Umuh Muhtar. Karya seni yang tidak kalah menarik adalah lukisan dengan judul Commander of the Tribune berukuran 2x1 meter ini. Tidak hanya foto, patung, dan lukisan, pameran ini juga memperlihatkan berbagai macam medium karya seni lainnya seperti gambar, fashion, seni instalasi, dan artikel. Dipamerkan juga berbagai koleksi desain jersey Persib dari tahun ke tahun. Pihak galeri berharap dengan adanya pameran ini, masyarakat bisa lebih mengenal Persib lewat sejarah dan seni, baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
1: Oke, di sini kita mau menselebrasi gak cuman di seni rupa, tetapi kultur budaya lebih luas, yaitu di Jawa Barat atau bahkan nasional. Jadi kita mengharapkan banyak pengunjung itu teredukasi melalui sejarah Persib dari awal dan juga dari sisi budaya seni rupanya. Sementara ini memang sudah banyak sekali yang datang itu ternyata bukan cuman orang Bandung atau Jawa Barat, tetapi banyak banget kemarin orang Malaysia, orang mana-mana pun banyak banget ternyata fansnya. Jadi kita pengen mengangkat seni rupa ini sebagai salah satu pionir di Asia yang dimana klubnya itu diangkat.
0: Pameran ini tidak hanya menarik perhatian para Boboto, tetapi juga masyarakat yang ingin tahu bagaimana sejarah Persib.
2: Sebenarnya karena jadi ada wadah ya, apalagi kita habis hat-trick yang belum ada di Indonesia, baru hanya Persib aja. Jadi ya bagi Boboto atau saya pribadi ya sangat bangga gitu.
3: Ya semoga makin rame yang datang, terus diadain terus gitu ya, supaya yang kurang tahu apa pengen lihat lebih dalam Persib bisa lihat-lihat ke sini gitu, dari jersey-nya semuanya bagus-bagus gitu. Kita kan awam ya, nggak tahu, jadi informasi itu juga kita menarik buat bawa anak juga kan, lagi pada suka Persib ya.
0: Melalui kultura Persib, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat mengenal, memahami, dan juga merasakan bagaimana Persib bisa berkembang tidak hanya sebagai sebuah klub sepak bola, tetapi juga sebagai identitas sebuah kota. Pameran ini akan berlangsung hingga tanggal 10 September 2026. Rizky Rahadian, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Jalen Brunson dan kawan-kawan sukses meraih gelar juara NBA usai menumbangkan San Antonio Spurs di San Antonio pada game kelima NBA Finals 2026. Tetaplah di CNN Indonesia Sports.
5: Kami menyajikan

0: Informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bulan Muharram menandai awal perjalanan tahun yang baru.
1: Bulan Muharram ini kalau melihat dari aspek sejarah itu justru banyak kebaikan di dalamnya. Karena di situ Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Makanya nanti ada puasa Asyura itu kan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan spesial Tahun Baru Islam Selasa 16 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Jalen Brunson dan kawan-kawan sukses meraih gelar juara NBA usai menumbangkan San Antonio Spurs di San Antonio pada game kelima NBA Finals 2026. Jalen Brunson mencetak rekor poin terbanyak dalam sejarah franchise di final NBA dengan 45 poin dan mengakhiri paceklik gelar NBA selama 53 tahun bagi timnya saat New York Knicks meraih kemenangan 94-90 atas San Antonio Spurs pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Brunson mencetak 29 poin di paruh kedua game kelima saat New York bangkit dari ketertinggalan 15 poin di kuarter ketiga sekaligus memenangkan 4 dari 5 game dalam seri best of 7 tersebut. Knicks sempat tertinggal 16 poin di kuarter kedua, hanya satu game setelah mereka bangkit dari ketertinggalan 29 poin untuk mengalahkan Spurs di game 4 di New York. Knicks mencatatkan rekor 16-3 di babak postseason dan sempat memenangkan 13 pertandingan berturut-turut yang menjadi rentetan kemenangan beruntun terpanjang kedua dalam sejarah playoff NBA. Dengan hasil ini, Brunson memecahkan rekor tim sebelumnya, yaitu 38 poin yang dicetak oleh sang Hall of Famer Willis Reed pada game 3 final NBA 1970 melawan Los Angeles Lakers. Dari kubu Knicks, Mikal Bridges menyumbang 14 poin, sementara Josh Hart mencatatkan 13 poin dan 11 rebound untuk Knicks. Oji Anunobi mencetak 11 poin dan Karl-Anthony Towns mengumpulkan 10 rebound sebelum terkena fallout. Mitchell Robinson juga turut mengamankan 10 rebound. Di kubu San Antonio, Dylan Harper mencetak 25 poin dan Victor Wembanyama menambahkan 19 poin, 14 rebound, serta 5 blok. Julian Champagny menyumbang 14 poin dan Devin Vassell menambahkan 12 poin. Gelar ini menjadi gelar ketiga mereka di NBA dan menjadi yang pertama sejak gelar mereka di tahun 1973 silam sejak era Willis Reed dan Clyde Frazier. Kita ke informasi lainnya, Perbanas Institute keluar sebagai juara The National Campus League 2026 setelah melalui laga sengit di Partai Puncak melawan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan tim berjuluk The Rhinos menang 47-45 melalui drama perpanjangan waktu atau overtime.
3: Drama tersaji pada laga puncak The National Campus League 2026 di lapangan basket UPH Tangerang Banten Sabtu 13 Juni. Partai final yang mempertemukan Perbanas Institut Jakarta melawan Universitas Kristen Satya Wacana harus melalui perpanjangan waktu atau overtime. Perbanas yang mengenakan jersey putih-putih berhasil menutup kuarter pertama dengan keunggulan 12-10. Tak tinggal diam memasuki kuarter kedua, UKSW moncer dengan banyaknya drive yang berujung free throw tambahan. Tim asal Salatiga itu unggul di kuarter kedua dengan skor 27-20. Di kuarter ketiga dan keempat, kedua tim terus kejar-mengejar angka. Hingga ujung kuarter keempat, skor imbang 40 sama, membuat laga final harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Perbanas akhirnya menyudahi drama lewat overtime pertama dengan kemenangan tipis 47-45.
4: Saya bilang ke anak-anak, pilihannya adalah overtime. 4 detik terakhir baru boleh melakukan penetrasi ke dalam. Atau lu mau take shot atau bola habis sama kalian, gak masalah. Walaupun bola gak kering. Karena memang harapan terakhir saya itu harus terjadi overtime.
3: Muhammad Haikal Malik keluar sebagai Most Valuable Player atau pemain terbaik pada laga final. Mahasiswa tahun pertama jurusan Teknik Informatika Perbanas itu mencatat 15 poin, 11 rebound, dan 6 assist. Haikal membawa tim berjuluk The Rhinos yang sempat terseok-seok di awal liga berjaya di partai puncak.
5: Kita juga seneng banget, terus speechless, nggak nyangka gitu bisa menang di detik berapa tadi ya? 20 detik terakhir, ya seneng banget gitu. Yang awalnya kita kalah di region lawan Binus, dan di nasional kita bisa buktiin kita jadi juara, itu seneng banget.
3: Atas kemenangan tersebut, tim basket putra Perbanas Institute berhak mewakili Indonesia ke ASEAN University Basket League pada Januari 2027 mendatang.
6: Happy sekali, dan akhirnya juga untuk tim putra akan melanjut ke AUBL, Asian University Basketball League, mewakili Indonesia, dan akan satu grup dengan University of Sydney dari Australia di Conference B, juga akan dari perwakilan Hong Kong dan perwakilan Macau yang akan difinalisasi segera.
3: Sementara itu, di tim putri, Universitas Surabaya berhasil menjadi jawara setelah menaklukkan Sugija Pranata Catholic University Semarang dengan skor akhir 59-51. Satrio Adi, Dwi Agung, Tangerang, Banten.
2: Informasi menarik lainnya hadir usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Pada hari pertama kompetisi renang perairan terbuka 2026, 94 atlet putra dan 60 atlet putri mengikuti perlombaan di nomor 5K termasuk 3 atlet asal Indonesia.
1: Dengan antusias ratusan pelajar ini mengikuti aktivitas-aktivitas debut Federasi Olahraga Nasional yang ikut serta dalam event Olympic Movement in Action di Nusa Dua, Bali. Mereka bisa langsung mencoba dan belajar teknik-teknik dasar mulai dari cabur tinju, panahan, kriket, hingga padel.
2: Seru banget, tapi cuma bisa nyoba sekali aja.
3: Emang kenapa?
2: Pengen lagi.
1: Pengen lagi?
2: Iya.
3: Susah gak sih coba panahan tadi?
2: Lumayan.
3: Terus kamu setelah coba latihan tadi gimana menurut kamu?
4: Seru, seneng. Walaupun ya agak sakit dikit sih, tapi seru.
3: Tertarik gak untuk latihan serius gitu mungkin?
4: Tertarik. Iya.
1: Selain itu, untuk memperkuat budaya berolahraga di masyarakat, event ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan semangat olimpiade seperti persahabatan, solidaritas, dan respek serta sportivitas. Atlet atletik yang juga Olimpian Indonesia asal Bali, Maria Londa, juga ikut serta meramaikan event ini.
5: Menang itu penting, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya, pentingnya sportivitas, pentingnya persaudaraan, ya kan? Dan bahwa bagaimana itu satu proses ya untuk menjadi atlet dan supaya masyarakat juga memahami bahwa untuk bisa tembus sampai ke Olimpiade itu sesuatu pencapaian yang luar biasa.
1: Event Olympic Movement in Action ini adalah salah satu agenda rutin tahunan dari Komite Olimpiade Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Kartika Widowati, Nusa Dua, Bali.
0: Atlet Cina dan Vietnam mendominasi perolehan medali di nomor 5K male dan juga female dalam 12th Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni.
6: Atlet Cina dan Vietnam mendominasi perolehan medali di nomor 5K male and female dalam 12 Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni ini. Medali emas pria diraih oleh Tian Chenlan, atlet asal Tiongkok, dengan waktu 56 menit 57 detik. Sedangkan medali emas wanita juga diraih perenang Tiongkok, Hu Xutong, dengan waktu 1 jam 2 menit dan 7 detik.
7: 这一次，巴厘岛是一个旅游的圣地，然后在这边。

0: 确实今天风浪也比较大，也是一个有一点小挑战吧，但是还好能够顺利完成。我也觉得这次比赛也是很有这个很有。
1: Kompetisi renang perairan terbuka terbesar di Asia ini dikelola oleh PB Aquatic Indonesia dengan melombakan 3 nomor lomba, yaitu 5K putra dan putri, 10K putra putri, dan mixed relay atau estafet campuran 4 x 1500 meter. 78 peserta dari 18 negara ikut ambil bagian, termasuk 4 atlet putra dan 2 atlet putri asal Indonesia. Keenam atlet tersebut akan berlaga di nomor semua nomor yang dilombakan.
2: Harapannya memberikan prestasi yang terbaik sekelas Asia dan mudah-mudahan bisa naik ke podium. Tapi yang paling penting ialah melakukan yang terbaik, lebih bagus daripada sebelumnya sehingga ada peningkatan. Kans kita ialah bagaimana di dalam setiap event ini bisa memperbaiki waktunya, dan karena kita mempunyai home court advantage, mudah-mudahan hasilnya bisa sampai.
3: Tantangannya diri sendiri sih. Lebih ke mau nyoba nggak musuh yang kayak perenang dunia gini-gini. Dan mereka kan udah pernah musuh perenang dunia, terus menang-menang di lomba dunia juga pasti pernah. Mau nargetin dapat, tapi lihat sadar diri aja lah. Pokoknya semampunya lebih baik dari ya, mungkin lomba-lomba sebelumnya.
1: Di tempat yang sama juga diselenggarakan kejuaraan untuk perenang pemula, komunitas olahraga, serta masyarakat umum yang masuk dalam kategori non-atlet atau open series dengan 300 peserta yang 92 diantaranya berasal dari Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Diana Valencia pamit. See you next week di CNN Indonesia Sports.

Fenomena kemunculan api berulang yang terjadi di rumah seorang warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menarik perhatian publik. Selama hampir satu bulan terakhir, ada ratusan titik api muncul. Tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM telah melakukan penelitian dan pengujian mendalam di lokasi kejadian. Kami akan membahasnya nanti dalam segmen dialog. Saya Yudi Yudawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Bentrokan antara warga dua desa yang bertentangga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, pada Sabtu siang. Presiden Trump menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat.

0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
1: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
2: Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat kita damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
3: Yang utama memastikan hak-hak korban. Kedepannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
1: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
4: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
1: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keinformasi selanjutnya, mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
5: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
6: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
7: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
6: Perusahaan.
5: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga Seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjambretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
8: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas paling lagi. Tidak merasa dikit, tidak langsung dia nyak rampas di depan lorong kejaksaan, depan juta.
5: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
9: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
5: Sayangnya korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bentrokan antara warga dua desa yang bertetangga pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu oleh kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, Desa Hatu Sua dan warga Desa Kairatu ini saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga Desa Hatu Sua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Mas Baitun yang dikonfirmasi minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Peneliti UGM menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
1: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polivinil chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
2: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi baik georadar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi tidak ada gas ditemukan. Tim PKP FTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polivinil chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian.

0: Kemudian metode RTIR.
1: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pemantik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
2: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang tercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
1: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Fenomena kemunculan api berulang yang terjadi di rumah seorang warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menarik perhatian publik. Selama hampir satu bulan terakhir, ada ratusan titik api muncul. Tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM telah melakukan penelitian dan pengujian mendalam di lokasi kejadian. Untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan virtual Alfa Edi Tontowi, Ketua Tim Peneliti PKPE Fakultas Teknik UGM. Selamat sore Pak Alfa.
4: Selamat sore Mas.
3: Ya Pak Alfa, kalau kita membaca secara kronologi hingga Rabu kemarin Pak, udah lebih dari 123 kemunculan titik api ya Pak. Tadi tim gabungan menyimpulkan bahwa api misterius ini tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Bisa Pak Alfa jelaskan secara lebih mudah dimengerti oleh saya mungkin dan pemirsa CNN, seperti apa ini Pak?
4: Ya, ya anu Mas, gini, tim kami kan sudah survei dari awal ya, hampir dua minggu, tetapi saat itu kan api sudah mulai beberapa, sejumlah nyala api kan sudah terjadi. Kemudian kami terjun, kemudian kita, tim kami itu memulai memetakan keseluruhan rumah itu ya, rumah dan sekitarnya. Nah di rumah itu kan di depan ada, depan sebelah kanan itu ada septic tank. Kemudian di belakang sebelah kiri juga ada septic tank dan kolam limbah pemotongan ayam. Nah kemudian tim kami mulai bekerja, mulai mencari data-datanya atau ngambil data di tempat-tempat itu. Kemudian kita juga membandingkannya dengan teori-teori nyala api, segitiga api itu. Termasuk juga fenomena kenapa kok nyalanya pada suhu kamar itu loh. Nah karena kejadiannya seperti terjadi pada nyala-nyala api itu kan terjadi seperti di suhu kamar. Memang terjadi di suhu kamar, bukan di suhu yang lebih tinggi. Nah awalnya kan kita dugaannya adalah metan, karena mungkin di bawah permukaan itu ada gas metan. Kemudian juga ada gas-gas lain. Nah pada saat kami mau memulai, itu kan septic tank yang depan yang berpotensi menghasilkan metan, karena septic tank itu kan juga menghasilkan metan, itu kan kemudian dibersihkan itu, pipanya diganti, kemudian dibersihkan. Jadi kemungkinan yang di situ bahwa septic tank menghasilkan metan, kemudian metan yang sebagai dugaan penyebab, itu kemudian gugur di situ.

0: Nah, kemudian pada saat tim kami ada di sana, itu juga terjadi kejadian api nyala. Nah, pada saat api nyala, kami kan juga membawa kamera thermal, thermal kamera, dan juga gas kromatografi. Jadi kami pada saat kebakaran itu juga melihat di situ, langsung dicek suhu sama gasnya yang nampak. Nah, pada saat kebakaran itu, gas yang muncul di situ, yang menonjol itu adalah yang hidrogen. Lain ada sisa-sisa yang lain. Nah, kemudian itu kan berjalan terus. Nah, di limbah itu kan salah satu potensi limbah di belakang, itu kan ada limbah potong ayam. Potong ayam itu kan ada bulu, ada darah, kemudian ada juga tulang-tulang. Itu kan berpotensi mengandung fosfor. Nah, karena tadi itu adalah nyala-nyala api selalu terjadi di suhu kamar. Kemudian dugaan berikutnya adalah barangkali adalah gas-gas pirofori. Gas-gas pirofori itu adalah gas-gas yang mengandung fosfor. Nah, gas-gas yang mengandung fosfor itu bisa sumbernya dari tulang-tulang dan bulu ayam tadi. Mm-hmm. Yang di belakang itu kan ukurannya kira-kira ada 4 meter kali 1,5 meter, kan 2 meter kedalamannya. Limbah itu, nyimpan limbah. Nah, sampai sana, kemudian kita cek. Kita membawa alat untuk ngecek apakah ada gas yang muncul di permukaannya. Ternyata nggak menonjol gasnya. Jadi, kemudian kecil bahwa gas yang keluar dari situ itu kemudian akan memantik, menyeberang ke kamar dan lain-lain itu, sampai kamar depan. Jadi kalau melihat rutenya, itu kayaknya nampaknya juga sulit itu. Tapi memang secara teori ya, bahwa limbah-limbah yang mengandung fosfor itu karena ada bakteri Clostridium ya, bakteri anaerobik di dalamnya, itu berpotensi untuk menghasilkan gas. Gasnya adalah pH3 atau P2H4. Yang itu nyalanya memang di suhu antara 20 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Nah, ini kan pada saat itu kan, wah ini agak cocok ini. Karena nyala di suhu kamar. Nah, sumbernya juga ada. Tetapi perkembangan berikutnya, karena di atas kolam itu kemudian diukur, ternyata kok enggak berpotensi, apa dugaannya kemudian melemah. Nah, tetapi kemudian dilakukan pembersihan, itu kolam yang di belakang, yang limbah itu kemudian dibersihkan, dikuras semua itu. Ya. Kemudian yang masih sisa-sisa ditaburi kapur untuk naikkan apa basahnya ya. Sehingga apa? Kemudian memang terjadi penurunan dari puluhan per harinya, jumlah nyala api per harinya. Yeah. Kemudian kok turun ya. Nah, turun, tetapi masih ada dugaan-dugaan yang lain. Kok bisa turun ya? Apakah memang benar itu? Tetapi masih ada beberapa nyala api berikutnya. Ya, satu per hari itu kira-kira cuma satu ya. Dan kemudian karena ini dugaan ini masih belum kuat ya, kemudian ditambah kita pada Jumat minggu lalu itu kami ngambil sampel lagi untuk memastikan. Jadi sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa yang terbakar itu ditambah ada yang nempel di dinding sama yang di triplek itu, kita ambil. Kemudian kita bawa ke lab untuk dianalisis. Nah, di situ kemudian muncul dari sisa bakaran itu, ternyata ada satu resin yang tadi itu di dalam apa menggunakan gas kromatografi itu dan menggunakan FTIR ya, pakai FTIR itu munculnya adalah unsur polivinil klorid itu. Nah, memang ini kan satu bahan yang memang harusnya tidak di tempat itu loh, karena tidak umum kan. Biasanya kan kalau orang ngelem pipa ya memang ada di situ, karena ngelem sambungan pipa ke PVC itu ya. Jadi ya, akhirnya dari lab muncul itu, kemudian ya kami terakhir kemudian kesimpulannya, kalau dari gas alam nggak ada rembesan apa, elektromagnetik juga diukur di rumah itu normal elektromagnetik ya, gas rembesan dari bawah juga nggak ada. Kemudian akhirnya ya ini akhirnya yang polivinil itu, karena polivinil juga itu mudah sekali terbakar, tetapi itu butuh pemantik gitu loh. Yeah. tidak bisa terbakar sendiri. Ya. Kira-kira itu,
1: ya.
0: Mas.
1: Pak Alfa, tapi ya betul. Ya. Yang menarik adalah kenapa ada kandungan PVC di tanah di tempat tinggal warga di Sleman ini. Kemudian yang kedua adalah ketika tadi butuh ada pematik, berarti ada sumber panas ya Pak ya. Seperti misalkan kita menyalakan lighter, menyalakan kompor, gas yang bisa mematik keluar api. Nah ini kenapa bisa tiba-tiba ada senyawa PVC kemudian bisa keluar api, itu secara kimianya memang jamak bisa terjadi ataukah memang tadi pematik ini terjadi karena mungkin ada senyawa lain ataukah memang kecerobohan Pak? Dari mungkin pengguna rumah atau seperti apa mungkin?
0: Kalau misalnya itu ada gas yang mudah terbakar, saya lihat kan aktivitas keluarga masih tetap biasa, yang masak juga tetap. Nah, kemudian ada bapak-bapak yang bawa itu yang masih merokok. Kalaupun ada gas yang flammable, itu kan mesti terbakar.
1: Iya.
0: Tuh. Karena ada yang merokok di situ, bapak-bapak. Kemudian yang masak di dapur juga masih masak. Kan sumber-sumber api semua itu.
1: Gitu. Iya. Jadi Anda asumsikan ini memang masih anomali ya Pak, karena memang kalau dikatakan tadi PVC ini juga tidak semua tempat mengandung ada zat ini gitu ya. Kemudian yang kedua butuh ada pematik. Nah, seperti apa Pak studi elaborasi lebih lanjut terkait ini Pak?
0: Karena ini studi ini sudah kami akhiri ya, kami akhiri dan kemudian hasil ini kami serahkan ke BPBD Sleman.
1: Mereka. Nah. Berarti bola selanjutnya ada di BPBD ya Pak? Kalau ya, memang tadi Bapak katakan kemungkinan akan ada api susulan dengan kondisi anomali ini, berarti apa yang harus dilakukan oleh BPBD? Apakah memang harus meminta keluarga ini pindah lokasi, berapa meter harus clear sehingga tidak memungkinkan terjadinya kebakaran dan menimpa warga sekitar? Karena banyak yang sudah mulai panik nih Pak.
0: Ya, itu sudah pemenangnya BPBD ya Mas. Yeah. Kalau dari tim kami itu secara saintifiknya aja itu akhirnya kita ya dugaan terakhirnya ya karena ada bahan itu yang memang sudah terbakar, tetapi tidak bisa terbakar sendiri, itu harus ada pemantiknya gitu.
1: Perlu ada pematik, berarti di sini perlu ada mitigasi ya Pak, perlu ada kewaspadaan mungkin dari warga sekitar dan pemilik rumah seandainya memang ingin tetap tinggal di sana. Nah, bagaimana nih solusinya? Karena Bapak tadi katakan masih banyak yang bisa masak, merokok, kemudian nyalakan api, seperti itu. Berarti ini kan boleh jadi akan menjadi trigger untuk menimbulkan kebakaran lanjutan, Pak.
0: Betul. Oleh karena itu, kalau memang ada gas rembesan ya, yang kemudian orang di atasnya ada yang merokok, kemudian yang masak, kompornya juga nyala, itu kan mesinnya langsung terbakar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, mungkin barangkali mitigasinya, kalau usulan saya pribadi sih, itu adalah ya keluarga itu keluar dari rumah aja sebulan itu aja misalnya. Misalnya keluarga itu keluar aja misalnya. Mungkin barangkali ada sesuatu yang baru ya. Kalau memang itu masih ada ya barangkali ya sumber-sumber alam yang lain. Tetapi paling tidak kalau satu keluarga itu misalnya tinggal di tempat lain dalam satu bulan atau dua minggu atau dua minggu sampai satu bulan untuk melihat apakah memang akan terjadi kebakaran lagi atau tidak. Karena barang-barang yang di dalam rumah kan masih banyak itu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang potensi untuk terbakar.
1: Pak Alfa, berdasarkan pengamatan Bapak hampir satu bulan, apakah memang hanya rumah Pak Agus ini saja yang terbakar? Ataukah ada tetangga atau lokasi lain di sekitar tempat tinggal pemilik rumah yang juga mengalami kondisi serupa Pak?
0: Kalau selama tim kami melakukan survei dan pendataan ya, dan juga tim kami kan juga melakukan untuk pemetaan keseluruhan ya rumah itu sama tetangga-tetangga menggunakan drone ya untuk memetakan anomali termalnya dari atas ya, itu ternyata memang nggak ada anomali termal yang terjadi ya, jadi memang fokus itu nampaknya memang di rumah itu.
1: Iya,
0: berarti sekitarnya rumah itu sampai belakangnya, pekarangan belakang atau belakang samping barangkali seperti itu.
1: Iya.
0: Karena gas, kalau memang terjadi ada sumber gas yang besar, ya tetangga kan mesti kena. Karena retakan itu kan retakan yang besar.
1: Iya. Ya. Baik, Pak, ini terkait dengan PVC ya, Pak. Ini kan memang anomali, tidak sebuah tempat ada. Kalau mungkin dari pantauan sementara nih, Pak, meskipun proses penelitian sudah ditutup ya Pak. Apa Pak penyebab ada unsur ini di kawasan tempat tinggal Pak Agus di Sleman ini Pak?
0: Ya, ini loh Mas, ini sebenarnya adalah sudah wewenangnya BPBD ya.

0: Jadi mungkin di kota lain, di negara lain, ya mungkin Bapak pernah baca literasi seperti ini dan bagaimana Pak mungkin penanganannya itu sedikit aja Pak. Meskipun memang ini nanti ada tanggung jawab BPBD Pak, tapi secara ya. Scientist base adakah literatur terkait ini Pak sebelumnya menjadi referensi?
1: Nah kalau dasarnya dari referensi ya, itu seperti tadi misalnya ada gas yang bisa nyala sendiri di suhu kamar antara suhu 20 sampai 38. Itu adalah gas yang terbentuk dari apa pekerjaannya si bakteri itu, Clostridium tadi. Clostridium. Kemudian ada bahan-bahan organik yang mengandung fosfor. Ya, fosfor itu ya tulang dan lain-lain. Itu kan mengandung CAP ya. Tulang itu kan ada CAP-nya, kalsium sama fosfor. Nah, si bakteri ini itu mengenerate karena metabolisme kebutuhan metabolisme si bakteri sendiri itu justru menghasilkan gas pH3. Nah, gas pH3 itu mudah menyala. Yeah, yeah. Tetapi di lain gas ini beracun, toksik. Toksik. Itu ya. Nah, kalau misalnya case-case yang terkait dengan masalah timbul nyala api, kemudian kita petakan menggunakan georadar atau geoelektrik untuk melihat pemetaan di dalam tanah, ada lapis-lapis di sana, itu ketemunya adalah gas, gas alam yang muncul ke permukaan. Tetapi dalam case ini kan nggak ada.
0: Iya.
1: Jadi kemungkinan murni ada di permukaan ini.
0: Iya, baik.
1: Ya.
0: Pak, menarik tadi kan memang sempat ada kemungkinan dari metan karena ada apa namanya tempat MCK ya, tempat untuk menyimpan dari pembuangan. Kemudian juga ada fosfor tadi dari bekas limbah peternakan di sana. Nah, apakah meskipun kedua elemen ini tidak menjadi penyebab PVC, ataukah sebenarnya ada kemungkinan Pak menjadi salah satu trigger munculnya senyawa PVC ini Pak? Dan seandainya pun seperti itu, berarti kedepannya wilayah-wilayah lain ataupun tempat tinggal saya yang kemungkinan ada kecenderungan bisa mengalami kondisi serupa karena memang boleh jadi kita ada kondisional di mana tinggal di dekat penampungan ataupun tempat peternakan seperti itu, kemudian juga tempat MCK seperti itu, ataukah memang benar-benar hanya anomali nih Pak?
1: Kalau menurut pandangan kami dari scientific ya, dari scientific, bahan polivinil klorid ini kan sudah bahan jadi ya, sudah bahan jadi. Jadi tidak mungkin muncul karena misalnya bahannya terbakar kemudian muncul itu, tidak mungkin. Ya. Jadi itu adalah bahan yang mungkin ditambahkan barangkali, ditambahkan. Dalam segitiga api kan ada tiga mas. Ya, ada fuel, ada heat atau panas, kemudian ada oksigen. Nah, unsur dua ini kan ada, oksigennya ada dari udara. Kemudian unsur panasnya mungkin karena di pantai atau apa gitu ya. Kemudian fuelnya kan ada, ya fuel tadi yang apa polivinil klorid itu kan juga mudah kalau di pantai gitu ya terbakar. Itu. Okay. Jadi segitiga apinya di setiap titik yang terjadi nyala pasti segitiga api ada tiga unsur itu. Apakah kemudian itu nyala sendiri? Tadi kalau gasnya adalah gas pH3 atau P2H4 itu tadi, itu kan nggak perlu pemantik kalau itu, nggak perlu pemantik. Itu akan nyala sendiri pada kondisi ya kira-kira 1,8% volume di udara itu pasti mantik, ngenai barang gitu nyala sendiri tanpa ada pemantik. Tapi ada juga yang harus dipantik karena kalau misalnya hidrogen atau gas metan itu nyala kan dipantik gitu.
0: Ya, Bapak ada rekomendasi terkait dengan ini kepada BPBD seperti apa? Karena tadi kan mungkin sementara boleh jadi dievakuasi dulu 1 bulan, kemudian dianalisa, kemudian juga menghindari proses kontak menyalakan pemantik tadi ya Pak, karena ini merupakan salah satu elemen dia tidak bisa menyala sendiri gitu, tanpa ada pemantik api. Ataukah ada variabel lain Pak yang mungkin direkomendasikan kepada BPBD untuk menentukan langkah selanjutnya Pak?
1: Jadi langkah selanjutnya kalau rekomendasinya ya BPD menindaklanjuti terkait dengan temuan tadi itu polivinil klorid tadi yang mudah terbakar tadi. Saya kira penindakan kenapa kok ada di situ?
0: Ini kandungannya cukup tinggi atau seperti apa Pak? Sehingga mungkin saya yang orang awam nih tidak terlalu paham sebenarnya PVC ini idealnya berapa banyak ada di lingkungan ataupun berapa banyak yang bisa ditoleransi dan

0: bagaimana kita bisa melakukan asesmen dini Pak, tanpa harus mungkin kalau dari tim ahli UGM kan sudah punya alat, teman-teman dari teknik juga memiliki experience dan cukup mumpuni ya Pak, tapi kalau orang awam Pak, seperti apa ya, untuk melihat ya, secara sederhana Pak?
1: Nah, itu kan misalnya kayak lem, misalnya lem apa ya, lem pipa PVC aja lah, itu kan ada dininya, ada kandungannya itu. Itu kan dioleskan aja kan bisa, misalnya begitu. Dioleskan ke barang yang mudah terbakar, misalnya kemudian di mudah terbakar, gitu. Ya. Kalau secara alami tidak ada Mas, alami. Secara alam tidak ada.
0: Baik.
1: Jadi saya kira nggak perlu khawatir kita misalnya tinggal di tempat apa dekat peternakan atau dekat dengan tempat produksi potong ayam misalnya. Saya kira nggak ada masalah saya kira. Selama ini sepanjang misalnya kalau di rumah kita kan ada septic tank itu. Sepanjang di situ ada pipa yang untuk nyalurkan keluar supaya gas metannya keluar, itu kan aman juga.
0: Ya. Baik.
1: Peternakan itu kalau misalnya limbahnya diolah maksudnya yang tidak usah di apa sampai ke tank sampai ke kayak septic tank misalnya. Karena tadi bakterinya kan anaerobik gitu, anaerob kan harus tertutup tempatnya. Nah itu ada bakteri itu memang menghasilkan gas. Tapi kalau sepanjang itu mungkin dibuka kemudian dialirkan, saya kira malah nggak ada masalah.
0: Baik.
1: Itu. Jadi saya kira masyarakat nggak perlu khawatir ya. Sepanjang ini adalah kondisi-kondisi alam yang normal. Toh banyak peternakan produksi potong ayam. Perusahaan-perusahaan lain kan juga banyak loh. Kalau kita lihat, misalnya perusahaannya gede kan mestinya itu akan terjadi hal yang sama. Gitu.
0: Berarti masyarakat terakhir Pak, masyarakat memang tidak boleh panik terhadap anomali ini. Kemudian yang kedua adalah tinggal bagaimana nanti BPBD, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sleman menyikapi selanjutnya terutama bagi warga terdampak adanya kebocoran api ini Pak. Karena memang sudah satu bulan pasti menimbulkan kepanikan, mereka juga harus terpaksa berpindah tempat. Pak Alfa, terima kasih untuk perbincangannya, sangat memberikan banyak sekali masukan terkait fenomena alam yang boleh jadi saya pribadi maupun penonton CNN Indonesia masih awam terkait hal ini Bapak. Terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini Pak, salam sehat selalu.
1: Terima kasih, mudah-mudahan kelar ya.
0: Tanah Suci Makkah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Kandamah. Di sini, pengunjung dapat menikmati senja dengan latar panorama kota Makkah. Informasi selengkapnya usai jeda.
2: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran dam serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapat sanksi mulai dari administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan oleh Polda Jawa Barat.
1: Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia, ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.
2: Kalau yang

0: Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 secara bertahap mulai bergerak dari Makkah ke Madinah. Perjalanan ini menjadi bagian akhir rangkaian ibadah dan ziarah sebelum dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Pergerakan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 dari Makkah menuju Madinah kini telah dimulai, tapi ini menandai akhir perangkaian perjalanan ibadah haji sebelum jemaah dipulangkan ke tanah air. Pergeseran jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kloter. Berbeda dengan gelombang pertama yang pulang melalui Jeddah, seluruh jemaah gelombang 2 akan kembali ke Indonesia melalui Bandara Madinah. Sebelum kepulangan, jemaah akan menjalani ibadah dan ziarah di Madinah, termasuk beribadah di Masjid Nabawi, serta melaksanakan Salat Arba'in.
1: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke di Madinah. Rata-rata petugas di sana itu 72 hari. Kalau di Mekah insya Allah 61 hari.
0: Tanah suci Mekah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Kandamah. Di sini pengunjung dapat menikmati senja dengan latar panorama kota Mekah. Sementara itu dari tanah air, jemaah haji Debarkasi Surabaya membawa oleh-oleh boneka unta. Souvenir ikonik ini menjadi oleh-oleh favorit untuk keluarga di rumah.
2: Inilah Jabal Kandamah, sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Masjidil Haram yang kini menjadi magnet baru bagi para jemaah umroh dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jika dahulu bukit ini hanya dikenal sebagai saksi sejarah pertempuran kecil saat peristiwa Fathu Makkah, kini Jabal Kandamah menjadi spot rekreasi baru dan tadabur alam favorit. Berada di posisi yang lebih tinggi dari dataran sekitar Masjidil Haram, Jabal Kandamah menyuguhkan sudut pandang 360 derajat yang sangat memukau. Koridor visual di sini menghadap langsung ke arah kota Mekah dan menampilkan kemegahan menara jam serta kilauan lampu Masjidil Haram. Daya tarik utama Jabal Kandamah bukan hanya soal ketinggiannya. Momen paling ditunggu di sini adalah saat sore hari. Pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang siluet matahari terbenam.
3: Di Jabal Kandamah ini pemandangannya bagus banget, Pak. Bisa sambil foto-foto di sini. Kebetulan di sini juga viral banget karena pemandangannya kota suci Mekah.
2: Selain menjadi destinasi wisata, Jabal Kandamah memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air hujan untuk kota Mekah. Pemandangan unik mewarnai kedatangan jemaah haji di Debarkasi Asrama Haji Surabaya pada Sabtu pagi. Tidak hanya membawa kurma dan air zam-zam, sejumlah jemaah terlihat membawa boneka unta sebagai souvenir ikonik bagi keluarga. Menurut jemaah, boneka unta dibeli di Tanah Suci dengan harga sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000. Karena koper yang sudah tidak lagi muat, boneka unta terpaksa digalungkan di leher atau di cincin.
4: Dari rumah sudah pesan sama saya minta belikan unta dari Mekah. Kalau dari Madinah nggak mau, mintanya dari Mekah.
5: Kalau sudah di Mekah,
4: iya.
5: Ini harganya berapa satu?
4: Satu itu ada 150, ada yang 100, ada yang 75.
2: Tingginya minat terhadap boneka unta menjadi berkah bagi para pedagang boneka di sekitar Asrama Haji Surabaya. Jemaah yang lupa membeli atau khawatir terkendala pemeriksaan di Bandara Arab Saudi memilih untuk membelinya di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%. Hal ini diungkapkan oleh manajer humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, Sabtu siang. Menurutnya, program diskon transportasi ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pemesanan tiket diskon sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
1: Menjelang masa libur anak sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan.
0: Presiden Trump menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bahaini menepis hal itu. Hanya saja ia mengindikasikan perjanjian damai akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu. Pernyataan itu mereka unggah di media sosial masing-masing pada Sabtu. Sementara menurut laporan kantor berita semi resmi Iran Tasmin dan kantor berita mahasiswa Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyangkal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan ditandatangani pada Minggu. Hanya saja, ia mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut bisa disepakati dalam beberapa hari mendatang. Baghaei juga menekankan bahwa MOU hanya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian akhir. Draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memuat beberapa poin utama. Di antaranya, pencairan aset Iran di mana Amerika Serikat akan mulai membuka akses Iran yang selama ini dibekukan. Amerika Serikat juga akan melonggarkan sanksi ekspor minyak Iran. Program nuklir Iran akan dibahas dalam masa negosiasi selama 60 hari. Poin ini akan menjadi hal yang paling alot untuk dibahas, karena Amerika Serikat menuntut pembongkaran program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium. Namun Iran menegaskan ingin tetap mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Selanjutnya, Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya. Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitu mengetahui kesepakatan damai akan segera ditandatangani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam. Menurut laporan media Israel pada Sabtu, Israel sangat khawatir dengan poin kesepakatan pembatasan nuklir dan program rudal balistik Iran yang menurut Israel tidak mendapat porsi besar dan semestinya.
0: Begitu mengetahui kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat akan segera ditandatangani, sejumlah kelompok garis keras berunjuk rasa di Teheran, Iran pada Sabtu. Puluhan orang yang merupakan kelompok garis keras di Iran itu memprotes kesepakatan damai yang akan dicapai Iran dan Amerika Serikat. Mereka merasa kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, oleh serangan Amerika Serikat tidak bisa dinegosiasikan dengan kesepakatan damai. Massa terus menuduh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakher Khalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arashi yang merupakan negosiator utama dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat adalah pengkhianat. Kelompok tersebut menilai kesepakatan damai dengan Amerika Serikat tidak mengakomodir kepentingan Iran dan akan menghilangkan pengaruh Teheran atas Selat Hormuz. Mereka juga menganggap para negosiator Iran membuat terlalu banyak konsesi untuk mengamankan kesepakatan. Israel terus menggempur Lebanon, terakhir di kota Natatieh di Lebanon Selatan menjadi sasaran roket Lebanon. Sementara di Iran, 4 bank besar di negara itu terkena serangan cyber. Semua peristiwa itu terjadi di tengah upaya perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat dinyatakan akan segera tercapai.
1: Sebuah ledakan besar terlihat di Lebanon Selatan pada Sabtu. Kantor berita Lebanon NNA menyebut peristiwa ini terjadi di kota Natatieh dan belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Serangan ini dilakukan di hari yang sama ketika Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Iran yang merupakan sekutu Lebanon dan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel akan segera ditandatangani pada Minggu. Serangan cyber menyebabkan gangguan sistem di 4 bank besar di Iran pada Sabtu. Menurut Komite Koordinasi Bank Iran, bank yang terkena serangan cyber adalah Bank Meli Iran, Bank Saderat Iran, dan Bank Terajat. Serangan cyber ini menyebabkan gangguan pada layanan perbankan seluler dan daring, mesin ATM, terminal post of sale atau POS, dan layanan kartu bank. Dari hasil investigasi menyatakan gangguan disebabkan oleh serangan cyber terbatas, sementara pihak bank telah mengambil tindakan pencegahan setelah anomali tersebut terdeteksi untuk melindungi data pelanggan dan infrastruktur perbankan. Serangan cyber perbankan ini terjadi di tengah rencana perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat dilaporkan akan segera tercapai pada Minggu.
0: Ke informasi lain, jenazah Putri Thailand Bajrakitaba Narendra Devavati dipindahkan ke Istana Agung di Bangkok. Pemindahan ini dilakukan satu hari setelah Istana Kerajaan mengumumkan wafatnya Putri Sulung Raja Mahavajralongkorn tersebut. Iring-iringan kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Mahavajralongkorn dan Ratu Sutida mengantarkan jenazah dari Rumah Sakit Chulalongkorn menuju Istana Agung. Sepanjang rute, ratusan warga duduk di tepi jalan untuk memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah warga terlihat menangis saat iring-iringan melintas. Putri Bajrakitaba meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah menjalani perawatan sejak Desember 2022 akibat gangguan jantung dan sejumlah komplikasi kesehatan. Sepanjang hidupnya, ia kerap mendampingi ayahnya dalam berbagai acara kerajaan, termasuk perayaan nasional, upacara penobatan raja pada tahun 2019. Istana Kerajaan akan menyelenggarakan rangkaian upacara pemakaman kerajaan dalam waktu dekat. CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Rana Falbasir, saya Yudi Doan pamit, sampai jumpa.

Pemirsa, viral di media sosial, mobil berjenis MPV nekat menerobos palang pintu kereta api dan nyaris tertempel kereta api anggrek di kota Semarang. Selain informasi tadi, situasi terkini dari Jakarta Fair 2026 akan kami sajikan langsung dari lapangan untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Aksi menerobos palang pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Pada kali ini, peristiwa tersebut terjadi di kota Semarang. Dalam video yang beredar di media sosial ini, mobil berjenis MPV ini nekat menerobos palang pintu kereta api di Jalan Layur, kota Semarang, dan nyaris tertempel kereta api anggrek. Insiden ini terjadi pada Jumat 12 Juni lalu. Mengutip dari detik.com, manajer humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengungkapkan pengendara mobil tetap memaksa melintas meski sistem peringatan telah aktif dan palang perlintasan telah tertutup. Pihak PT KAI menyayangkan tindakan ini karena selain membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Informasi lain, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan, hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para

0: petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan harga.
1: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, per bungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
2: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
1: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
3: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
1: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain ditutup karena dana virtual account yang belum cair, 11 SPPG ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur ditutup sementara oleh BGN. Dapur yang melayani sekitar 2.000 penerima manfaat ini sudah tidak beroperasi sekitar 2 pekan. Alasannya pengolahan limbah tidak sesuai prosedur. Kondisi serupa juga dialami dapur SPPG Mangku Jayan, Ponorogo. Operasional dapur ini dihentikan oleh BGN karena tidak sesuai standar yang ditetapkan BGN.
5: Sebenarnya itu kan ada pembenahan. Mungkin tipalnya dan sebagainya, ini sedang berproses. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, kita lapor ke BGN, karena yang menutup dan membuka itu BGN, kita akan lapor ke BGN, bahwa ini sudah layak untuk dibuka. Karena perimantak juga mengharapkan sekali.
6: Iya, terhadap penerima yang saat ini berharap, kan Pak? Mereka kan sementara ini karena ditutup, kan mereka nggak menerima.
5: Iya, itu sudah ada surat dari SPPG, Pak. Karena ada sesuatu hal, sehingga untuk kan tutupnya bukan permanen.
4: Sementara data Satuan Tugas Satgas BGN Ponorogo saat ditemui Sabtu siang, dari 85 SPPG, 32 diantaranya berhenti beroperasi. Sebanyak 21 unit dihentikan oleh pengelola karena virtual account-nya kurang.
7: Suspen itu kan ada hal tertentu yang perlu dievaluasi. Ya, kita berharap begitu hal kriteria dipenuhi sesuai dengan juknis, tentunya kita akan buka kembali.
8: Jadi intinya tidak ada masalah, Pak ya?
7: Kita kan berharap pemilik fasilitas menyediakan fasilitas yang berkualitas sehingga output daripada program distribusi makan ini kan juga berkualitas dan tidak berdampak negatif terhadap penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kita terus evaluasi, kita terus dampingin perbaikannya, dan saya berpikir kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita.
4: Pihak BGN mengaku akan kembali memberikan izin operasi jika pengelola SPPG menerapkan aturan sesuai standar BGN. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Prediksi BMKG terkait dengan musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga khususnya tinggal di ibu kota. Hal itu karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernafasan.
9: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
10: Musim kemarau, Kak.
11: Musim kemarau, ya. Bagaimana Mas yang merasakan gerah,
10: Kak? Panas sekali, Kak. Panas gerah.
12: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya, soalnya beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas itu panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum. Walaupun mungkin sering olahraga, tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat.
13: Lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
14: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih Mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
9: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya, tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
15: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi, yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan.
16: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini, ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
17: Paling tidak, psikologinya tahu kita. Di daerah konflik seperti apa sih? Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang besar-besar.

0: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini, kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
1: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
0: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliputi daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
1: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
0: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesiu memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat langsung situasi terbaru dari pergelaran Jakarta Fair 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Berikutnya kita ke Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka dengan ramai seni dari kabupaten kota seprovinsi Bali. Pengunjung dari berbagai daerah antusias menyaksikan langsung parade kesenian yang diadakan setahun sekali ini. Nah, sementara itu untuk menyambut ke-81 HUT Republik Indonesia, ada sebuah festival musik dan juga kuliner akan digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
1: Sabtu siang, pawai seni yang menjadi rangkaian Festival Kesenian Bali ke-48 digelar di kawasan Monumen Bajra Sandi, Renon, dan Pasar. Pawai menampilkan pertunjukan seni dari 9 kabupaten kota se-Bali. Antusiasme warga Denpasar menyambut pawai seni ini, mereka sudah memadati lokasi sepanjang Jalan Raya Puputan sejak pukul 12 siang.
2: Jam 12. Itu keseniannya. Ya, lihat pawainya ini aja. Soalnya kan kita nunggu lama kalau mau nonton.
1: Dalam Pesta Kesenian Bali kali ini ada 10 jenis kegiatan yang berlangsung dari 13 Juni hingga 12 Juli 2026. Total ada 20 ribu seniman dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi. Warga pun bisa menonton langsung secara gratis di 16 titik yang tersebar di Kota Denpasar.
3: Pada hari ini Sabtu, Sanis Cara Umanis Sungsang, tanggal 13 Juni 2026.

0: Titiang Gubernur Bali melepas ped air atau pawai sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
1: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sebuah event organizer terkemuka akan menggelar festival musik, kopi, dan kuliner kemerdekaan. Menggabungkan unsur musik, kuliner, dan berbagai aktivitas budaya, festival tahun ini dibagi dalam 3 tema, yaitu kolaborasi Tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi Tanah Air. Selain kuliner Nusantara, permainan tradisional ciri khas 17-an pun akan memeriahkan acara.
2: Lebih spesifik, kita ada tematik ya. Jadi kami bikin hari pertama itu kolaborasi untuk Tanah Jawa. Terus hari keduanya kolaborasi band-band 90-an. Hari ketiga kolaborasi Nusantara. Jadi kami membagi supaya para pengunjung yang datang itu lebih spesifik dengan artis-artis yang idolanya gitu ya.
3: Jadi kita ngelihat antusias untuk para penggemar musik Indonesia ini sangat menggebu-gebu ya. Sedangkan musik ini nggak jauh dari kopi kan. Jadi kayaknya itu satu hobi atau culture yang benar-benar kayak bisa digabungin gitu ya.
1: Festival yang rencananya akan digelar pada 14 hingga 16 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran ini juga akan diisi oleh puluhan musisi tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rekomendasi tempat hiburan dan juga liburan bagi Anda bersama keluarga. Dan bagi Anda pecinta wisata adrenalin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menyuguhkan pengalaman unik menyusuri sungai dalam gua. Di objek wisata Leang Paningi, wisatawan dapat menikmati sensasi berkendara di sungai menggunakan ban sambil menikmati keindahan gua kelelawar. Dan juga selain itu ada alternatif hiburan lainnya yang ini bertemu dengan karakter film Toy Story di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Nah, di sana juga tersedia beragam permainan interaktif.
1: Objek wisata Leang Paning atau Gua Kelelawar terletak di Desa Wadoawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan ban karet. Jangan lupa, sebagai standar keamanan, pengunjung diwajibkan memakai helm, pelampung, serta senter dengan didampingi pemandu. Aliran sungai ini tersambung langsung ke dalam gua sepanjang 300 meter. Sembari menyusuri sungai, wisatawan dapat menikmati pemandangan stalagmit serta ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua.
5: Seru, sedikit tegang tapi asik karena baru kali ini dapat cave river tubbing dalam gua. Biasanya kan di luar begitu.
1: Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk sewa peralatan dan jasa pemandu.
6: Yang membedakannya itu adalah kita akan bermain menggunakan ban di dalam gua. Dan gua ini sepanjang 300 meter dalam gua yang cukup gelap dan itu harus dibantu dengan alat penerangan. Itu yang membuat tempat ini semakin menarik bagi banyak orang khususnya yang mau menguji adrenalin mereka.
1: Selain menyusuri sungai dalam gua, kawasan wisata ini juga menyediakan wahana lintasan gantung atau flying fox sepanjang 500 meter bagi para pengunjung.

0: Bagi warga ibu kota, akhir pekan ini ada alternatif liburan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter film Toy Story seperti Jesse atau Buzz Lightyear. Tak hanya itu, Anda dan keluarga juga bisa bermain di playground tematik lengkap dengan sejumlah permainan. Keseruan pun nampak dari para penggemar film yang sudah ada sejak tahun 90-an ini.
1: Andra.
2: Andra tadi seneng gak habis ketemu Buzz?
1: Senang.
2: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
1: Karena keren.
2: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
1: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini. Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, orang dewasa juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Instalasi ini bisa dinikmati secara gratis dan hadir hingga tanggal 5 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Memperingati hak dari perjalanan hidup dan juga perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno Aku Arek Surabaya. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya, serta gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya tempat ia lahir pada 6 Juni 1901.
5: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6 sampai 19 Juni 2026. Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengunjung pun diajak mengikuti sekolah kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
6: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
5: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang Arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
7: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan apa tokoh ya, tokoh pendiri bangsa. Ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait apa wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Pak.
5: Rencananya pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemirsa, menjaga kesehatan sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Perihal itu disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, Imran Pambudi, dalam puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Rumah Sakit PON Jakarta Sabtu pagi. Masyarakat pun diimbau untuk mengutamakan langkah preventif melalui cek kesehatan rutin, pola hidup sehat, dan menjaga kebahagiaan.
8: Upaya pencegahan sejak dini kini menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas hidup para lansia di tanah air. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan proses pengobatan karena mampu menekan risiko munculnya penyakit degeneratif sejak awal. Salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada usia lanjut adalah hipertensi. Padahal penyakit ini sebenarnya dapat dicegah lebih awal melalui penerapan pola makan dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga didorong untuk mulai memperhatikan kondisi fisik sejak memasuki usia 40 hingga 45 tahun. Salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Selain menjaga aktivitas fisik, kebahagiaan dan kondisi psikologis juga menjadi faktor penting untuk menunjang kesehatan dan menurunkan risiko stroke di usia tua.
9: Preventif itu lebih penting dibandingkan kuratifnya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit. Dan itu lebih murah gitu ya. Karena dari hasil cek kaki kita itu paling banyak yang ditemukan itu adalah hipertensi. Padahal hipertensi kan bisa dicegah ya, dicegah dengan pola makan gitu ya. Dan bahaya juga kalau hipertensi itu tidak terdeteksi sejak awal.
8: Pentingnya menjaga psikis dan rasa bahagia ini juga disetujui oleh sejumlah lansia. Untuk menjaga pikiran tetap positif dan aktif, mereka rutin mengikuti berbagai kegiatan kreatif, mulai dari berkesenian seperti bermain angklung hingga melukis bersama rekan sebaya.
10: Senang sekali saya, biar kita kayak tambah bahagia. Kita jangan di rumah aja ada kegiatan-kegiatan gini, kita sangat support.
11: Kalau saya bahagianya setiap mengikuti kegiatan lansia, saya selalu bahagia. Ada acara angklung, saya ikut. Ada jalan-jalan, saya ikut. Pokoknya saya ikuti supaya hati bahagia. Anak-anak juga semua mendukung. Katanya kalau pergi sama ibu-ibu kok mama bahagia kelihatannya gitu.
12: Image dari masyarakat ini harus kita rubah. Jadi lansia saat ini adalah bukan subjek tapi menjadi objek. Terbalik ya. Jadi lansia di sini harus aktif. Ya, harus aktif bagaimana kita jangan menyulitkan dari anak cucu dan harus membantu pemerintah untuk tetap berkarya ya, memberikan teladan ya dan memberikan contoh-contoh yang terbaik.
8: Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada lansia melalui program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis serta perlindungan bagi lansia terlantar. Berbagai regulasi juga telah disahkan untuk menjamin kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan lansia di tengah masyarakat. Jimmy Chandra, Jakarta.
4: Pemirsa, di tengah sulitnya menjangkau pembeli, nasib pedagang kaki lima di Kota Bandung semakin terpinggir. Penertiban dilakukan untuk fungsi trotoar jalan. Nah, di sisi lain, pasca penertiban, sejumlah pedagang kehilangan mata pencarian mereka.
13: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
14: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
5: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
13: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak 5 tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, tampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya 5 gitu.
6: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
13: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae, Cina, buat bekal barudak gitu, buat bekal anak-anak gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
5: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
13: Ya, mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja, saya pengen buat bekal anak saya 5 tanpa suami, saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini. Dari sini, dari sehari-hari dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu. Kok saya dicukup-cukupin.
5: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
15: Udah nggak buat makan gimana? Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat ya pingin tempat lagi, ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
6: Maunya gitu ya, Bu.
5: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
16: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semrawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
17: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
18: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
19: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
20: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
17: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Berwisata sambil berinteraksi bersama hewan kini menjadi aktivitas favorit untuk mengisi waktu liburan. Tak sekadar bermain, kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan beragam jenis satwa khususnya bagi anak-anak.
0: Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola, Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini.
14: Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy poodle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama. Halo.
0: Berdiri sejak 2012, awalnya

Tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata

0: sendiri belum tahu, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Hmm. Tapi kalau untuk jenis, kita ada beberapa jenis kayak poodle, kayak pom, terus yang ini lagi digendong chihuahua, terus ada juga di belakang giant poodle. Pokoknya kalau untuk jenis kita punya sekitar 20 jenisan kurang lebihnya.
1: Ini kan jadi kayak sarana rekreasi juga ya kan?
0: Benar.
1: Apa sih yang bisa dilakukan di pengunjung kalau datang ke sini nih?
0: Nah, yang bisa dilakukan sama pengunjung di sini, kita langsung bisa pegang anjingnya, bisa interaksi langsung, bisa foto-foto, bahkan ada yang bisa sambil kita kasih snack dognya.
2: Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
3: Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, suka. Tapi kita nggak bisa piara lagi, jadi kita kesini yang menyalurkan apa ya kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya, ya bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya.
2: Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, kafe, dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum naiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan.
4: Tadi saya sudah menaiki kuda ya, mengelilingi area di sini. Dan yang menarik memang karena kita ketika naik kuda ini bisa sambil melihat pemandangan indah hijau-hijau ya dari perkebunan maupun perbukitan yang mengelilingi lokasi. Seru ya deh ya, kita naik kuda lagi ya.
2: Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya. Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Berbekal sayuran dan wortel, pengunjung bisa mendatangi kawanan domba maupun kelinci lucu yang menunggu untuk diberi makan. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas, sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai, terutama oleh pengunjung anak.
5: Iya, senang. Alhamdulillah. Senang gak, Teh? Bilang, gimana? Seru gak?
6: Seru.
5: Apa yang paling seru?
6: Enggak.
7: Naik kuda, sama apa lagi?
6: Kasih makan kelinci.
7: Oh, itu
5: ya,
7: seru.
5: Iya, senang anak-anak teh. Sini kan juga ada kayak edukasinya ya, seperti naik apa ngasih makan embe ya, ngasih makan kambing, domba, ngasih makan kelinci. Jadi anaknya jadi lebih tahu, oh ini hewan aslinya itu gitu. Jadi apa namanya? Di samping kita liburan, kita juga sambil belajar gitu.
2: Bergeser ke area Skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh.
4: Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini, ini salah satunya adalah si Chico ya namanya. Chico! Ayo kita berfoto ke sana, kiss.
2: Tak hanya bermain dengan satwa, tempat ini juga memiliki beragam wahana lain seperti roller coaster unik buatan anak bangsa yang hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan mesin. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur turun sepanjang 600 meter di tengah-tengah area perkebunan hijau. Menurut pengelola, berbagai wahana sengaja disiapkan untuk mengakomodir semua pengunjung yang datang, baik pengunjung anak maupun dewasa. Khusus untuk wahana satwa, pengelola memastikan keamanan terjamin dengan hadirnya petugas berpengalaman.
8: Jadi keepernya itu memang dari orang yang profesional, jadi untuk binatang-binatangnya itu mungkin jinak. Jadi jinak, jadi kayak domba-domba juga itu kan di gak dikandangin, terus kan bisa feeding langsung, jadi bisa langsung bersentuhan dengan tamu-tamu yang datang ke sini gitu. Baik yang berkuda juga sama, yang unggas, jadi tidak diplot di kandang seperti ini.
2: Setelah puas menjajal beragam wahana, saatnya mengisi

0: perut yang keroncongan. Di area kuliner terdapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
1: Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda, tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
2: Berikutnya kita ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah yang kenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung. Memiliki udara sejuk, wilayah itu menjadi lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

0: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
1: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
0: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
2: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Enggak ada waktunya.
0: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
1: Ya, Anda bisa melihat inilah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya?
3: Lebih cepat.
1: Kemudian juga lebih higienis dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan per harinya.
0: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
4: Ya, pakan yang kurang stabil, termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya, pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu, waktu saya kecil mah, nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa, gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa konsentrat.
0: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi. Sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
4: Itu sangat memudahkan sekali, biar ya, juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan adanya koperasi kita kan bisa jadi lebih apa lah, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa, misalnya jadi udah tahu lah, tertata gitu. Misalnya kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
0: Setiap sore, para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
5: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 ml ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
6: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
7: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
0: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
1: Dan informasi menarik lainnya di usaha jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Informasi selanjutnya, pada hari pertama kompetisi renang perairan terbuka 2026, ada sebanyak 94 atlet putra dan 60 atlet putri mengikuti perlombaan di nomor 5K, termasuk 3 atlet asal Indonesia.
3: Atlet Cina dan Vietnam menominasi perolehan medali di nomor 5K male and female dalam 12 Asian Open Water Swimming Championship yang diadakan di Jimbaran, Bali dari tanggal 13 hingga 15 Juni ini. Medali emas pria diraih oleh Tian Chenlan, atlet asal Tiongkok, dengan waktu 56 menit 57 detik. Sedangkan medali emas wanita juga diraih perenang Tiongkok, Hu Shutong, dengan waktu 1 jam 2 menit dan 7 detik. Kompetisi renang perairan terbuka terbesar di Asia ini dikelola oleh PB Aquatic Indonesia dengan melombakan 3 nomor lomba, yaitu 5K putra dan putri, 10K putra-putri, dan mixed relay atau estafet campuran 4x1500 meter. 78 peserta dari 18 negara ikut ambil bagian, termasuk 4 atlet putra dan 2 atlet putri asal Indonesia. Keenam atlet tersebut akan berlaga di nomor semua nomor yang dilombakan.
8: Harapannya memberikan prestasi yang terbaik sekelas Asia dan mudah-mudahan bisa naik ke podium. Tapi yang paling penting ialah melakukan yang terbaik, lebih bagus daripada sebelumnya sehingga ada peningkatan. Kans kita ialah bagaimana di dalam setiap event ini bisa memperbaiki waktunya, dan karena kita mempunyai home court advantage, mudah-mudahan hasilnya bisa sampai.
9: Tantangannya diri sendiri sih. Lebih ke mau nyoba nggak musuh yang kayak perenang dunia gini-gini. Mereka kan udah pernah musuh perenang dunia, terus menang-menang di lomba dunia juga pasti pernah. Mau nargetin dapat, tapi lihat sadar diri aja lah. Pokoknya semampunya lebih baik dari mungkin lomba-lomba sebelumnya.
3: Di tempat yang sama juga diselenggarakan kejuaraan untuk perenang pemula, komunitas olahraga, serta masyarakat umum yang masuk dalam kategori non-atlet atau open series dengan 300 peserta yang 92 diantaranya berasal dari Bali. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Sementara itu, 7 federasi olahraga nasional berpartisipasi dalam event Olympic Movement in Action yang digelar di Nusa Dua, Bali. Diikuti oleh ratusan pelajar di Bali, salah satu tujuan dalam event ini adalah untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan juga semangat Olimpiade. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa besok.
0: Dengan antusias ratusan pelajar ini mengikuti aktivitas-aktivitas di booth Federasi Olahraga Nasional yang ikut serta dalam event Olympic Movement in Action di Nusa Dua, Bali. Mereka bisa langsung mencoba dan belajar teknik-teknik dasar mulai dari cabur tinju, panahan, kriket, hingga pedal.
10: Seru banget, tapi cuma bisa nyoba sekali aja.
11: Emang kenapa?
10: Pengen lagi.
11: Pengen lagi?
10: Iya.
11: Susah gak sih coba panahan tadi?
10: Lumayan.
11: Terus kamu setelah coba latihan tadi gimana menurut kamu?
12: Seru, seneng. Walaupun ya agak sakit dikit sih, tapi seru.
11: Tertarik ya untuk latihan serius gitu mungkin?
12: Tertarik.
11: Tertarik?
12: Iya.
0: Selain itu, untuk memperkuat budaya berolahraga di masyarakat, event ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan semangat Olimpiade seperti persahabatan, solidaritas, dan respek serta sportivitas. Atlet atletik yang juga Olimpian Indonesia asal Bali, Maria Londa, juga ikut serta meramaikan event ini.
13: Menang itu penting, tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya, pentingnya sportivitas, pentingnya persaudaraan, ya kan, dan bahwa bagaimana itu satu proses ya untuk menjadi atlet, dan supaya masyarakat juga memahami bahwa untuk bisa tembus sampai ke Olimpiade itu sesuatu pencapaian yang luar biasa.
14: Event Olympic Movement in Action ini adalah salah satu agenda rutin tahunan dari Komite Olimpiade Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Kartika Widowati, Nusa Dua, Bali.

0: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya.
1: Ya mungkin sekitar saat ini bilang Pak, selesai duduk ke bola, mungkin ada sekitar 20 menit, langsung ada kejadian.
2: Ini informasi gara-gara apa?
1: Ya, kan saya tidak tahu pastinya Pak, mungkin ini pasang
2: listrik. Di lantai duanya ya?
1: Iya, lantai dua. Karena kita sempat suruh ibu, artinya masak pisang goreng atau bola, tapi masaknya di luar.
2: Di depan rumah?
1: Di depan rumah. Setelah sudah masak, dia ke rumahnya saudaranya. Di sini suaminya baring-baring, kan dari masjid ya.
2: Sendiri suaminya baring?
1: Ya, sendiri.
0: Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Abdi Febriadi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan juga tekanan biaya hidup yang belum mereda. Hal ini berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Bentrokan antara warga dua desa pecah di kawasan pelabuhan penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku pada Sabtu siang. Bentrokan ini dipicu kesalahpahaman terkait batas wilayah lahan adat antar kedua desa. Warga dari dua desa, yakni Desa Hatusua dan warga Desa Kairatu, saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa ini dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga Desa Hatusua memasang patok dan spanduk pelarangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun tindakan tersebut mendapat penolakan dari warga Desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan juga Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Maisbautubun yang dikonfirmasi pada Minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Aksi menerobos palang pintu perlintasan kereta api kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Kota Semarang. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil berjenis MPV itu nekat menerobos palang pintu kereta api di Jalan Layur, Kota Semarang dan nyaris tertemper kereta api anggrek. Insiden ini terjadi pada Jumat 12 Juni lalu dan mengutip dari detik.com, Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengungkapkan pengendara mobil tetap memaksa melintas meski sistem peringatan telah aktif dan palang perlintasan telah tertutup. Pihak KAI menyayangkan tindakan itu karena selain membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Kita ke informasi lainnya, waspadalah ketika berkendara di Purwakarta, Jawa Barat karena sopir kaget. Kendaraan di depannya mengerem mendadak, sebuah bis jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 100-800 tol Cipularang arah Jakarta Purwakarta. Dan menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden ini terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta. Dan saat melintasi jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Dan agar tidak menabrak, pengemudi bus pun banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka dan pengemudi serta kernet bus terluka ringan.
1: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
0: Mengaku kesal akibat gaji yang tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lainnya, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas ukuran 3 kg.
2: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
3: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
4: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
3: Perusahaan.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
5: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas paling lagi. Tidak merasa dikit, tidak langsung dia nyak rampas di depan lorong kejaksaan, 8 juta.
2: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
6: Dia cuma pura-pura beli, nah pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
2: Sayangnya korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Panik karena kekasih gelapnya mengandung, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan membunuh kekasih gelapnya. Bahkan ia tega membuat skenario bahwa korban tewas akibat bunuh diri. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang emak-emak membacok mahasiswa dengan pisau hingga korban kehilangan satu jari tangannya.
2: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
7: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena korban pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
2: Atas kasus penganiayaan tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
8: Jalan apa namanya ini?
2: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
9: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban kemudian dibawa ke lokasi, kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput, sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
2: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas Medan, Sumatera Utara. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Di lokasi lainnya, di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun.
2: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
10: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi, saat itu kondisi hujan, ya, perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai, dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh. Ini.
2: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polresta Rolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun, Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartrit etomidate senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
11: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid. Ini adalah sering dikenal sabu cair. Dan dapat digunakan satu pisisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Sarolangun.
2: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Sarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menemukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan petugas haji yang melakukan penipuan pembayaran dam serta badal haji. Dari pemeriksaan ditemukan ratusan jemaah haji menjadi korban penipuan dengan kerugian sekitar 1,4 miliar rupiah. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simajuntak, KBIH yang terbukti melakukan penipuan tersebut akan mendapat sanksi mulai sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasional. Oknum yang terbukti melakukan penipuan selama di Tanah Suci telah menjalani proses hukum di Arab Saudi. Selain diamankan kepolisian Arab Saudi, oknum terduga pelaku penipuan pembayaran dam dan badal haji juga telah diamankan oleh Polda Jawa Barat.
12: Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH itu baik, itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari yang penindakan secara hukum, kalau di Arab Saudi tentu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak ketika mendarat, karena sudah masuk jurisdiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terkait dengan penipuan badal dan penipuan dam.
0: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
13: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
14: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi pakai georadar kan, dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi tidak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Sayegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
13: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
15: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, yang sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang tercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Nah, terbakarnya solvent itu ada pematiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pematiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
13: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jatiasmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Meski harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian, masih banyak pengendara yang bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan di atas 90 untuk menjaga keandalan mesin kendaraannya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan juga residu. Sejumlah pengendara di Surabaya, Jawa Timur masih bertahan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 dan 95, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, meski mengalami penyesuaian harga. Mereka merasakan performa berkendara yang optimal dan efisiensi bahan bakar tercapai tanpa ada sisa kerak yang merusak komponen mesin.
16: Oktannya dia lebih tinggi kan daripada yang Pertalite, jadi pertama lebih irit, terus panasnya juga pas. Udah dari dulu sih, sebelum naik sampai sekarang kayak gitu. Gitu. Kondisi sama mesin sama tarikannya lebih berbeda. Maksudnya lebih bertenaga untuk yang 92 ini.
17: Untuk mesin-mesin lainnya itu biasa aja sih, nggak ada kendala apa-apa.
18: Tarikan dan lain-lain gimana sama Pertamax?
17: Enak, nyaman. Untuk tarikannya juga mungkin agak kenceng dikit lah. Masih tetap menggunakan pertama karena saya mau menjaga kualitas mesin sepeda juga sih, agar tidak sering-sering ke bengkel lagi.
19: Penting itu mesin jadi bersih, bagus, jadi tidak terlalu banyak kerak. Dan memang dari dulu saya makainya Pertamax gitu, cuman ganti-ganti gitu aja. Ya.
18: Gak ada kendala Pak di mobil ini ya?
19: Gak ada kendala.
18: Cara tarikan gimana?
19: Bagus, bagus sekali.
18: Oke, nah ini kan ya. Ada kenaikan harga, tapi tidak mempengaruhi konsumsi Bapak ya, tetap menggunakan Pertamax?
19: Ya, tetap aja ya.
18: Lebih hemat juga apa bagaimana Pak?
19: Ya, itu pastilah. Kalau pakai Pertalite kan nggak mungkin gitu. Rodnya terlalu rendah.
0: Nilai atau tingkat oktan adalah ukuran stabilitas pada kandungan bahan bakar. Dalam nilai oktan, terdapat angka yang menunjukkan tingkat tekanan yang dihasilkan saat pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan. Dalam memilih bahan bakar, pengendara tak bisa sembarangan. Setiap kendaraan memiliki jenis kompresi mesin berbeda yang diharuskan untuk menggunakan BBM tertentu sesuai dengan tingkat oktan yang direkomendasikan di buku panduan manual agar mendapatkan performa berkendara yang maksimal. Tak semua mesin kendaraan dapat memakai BBM dengan nilai oktan tinggi dan berlaku pula dengan kondisi sebaliknya. Pemakaian bahan bakar dengan tingkat oktan yang tak sesuai dengan kompresi mesin kendaraan dapat menyebabkan timbulnya kerak dan residu.
20: Yang pertama dari sisi keiritan bahan bakar beda. Bisa aja biayanya malah murah, tapi nanti ujung-ujungnya kalau long range atau jarak jauh itu bisa lebih boros yang 90. Yang kedua dari sisi maintenance ya. Di perawatan itu kalau turun dari katakanlah round 92 ke 90 itu akan menimbulkan banyak pengaruh ke maintenance dari mesin. Jadi misalkan kalau rutin cek kendaraan, misalnya oli, ganti oli, atau mungkin servis-servis penyejunan itu misalnya berapa bulan sekali, itu akhirnya bisa makin sering, karena kan memang dari sisi pembakarannya itu kan tidak efisien, sehingga banyak pengotoran, banyak kerak, banyak juga sistem pelumasannya juga makin berat.
0: Sebelumnya, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mengalami penyesuaian harga.
1: Harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain di

0: dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Adapun harga Pertamax per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250, sementara Pertamax Green menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Akibatnya antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular. Selengkapnya sesaat lagi.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrean motor pembeli Pertalite tampak mengular meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
2: Hari ini, biasanya Pertamax.
3: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
2: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
4: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35-40 udah penuh. Sekarang masih di 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10.000 lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau enggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
5: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
3: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
6: Apalagi Pertamax lain naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
7: Beralih, Pak ya?
6: Makanya tempat saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah penghasilan yang cenderung stagnan dan tekanan biaya hidup yang belum mereda, lonjakan harga bahan bakar minyak non-subsidi lebih dari 30% itu berpotensi mempersempit ruang belanja masyarakat kelas menengah, yakni kelompok yang tidak menerima bansos tapi juga tidak cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup. Lalu bagaimana redaksi CNN Indonesia melihat kebijakan ini? Kita diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo.
8: Selamat malam, Diana.
0: Mas Revo, ini pemerintah kan menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa aba-aba. Mungkin bisa saya katakan seperti itu. Tiba-tiba dikeluarkan harga baru tanpa pemberitahuan secara masif kepada masyarakat. Misalnya hamin seminggu dan lain sebagainya. Menurut Anda apakah ini adil untuk masyarakat kita?
8: Iya, kalau kita bicara bisa adil atau tidak gitu, Diana. Sebenarnya kita kan harus membedakan mana substansi dan mana kondisi komunikasinya gitu ya. Kalau secara substansi sebenarnya kan memang yang naik ini adalah bahan bakar minyak non subsidi. Artinya Pertalite tidak naik, dan memang kan sejak awal kita sudah tahu bahwa bahan bakar minyak non subsidi ini akan mengikuti kenaik pasar, harga pasar di dunia gitu ya, Diana ya. Nah, Jadi ketika di negara-negara lain harga BBM non-subsidi, atau di negara lain kan tidak ada, di beberapa negara tetangga kita itu ya, itu kan tidak ada subsidi ya. Mereka kan akan mengikuti naik turunnya harga minyak dunia. Nah di Indonesia akhirnya kan pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax sih, dan kenaikannya kan cukup lumayan tinggi gitu ya, sekitar Rp4.000 per liternya gitu. Walaupun memang ada dalih juga bahwa di beberapa negara tetangga kita harga BBM-nya masih lebih tinggi, untuk RON serupa masih lebih tinggi dibanding Pertamax, di kita RON 92 di Indonesia gitu ya. Tapi kan itu kalau misalkan kita bicara substansi, tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Diana, yang menjadi tidak ideal adalah komunikasinya. Karena kenaikan harga BBM jenis Pertamax non-subsidi ini terkesannya memang tiba-tiba gitu kan. Kita tidak pernah ada sosialisasi, tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, sehingga masyarakat itu mungkin bisa mengambil ancang-ancang gitu ya, tiba-tiba harganya dinaikkan gitu ya pada hari Rabu pekan kemarin gitu ya. Kita tidak tahu, bahkan dari Selasa kita bahkan tidak ada yang tahu bahwa harga Pertamax akan naik. Tiba-tiba hari Rabu diputuskan naik dengan kenaikan yang cukup signifikan. Nah ini yang kemudian memberatkan bagi kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna dari BBM non-subsidi. Karena ya kita tahu bahwa kelas menengah ini kan yang tadi disampaikan Diana relatif tidak mendapatkan insentif apa-apa ya dari pemerintah gitu. Berbeda dengan kelas menengah di kelas bawah yang mendapatkan bansos dan beberapa insentif yang lain, atau kelas atas yang mendapatkan keuntungan dari beberapa kenaikan harga komoditas di dunia misalnya gitu ya Diana, atau mendapatkan beberapa insentif barang-barang mewah misalnya. Tapi di kelas menengah tidak nyaris tidak belum ada insentif yang memadai. Nah, yang kita khawatirkan tentu adalah ada beberapa negara-negara di dunia yang bisa menjadi pelajaran lah buat kita. Seperti yang terjadi di Chili misalnya, ketika tahun 2019 di Chili, kenaikan pemerintah Chili pada waktu itu menaikkan harga metro, kereta bawah tanah mereka ya, subway mereka, naik sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 500 perak, tapi ini memicu ledakan sosial yang cukup besar di Chili pada waktu itu, yang membuat jutaan orang berdemonstrasi dan kemudian memaksa terjadi beberapa pemerintah kemudian juga harus membatalkan kebijakannya, karena demonstrasinya juga diikuti secara masif oleh banyak orang gitu ya, demonstran, dan ada beberapa efek-efek turunan dari demonstrasi misalnya kerusuhan dan lain sebagainya di Chili pada waktu itu. Nah kan kita tidak ingin kejadian serupa di negara tersebut yang dikenal dengan nama Chilean Paradox gitu ya, nyaris sama seperti kita ketika kelas menengahnya itu tergencet kemudian menimbulkan gejolak sosial di Chile pada waktu itu, bahkan disebut Chilean Paradox itu memicu ledakan sosial, dan kita tentu tidak ingin seperti itu ya Diana. Karena itulah kemudian yang sekarang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatasi persoalan kenaikan harga BBM non-subsidi ini supaya ini tidak menghimpit kelas menengah atau kelas-kelas yang terhimpit karena memang bukan pengguna Pertalite, dan jangan sampai juga kemudian menimbulkan kenaikan harga di sektor-sektor lain sehingga makin memberatkan masyarakat kita. Itu yang harus dipikirkan sekarang oleh pemerintah, Diana.
0: Oke, Mas Revo, BBM Pertamax ini kan yang menggunakan itu adalah kelas menengah ataupun menengah atas begitu ya. Ada yang berpendapat kalau saya lihat di media sosial, kan yang menggunakan Pertamax itu kan orang mampu, naik 4.000 itu mungkin tidak begitu terasa. Nah, juga Anda, benarkah kenaikan sekitar 4.000 itu tidak berdampak bagi kelas menengah ataupun mungkin nanti tidak akan punya efek domino lagi ke mungkin harga bahan pokok dan lain sebagainya, karena yang menggunakan adalah dalam tanda kutip orang-orang menengah ke atas yang mampu begitu.
8: 4.000 itu kan per liter ya Diana ya. Tapi kalau misalkan kita ngisi, taruhlah mengisi mobil-mobil dengan kapasitas tangki 40 liter gitu. 4.000 kali 40 liter ya jatuhnya kemudian menjadi lumayan gitu ya, bisa sampai 160.000 gitu ya kenaikannya. Itu dalam waktu sekali isi. Kalau misalkan sebulan bisa mengisi 4 kali artinya kan bisa naik 600 ribuan gitu ya Diana ya, 600 sampai 800 ribu per bulan. Pengeluaran 600-800 ribu ini kan per bulan kenaikan segitu itu kan cukup lumayan membebani sebenarnya gitu ya. Memang sekarang kan yang diharapkan tentu apa kompensasi yang misalkan didapat kalau misalkan dengan naik 600, kenaikan pengeluaran tambahan 600-800 ribu ini, apakah kalau misalkan ini kemudian diikuti kenaikan harga bahan yang lain gitu ya, itu kan pasti akan semakin memberatkan masyarakat kita pengguna Pertamax ini. Nah kita sekarang kan sedang melihat gitu ya, apakah memang dampaknya kemudian orang-orang yang selama ini tidak mengurus barcode pembelian subsidi BBM gitu ya, bagi pengguna mobil-mobil LCGC di bawah CC 1500 misalnya, yang selama ini menggunakan BBM yang sebenarnya berhak gitu ya menggunakan BBM Pertalite, tapi selama ini menggunakan BBM Pertamax, pasti kan akan beralih ke BBM Pertalite gitu ya. Dan sepanjang yang kita lihat, bahkan saya pun juga merasakan gitu ya, ketika ke SPBU, antrian Pertalite sekarang semakin panjang gitu ya. Dan tadi kan paket yang sebelum liputan yang sebelum ini kita editorial view juga menyampaikan, ada beberapa orang bahkan itu adalah pengguna pengendara pengemudi ojek online gitu ya, dia sendiri juga menyampaikan bahwa motornya tidak kompatibel atau tidak, kalau misalkan pakai BBM subsidi agak ngelitik dudutan kalau istilahnya dia begitu ya Dian, karena mungkin motornya mungkin relatif motor baru gitu ya Dian. Nah ini yang sebenarnya kan yang harus dilihat secara lebih luas gitu. Karena jangan sampai yang sekarang harus dimitigasi adalah jangan sampai kenaikan BBM di non-subsidi ini kemudian efeknya itu ke kenaikan bahan-bahan yang lain gitu. Karena sekarang pun dengan kenaikan Rp4.000 per liter ini sudah cukup berat gitu, karena kan pengeluaran per bulannya kalau di total-total bisa sekitar 600 sampai 800 ribu per bulan kan kenaikannya dari masyarakat kita pengguna Pertamax ini Diana.
0: Tadi kan Mas Revo menyinggung ya bahwa memang sepertinya harus ada insentif ataupun kompensasi khusus ini untuk kelas menengah karena tahu betul bahwa kelas menengah ini sulit kaya dan juga rentan miskin. Seperti apa kompensasi yang menurut Anda ini rasanya pas untuk memberikan angin segar untuk kelas menengah begitu supaya tidak misu-misu terus begitu Mas?
8: Ya, lagi-lagi kan karena memang ada pelajaran yang bisa kita tarik dari negara-negara lain ya Diana. Ketika di Chili itu pada yang tadi saya sampaikan gitu tahun 2019, ketika itu Chili merupakan salah satu negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di, kalau dihitung pendapatan negaranya itu paling tinggi di Amerika Latin gitu, Amerika Selatan. Tapi kemudian terjadi ledakan sosial di tahun 2019 karena awal.

0: kekacauan sedemikian rupa dan kemudian memicu gejolak sosial yang ada di sana. Nah, ini yang kemudian tentu kita tidak ingin hal serupa juga terjadi kan di Indonesia. Hari Jumat kemarin aksi demonstrasi memprotes salah satunya memprotes kenaikan harga BBM ya, dan kemudian menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia sudah terjadi gitu di Jakarta. Aksi demonstrasi sudah, dan di beberapa kota-kota lain sudah terjadi. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah memang misalnya memberikan insentif kepada para kelas menengah ini yang selama ini tidak mendapatkan insentif, misalnya dengan apakah pengurangan PPh 21 untuk pendapatan misalnya gitu ya, misalnya pendapatan 5-10 juta mendapatkan pengurangan berapa persen untuk PPh 21-nya gitu ya. Atau misalkan mendapatkan insentif untuk voucher untuk BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan misalnya, atau voucher kendaraan transportasi umum sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, atau misalnya memberi keringanan pajak untuk kendaraan-kendaraan ramah lingkungan gitu ya, kendaraan-kendaraan listrik misalnya, pengurangan suku bunga KPR atau apapun itu yang mungkin bisa dipikirkan sehingga ada kompensasi dari kenaikan yang harus dikeluarkan untuk BBM dan itu terkompensasi dengan insentif yang lain. Karena bagaimanapun yang kita khawatirkan, kalau misalkan ini tidak mendapatkan insentif ya, artinya kan nanti masyarakat-masyarakat kelas menengah ini atau masyarakat-masyarakat pengguna BBM non-subsidi ini pasti akan mengurangi pengeluarannya gitu ya. Mengurangi pengeluarannya otomatis akan menurunkan daya, dengan kata lain akan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara kita tahu sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga didorong, salah satunya didorong oleh konsumen tingkat konsumen dari masyarakat. Kalau misalkan daya belinya turun, nah ini yang dikhawatirkan juga pasti pertumbuhan ekonominya juga akan menurun, dan ini efeknya tentu akan semakin bergulir kemana-mana ya Diana. Nah, itulah pentingnya kemudian mitigasi atas kenaikan harga BBM non subsidi ini dipikirkan oleh pemerintah kita ya.
1: Ada berbagai opsi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya tadi pemutihan pajak, kemudian juga ada diskon untuk transportasi umum dan lain sebagainya, dan kita harapkan ini ada angin segar kepada masyarakat kelas menengah supaya bisa ekonomi kita tetap berjalan dan dalam kondisi yang stabil di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu ini. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza malam hari ini telah berbagi perspektif dan analisa Anda di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam dia, terima kasih.
1: Kita ke informasi lainnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman meninjau langsung salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Malang, Jawa Timur pada Jumat 13 Juni. KSP memastikan akan terus melakukan pengawalan melalui monitoring, evaluasi, juga koordinasi lintas kementerian untuk memastikan berbagai kendala di lapangan terkait program makan bergizi gratis dapat segera diatasi. SPPG Prener Yayasan Pro Kids Malang, Jawa Timur jadi salah satu SPPG yang kembali ditinjau langsung oleh Kepala KSP Dudung Abdurrahman. SPPG ini dinilai Dudung dapat jadi salah satu SPPG percontohan yang menerapkan best practice dalam implementasi standar operasional dan juga tata kelola program MBG karena telah memenuhi unsur keamanan pangan, higienitas, serta perlindungan kesehatan penerima manfaat. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan penataan menyeluruh terhadap program MBG meliputi refocusing penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan tata kelola SPPG di seluruh Indonesia.
2: Setiap ada permasalahan terhadap keracunan dan sebagainya, ini yang sangat memperhatikan bagi kita. Dan ke depan BGN akan ada pembenahan, dan yang lebih penting lagi pesan dari Bapak Presiden, tidak sekedar hanya memberi makan tetapi betul-betul punya nilai gizi yang nantinya akan berpengaruh kepada pertumbuhan otak anak-anak sehingga 20-30 tahun ke depan menjadi anak-anak yang cerdas, yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu yang pesan dari Bapak Presiden.
1: Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga,

0: Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat.
1: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Pakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
2: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
1: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
3: Bangunan pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini, mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
1: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat. Kasus ini viral dan menarik perhatian banyak pihak, bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
4: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
5: Kalau dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Rusni Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak damai atau gimana dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
6: Yang utama memastikan hak-hak korban. Kedepannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
7: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
4: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akhir pekan di Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 berlangsung meriah. Ribuan pengunjung memadati J Expo Kemayoran untuk berbelanja, berburu kuliner, hingga menikmati beragam hiburan. Informasi hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kita ke informasi mancanegara. Kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ditandatangani pada hari Minggu waktu setempat. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menepis hal itu, hanya saja yang mengindikasikan perjanjian damai akan disepakati dalam beberapa hari mendatang.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada Minggu. Pernyataan itu mereka unggah di media sosial masing-masing pada Sabtu. Sementara menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Tasmin, dan kantor berita mahasiswa Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyangkal nota kesepahaman dengan Amerika Serikat akan ditandatangani pada Minggu. Hanya saja, ia mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut bisa disepakati dalam beberapa hari mendatang. Baghaei juga menekankan bahwa MOU hanya akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian akhir. Draft kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memuat beberapa poin utama. Di antaranya, pencairan aset Iran di mana Amerika Serikat akan mulai membuka akses Iran yang selama ini dibekukan. Amerika Serikat juga akan melonggarkan sanksi ekspor minyak Iran. Program nuklir Iran akan dibahas dalam masa negosiasi selama 60 hari. Poin ini akan menjadi hal yang paling alot untuk dibahas, karena Amerika Serikat menuntut pembongkaran program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium. Namun Iran menegaskan ingin tetap mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Selanjutnya, Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya. Iran akan membuka Selat Hormuz dan Amerika Serikat akan menghentikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitu mengetahui kesepakatan damai akan segera ditandatangani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengadakan rapat kabinet keamanan pada Minggu malam. Menurut laporan media Israel pada Sabtu, Israel sangat khawatir dengan poin kesepakatan pembatasan nuklir dan program rudal balistik Iran yang menurut Israel tidak mendapat porsi besar dan semestinya.
0: Beralih ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali digelar pada tahun ini. Jakarta Fair resmi dibuka mulai 11 Juni hingga 12 Juli mendatang. Gelaran yang memasuki edisi ke-57 ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selama 32 hari penyelenggaraan, masyarakat akan disuguhkan berbagai pameran produk, hiburan, hingga pertunjukan musik yang melibatkan ribuan peserta pameran dari berbagai sektor usaha. Hari ini merupakan weekend perdana Jakarta Fair 2026 dan diprediksi jumlah pengunjung akan lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengetahui suasana keseruan PRJ di akhir pekan, telah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwi Nanda di sana. Adi, selamat malam. Bagaimana suasana PRJ di akhir pekan ini? Apa saja yang seru di sana?
2: Iya, betul sekali Diana. Nampaknya semakin malam ini suasana PRJ semakin ramai ya, walaupun 2 jam lagi PRJ ini akan tutup, tapi kalau bisa saya gambarkan ini ramainya luar biasa. Tadi kalau Anda bertanya apa saja yang menarik, ini tadi saya sempat jajan beberapa kuliner-kuliner unik dan hanya ada di PRJ. Jadi ya, ini ya yang unik Diana, di PRJ itu sebetulnya ada beberapa kuliner yang variannya itu hanya ada di PRJ. Tadi saya sempat jajan baby crab, kemudian ada mangga, bentuknya ini mangga mekar, jadi mangganya itu bentuk kayak bunga gitu, jadi ini hanya ada di PRJ, jadi ini unik sekali. Mungkin bagi Diana atau mungkin bagi para food hunter, pecinta kuliner, mungkin bisa kali ya datang ke PRJ ini untuk kemudian berburu kuliner-kuliner yang unik dan tidak ada di pasaran, hanya ada di PRJ saja. Nah, saya langsung saja mengajak Anda Diana untuk mencari tahu ya apa-apa saja

0: selain dari kuliner-kuliner yang tadi saya sempat sebutkan, kalau misalkan Anda sedang cari otomotif atau cari sepeda motor, kemudian cari mobil begitu ya, mungkin Anda juga bisa datang ke PRJ untuk datang ke Hall A begitu, kalau misalkan Anda pengen nyari kendaraan-kendaraan baru, apalagi setelah kan liburan sekolah ya, mungkin bagi Anda yang ingin melakukan liburan pengen mengupgrade mobilnya ataupun kendaraannya seperti motor, mobil dan lain sebagainya, mungkin bisa lah datang ke PRJ ini, karena PRJ ini masih akan ada sekitar 1 bulan lagi ya, hingga tanggal 12 Juli 2026. Untuk jam bukanya sendiri, Diana, pada weekend ini, hari Sabtu Minggu, kemudian hari libur nasional, ini jam bukanya mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kemudian untuk hari Senin sampai hari Jumat, ini akan buka sekitar pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Dan untuk harga tiketnya ini yang harus diperhatikan, ini untuk hari Senin seharga Rp40.000, Selasa sampai Kamis Rp50.000, dan untuk hari weekend, Sabtu Minggu, kemudian hari libur nasional, ini tiketnya seharga Rp60.000. Jadi ini harus dicermati ya. Nah, bagi masyarakat yang kemudian ini datang ke PRJ, ini disarankan, sangat disarankan sekali untuk membeli tiket online di website Jakarta Fair, karena tadi saya sempat melihat antrian cukup panjang bagi masyarakat yang kemudian ingin membeli tiket on the spot. Sebetulnya tiket on the spot ini masih disediakan ya bagi Jakarta Fair sendiri, namun sangat disarankan mungkin bagi Dian ataupun masyarakat yang berkunjung, jika tidak ingin antri mengantri tiket, mungkin bisa membeli lewat situs-situs Jakarta Fair atau melewati website online ya, ini untuk menghindari adanya antrian. Kemudian bagi masyarakat juga sangat tidak disarankan untuk kemudian membawa kendaraan, karena pada hari weekend saja ini tadi sebelum masuk ke area PRJ ataupun area parkiran ini sempat terjadi antrian cukup panjang, dan saya saja ini baru masuk ke area dalam PRJ sekitar selama 30 menitan dari area luar PRJ. Jadi dapat dibayangkan ya bagaimana antrinya kendaraan, bagaimana penuhnya parkiran di dalam PRJ. Mungkin Anda bisa mencari alternatif lain seperti menggunakan bis Transjakarta, karena selama periode PRJ hingga nanti tanggal 12 Juli ini ada beberapa rute-rute khusus yang mengarah ke Expo Kemayoran ini, khusus bagi masyarakat yang kemudian ingin mengarah ataupun menuju ke arah Pekan Raya Jakarta ini. Nah, yang menarik Diana, selain tadi kuliner, kemudian otomotif gitu ya, tadi juga masih banyak sekali masyarakat yang nampaknya tidak capek begitu ya, dari tahun ke tahun yang berburu cemilan-cemilan unik atau jajanan-jajanan snack yang ini 10 ribuan lah ya, kalau misalkan di PRJ ini yang paling ikonik, atau mungkin jajanan-jajanan dalam ukuran besar, ini juga masih banyak sekali masyarakat yang masih terus berburu hingga malam hari ini, mengingat ini adalah pekan pertama untuk kondisinya sendiri masih dikatakan cukup kondusif, mengingat ini anak sekolah juga belum libur, dan untuk tren lonjakan pengunjung ini diprediksi nanti akan terjadi lagi sekitar 1 atau 2 minggu pekan ke depan, mengingat libur sekolah ini juga sudah akan memasuki masa libur sekolah bagi anak-anak. Jadi ini harus diperhatikan ya, jam-jam ataupun saat-saat yang tepat untuk mengunjungi PRJ agar Anda tidak terjebak antrian ataupun tidak terlalu crowded di dalam area PRJ. Dan catatan lagi yang ketiga adalah pastikan Anda juga membawa uang cash, karena beberapa stand ataupun beberapa makanan gerai-gerai di sini tidak menyediakan pembayaran non tunai. Jadi Anda harus menyediakan setidaknya uang cash untuk jaga-jaga apabila satu tidak menyediakan pembayaran tunai ataupun sinyal yang biasanya agak error ya, kalau misalkan ramai seperti ini biasanya sinyal agak tersendat. Jadi untuk pembayaran non tunai ini agak cukup tersendat, jadi uang cash ini menjadi hal krusial bagi Anda untuk mengunjungi PRJ. Kita masih nantikan apa-apa saja Diana yang akan menjadi highlight di PRJ tahun 2026, mengingat saat pagi ini Mas juga akan ada konser di area panggung utama yang saya juga akan nonton kayaknya bersama juru kamera saya. Kembali kepada Diana.
1: Baik, ada sejumlah imbauan ya, mulai dari kendaraan, mungkin bisa menggunakan transportasi umum, kemudian mungkin yang juga belum membeli tiket, itu bisa mempersiapkan tiketnya sebelum kedatangan begitu ya, supaya tidak ikut mengantri dan bisa langsung menikmati Jakarta Fair. Terima kasih atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, di Dwi Nanda dari JXpo Kemayoran Jakarta. Dan kita ke informasi lainnya, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar pelatihan simulasi meliput di daerah konflik. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta dari beragam media yang tujuannya agar para jurnalis siap menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan.
2: Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di balik semua ini, ada potensi-potensi konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai jurnalis, kemampuan untuk meliput di daerah konflik harus dimulai dengan melatih mental serta fisik. Selama 2 hari, 30 jurnalis dari beragam media dilatih oleh Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk beradaptasi di daerah konflik.
3: Paling tidak psikologinya tahu kita di daerah konflik itu seperti apa sih. Mungkin berbeda dengan kita melaksanakan jurnalistik di daerah yang tidak ada tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti yang lain-lain nanti sambil berjalan kita berdiskusi apa yang bisa kita ambil dari sini, sehingga harapan kita ke depan adalah sinergi yang ada selama ini dengan kita TNI AU, tentunya dengan rekan-rekan media massa yang akan ikut kegiatan ini bisa terjalin dan bisa mendapatkan manfaat yang besar-besar.
2: Pelatihan dimulai dari tes psikologi. Hal ini untuk mengetahui tingkat emosi bagi jurnalis yang akan terjun ke situasi yang berbahaya. Dalam tes ini kita juga dilatih kepekaan dan kerjasama tim. Daerah konflik identik dengan suara letusan senjata api. Dalam pelatihan ini, para jurnalis juga dibekali prosedur keamanan menggunakan senjata api.
4: Untuk bersiap di daerah konflik, wartawan juga harus punya pembekalan. Nah, salah satunya kita harus terbiasa mendengar suara-suara tembakan. Dan untuk itu kita juga dilatih bagaimana cara memegang senjata, menembakkan senjata, tentu saja didampingi oleh para profesional.
2: Meskipun berprofesi sebagai jurnalis dan akan meliput di daerah konflik, para jurnalis dilarang untuk memiliki senjata api dalam setiap tugasnya. Jadi, dalam setiap peliputan, seorang jurnalis harus tetap paham batas-batas keamanan diri. Di hari kedua pelatihan adalah simulasi meliput langsung di sebuah wilayah yang sedang berkonflik. Skenarionya adalah konflik di wilayah perkotaan. Sebelum ke lokasi, kami wajib untuk menggunakan alat pelindung diri berupa rompi anti peluru dan helm.
4: Nah, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi bagaimana meliput di daerah konflik. Ini rompi anti peluru, ada platnya, masing-masing beratnya di depan 5 kilo, di belakang 5 kilo, dan juga ini ada platnya di kiri kanan, serta helm yang juga cukup berat, tidak nyaman sama sekali. Apalagi nanti kalau kita membayangkan kalau kita harus lari dengan membawa beban sebanyak ini, apa seberat ini tentu saja tidak nyaman dan mungkin akan menghambat pergerakan, tapi ini dibutuhkan karena ini sebagai alat pelindung diri ketika kita melakukan simulasi peliputan di daerah konflik yang tentu saja simulasinya juga menggunakan senjata-senjata ya, atau peluru-peluru. Jadi kita harus memakai alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan kenyataannya nanti di lapangan. Kita latihan.
2: Saat meliput, para jurnalis tetap harus berada di belakang tim keamanan. Dalam hal ini adalah Kopasgat TNI Angkatan Udara. Setiap gerakan harus sesuai arahan, karena sekali lagi, ini demi keamanan bersama. Rentetan suara tembakan dan aroma mesiu memenuhi udara. Untungnya, misi cepat selesai. Selanjutnya kami melakukan patroli. Dalam patroli ini, sekali lagi ada suara tembakan, dan kami diperintah untuk berlindung di sebuah cekungan. Di situasi seperti ini, keinginan untuk mengambil gambar saat prajurit mencoba melumpuhkan lawan tentu saja sangat tinggi. Namun bagi jurnalis, tidak ada sebuah berita seharga nyawa. Dan dalam simulasi ini, kata-kata tersebut menjadi lebih kuat maknanya. Irina Wardani, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

Libur sekolah tiba, saatnya liburan, tapi kali ini spesial untuk Anda ataupun anak-anak Anda pecinta karakter film Toy Story. Yang ingin seru-seruan atau bertemu langsung dengan mereka, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu liburan. Dan berikut keseruannya, kita simak bersama.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story, yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Seneng.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya.
1: Ini emang sengaja namanya tetapnya untuk ketemu Buzz.
3: Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang 5 ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dunanda, Maria Oktoba, Jakarta. Lanjut main.
5: Berwisata ke Sydney, Australia rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut, mulai dari lobster hingga sushi sashimi yang premium. Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, usai direlokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini City Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika City Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
6: Oh, everything is so good. It's beautiful and it's so big.
7: Okay. What's your favorite?
6: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cooked prawns.
8: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil ngelihat pemandangan Sydney Harbour.
5: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
9: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
8: Fresh banget,
9: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget. Nanti.
8: Wajib coba.
5: Harga kuliner yang ditawarkan di City Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan King Crab Premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250.000 rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100.000 rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
10: Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Nah, di sini mie disajikan dengan cara yang unik, yakni dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada juga sajian yang diasap-asap. Dibungkus daun pisang dan berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap yang ada di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi berbeda dalam menikmati olahan kepiting.

0: mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada tempat.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sistem peternakan modern di Thailand yang satu ini bisa jadi contoh bagi peternakan sapi perah di negara kita sebagai sesama negara tropis di kawasan Asia Tenggara. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Meski menjadi negara produsen dan eksportir susu segar terbesar di Asia Tenggara, Thailand menghadapi tantangan besar bagi peternak sapi perah. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional 18-23 kg per orang tiap tahunnya, Thailand masih mengandalkan impor. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dan teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk susu segar. Tropical Dairy Research Center yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Chulalongkorn berusaha menciptakan sistem peternakan modern. Pusat penelitian didirikan di Provinsi Saraburi, salah satu daerah pemasok susu terbesar di Thailand. Teknologi diterapkan untuk ratusan sapi perah yang didatangkan dari Eropa. Dimulai dari protokol kesehatan dan kebersihan bagi setiap pengunjung ataupun pekerja agar meminimalisasi bakteri dan penyakit. Sistem dipikirkan mulai dari pakan ternak. Sapi diberi pakan silage atau fermentasi jagung untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisi. Pakan didistribusi 4 kali dalam sehari. Teknologi lain adalah penggunaan kipas di setiap sudut kandang untuk menjaga suhu tubuh sapi. Hal ini karena suhu ideal bagi sapi jenis ini adalah 24 derajat Celcius. Sementara suhu tropis di Thailand adalah rata-rata di atas 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan tinggi. Sistem pemerahan susu dua kali sehari juga dilakukan dengan alat modern dan memperhatikan sterilisasi. Susu disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius, kemudian didistribusikan dalam waktu kurang dari 24 jam untuk menjaga kesegaran. Sekitar 20% peternak di Thailand telah memodernisasi peternakannya dengan sistem yang serupa. Salah satunya adalah milik Amonrat. Peternakannya di Muak Lek Saraburi menggunakan teknologi kalung sensor yang berhasil meningkatkan produktivitas susu segar selama 2 tahun terakhir.
6: Collar sensor ini คือมีประโยชน์ช่วยให้เราแจ้งเตือนเวลาวัวเป็นสัตว์นะคะช่วยแจ้งเราเวลาวัวเป็นสัตว์เราก็ผสมได้ตรงเวลาแล้วก็แจ้งวัวป่วยค่ะทำให้เราเห็นว่าวัวป่วยเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับประหยัดแรงงานด้วยค่ะคือเราไม่ได้มีเวลาไปเฝ้าวัวตลอดเวลาค่ะ
7: วันทองว่างลดลงจากก่อนเริ่มใช้จะอยู่ที่ประมาณ 220 วันแต่พอหลังจากใช้มาเรื่อยๆวันทองว่างก็จะลดลงตอนนี้จะเหลือประมาณ160 วัน
5: Di peternakan percontohan ini, kalung sensor terbukti meningkatkan hasil susu segar. Rata-rata lebih dari 50 sapi produktif dapat menghasilkan susu hingga 20 kg per sapi tiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dari produksi rata-rata Thailand, yaitu 12 kg per sapi per tahun.
8: Salah satu teknologi yang diterapkan dari pihak peneliti di para sapi yang ada di peternakan itu adalah, kalau kita lihat ini ada teman saya yang menggunakan kalung warna biru seperti ini. Nah, kalung ini bukan sembarang kalung ya, ini bisa mendeteksi bagaimana gerakan sapi dan bisa memprediksi dari data-data yang dihasilkan itu adalah pergerakannya, apakah sedang nafsu makan atau sedang ada penyakit, kemudian kondisi mentalnya, stres atau tidak, kemudian apakah dia kepanasan atau tidak, dan juga tentunya adalah produktivitasnya, jadi bagaimana sistem reproduksinya, bagaimana nanti dia bisa melahirkan lagi, kemudian memproduksi susu, sehingga data-data yang dihasilkan nanti ini bisa kemudian digunakan oleh para peternak untuk meningkatkan produktivitas dari susu yang dihasilkan di masing-masing peternakannya. Nah, ini baru satu teknologi ya. Dan kemudian ada sejumlah teknologi yang lainnya yang kira-kira bisa nggak ya diterapkan di berbagai negara lain, termasuk di negara kita, di Indonesia.
5: Asisten Profesor Dr. Terawat, peneliti TDRC mengatakan, kolaborasi ilmu pengetahuan dan pengalaman petani lokal dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah bagi setiap negara dengan iklim tropis lainnya.
9: The innovation or the equipment is the one that helping the farmer, but the farmer itself is need to be upskill the level of digital literacy and they need to have their own skill for making a good recording system and also interpret the data coming from all sort of the technologies. The academic institute also have the responsible to do their own research to invent the technology that suitable for the tropical farm, smallholder dairy farm, like in our area. And then after that, we can also transfer this technology to the farm that have closely related management to Thailand. For example, from Indonesia, from Philippines, from something, from other country in Asia.
5: Tingkat konsumsi susu segar di Indonesia masih berada di bawah Thailand, yakni 16-17 kg per orang per tahun. Demikian pula dengan produksinya yang masih mengandalkan 80% impor. Harapannya sejumlah daerah penghasil susu sapi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dapat mengembangkan inovasi dan teknologi demi meningkatkan daya saing. Putri Demes, Saraburi, Thailand.

0: Pemukiman di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Kepanikan pun terjadi di lokasi. Kenaikan harga BBM plus menipisnya stok dari petani menyebabkan harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur bertambah mahal.
1: Warnanya sudah.
0: Dan hari ini rekan kami Robi Sofwan Amin hadir dalam sehari menjadi pembuat gudeg pawon khas Yogyakarta yang sudah berusia 2 generasi.
1: Oh, jadi dia.
0: Halo, jumpa lagi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai dengan hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat.
2: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Pakung, Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
3: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
2: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik. Terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan, serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
4: Pangenan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini, mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
2: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah bagi Anda pengendara kendaraan di Purwakarta, Jawa Barat karena sopir kaget kendaraan di depannya ngerem mendadak. Sebuah bus jurusan Bandung Cilengsi menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah. Kecelakaan yang menimpa bus milik PO MGI jurusan Bandung Cilengsi ini terjadi di kilometer 100-800 tol Cipularaga.

0: arah Jakarta-Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PJR Tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus melaju dari Bandung menuju Jakarta dan saat melintas di jembatan Cisomang, pengemudi bus diduga kaget karena kendaraan di depannya mengurangi tiba-tiba kecepatannya karena ingin melihat kecelakaan lain pada jalur seberang. Agar tidak menabrak, pengemudi bus banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus menghantam pembatas jalan tol dan tersangkut serta nyaris menyeberang ke arah yang berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka, pengemudi dan kernet bus terluka ringan.
1: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut oleng lagi ke kanan dan menabrak median tengah dan nyangkut di median tengah.
0: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, ada informasi terkait dengan seorang kakek yang berusia 59 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang terperosok ke dalam lubang sumur sedalam sekitar 10 meter pada Jumat sore lalu. Menurut pengakuan warga pada Sabtu, lansia ini diduga jatuh karena kondisinya sedang sakit. Kejadian bermula saat warga mendengar teriakan korban yang mengundang kepanikan. Tetangga yang melihat kakek Abdullah terperosok ke sumur mengupayakan pertolongan awal. Karena tidak kunjung berhasil, warga meminta bantuan dari petugas BPBD dan Damkar. Evakuasi berlangsung dengan dramatis karena sempitnya lubang sumur. Korban dikeluarkan 2 jam kemudian dengan alat bantu. Kini kakek Abdullah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Mudi Waluyo, Wlingi. Dan kini kita beralih ke Jakarta. Kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Pluit Karangkarya Barat, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Kepanikan terekam di lokasi kejadian. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. 4 kendaraan yang terparkir, diantaranya 3 mobil bak terbuka dan mobil box, hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari ruang kantor gudang PVC. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 75 petugas dibantu dengan 14 mobil pemadam diterjunkan. Dan informasi ketiga masih dari Jakarta. Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari lalu. Viral di media sosial, seorang pria berpura-pura sebagai pembeli di warung saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang yang dipesan. Pelaku membawa lari tabung gas dan kemudian pelaku tancap gas bersama dengan temannya yang sudah menunggu di sepeda motor. Korban tidak melapor kasus pencurian ini polisi, namun korban berharap pelaku pencurian tabung gas jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Informasi berikutnya, peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah melampungkan penelitian terkait dengan kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat api berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik maupun rembesan gas alam bawah tanah.
2: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam. Namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
3: Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi Pak georadar kan dielektrik, dielektrik. Tidak ada anomali termal dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self ignition.
2: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat menurunnya omset penjualan. Sementara itu, naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di Pasar Induk Ramat Jati mengalami kenaikan harga.
4: Terus melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada harga makanan hewan peliharaan seperti kucing. Seperti di salah satu kios penjual makanan kucing impor di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru Riau pada Sabtu. Akibat kenaikan tersebut, kios mengalami sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset secara drastis hingga mencapai 50%. Sejumlah makanan kucing kering impor mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Sementara untuk makanan basah premium, perbungkus ukuran 85 gram, harganya kini Rp17.000.
5: Dari makanan kering, makanan basah, harga pasir, semuanya sih rata-rata udah pada naik sih. Yang sebelumnya 20% naik jadi 30%.
4: Naiknya harga bahan bakar minyak berdampak pada harga buah-buahan di Pasar Induk Ramat Jati yang beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan terpantau pada jenis buah alpukat dari semula Rp25.000 kini menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Belimbing semula Rp6.000 kini Rp11.000 per kilogram. Sementara semangka kualitas super di harga Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000. Selain karena naiknya harga bahan bakar minyak, menipisnya stok dari para petani juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga buah-buahan.
6: Karena sekarang ini semua BBM naiklah, terus pasokan barang-barangnya semakin dikit kan, jadi barang naik, orang belanja sepi.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga kebutuhan pokok demi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang saat ini tengah berlangsung tidak hanya sekedar ajang hiburan, namun juga ajang pusat pelayanan bagi masyarakat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta, para pengunjung tidak hanya menikmati belanja dan juga berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung sekaligus mudah.
7: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Salah satu stan yang paling ramai dikunjungi adalah stan Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan, hingga lingkar perut.
8: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya, terima kasih ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
7: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai Samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
9: Perpanjang STNK.
10: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini, Bu?
9: Mudah dan cepat. Jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
10: Berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
9: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
10: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
9: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
7: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
11: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
7: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
0: Usai jeda komersial berikut ini, ikuti keseruan dari rekan kami Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi produsen gudeg pawon legendaris dari Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
12: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Pada segmen sehari menjadi kali ini, rekan kami Robi Sofwan Amin mengajak kita semua jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Kita akan diajak melihat dan juga mengikuti bagaimana proses pembuatan serta pengolahan gudeg pawon yang sudah ada sejak lama dan digemari banyak pelanggan. Seperti apa keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda.

Gudeg merupakan makanan khas legendaris kota Yogyakarta yang memiliki cita rasa manis, gurih, legit. Gudeg terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak berjam-jam menggunakan santan, gula merah, serta rempah-rempah. Ada dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sebagai pelengkap, gudeg biasanya ditambah olahan opor ayam, tahu, dan sayur tahu, tempe, dan krecek. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan gudeg, saya mengikuti proses dari mulai belanja ke pasar hingga memasak di pawon Gudeg Pawon di Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Gudeg Pawon saat ini dikelola Sumarwanto dan adiknya Yayu serta dibantu beberapa kerabat. Oke, pertama bersama Yayu saya akan berbelanja bahan di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta. Gudeg Pawon pertama kali dirintis oleh Prapto

0: jadinya 5 kilo. Tapi kalau pas lagi hari-hari libur rame 10 kilo.
1: Gori atau nangka muda merupakan nangka khusus yang didatangkan dari Kebumen. Kira-kira seperti apa nangka yang pas untuk diolah menjadi gudeg? Ada peribahasanya nih, siapa makan nangka, ia akan kena getahnya. Artinya, siapa berbuat, dia akan menanggung akibatnya. Tapi, ini bukan hanya soal peribahasa. Ini memang saya langsung kena getah saat mencacah gori.
2: Jadi untuk motong-motong atau nyacah nangkanya itu nggak boleh kecil-kecil, tapi besarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada peribahasa kalau...
1: Ada tipsnya untuk membersihkan getah nangka yang menempel di tangan, yaitu dengan dedak atau bekatul yang merupakan produk samping penggilingan padi. Tangan yang terkena getah nangka atau pulut langsung dilumuri bekatul dan digosok hingga bersih.
2: Nah, ini ada ilmunya ya, untuk biar menghilangkan pulutnya pakai dedak. Langsung bersih.
1: Lanjutnya, siapkan kelapa. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua yang banyak santannya. Agar lebih praktis, pakai yang sudah diparut ya.
2: Nah, kita geser ke bakul kelapa. Untuk salah satu bahan gudeg itu santannya, tikus.
1: Untuk menjaga kualitas rasa, Gudeg Pawon telah memiliki pelanggan yang tetap seperti pedagang nangka muda atau gori, pedagang kelapa, serta kebutuhan bahan-bahan lainnya. Pada hari biasa, kebutuhan nangka muda sekitar 5 kg dan kebutuhan kelapa parut 5 kg per kilo.
3: Banyak yang gimana Pak? Yang tua, yang muda, kalau yang gudeg yang garing-garing. Oh, jadi untuk gudeg itu kelapanya yang kering. Kalau yang tua santannya lebih banyak.
1: Setelah membeli seluruh kebutuhan pembuatan gudeg, selanjutnya saya membawa seluruh belanjaan hari ini untuk dibawa ke dapur tempat masak Gudeg Pawon. Awalnya Gudeg Pawon dijual di sekitar Pasar Sentul. Namun dalam perjalanannya, para pelanggan lebih suka datang ke Pawon tempat memasak. Karena langsung dimasak di Pawon dan para pembeli langsung membeli, maka dikenal dengan nama Gudeg Pawon.
2: Jadi setiap hari memang harus belanja ke pasar seperti ini, ibunya pakai sepeda motor, nanti habis ini langsung ke dapur untuk kita olah jadi Gudeg Pawon.
1: Untuk memasak gudeg ada beberapa tahapan. Pertama, siapkan telur rebus sejak malam hari, kemudian pada dini hari dimasak sebagai opor. Selanjutnya, memasak kuah opor ayam, merebus gudeg hingga sambal goreng tempe dan krecek yang dimulai bersama sejak pukul 9 pagi.
2: Ini kalau pagi seperti ini, habis dari pasar langsung masak.
4: Iya.
2: Oh, ini bumbu apa ini Pak?
4: Ini bumbu untuk areh, gudeg, sambal goreng krecek.
2: Oh. Isinya apa Pak ini Pak?
4: Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kasih kumbar sedikit.
2: Oh gitu ya. Ini resepnya dari kita gitu ya, udah memang.
4: Memang dari sananya.
2: Dari sananya. Ini kita lagi kasih bumbu untuk gudegnya.
4: Sekarang
2: untuk areh sama untuk
4: garam sama gula merah.
1: Selain bumbu yang sudah disiapkan tadi, tambahkan juga gula jawa dan garam. Sesuai namanya, masak menggunakan pawon dan kayu bakar. Setiap hari seluruh olahan membutuhkan kayu bakar sebanyak 4 gulung.
2: Saya mau bantu-bantu ibu bikin santan di sekalian dulu biar bersih. Ini untuk 3 olahan ini pakai santan semua ya Bu ya?
5: Iya.
2: Dan santannya santan segar, tadi baru baru kita ini.
5: Yang kencang.
2: Oh yang kencang.
5: Oh iya.
2: Berapa?
5: Enggak.
2: Ibu ikut bareng tos ini toh?
5: Oh saya oke.
2: Nah ini santannya.
5: Kencang.
2: Kencang. Nanti ini dianu lagi Bu?
5: Iya.
2: Oh iya masih itu lagi.
5: Masih kental ya.
1: Ada dua jenis santan yang digunakan. Santan kental khusus untuk olahan membuat areh yang nantinya akan digunakan untuk memasak ayam. Sementara untuk santan encer akan digunakan untuk memasak gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek.
2: Oh, jadi untuk yang areh ini khusus santannya santan perasan pertama yang kental. Ini

0: menggoda selera. Tinggal nanti nunggu belakang, nanti kita nyalakan pawonnya.
1: Siapkan bumbu sambal goreng tempe dan krecek, tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan dan digoreng sampai matang. Berikutnya, setelah cabai digiling lalu digoreng sampai matang, tinggal dimasukkan santan. Warnanya pun berubah jadi kuning keemasan yang menggoda. Jangan lupa diaduk agar santan tidak pecah. Oh iya, untuk menghasilkan masakan yang enak dan lezat, pada saat memasak pastikan dalam kondisi yang berbahagia dan full senyum ceria. Karena hati yang gembira akan membuat masakan lebih enak dan lezat.
0: Gue lucu. Jadi kalau masa itu nggak boleh sambil ini apa merengut biar happy.
2: Oh, diselawat.
0: Selawat.
1: Selanjutnya, setelah seluruh santan dimasukkan ke dalam masakan, olahan areh, gudeg dan sambal goreng tempe dan krecek dibiarkan dimasak kurang lebih 1-3 jam. Menjelang siang hari, kiriman ayam kampung dari tempat pemotongan sampai. Aktivitas memasak kembali berjalan, terutama dimulai dengan mencuci ayam. Ayam benar-benar harus dicuci bersih, seperti saat mencuci kepala. Mulai dengan buka kulit leher, hingga seluruh saluran leher dan lemak yang ada pada lehernya benar-benar bersih. Setelah dicuci sampai bersih, seluruh bagian ayam dari kepala, dada, paha, sayap, dan juga dalam jeroan, rempela, dan ati dimasukkan dalam kuah areh untuk dimasak sampai matang.
0: Ini bumbunya sudah jadi ya, Bu ya? Sudah, rasanya sudah jadi, sudah tinggal masuk-masukkan ayamnya. Ini ayamnya benar-benar sampai bersih bijinya. Wah, aromanya sobat. Bikin lapar.
1: Satu persatu, seluruh daging ayam dimasukkan ke areh. Proses masak sampai empuk tidak butuh waktu lama. Sekitar setengah jam sudah benar-benar empuk dan matang.
0: Wah, udah mulai mendidih aromanya. Aromanya sudah. Apalagi nanti nambah.

0: Berapa lama sih ngerebus ini, Bu?
1: Oh, ini udah matang.
0: Cepet ya, kalau ayam dia nggak sampai setengah jam udah matang. Nah, ini ininya masuk ke sini. Nah, ini tinggal. Ini apa namanya ini? Kreceknya masuk ke sini. Senyum. Wah, ini kalau nggak terbiasa ini kaku. Yes, mantap. Diaduk nggak, Bu? Ibu yang aduk, Bu.
2: Ayam yang sudah matang harus ditiriskan agar tidak terlalu empuk dan hancur. Lanjut ditata di tempat khusus dan disusun rapi. Menjelang pukul 5 sore, seluruh olahan sudah matang termasuk nasi yang paling terakhir dimasak. Sembari menyiapkan nasi, agar gudeg lebih lembut, haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini.
0: Apakah ini, Pak, istilahnya?
3: Dilembutkan.
0: Oh.
3: Biar terompong.
0: Oh, jadi biar lebih halus. Kalau yang tadi kita lihat potongannya di pasar kan masih besar-besar, begitu matang kan masih merongkol-merongkol gitu. Nah, ini ditusuk-tusuk tadi, dipukul-pukul tadi, dijojoh itu biar nanti lebih lembut pas dimakan, jadi ces.
2: Memasuki jam 5 sore, seluruh olahan dari gudeg, ayam, telur, sampai sambal goreng, tempe dan krecek, serta nasi sudah matang. Tinggal mencoba olahan gudeg pawon legendaris yang sudah ada sejak 2 generasi.
0: Nah, ini nasinya langsung depan pawon seperti ini ya. Cukup, ya. Lengkap telur, krecek, sama ini ayam. Ayamnya paha saja. Atau telur.
3: Kreceknya yang menul-menul.
0: Ini lihat penampakannya tuh. Ayam, telur, kecek.
2: Suasana di dapur gudeg pawon sudah penuh pelanggan menjelang 6 sore. Mereka tidak hanya datang dari dalam kota Yogyakarta, tapi juga pelanggan dari luar kota. Pada hari libur, jumlah pengunjung lebih ramai 2 kali lipat jika dibanding hari biasa.
0: Kreceknya berasa. Telurnya juga mantap. Ini tinggal ayamnya atas. Masih panas benar-benar. Sensasi rasanya di dapur, olahannya masih panas, rasanya manis, gurih, asin, lengkap.
2: Jika Anda ke Yogyakarta, gudeg pawon ini sayang untuk dilewatkan. Harga satu porsi gudeg pawon dipatok antara Rp15.000 hingga Rp40.000 tergantung lauknya.
0: Kalau sore-sore di Jogja, ingin menikmati suasana di kampung seperti ini, masuk gang dan nikmati sensasi rasa kuliner otentiknya Jogja, gudeg ini di gudeg pawon pas banget. Bukanya cuma jam 5 sore sampai jam 9, jam 10 malam. Kalau sudah jam 9, jam 10 kesini mungkin sudah tutup. Jadi manfaatkan waktu itu, manfaatkan liburannya, nikmati suasana di Jogja dan kulinernya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta istimewa. Ha ha ha.

Libur sekolah telah tiba, kali ini ada rekomendasi liburan bagi Anda ataupun keluarga, khususnya para penggemar karakter film Toy Story. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

Jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus ataupun digoreng, beda cerita dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini mie disajikan dengan cara dibakar. Habis yang dibakar-bakar, ada pula sajian yang diasap-asap. Dibungkus dengan daun pisang yang berbalut berbagai rempah, sajian kepiting asap di Bandung, Jawa Barat ini menyuguhkan sensasi yang berbeda.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada kesini.
2: Mantap ya?
1: Mantap.
0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
3: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri ini benar-benar segar, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Libur sekolah tiba, saatnya liburan. Tapi kali ini spesial buat Anda ataupun anak-anak Anda pecinta film Toy Story yang ingin seru-seruan ataupun bertemu langsung dengan mereka. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa menghabiskan waktu liburan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Siapa yang tak kenal dengan tokoh Jesse atau Buzz Lightyear si astronot dari film Toy Story? Nah, selain Anda bisa menikmati keseruan film terbarunya, yakni Toy Story 5, Anda dan keluarga juga bisa melakukan beragam aktivitas. Mulai dari bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di film, hingga bermain dalam playground tematik, lengkap dengan permainan-permainan jadul. Keseruan pun nampak dari para fans dari karakter Toy Story yang ternyata tak hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang dulunya juga mengikuti film-film dari Toy Story sejak tahun 90-an. Bahkan diantaranya pun rela antri untuk sekedar berfoto bersama dengan karakter Jesse dan Buzz.
1: Jesse seneng gak habis ketemu Buzz?
2: Senang.
1: Kenapa suka Buzz?
3: Kenapa suka Buzz?
2: Karena keren.
1: Keren. Nah, ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
2: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini.
1: Kenapa sih rela jauh-jauh kesini, emang sama fans itu anaknya?
3: Betul, hampir setiap hari dia emang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang 5 ini.
0: Tak hanya antusias untuk bertemu atau berfoto dengan karakter Toy Story dalam sesi meet and greet saja, namun keseruan juga tampak di area playground tematik khas film tersebut. Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, melainkan orang dewasa alias para orang tuanya pun juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Tak berhenti sampai di situ, para pengunjung yang rata-rata adalah keluarga juga bisa piknik di pelataran Tribeca Park sembari menikmati berbagai keunikan instalasi khas film Toy Story. Atau Anda juga bisa foto-foto di sini, bahkan mengikuti serunya lomba mewarnai untuk semua usia seperti saya.
4: Nah, jadi nggak puas hanya nonton filmnya saja ya, tapi kita juga bisa menjajal beraneka ragam instalasi Toy Story yang ada di Central Park ini. Salah satunya adalah area playground yang ada berbagai macam permainan tradisional zaman kita kecil. Jadi selain kita nostalgia nonton filmnya, kita juga bisa nostalgia main game-game lawas zaman kita kecil. Tuh kayak saya ini nih yang lagi main congklak. Gimana? Anda tertarik nggak? Buruan datang di Central Park sampai tanggal 5 Juli 2026. Adi Dunanda, Maria Oktoba, Jakarta. Lanjut main.
5: Kebakaran besar melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Kebakaran menghanguskan gudang dua lantai di London Utara Inggris. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 71 miliar rupiah. Dan di hari yang sama, kebakaran juga melanda gudang peralatan medis di California, Amerika Serikat. Gudang berada di kawasan seluas 9 hektar. Namun sayangnya laporan ini sekaligus menutup redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlong pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Kebakaran melanda gudang perlengkapan medis seluas 9 hektar di negara bagian Golden State Tracy, California, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Kebakaran tersebut menyebabkan kepulan asap tebal yang menjalar hingga ke dalam bangunan industri Medline. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran dipengaruhi angin kencang, suhu ekstrim hingga keterbatasan pasokan air. Pihak berwenang menyatakan sistem pipa air otomatis dalam gudang tersebut tidak berfungsi sehingga membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini melahap tumpukan palet kayu dan merusak beberapa truk kontainer hingga menyebar ke area ekspedisi FedEx yang berada di dekat titik kebakaran. Beruntung, petugas berhasil mencegah api melahap sepenuhnya gudang FedEx dan seluruh karyawan berhasil dievakuasi dengan selamat. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di kawasan Golders Green di London Utara pada Kamis malam waktu setempat. Api yang membumbung tinggi membakar gudang dua lantai dari sebuah pabrik milik komunitas Yahudi hingga menimbulkan asap tebal. Sebanyak 25 mobil damkar dan 150 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta pound sterling atau lebih dari 71 miliar rupiah dan memaksa 70 warga di sekitar lokasi kejadian harus dievakuasi. Namun polisi dan dinas pemadam kebakaran setempat belum menemukan keterkaitan kasus kebakaran ini dengan serangan pembakaran yang sempat terjadi 2 bulan lalu di wilayah itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Al-Quran telah menyatakan bahwasannya umat Islam adalah umat yang berada di tengah, mengayunkan hati di antara dua kutub, tidak terlalu rendah hingga terhanyut dalam kekosongan, dan tidak terlalu tinggi hingga terjerumus dalam gulu atau berlebih-lebihan dalam agama. Dalam surah An-Nisa ayat 171, Allah berfirman yang artinya, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." Nah, pemirsa, untuk memperdalam makna tafsir dari surah An-Nisa ayat 171 tersebut, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait larangan berlebih-lebihan dalam beragama. Seperti biasa sudah di studio ada ayahanda dan guruna kita semua, Kiai Haji Haris Sakom. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini segar, sudah bertenaga, ya, sarapannya sudah banyak ya ayah ya?
1: Alhamdulillah.
0: Segar. Sudah dua piring.
1: Sudah sholat subuh dan sudah sarapan.
0: Tapi ayah ini porsinya saya tahu kalau makan itu tidak berlebihan.
1: Ya,
0: jadi pas porsinya, jadi luar biasa itu ya yang membuat sampai dengan hari ini Pak Kiai ini sehat.
1: Amin ya Allah.
0: Senantiasa bertenaga, awet muda ya.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita adalah tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Kadang itu ada orang yang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu kalau kita lakukan di atas rata-rata lah bahasanya gitu ya, itu tuh selalu dianggapnya kan bagus ya sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita menganggap berlebih-lebihan dalam agama itu memaknainya seperti apa? Apakah bukankah kalau kita misalnya beramal soleh tapi kita melebihkan sebenarnya dari apa yang mungkin kita biasa lakukan, bukankah itu sebenarnya baik? Bagaimana memaknainya? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tadi menarik ayat yang dibacakan sama Mbak Mila ini. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahlal kitab, nah yang dimaksud ini adalah agama-agama samawi sebelum Islam. Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan di dalam kalian beragama. Ya kadang wala taqulu 'alallahi illa bil haqq. Dan jangan mengatakan tentang Tuhan, tentang Allah itu kecuali benar, kecuali proporsional. La taghlu di sini, apa yang dimaksud ghulu? Al-ghulu at-tajawuzu 'anil had, melampaui dari batas. Ya, melampaui batas. Nah, ulama mengatakan ini yang dimaksud jangan berlebihan itu ada beberapa segi atau beberapa dimensi. Pertama, dimensi uluhiyah. Nah, yang menyangkut uluhiyah itu adalah perkataan-perkataan mereka, orang-orang Yahudi yang menghina bahwa ibu dari Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam itu dianggap oleh orang Yahudi itu adalah pelacur. Nah, ucapan dan penilaian mereka itu adalah berlebih-lebihan. Jadi karena khawatir ada hal yang bisa merongrong kewibawaan, maka mereka menuduhkan hal-hal yang berlebihan. Termasuk di dalam hal yang menyangkut uluhiyah ketuhanan ini, ketika mereka mengagumi Uzair. Uzair yang hafal kitab Taurat. Uzair yang bisa menjawab permasalahan seperti halnya Nabi Musa ketika semasa hidup. Jadi semasa hidup Uzair ini adalah muridnya Nabi Musa. Dan dia hafal Taurat. Dan karena Taurat tidak bisa dihafal kecuali hanya orang-orang tertentu. Beda dengan Al-Quran. Nah, Uzair ini representatif ya dari sebuah orang yang mengerti tentang hukum yang ada dalam Taurat. Nah, saking berlebih-lebihan mereka mengunggul-unggulkan tentang Uzair ini, maka mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Nah, itu namanya ghulu juga. Jadi manakala

0: manusia dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan itu namanya ghulu. Ya. Itu yang pertama dalam
1: aspek uluhiyah.
0: Ya, uluhiyah. Ya, aspek teologi. Yang kedua pada aspek ibadah. Hmm. Dalam beribadah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini dibagi dua. Beribadah jangan berlebihan, ini dibagi dua. Bagi orang yang masih di alam syariat, ya, masih di alam syariat itu maksudnya orang-orang muslim pada umumnya. Nah, kita enggak boleh menampilkan, mengajarkan, mempertunjukkan sebuah peribadatan yang tidak lazim. Hmm. Seperti terjadi di dalam satu riwayat bahwa Rasulullah ketika mau sholat subuh, ya, masuk ke dalam masjid, dadanya tertahan. Ya, ternyata ada tali yang memanjang sehingga tertahan dada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Mahadzal habal, tali apa ini?" gitu. Maka mereka yang hadir mengatakan, "Hablun li Zainab." Itu talinya Zainab. Jadi dia kalau sudah ibadah, sudah terasa lemas, maka diikat tubuhnya supaya sholatnya berdiri. Maka Rasulullah mengatakan, "Jangan. Lepaskan tali ini." Jangan ini dianggapnya ghulu. Melakukan ibadahnya ini dianggapnya ghulu. Kenapa? Karena dia melakukannya di masjid. Dia melakukannya di banyak dilihat orang. Dan ini nanti dianggap beginilah yang namanya representasi sebuah peribadatan.
1: Representasi Islam itu kayak gitu.
0: Maka oleh Nabi dilarang. Nah, tetapi yang kedua, pembagian yang kedua, orang-orang yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian memang dia sudah melakukannya secara berkala dan istiqomah, ya, mereka di zaman sahabat Nabi disebut dengan ashabus suffah, yang kuat berdiri sepanjang malam untuk beribadah. Tapi tidak dipertontonkan dan kita tahunya setelah itu ditulis oleh para ulama, enggak apa-apa. Termasuk mereka makannya itu tidak setiap hari. Seperti halnya ketika Nabi digambarkan iza taghadda lam yata'asya. Nabi kalau sarapan berarti dia tidak makan malam. Wa iza ta'asya lam taghadda. Kalau beliau makan malam, beliau tidak sarapan pagi.
1: Tidak sarapan.
0: Ada lagi satu riwayat mengatakan bahwa tidak pernah Nabi dua hari berturut-turut, ya, perutnya kenyang itu, hatta kubido, sampai beliau wafat. Jadi dua hari itu gak pernah, dua harinya kenyang. Itu kan maknanya bisa jadi memang dua hari itu baru makan, atau sehari kenyang, sehari lapar. Iya, sehari itu juga. Maknanya macam-macam itu, perspektifnya berbeda. Yang ingin saya katakan para pemirsa, bahwa ada orang-orang yang menapaki jalan ini lebih dari itu gitu loh. Apakah itu tidak, apakah itu dianggapnya ghulu berlebihan? Enggak. Syaratnya bagi mereka itu yang sudah melakukannya secara berkala, sedikit demi sedikit, itu tidak menyalah. Sehingga yang dia pertuntukan itu thoriqoh, bukannya syariat.
1: Syariat, okay.
0: Kalau syariat enggak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau dia melakukan sebuah thoriqoh mengikuti jalan yang khusus, nah maka sesungguhnya yang semacam itu tidak mengapa.
1: Jadi ukurannya itu sebenarnya diri sendiri dong Pak Kiai.
0: Ya.
1: Ya kan, kita mampu atau tidak, kita menganggap kalau tadi kita masih merasa kita tuh, ya pemahaman kita tuh masih di level syariat gitu misalnya ya. Kalau kita melakukan sesuatu ibadah yang justru kita sendiri malah menyusahkan gitu ya, pada akhirnya justru menyulitkan diri sendiri, itu berarti sebenarnya indikasi kita bisa jadi berlebih-lebihan.
0: Iya, berlebih-lebihan. Dan biasanya memang ada penyakitnya. Jadi penyakitnya itu begini, penyakit beribadah itu ada.
1: Penyakit beribadah?
0: Dalam ibadah. Kalau umpamanya nih ya, di antara saudara-saudara kita itu kan ada yang dakwanya itu sholat. Cuma sholat aja. Padahal di sisi yang lain dia tidak mencerminkan sebagai seorang yang baik umpamanya. Sama istrinya galak, kemudian sama istrinya pelit, suka memberikan, melepaskan segala sesuatu pada tanggung jawab kepada Tuhan. Sholatnya bagus, tapi muamalah sosialnya kurang bagus umpamanya. Dia ini yang kecenderungan, suka kita lihat itu, apabila ada orang yang tidak sholat ke masjid, menurut dia, ya, itu sesuatu perbuatan

0: seperti melihat dia seperti melihat orang yang kafir, penduduk neraka gitu. Kebenciannya seperti itu. Nah, dia namanya itu berlebihan dalam cara pandang. Kenapa? Karena dia melakukannya instan. Tapi kalau dia melakukannya secara terus sedikit demi sedikit, kemudian yang dia pelajari jangan cuma berjamaah sholat doang. Bahwa Islam itu lebih penting, aspek muamalah sosial lebih penting daripada aspek ibadah. Karena ibadah itu hanya urusan kita sama Allah. Tetapi kemasyarakatan itu akan menjadi ukuran. Nah, kita tidak akan mengatakan ada yang berlebih, tetapi betapa pentingnya ibadah muamalah sosial itu tadi. Nah, yang ingin saya tekankan di situ bahwa bisa jadi berlebih-lebihan lahir dari sebuah kita beribadah yang dipaksakan sehingga melihat orang yang tidak seperti dia, dia menganggapnya enggak layak, tidak bagus, bahkan ya dianggap tidak sempurna keimanannya. Nah, itu malah bahaya.
1: Malah bahaya ya. Nah, sebenarnya ketika kita itu tadi sudah di tahap yang kita berlebih-lebihan, malah menyulitkan diri sendiri. Kualitas ibadah kita sendiri seperti apa Pak Kiai? Apakah itu tetap akan juga Allah lihat sebagai sebuah amalan yang berbobot atau justru malah sebaliknya? Nanti dibahasnya di segmen berikutnya ya Pak Kiai ya, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Nasya Fahira. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Kemang Timur. Saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda sekarang itu kan kadang sholatnya suka terlambat atau tidak tepat waktu, tapi kita tidak meninggalkan sholat. Tapi kadang-kadang orang yang lebih tua daripada kita itu menganggapnya kita melalaikan agama, padahal kita tidak bermaksud seperti itu. Kenapa cara beragama anak Gen Z itu dinilainya mengenteng-entengan dalam agama? Sebenarnya kita tidak maksud seperti itu. Bukankah aturannya juga tidak boleh berlebih-lebihan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Larangan Berlebihan dalam Beragama. Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya dari adik kita ya, Aida di Jakarta Selatan, berkaitan dengan Gen Z. Mungkin ada sebagian kebiasaan dari adik-adik kita yang Gen Z ini yang mungkin sholatnya itu ngulur-ngulur gitu ya, gak tepat waktu. Nah, dianggap sama orang tuanya mungkin ini kok ngenteng-ngentengin juga sih masalah agama gitu. Padahal mungkin niatnya gak seperti itu. Apakah dalam konteks ini mereka ini dianggap melalaikan, atau di sisi lain itu justru orang tua menganggapnya ya ini tuh nggak seharusnya tidak boleh seperti itu. Apakah ini juga bagian dari berlebihan? Khawatirnya teman-teman Gen Z ini menganggapnya ya udahlah nggak usah berlebih-lebihan juga dalam beragama, kan tetap masih tetap sholat sebenarnya gitu. Seperti apa Pak Kiai?
2: Ya baik, terima kasih. Saya menarik kalau Aida ini representasi dari Gen Z ya.
1: Concern tapi ya, ya untuk urusan.
2: Dia sebenarnya protes kepada orang yang menilai kalau dia dianggapnya tidak serius
1: tidak
2: dalam
1: serius,
2: ibadah.
1: Ya, mengenteng-entengkan.
2: Cuma gitu ya, dari lantaran sholatnya tidak di awal waktu. Mm-hmm. Maka kalau kajiannya, kajian syar'inya, maka sebenarnya dia sudah melaksanakan tugas. Kewajibannya dikerjakan. Sudah bagus ya. Cuma barangkali yang dimaksud dari orang yang lebih tua di sini menilai dia dianggapnya tidak peduli karena orang tuanya itu menilai dia tidak di awal waktu gitu loh. Jadi apa itu afdolus sholat fi awali waqti hasa, afdolnya sholat itu di awal waktu. Cuma perbedaan ini
1: sudut pandang kayaknya
2: ya, sudut pandang yang berbeda keluarganya atau yang lebih tua menganggap yang bagusnya di awal waktu. Mungkin yang menilai itu orang yang disiplin sholatnya.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi kalau cuma kajiannya secara syariati, maka sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau kajiannya afdoliyah, yang dikerjakan Aida ini belum maksimal. Mm-hmm. Karena yang bagus itu di awal waktu. Apa sih sebenarnya filosofinya di awal waktu? Ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, berbisnis, pada saat waktu azan dia tinggalkan semua, dia penuhi panggilan Tuhan, sebenarnya secara filosofis dia mengatakan segalanya untuk Allah. Segalanya pokoknya yang penting untuk Allah. Yang lebihnya enggak, itu sebenarnya yang mau diharapkan dari sebuah filosofi awal waktu itu. Nah jadi ya kalau menurut penilaian saya ini sebenarnya belum ada benturan. Cuma yang satu berbicaranya tentang disiplin, yang satu tentang melaksanakan syariat. Tapi ada kalimat, bukankah dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan?
1: Khawatirnya Gen Z menganggap kalau ya udah sesuai kemampuan ya, nggak usah dipaksa gitu. Khawatirnya itu dianggap jadi berlebih-lebihan gitu.
2: Nah kan? Itu nggak boleh.
1: Nggak boleh juga ya.
2: Nggak boleh. Jadi kalau justru Gen Z menganggap bahwa sholat di awal waktu itu berlebih-lebihan, enggak, itu bagus. Itu bagus ya. Jadi memang kalau maklum ya, kalau anak-anak muda ini dia di Jakarta, mohon maaf Mbak Mila ya. Anak muda di Jakarta ini dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, kemudian dia bayar zakat. Kalau haji tidak termasuk karena biayanya mahal. Di Jakarta orang melakukan 3 kewajiban ini udah hebat.
1: Kayaknya udah top gitu.
2: Udah hebat benar, walaupun belum sampai topnya gitu ya. Nah tetapi gulu kalau di dalam beribadah yang tadi yang saya katakan. Ada orang sepanjang malam dipakai untuk ibadah. Nah kalau itu dikerjakannya di tempat yang umum gak boleh. Karena nanti dianggapnya itu ukuran standar beribadah seperti itu. Tetapi kita masih ingat ya pembahasan wabil ashari hum yastaghfirun pada beberapa yang lalu kita membahas tentang keutamaan istighfar. Mereka itu memang tidak tidur, tidurnya sedikit sekali, kemudian sholat dan di ujung mereka itu untuk beristighfar kepada Allah. Nah ini kalau dilakukan di tempat umum, dilakukan dia itikaf di tempat umum, maka akan memberatkan. Ini yang dilarang.
1: Oke, bisa jadi itu menjadi ukuran orang lain dan malah bisa jadi apa ya bahan gunjingan sebenarnya Pak Kiai. Orang malah menganggapnya ini orang gimana sih kok begini kok begitu. Malah kalau itu tadi ya berlebih-lebihan dilakukan di tempat umum malah bisa menimbulkan itu tadi pro dan kontra malah. Gitu.
2: Ya, ada satu hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan halakal mutanatti'un 3 kali. Halakal mutanatti'un. Celaka mutanati itu mutasyadiduna fil ibadah. Berlebih-lebihan di dalam ibadah. Nah ini konteks pembahasannya syariati.
1: Ya.
2: Berlebih-lebihan itu sebuah kesalahan celaka. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain mengatakan bahwa iyyakum wal ghulu fa inna halaka man kana qablakum fil ghulu. Jauhkan oleh kalian berlebih-lebihan. Jauhkan. Sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka itu hancur agamanya itu karena berlebih-lebihan. Jadi pengikutnya gak bisa ngikutin.
1: Iya.
2: Ya, mereka tidak makan. Mereka berpuasa selamanya. Mereka melakukan peribadatan sepanjang malam. Orang-orang yang ada di sekelilingnya gak sanggup mengikutinya. Itu pada umat-umat terdahulu terjadi yang semacam itu. Sehingga mereka ya diabadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka orang kalau bersyariat semacam ini. Nah, kembali lagi para pemirsa, ini adalah alam syariati di mana ukurannya tidak boleh diberlakukan secara general.
1: Iya, ya. Secara umum. Betul. Pak Kiai, kalau tadi berlebih-lebihan itu kan kemudian yang akhirnya sebenarnya punya potensi untuk memberatkan diri sendiri. Bagaimana dampaknya pada kualitas ibadah? Apakah justru Allah itu melihatnya jadinya seperti apa ya? Kan di sisi lain ibadah itu juga harus dipaksakan sebenarnya, gitu loh. Jadi apakah nanti derajat ya kembali lagi pahala kan Allah yang menentukan. Tapi bagaimana kemudian kualitas ibadah? Apakah itu justru mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri jika dilakukan berlebih-lebihan?
2: Jadi tergantung dilihatnya. Kalau seandainya orang melakukan biasa yang dikhawatirkan sebenarnya halakal mutanatiun itu orang itu berlebih-lebihan. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kamu jangan seperti dia. Yang melakukan satu ibadah sudah bagus kemudian ditinggalkan. Nah kalau yang berlebihan tetapi hanya temporer ini gak bagus walaupun wujudnya ibadah. Tetapi kalau dia melakukannya sedikit demi sedikit yang memang tambahannya dia gak sadar. Bahwa sebenarnya dia sudah di atas rata-rata, enggak ada masalah. Bahkan dia terpuji dengan ibadahnya. Jadi yang tercela itu memaksakan diri kemudian ditinggal.
1: Dengan lompatan ditinggal. Yang luar biasa misalnya gitu.
2: Ya, dan ada itu. Ya, kamu jangan seperti dia. Seperti pulan, karena melakukan sesuatu kemudian di kemudian hari ditinggalkannya. Nah itu yang dimaksud dengan mutanatiun ya, mereka jelek, mereka binasa dengan pekerjaan ibadah yang mereka lakukan.
1: Kalau begitu sebenarnya pemicunya orang bisa kemudian hulu dalam hal ibadah ini apa saja ya Pak Kiai?
2: Ya, biasanya kalau orang yang ibadahnya nekat itu memang kuat ibadahnya. Maksudnya gini, orang itu kejepit, banyak utang, kontrakan belum bayar, anak mesti bayar kuliah dan sebagainya, itu puasanya kuat. Bahkan puasa muti dia kuat. Tetapi kuatnya itu dari lantaran keprihatinannya yang menyebabkan dia menjadi kuat. Ini dianggapnya berlebih-lebihan karena standar tubuhnya gak kuat gitu loh. Begitu juga dengan sholatnya. Apa buktinya setelah urusannya selesai ada jalan keluarnya dia gak melakukan lagi. Nah itu jelek.
1: Itu jelek ya, oke. Menarik sekali pembahasan kita, masih ada banyak pertanyaan yang mungkin masih perlu mendapatkan pencerahan Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: setiap hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode larangan berlebihan dalam agama. Lantas Pak Kiai, kalau kemudian ada larangan tadi ya, berlebih-lebihan dalam beragama, adakah guidance yang mungkin Al-Quran atau Sunnah dalam ini hadis Rasulullah kemudian gambarkan supaya kita tidak terjebak dalam gulu ini?
1: Ya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan, waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu adalah umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan itu bisa jadi fisiknya yang pertengahan. Bisa jadi juga ummatan wasatan itu adalah pertengahan cara berpikir, pertengahan di dalam melaksanakan ibadah. Ini kalau di Nahdlatul Ulama ini sudah ada sebuah panduan tentang wasatiyah yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi tidak boleh mudah keberlebihan sehingga memudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain ketika ada ibadahnya yang tidak sama dengan dia. Dan termasuk di dalamnya itu juga menganggap orang yang tidak dianggap bakti manakala yang tidak sampai dengan standarnya gitu loh. Nah, sehingga dibuat pendekatan-pendekatan wasatiyah itu. Itu yang digambarkan. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya penjelasan tentang berlebihan ini, bahkan orang yang berperkara itu kan sebenarnya dia punya hak tuh untuk mempermasalahkan hak dia yang dirugikan atau hak dia yang dianggap dizalimi itu untuk ke peradilan. Itu pun Nabi berharap supaya jangan ke pengadilan. Pengadilan itu dianggapnya berlebih-lebihan. Jadi umpamanya saya punya bisnis sama Mbak Mila. Kemudian ada di antara kita itu yang merasa terzolimi. Kemudian hak mengatakan dia boleh untuk menuntutnya ke pengadilan gitu. Itu kata Nabi, kalau ke pengadilan itu termasuk masih berlebih-lebihan. Yang bagus gimana? Bisa gak damai? Kalau bisa damai, maka itu yang bagus gitu. Di dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'aful hudud fi ma bainakum. Kalian hendaklah saling memaafkan, hudud jamak dari had itu. Sampai kalau orang itu pun harus kena hukuman mati, bisa enggak dimaafin. Tapi dia membayar kompensasi gitu. Jangan sampai dia ke pengadilan, sebab pengadilan itu siapa yang memberikan maaf di pengadilan dan beri maaf kepada saat udah. Hukum itu sudah dimajukan, enggak boleh
0: ya.
1: Sudah Allah melaknat gitu ya? Kalau orang di tengah perjalanan peradilan itu melakukan negosiasi. Enggak boleh. Kalau mau sebelumnya.
0: Sebelumnya, oke.
1: Nah, itu dianggap berlebihan. Sampai hal termasuk kisos. Orang ini hukumannya mati. Penggal lehernya gitu. Bisa enggak kamu damaikan supaya tidak dilaksanakan itu tadi? Kalau kamu mau dan ini bisa mengatasi ini, anak ini punya harta warisan, anak ini bisa berkembang sekolah sampai pendidikannya bagus, bisa jadi istrinya pun yang suaminya terbunuh itu punya usaha. Bisa enggak? Kenapa enggak kamu lakukan itu? Dan itu dalam stelsel pidana, hanya stelsel pidana hukum Islam yang bisa dikompensasi seperti itu. Di dalam stelsel hukum yang lain tidak dikenal.
0: Oke. Lantas sebenarnya kalau dalam beragama itu memang baiknya gimana? Apa kita lakukan semampu kita atau seperti apa Pak Kiai? Yang penting itu tadi ya, ada peningkatan sedikit demi sedikit. Atau kadang-kadang kalau memang kita mampu ya kita gaspol kan sebenarnya gak apa-apa. Kan tergantung kemampuan diri gitu.
1: Yang bagus itu yang alamiah.
0: Okay.
1: Yang alamiah. Jadi dia tidak terasa bahwa sebenarnya ibadahnya sudah tidak sama dengan tahun kemarin. Dia sudah tahu ternyata ibadahnya sekarang ini sudah tidak sama dengan waktu dia remaja. Itu namanya dia menaikkannya itu dengan secara alamiah. Itu yang bagus tuh. Karena dia juga tidak mutasyadid terhadap dirinya sendiri gitu loh. Tidak berlebihan. Itu yang dianjurkan.
0: Saya kan juga pernah mendengar ya Pak Kiai, memang Allah itu kan menyukai amalan yang sedikit-sedikit begitu ya, tapi ya, tapi sering gitu. Misalnya lebih baik kita bersedekah sedikit-sedikit tapi konsisten daripada sekalinya bersedekah besar tapi habis itu tidak pernah dilakukan lagi. Apakah ini juga bisa menjadi contoh misalnya berlebih-lebihan juga dalam beramal soleh?
1: Ya, khairul umur ya ausatuha wa in qalla. Sebagus-bagus masalah itu rutin terus-menerus walaupun sedikit.
0: Sedikit.
1: Nah itu yang jadi pedoman, itu kalau bahasa yang lain kita sebutnya dia alami melakukan ibadahnya itu. Kenapa saya maksud alami? Kalau alami gak bisa naik, enggak. Orang yang puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis terus setahun, dua tahun, tiga tahun, dia badannya yang
0: sudah
1: pengen
0: terbiasa,
1: nambah.
0: Iya.
1: Nah nambahnya itu alami. Tubuhnya yang mengharapkan orang bangun sholat malam. Berapa ngerjainnya? Cuma dua rakaat. Setahun, dua tahun.
0: Ya.
1: Dia nambah lagi jadi empat rakaat. Nah itu peningkatan-peningkatan itu adwamuha wa in qallatu itu maknanya.
0: Jadi yang dimaksud ughulu di sini adalah itu tadi ya, lompatan-lompatan besar yang
1: dipaksakan,
0: dilakukan tapi dipaksakan yang justru berpotensi memberatkan.
1: Memberatkan atau nanti
0: sendiri.
1: Dia tinggalkan.
0: Oke. Karena pada akhirnya jangan sampai ditinggalkan ya.
1: Enggak boleh. Jadi intinya gitu. Ini kira-kira nanti ditinggalin enggak?
0: Iya.
1: Gini, oh kalau ini jangan turunin aja.
0: Turunin
1: tapi
0: aja.
1: Terus. Gitu.
0: Karena itu tadi Allah menilai istiqomahnya kan Pak Kiai, bukan sekali melakukan tapi kemudian dalam kuantitas misalnya yang besar tapi pada akhirnya setelah itu berhenti gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kadar ibadah kita tuh sebenarnya diukur dari tadi ya. Jadi konsistensi kita melakukannya ya.
1: Konsistensi, mudawamahnya. Karena nanti dengan mudawamahnya itu keberkahan ibadah yang kita lakukan. Dia mintanya nambah. Jadi ibadah itu seperti ganja, seperti morfin, narkoba. Ya. Jadi
0: adiktif.
1: Yang bila dia sudah
0: ada
1: suka,
0: adiksinya.
1: Maka dia pinginnya terus melakukan. Itu namanya halawatul ibadah.
0: Halawatul ibadah.
1: Nah, manisnya beribadah
0: nah,
1: itu seperti orang yang mencicipi sesuatu yang manis, madu, maka dia pingin lagi, dia pingin lagi.
0: Nah kalau sudah di level itu tuh Masya Allah ya, artinya keberkahan Allah sampai pada si hamba tersebut ya, Pak Kiai. Ya? Masya Allah.
1: Pak Kiai, mudah-mudahan kita bisa melakukan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, itu harapan kita semua. Pak Kiai sekali lagi terima kasih
1: ya,
0: atas ilmunya hari ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tema-tema lain yang juga lebih menarik di episode yang akan datang. Sehat selalu pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tausiah kali ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan Pancoran Mas, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api.
0: Ya, sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda 2 pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas. Petugas damkar berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam.
2: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru Plenongan Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Mako Damkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
3: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini, kan pembukanya itu agak susah memang. Itu di mana-mana pasti itu, soalnya kan plastik, kerdus, itu aja. Kalau air sekarang kita agak mendingan, tapi ya ini musim kemarau, jadi ya kita akhirnya bergilir juga.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
4: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
2: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

0: punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, aksi komplotan copet di PRJ Kemayoran viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi tugas antara pengalih perhatian dan eksekutor.
2: Sementara itu, kerabat wali kota Surabaya meninggal akibat terjatuh di gorong-gorong. Menurut suami korban, ia dan istrinya terjatuh karena minimnya penerangan jalan.
0: Viral di media sosial, komplotan pelaku pencopetan beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta JI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Para pelaku yang berjumlah 3 orang saling berbagi peran antara eksekutor dan pengalih perhatian korban. Menanggapi peristiwa itu, sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Mereka berharap petugas keamanan bisa melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para pencopet.
3: Waktu kejadian yang aku lihat sih rame ya.
4: Ada berapa orang ya?
3: Yang dicurigakan sih ada 3 orang. Harapannya ya untuk menjaga barang-barang bawaannya aja, karena kan rawan pencopetan, kita juga nggak tahu ya. Jadi harus lebih hati-hati aja sih kalau untuk kesini.
0: Viral di media sosial, sepasang suami istri lansia di Surabaya terjatuh ke lubang galian proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah Jumat lalu. Akibat kejadian ini, istri korban meninggal dunia. Korban sempat mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut pengakuan suami korban, dia dan sang istri sedang berboncengan motor, tiba-tiba masuk ke dalam galian. Korban tidak menyadari ada lubang karena minimnya penerangan dan tidak ada petugas yang mengatur. Duka tak hanya dialami suami korban. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut berduka karena korban adalah kerabatnya.
5: Ini peringatan keras saya buat kontraktor dan dibuat kepala dinas. Karena kemarin saya cuti gak soalnya teguran, Pak. Tapi hari ini cuti saya sudah berakhir. Maka saya memberikan teguran keras kepada kontraktor dan kepada kepala dinas.
0: Pasca kejadian ini, Pemkot Surabaya dan kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada faktor kelalaian pengamanan proyek. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti dari lokasi perjudian yang beromset 1,2 miliar per bulan.
1: Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas damkar harus berjibaku mengevakuasi ular sanca yang bersembunyi di plafon rumah warga. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan Rabu lalu, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash ataupun logam mulia.
1: Di dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
0: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur harus berjibaku mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter yang bersembunyi di plafon rumah warga. Petugas harus menggunakan penjepit untuk mengeluarkan ular dari plafon. Ular masih melakukan perlawanan meski berhasil dikeluarkan dari plafon. Menurut pemilik rumah, keberadaan ular diketahui saat salah satu anggota rumah melihat ekor.

0: skor di plafon.
1: Sama sepupuku di luar, dia melihat buntut ular. Atau beneran ada ular. Ularnya meluncur ke sini nih Pak nih, lubang sini nih Pak nih. Gak tahu dia anaknya ibu ini telepon damkar, datanglah damkar. Sama orang damkar langsung ditarik dari sini. Kena tuh Pak, tuh ada 5 meteran lebih lah Pak ularnya.
0: Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor damkar sektor Duren Sawit guna penanganan lebih lanjut. Seorang pria babak belur di amuk warga usai nekat menyatroni sebuah rumah mewah yang sudah tak berpenghuni di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat menangis memohon ampun saat akan diamankan petugas ke Polsek Metro Gambir. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Rawung pada Minggu menyebut pelaku masuk dengan cara melompati pagar belakang dan kemudian masuk ke salah satu gudang. Meski rumah mewah tersebut sudah lama tak berpenghuni, namun pelaku mengincar kabel dan besi di dalam gudang yang bisa menghasilkan uang jika dijual. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan remaja kocar-kacir hingga kabur ke sawah saat polisi membubarkan aksi balap liar.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama

0: CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Puluhan remaja di Lumajang, Jawa Timur kocar-kacir hingga kabur ke sawah saat polisi membubarkan aksi balap liar.
1: Sementara itu sudah beraksi 8 kali dan karena kerap berpindah tempat, residivis pembobol rumah di Medan, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Para remaja ini langsung tancap gas ketika polisi membubarkan aksi balap liar di jalan lintas selatan Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Sejumlah pelaku balap liar bahkan mengambil langkah seribu ke area pesawahan dan meninggalkan motor mereka agar bisa lolos dari kejaran petugas. Aksi ini terpaksa ditindak polisi lantaran banyaknya warga yang resah dengan aksi kebut-kebutan yang berisiko memakan korban ini. Tak hanya itu, tak jarang para pelaku balap liar juga terlibat aksi tawuran di kawasan tersebut. Dari hasil razia ini, polisi berhasil mengamankan 9 motor dan para pemilik untuk selanjutnya diproses secara hukum.
3: Ya Allah,
2: sebuah rumah di Semen Cirim, Medan, Sumatera Utara dibobol pencuri setelah ditinggal beberapa hari. Dalam rekaman yang sempat diunggah korban di dunia maya, terlihat jendela yang dibobol dan isi rumah yang berantakan setelah disatroni pelaku. Pada Kamis malam, polisi berhasil menangkap pelaku pembobolan, WH alias Uyung. Pelaku merupakan residivis yang sudah ditangkap karena kerap berpindah tempat. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, Uyung sudah 8 kali melakukan pencurian dengan modus pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain menangkap Uyung, polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatan dan seorang penadah.
4: Ditemukan mayat perempuan.
2: Sesosok mayat wanita ditemukan di semak-semak di pinggir jalan Lingkar Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Minggu siang. Penemuan ini bermula saat seorang sopir truk yang berhenti di lokasi mencium bau busuk. Setelah melihat sekitar, terlihat sesosok wanita terbujur kaku dengan pakaian lengkap. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Di lokasi penemuan, polisi tidak menemukan identitas korban. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Tim Liputan CNN.

0: CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas, Medan. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
2: Sementara di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia.
3: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
4: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan, ya perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
3: Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah Rp40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Korban yang berusia 6 tahun dirundung saat sedang bermain di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat.
1: Dan kasus ini pun viral serta menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
5: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
6: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Arsini Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat pihak kita damai atau gimana biar pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
5: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih mengalami trauma.
7: Yang utama memastikan hak-hak korban. Depannya hak-hak apa saja yang tentunya harus didapatkan.
5: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan. Pemprov bahkan mengancam pencabutan fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul terhadap pelajar yang terbukti terlibat kasus perundungan.
8: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan, untuk ini termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
5: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi.
2: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
15: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
18: Tapi intinya saya tahu.
19: Tapi masyarakat
18: sipil. Dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
19: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
20: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.

0: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kudus meluncurkan program Gegas atau Golek Garwosa yang berarti mencari istri yang sah.
1: Ya, sementara itu menyambut tahun baru Islam, masyarakat suku Sasak Lombok menggelar tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Aula Pondok Pesantren Tahfizul Quran Zanbuul Quran Kerjasan Kudus Jawa Tengah Minggu pagi menjadi tempat untuk mencari pasangan hidup. Sedikitnya ada 62 peserta laki-laki dan perempuan atau total 124 peserta yang mengikuti program cari jodoh bertajuk Gegas Golek Garwosa atau mencari istri sah. Salah satu peserta, Suroso 76 tahun asal Kabupaten Demak, mengaku keikutsertaannya atas dukungan sang anak. Di usia senjanya, Suroso berharap mendapatkan pendamping hidup yang sepadan dan berharap mendapatkan jodoh usia 50.

0: puluhan tahun.
1: Kepenginnya dapat judulnya yang seperti apa Pak ini Pak?
2: Yang penting itu masalah akhlak, agama dan apa itu tingkah lakunya harus solihah lah. Sebetulnya program ini menunjang untuk jomblo-jomblo yang seperti saya ini. Saya usia 76 tahun.
0: Proses penjodohan dalam program Gegas ini dilakukan secara terstruktur. Peserta akan melalui tahap verifikasi data, klasifikasi usia dan profesi hingga proses ta'aruf atau perkenalan yang didampingi oleh tim psikolog dan tokoh agama. Inilah tradisi ngurisan atau cukur rambut bayi yang kelestariannya masih dijaga oleh masyarakat suku Sasak Lombok. Minggu malam menjelang tahun baru Islam 1448 Hijriah, banyak orang tua yang menggelar tradisi ngurisan dengan harapan anak-anak mereka diberikan keselamatan, umur panjang, murah rezeki, dijauhkan dari bala dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngurisan adalah tradisi turun-temurun suku Sasak Lombok yang dilakukan jelang awal Muharram sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Pemotongan rambut dilakukan oleh para tokoh agama, sesepuh dari kedua keluarga serta handai taulan yang datang diundang sebagai simbol awal kebersihan. Biasanya di sela-sela cukur rambut bayi yang diiringi oleh zikir dan doa, serta selakaran tersebut para tamu undangan akan diberikan selawat atau ucapan terima kasih, berupa uang ala kadarnya sebagai ucapan terima kasih. Warga dari dua desa Hatusua dan warga desa Kairatu ini saling serang dengan menggunakan tombak, parang hingga pelemparan batu pada Sabtu siang. Bentrokan pecah hingga meluas ke jalan Trans Seram dan membuat akses transportasi antar kabupaten lumpuh total. Peristiwa dipicu akibat masalah batas wilayah antar kedua desa. Saat itu warga desa Hatusua memasang patok dan spanduk larangan aktivitas di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan adatnya. Namun, tindakan tersebut mendapatkan penolakan dari warga desa Kairatu yang juga mengklaim area tersebut masuk ke dalam wilayah adat mereka. Bentrokan bisa diredam setelah aparat gabungan dari Polsek Kairatu dan Koramil Kairatu yang dikerahkan ke lokasi. Sementara Kapolsek Kairatu AKP Max Mas Baitubun yang dikonfirmasi minggu pagi memastikan situasi keamanan di lokasi sudah berangsur normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak menjadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota.
4: Ya, hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan manusia.
5: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
6: Musim kemarau, Kak.
7: Iya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah atau panas?
6: Panas sekali, Kak. Panas gerah.
8: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya sana. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas itu panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat. Untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat.
9: Lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
10: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih Mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
5: Seiring

0: dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi, yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Tak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endog lewo.
3: Nah, iya. Apa ini ya? Kira-kira? Apa ini ya? Dan endog lewo ini memang merupakan camilan ringan gitu ya, yang terbuat dari singkong. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa, penasaran juga seperti apa, kita lihat ya liputannya berikut ini.

0: Camilan ini bernama Endog Lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah melalui proses penyaringan, endog lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endog lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini produsen endog lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endog lewo tetap digemari masyarakat.
1: Kang Misba, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Iya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap

0: suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
1: Oke.
2: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endok lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Dalam proses ini bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endok lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endok lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Lihat endok lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran, camilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endok lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
3: Nah, ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endok lewo ini?
4: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
3: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
4: Kurang lebih satu kintal.
3: Sehari?
1: Wow!
2: Setelah melalui berbagai tahap produksi, endok lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
3: Oke, ini perbal-balan endok lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endok lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya, karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
5: Selanjutnya kita akan cicipi lezatnya sate marangi khas yang diolahnya jadi stik marangi.
6: Aduh, seperti apa? Nanti informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi ya, Redaksi Pagi segera kembali.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
8: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.
7: Di tengah gempuran makanan asing, ada festival kuliner yang akan membawa kita kembali ke panganan khas Nusantara berbahan singkong. Jadi singkong jadi ragam makanan yang tidak kalah nikmat.
8: Nah, ini ngomongin juga soal kuliner Nusantara, ada juga nih sate maranggi khas Purwakarta. Tapi di Bandung, bumbu khas sate

0: Salah satu sate khas Nusantara adalah sate marangi. Rasanya yang khas adalah hasil dari marinasi daging di dalam campuran bumbu dan rempah. Namun kali ini bukan sate marangi yang akan kita jajal, melainkan steak yang diolah dengan bumbu dan rempah khas sate marangi. Untuk membuatnya, pertama olah dulu bumbunya. Blender bumbu seperti lengkuas, bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula merah, garam, ketumbar bubuk hingga halus. Setelah bumbu jadi, lalu oleskan ke daging dan lanjut dimarinasi. Kemudian lanjut bakar kembali sesekali diolesi bumbu lagi. Steak yang sudah matang lalu disajikan di atas piring bersama pelengkapnya seperti kentang dan aneka sayuran. Tak lupa tambahkan sambal tomat dan cabai yang tak bisa dipisahkan dari sate marangi.
1: Ketika menikmati sajian ini tuh ada sensasi yang berbeda. Setiap potongan daging empuk dengan bumbu khas marangi yang meresap dengan sempurna ini menghadirkan cita rasa manis, gurih, dan ada sedikit pedasnya, ini benar-benar nikmat.
0: Steak marangi di kedai makan Komplek Panorama Indah Lembang, Bandung ini bisa Anda nikmati dengan merogoh kocek sebesar Rp130.000 per porsinya. Selanjutnya, kita bergeser untuk melihat kuliner serba singkong yuk. Di tengah gencarnya produk pangan modern dan bahan baku impor, upaya mengenalkan kembali pangan lokal terus dilakukan. Di Boyolali, Jawa Tengah, belasan peserta termasuk generasi Z berkreasi mengolah singkong menjadi beragam hidangan tradisional dan modern dalam Festival Mustika Rasa Bung Karno 2026 pada Minggu siang. Sekilas tak ada yang menyangka beragam hidangan ini berbahan dasar singkong. Mulai dari kudapan tradisional, kue modern, hingga minuman kreatif, semua disajikan menarik oleh para peserta. Salah satu peserta menyajikan ombus-ombus khas Batak. Resep tradisional asal Sumatera Utara tersebut dimodifikasi dengan menggunakan singkong tanpa menghilangkan cita rasa aslinya.
2: Sebenarnya kalau bahan bakunya itu hanya dari tepung beras sama kelapa parut. Ya, sama gula merah seperti itu. Tapi kali ini saya substitusi dengan singkong.
0: Kreativitas para peserta membuktikan bahwa singkong yang selama ini dianggap sebagai pangan sederhana dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Lebih dari sekadar ajang kompetisi memasak, kegiatan ini juga menjadi ruang literasi kuliner Nusantara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, jika biasanya penyajian mie identik dengan direbus atau digoreng, nah beda ceritanya dengan sajian mie yang disuguhkan sebuah warung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sini, mie disajikan dengan cara dibakar.
4: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
3: sampai jumpa.

0: Mie yang direbus atau digoreng mungkin sudah biasa. Namun bagaimana ya kalau mie dimasak dengan cara dibakar? Keunikan inilah yang ditawarkan di sebuah warung makan yang berlokasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Meski sekilas tampilannya tidak berbeda dengan mie pada umumnya, namun penyajiannya terbilang unik dan punya cita rasa yang berbeda. Di sini, mie dengan berbagai topping disajikan berbeda, yakni dengan cara dibakar. Bukan tanpa alasan, disebut mie bakar lantaran mie di sini disajikan dengan tembikar tanah liat yang telah dipanaskan sebelumnya. Proses pembuatannya cukup mudah. Pertama-tama, bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam piring tembikar. Diaduk bersama mie dan sayuran yang telah direbus hingga seluruh bumbunya meresap sempurna. Setelah matang, topping diberikan sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, hingga telur yang semakin menambah kenikmatan dalam seporsi mie bakar.
1: Mie bakar.
2: Ini baru ya menunya mie bakar ini?
1: Ya, baru sekali.
2: Baru sekali.
1: Di toppingnya itu ada bakso, bawang goreng, pangsit, sayur, dan sosis.
2: Terus rasanya gimana?
1: Rasanya itu juara. Rekomendasi pada tempat ini.
2: Mantap ya.

0: Dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, seporsi mie bakar sudah bisa Anda nikmati mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp25.000 tergantung pilihan topping yang Anda inginkan. Tak kalah unik dari sajian mie bakar, di Bandung, Jawa Barat ada sajian lain yang tak kalah menggugah selera, yakni kepiting asap daun pisang. Sesuai dengan namanya, kepiting asap daun pisang menawarkan sensasi smoky dalam proses pembuatannya yang melalui proses pengasapan. Dalam proses pembuatannya, kepiting yang sudah dikukus hingga berwarna oranye lalu dioseng dengan bumbu hitam yang berasal dari rempah-rempah, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap. Meskipun sudah matang, namun prosesnya belum usai. Kepiting yang sudah dibumbui lalu dibungkus daun pisang, selanjutnya dimasak lagi di atas arang untuk kemudian melalui proses pengasapan. Setelah matang sempurna, kepiting asap daun pisang pun siap disajikan. Gurihnya rempah serta sensasi smoky saat daun pisang dibuka ini pun menawarkan cita rasa yang berbeda dari sajian kepiting kebanyakan.
1: Kepiting asap yang dibalut dengan daun pisang ini membuktikan bahwa teknik sederhana yang tradisional mampu menciptakan rasa yang luar biasa. Kalau dari daging kepitingnya sendiri, ini benar-benar seger, ada manisnya, juicy, apalagi dipadukan dengan rempah-rempah ini, gurih, ada manisnya, semakin lezat.
0: Kepiting yang dimasak di sini adalah kepiting hidup yang didatangkan langsung dari Kalimantan hingga Papua. Tak heran rasa dagingnya pun tetap segar saat disantap. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, seporsi kepiting asap daun pisang yang terdiri dari 2 ekor kepiting yang ada di Resto Seafood Jalan Soka, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp35.000 per ons saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 15 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di musim kemarau, kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan. Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang belanja dan hiburan bagi masyarakat. Pengunjung juga dapat memanfaatkan beragam layanan publik dan keuangan.

0: Kasus perundungan terhadap anak di Jakarta kembali terjadi. Kasus ini viral dan juga menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengancam akan mencabut sejumlah fasilitas pendidikan untuk pelajar yang terbukti terlibat perundungan.
1: Kasus perundungan dialami seorang anak berusia 6 tahun saat sedang bermain bersama teman-temannya di Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pekan lalu. Korban digotong secara paksa ke tiang lampu taman hingga akhirnya tersengat listrik dari sebuah kabel yang terkelupas dan tak sadarkan diri. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sempat menjalani perawatan selama 3 hari. Ayah korban meminta agar proses hukum dalam kasus tetap berjalan.
2: Dari keluarga yang pelaku ini yang namanya Rusni Meringga itu memang ada berusaha lah buat komunikasi buat ya minta damai atau gimana dari pihak kami sebagai keluarga yang mungkin apa ya tetap ke jalur hukum sih. Ya kita keadilan aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh pihak Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang mendatangi kediaman korban pada Sabtu sore. Selain pengawalan proses hukum, Komnas PA DKI Jakarta juga akan memfokuskan diri pada pemulihan psikis dan fisik korban yang masih

0: terjadi di Senen karena kebetulan di CCTV-nya terlihat. Saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan, untuk ini termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
1: Untuk mencegah kasus bullying terus berulang, Gubernur DKI Jakarta telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mengaku kesal akibat gaji yang tidak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Di lokasi lain, berpura-pura membeli barang di sebuah warung di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pemuda bersama rekannya membawa kabur satu tabung gas.
3: Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan. Pelaku berniat untuk menjadikan mobil milik perusahaan tersebut sebagai jaminan agar gajinya dibayarkan oleh perusahaan.
4: Motifnya itu karena si pelaku W ini kesal karena gajinya itu tidak pernah dibayar full, melainkan dihutang gitu kan dari sejak bulan Januari. Karena mungkin kesal hingga akhirnya niat untuk menggelapkan mobil tersebut.
5: Ini gaji perusahaan yang pemilik mobil ini perusahaan atau perorangan?
4: Perusahaan.
3: Atas perbuatannya pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nasib apes dialami oleh Yuyun, seorang ibu rumah tangga warga seberang Ulu 1 Palembang. Kalung emas miliknya dijamret saat pulang berbelanja dari pasar Jakabaring dengan mengendarai sepeda motor pada Sabtu pagi. Korban tiba-tiba dipepet oleh orang tak dikenal, kemudian pelaku langsung menarik kalung emas milik korban lalu kabur. Korban langsung melaporkan penjamretan tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan berharap pelaku segera ditangkap.
6: Pas kami naik motor balik dari pasar, dia langsung rampas kalung lagi. Tidak merasa gitu, tidak langsung dia nyak rampas. Di depan kejaksaan.
3: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
7: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
3: Sayangnya, korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencurian viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menyergap mobil yang membawa 20 kg sabu di pintu tol Amplas, Medan. Rencananya sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran. Sementara di Kepulauan Riau, petugas menangkap seorang lansia yang kedapatan menyelundupkan sabu dan ratusan butir pil ekstasi menggunakan termos dari Malaysia.
8: Inilah detik-detik penyergapan mobil yang membawa 20 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di pintu keluar tol Amplas Medan. Sempat terjadi kejar-kejaran sejauh 20 km antar mobil pelaku dan petugas hingga akhirnya ditangkap. Dari penyergapan tersebut, petugas meringkus dua penumpang mobil yang diduga sebagai bandar dan kurir sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, sabu tersebut

0: tersebut berasal dari Malaysia yang masuk melalui jalur laut di Tanjung Balai Asahan. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dikirim ke Aceh untuk diedarkan kembali ke pasaran.
1: Kita melakukan pengejaran menggunakan roda 4 sepanjang 20 km di area tol Belmera kawasan Amplas dan di pintu keluar tim JCS dengan koordinasi saat itu kondisi hujan, ya perlu kami sampaikan ini narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari Malaysia dan melalui Tanjung Balai dan informasi terakhir dari yang ditangkap kurir maupun pengedar akan dibawa ke Aceh.
0: Sejumlah petugas Satres Narkoba Polres Tarolangun Jambi menghentikan sebuah mobil serta menangkap dua orang berinisial S dan B di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Tarolangun Jambi karena membawa narkoba. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah kemasan plastik besar yang berisi 53.000 butir pil ekstasi serta 897 buah kartridge etomidate senilai 18,5 miliar rupiah. Menurut pengakuan pelaku, mereka membawa narkoba tersebut karena tergiur upah yang besar. Sementara semua barang haram itu dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur.
2: Gagalnya transaksi narkotika sebanyak 53.000 butir pil ekstasi dan 897 etomid ini adalah sering dikenal sabu cair dan dapat digunakan satu pincisnya 10 orang. Maka dalam hal ini 950.000 jiwa terselamatkan dari peredaran gelap narkotika khususnya di Kabupaten Tarolangun.
0: Kini para pelaku yang ditahan di Mapolres Tarolangun terancam maksimal hukuman mati. Kedapatan membawa narkoba, seorang pria lanjut usia berinisial AK diamankan tim Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun bersama Satgas Kodairal 4 di perairan timur laut Pulau Takong Hiu pada Rabu 10 Juni 2026. Penangkapan berawal saat petugas curiga melihat pelaku menggunakan speedboat dari Malaysia dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 1.084 gram dan 582 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam termos. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diberi upah 40 juta rupiah apabila berhasil membawa narkotika tersebut ke Tanjung Balai Karimun. Pelaku sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama di bulan April 2026. Saat ini pelaku ditahan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Peneliti UGM Yogyakarta menyimpulkan tidak ada bukti bahwa api misterius di Sleman berasal dari fenomena alam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru, Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran melanda dua pabrik dan sebuah gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas.
1: Kebakaran hebat melanda belasan lapak pedagang di Jalan Baru, Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok. Besarnya kobaran api dipicu banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi harus bolak-balik mengisi pasokan air dari situ rawa besar yang menjadi sumber air terdekat. Kasih Ops Makodamkar GDC Joko Setiono menjelaskan, titik awal kebakaran diduga berasal dari sebuah bangunan laundry sebelum merembet ke lapak-lapak pedagang di sekitarnya. Proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
2: Kesulitannya karena di sini kan ada lapak belakang ini, kan pembukanya itu agak susah memang. Itu di mana-mana pasti itu, soalnya kan plastik, kerdus, itu aja. Kalau air sekarang kita agak mendingan, tapi ya ini musim kemarau, jadi ya kita akhirnya bergilir juga.
1: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pabrik pengolahan biji plastik, pabrik ikat rambut, dan gudang penyimpanan pipa di kawasan industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu sore. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kobaran api yang cukup besar juga membuat sebagian bangunan dan atap salah satu pabrik ambruk. Petugas damkar Kabupaten Tangerang berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 3 jam. Petugas damkar mengatakan api pertama kali muncul dari gudang penyimpanan pipa, lalu merembet ke pabrik pengolahan biji plastik dan pabrik produsen ikat rambut.
3: Untuk kendala kita pertama, cuaca angin sangat kencang, panas, dan karena angin kencang merambat ke bangunan lain, dan kedua kita kendala sumber air yang sangat minim.
1: Akibat kebakaran, satu orang karyawan diduga terluka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang.
4: Kebakaran di Sumatera, bone-bone.
1: Kobaran api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga sekitar bersama 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Sumber api diduga kuat berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah bernama Kadir yang berusia 70 tahun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban menderita luka bakar di bagian punggung usai tertimpa reruntuhan plafon rumah saat berusaha menyelamatkan diri. Saat kebakaran terjadi, korban diketahui sedang tertidur seorang diri di dalam rumah, sementara sang istri sedang berada di rumah kerabatnya. Guna kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian setempat kini telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah merampungkan penelitian terkait kemunculan api misterius di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mereka menyimpulkan tidak ada bukti kuat bahwa api tersebut berasal dari fenomena alam, medan elektromagnetik, maupun rembesan gas alam bawah tanah.
5: Setelah melakukan pengujian dan penelitian mendalam di lokasi kejadian, tepatnya di Kasuran Margomulyo, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM akhirnya mengeluarkan hasil penelitian resminya. Tim yang terdiri dari 18 orang peneliti lintas bidang, meliputi teknik geologi, kimia, fisika, hingga teknik mesin, menyimpulkan bahwa api misterius di rumah warga bernama Agus tidak bersumber dari gas alam di bawah permukaan tanah. Sebelumnya sempat terduga bahwa api berkaitan dengan gas hidrogen hasil limbah pemotongan ayam, namun hal itu tidak terbukti secara penelitian lanjut. Pengukuran medan elektromagnetik di lokasi juga menunjukkan hasil normal dan aman, sehingga tidak dapat menjadi pemicu nyala api. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat georadar, tidak menemukan tanda-tanda rembesan gas alam pada retakan tanah yang ada. Dari pengujian yang lebih rinci, tim menemukan petunjuk bahwa kejadian ini diduga kuat berkaitan dengan adanya resin polyvinyl chloride atau disebut PVC. Bahan ini diketahui sangat mudah terbakar jika terkena percikan api.
6: Medan elektromagnetik terukur pada level aman yang berarti bukan pemantik nyala api. Sumber api bukan dari rembesan gas alam dari bawah permukaan, tadi Pak Kioradar kan dielektrik, tidak ada anomali termal, dan tidak ditemukan gas yang dapat menyala sendiri secara alami atau self-ignition pada suhu kamar. Jadi nggak ada gas ditemukan. Tim PKP KFTGM juga menemukan data lanjutan bahwa api yang membakar material pada kasus rumah api Saegan kemungkinan berasosiasi dengan adanya resin polyvinyl chloride yang mudah terbakar jika ketemu sumber api. Resin ini telah ditemukan pada residu pembakaran berdasarkan pengujian metode RTIR.
5: Secara lebih rinci, tim juga melakukan analisis terhadap sisa kebakaran di beberapa titik, meliputi dinding kayu, tembok, dan tanah, serta sampel abu sisa pembakaran dengan metode FITR. Hasilnya, terdeteksi kandungan PVC yang tidak biasa ditemukan secara alami pada bahan bangunan seperti keramik, kayu, maupun triplex. Zat tersebut diduga merupakan bagian dari campuran bahan dengan pelarut yang dapat melepas gas hidrogen klorida, sehingga terdeteksi sebagai gas yang mudah terbakar. Namun yang perlu diperhatikan, bahan yang mengandung PVC tersebut tidak dapat menyala sendiri secara alami. Tim menegaskan bahan tersebut tetap membutuhkan sumber panas atau pemantik agar dapat terbakar. Hingga saat ini tim belum dapat menentukan secara pasti apa sumber pematik utama yang memicu kebakaran di beberapa titik tersebut.
7: Bahwa ada satu material yang itu ketika bercampur dengan solvent, solventnya inilah yang menghasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida itulah yang di alat tadi terbaca sebagai gas hidrogen. Nah, itulah yang memicu api, dan sisanya adalah residu. Barangnya awalnya bukan PVC pipa, bukan. Tapi suatu zat yang bercampur dengan solvent. Solvent inilah yang dia terbakar. Gitu. Nah, terbakarnya solvent itu ada pemantiknya. Nah, kami tidak ada kapasitas untuk menyampaikan gitu, pemantiknya apa. Biar BPBD yang nanti akan menindaklanjuti.
5: Hasil penelitian lengkap ini akan segera diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Selanjutnya, pihak BPBD yang akan menindaklanjuti dan membuat langkah penanganan yang tepat untuk pemilik rumah. Hingga saat ini tercatat sudah ada sebanyak 127 titik munculnya api misterius di lokasi tersebut. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Prediksi BMKG terkait musim kemarau panjang di Indonesia layak jadi perhatian warga, khususnya yang tinggal di ibu kota. Hal ini karena kualitas udara Jakarta yang buruk dengan tingkat polutan tinggi berpotensi menimbulkan penyakit yang menyerang pernapasan.
1: Kualitas udara ibu kota kembali mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan Jakarta kembali berada di kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara atau AQI menembus angka 159. Kondisi ini diperparah dengan peringatan BMKG mengenai puncak musim kemarau yang berlangsung lebih terik dan panjang tahun ini. Dampak nyata kondisi cuaca dan polusi ini dirasakan oleh warga di lapangan. Mulai dari cuaca panas yang menyengat hingga polusi tinggi membuat masyarakat berpotensi mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
8: Musim kemarau, Kak.
9: Iya. Bagaimana masyarakat merasakan gerah?
8: Panas sekali, Kak. Panas gerah.
10: Kalau dilihat sih memang berasa ya kualitasnya sana. Beda dengan kalau misalnya kita keluar itu cuacanya beda. Di sininya panas, bukan panas karena biasanya kalau panas itu panasnya karena cuaca. Di sini memang panasnya karena memang udara pengap lah segala macam gitu. BMKG pentingnya kita tuh untuk jaga dehidrasi sih, tetap ya, tetap jaga dehidrasi, banyak minum, walaupun mungkin sering olahraga tetap dehidrasi dijaga, jaga stamina, dan mungkin perlu untuk istirahat untuk istirahat ya, salah satu untuk menjaga stamina itu perlu istirahat.
11: Lain sih, apalagi ya makin parah kan polusinya, jadi ya makin kering pasti. Kalau begini sih biasanya ya bangun lebih pagi ya, soalnya kan panas banget kan sekarang kan, jadi ya udah larinya lebih pagi aja.
12: Dari aku jujur emang ngerasa panas banget dan kayak nggak ada, kalau angin kan misalnya ada seger dingin-dinginnya, ini benar-benar pengap banget. Kalau dari saya mungkin untuk daily activity, untuk commute kesana kemari, saya pakai masker sunblock sih yang pasti selalu pakai sih mbak, karena benar-benar panas banget untuk akhir-akhir ini emang kerasa sih.
1: Seiring dengan masuknya musim kemarau, sebagian besar warga mengeluhkan rasa pengap di udara, terutama bagi mereka yang kerap beraktivitas di luar ruangan. Namun sesungguhnya tidak hanya rasa panas saja yang layak diantisipasi, namun juga dampak kesehatan juga selayaknya menjadi perhatian serius. Kondisi ini pun membuat pengguna masker dan pelindung matahari kini menjadi kebutuhan wajib.
13: BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2026. Terdapat juga prediksi dari BMKG bahwa akan ada fenomena El Nino yang berkontribusi pada kondisi cuaca yang ekstrim. Masyarakat tentu saja dihimbau untuk waspada karena dengan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering, maka polutan akan lebih lama bertahan di udara dan bisa menimbulkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Tentu saja dengan kombinasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang di tahun 2026 ini, ditambah dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang tidak sehat, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada. Apalagi pada siang hari diprediksi puncak dari suhu akan terjadi yaitu pada kisaran 34 derajat Celcius. Pastikan Anda mempersiapkan diri ketika keluar rumah dengan menggunakan sunscreen, kemudian juga mewaspadai kemungkinan adanya polutan di udara dengan mengenakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara yang kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
14: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik.

0: Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Imbas naiknya harga Pertamax, banyak pengendara kini berburu BBM lebih murah demi berhemat. Di SPBU Tendean, antrian motor pembeli Pertalite tampak mengular, meski pengelola menyebut belum ada lonjakan drastis. Pemandangan serupa juga terjadi di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Warga terpantau rela mengantri panjang di jalur Pertalite.
1: Pasca naiknya harga Pertamax, pengendara motor kini ramai-ramai berburu Pertalite demi menghemat pengeluaran. Seperti di SPBU Tendean Jakarta Selatan ini, antrean motor di pompa Pertalite tampak mengular, sementara antrean kendaraan roda 4 di lajur pompa BBM Pertalite nampak normal. Banyak warga terpaksa turun kelas BBM agar uang belanja tetap aman.
2: Hari ini, biasanya Pertamax.
3: Iya. Ada alasan khusus Pak, kenapa berganti?
2: Karena naik harganya kan. Harganya naik, jadi kita buat ngirit aja lagi. Gak apa-apa kan motornya juga gak, speknya masih lama.
1: Namun tak semua bisa beralih ke Pertalite. Sebagian terpaksa bertahan dengan Pertamax meski harus merogoh kocek lebih dalam karena mesin kendaraan mereka tak cocok dengan BBM oktan rendah.
4: Ini pasti pengaruhnya besar. Biasanya saya sih paling 35, 40 udah penuh. Sekarang masih di 50 baru penuh gitu kan. Jadi ada kenaikan sekitar 10 ribu lah gitu. Saya selalu pakai Pertamax, soalnya kalau pakai Pertalite, dut-dutan motornya gitu loh. Sebenarnya kalau nggak dut-dutan sih saya mau pakai Pertalite.
1: Meski warga mulai beralih, pengelola SPBU menyebut secara data belum ada lonjakan konsumsi Pertalite yang signifikan. Stok kedua BBM masih stabil di angka 32 ton per hari.
5: Untuk pola beli dari konsumen ya, itu untuk kemarin itu kan kenaikannya untuk sampai saat ini sih belum ada untuk lonjakan pembelian untuk yang Pertalite-nya. Untuk saat ini sih masih normal aja sih.
1: Meski begitu, pihak SPBU bersiap menambah pasokan Pertalite hingga 45 ton per hari jika permintaan terus meroket.
3: Dua hari pasca kenaikan harga Pertamax, kami memantau langsung di SPBU yang berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kami melihat terjadi antrian di stasiun pengisian bahan bakar, baik itu Pertalite maupun Pertamax. Pengelola SPBU menyatakan bahwa memang antrian ini adalah normal karena sejauh ini mereka belum mendapatkan laporan mengenai terjadinya kenaikan permintaan bahan bakar jenis Pertalite sejak terjadinya kenaikan harga BBM Pertamax.
1: Imbas naiknya harga Pertamax kini membuat warga di daerah ikut pusing. Di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, antrean kendaraan yang berburu BBM murah Pertalite tampak mengular panjang hingga ke jalan raya. Sebaliknya, jalur pompa Pertamax justru tampak sepi.
6: Apalagi Pertamax lain naik lagi, ini kan memberatkan masyarakat, Mas. Ini keadaan sekarang ini lagi sakit-sakitnya naik lagi. Yang berat buat masyarakat. Saya sering pakai Pertamax, tapi sekarang ngeri.
7: Beralih, Pak ya?
6: Makanya tempat saya beralih.
1: Selisih harga yang cukup jauh terpaksa membuat pengendara turun kelas BBM. Mereka harus memutar otak demi berhemat agar sisa uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang juga semakin mahal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan makanan hewan peliharaan seperti kucing yang membuat penurunnya omset penjualan. Sementara itu naiknya harga bahan bakar minyak serta menipisnya stok dari para petani menyebabkan harga sejumlah buah-buahan di pasar induk Kramat Jati naik.